0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 7 pagi. Pemerintah Kota Malang perkuat penegakan perda di sektor pariwisata. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi, sehingga iklim investasinya juga harus dijaga. Wahyu menyampaikan di tengah kondisi itu juga perlu menjaga kepatuhan regulasi. Wahyu menambahkan ke depan penegakan perda Kota Malang untuk kepariwisataan perlu adanya penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur mendorong intervensi untuk UMKM yang terdampak pemadaman listrik bergilir. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meminta Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur memantau dampak pemadaman listrik bergilir terhadap usaha masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM. Emil menambahkan kebijakan ganti rugi akibat pemadaman listrik bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, sehingga pemerintah provinsi hanya bisa bergerak di sisi regulasi dan mitigasi dampak. Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru, kondisi pasokan listrik di sejumlah wilayah mulai kembali normal dan pemadaman bergilir juga berangsur berkurang. Informasi berikutnya kawan, investasi manufaktur Indonesia meningkat. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyampaikan, arus investasi manufaktur ke Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Erlangga menambahkan, pemerintah sekarang ini terus mendorong pengembangan kawasan industri dan juga proyek strategis untuk menarik lebih banyak investasi. Selain itu, sebagai kemudahan perizinan dan juga pembangunan infrastruktur juga terus dipercepat. Pemerintah optimis peningkatan investasi akan memperkuat sektor industri, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan menjaga daya saing ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Demikian 911 Hot News, jam 7 pagi, saya Erika Rosa. Selamat pagi.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa kembali menyapa Anda pagi hari ini di program Ijen Talk, hari Selasa 23 Juni 2026. Menemani berbagai aktivitas pagi hari ini di tengah cuaca yang cukup cerah ya. Tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang melaporkan ada pemadaman listrik di daerah Borobudur dan sekitarnya. Wilayah Anda barangkali juga termasuk yang terdampak pagi hari ini kawan. Ini tadi yang terbaru Pak Sumarsono ya menyampaikan di jam 6:59. Ini Pak Nono atau Pak Sumarsono menyampaikan kalau di daerah Borobudur Agung, alhamdulillah listriknya sudah kembali menyala. Terima kasih kata Pak Nono. Terima kasih kembali Pak Nono untuk update informasinya. Lalu ada juga Pak Budi Setiawan tadi menyampaikan ada truk sampah ini sepertinya kok menghalangi jalannya lalu lintas. Infonya di jam 6:57 ya. Saya cek dulu Pak Budi. Ini di daerah mana Pak Budi? Sayangnya tadi Pak Budi tidak menyebutkan untuk lokasinya. Saya coba cek dulu gambarnya. Ini kayaknya disulfat lagi ya. Nah, ini tadi Pak Budi mengirimkan ada dua foto. Memang posisi truknya itu melintang, jadi bukan sesuai dengan arah kendaraan yang melintas di sana. Tapi kepala truknya itu sudah hampir masuk ke separuh badan jalan. Jadi ini kok katanya Pak Budi, ini menghambat lalu lintas begitu karena posisinya melintang ya, jadi terkesan menghalangi lalu lintas. Di lokasi ini juga cukup banyak ada bak-bak sampah, jadi yang bak sampah bisa didorong itu. Ini ada 4 gerobak ya, namanya gerobak sampah ya. Ada 4 gerobak sampah di lokasi, kemudian ada 1 truk sampah. Jadi total ada 5 ini kendaraan pengangkut sampah yang ada di lokasi di tengah kepadatan lalu lintas pagi hari ini. Ini di pertigaan sulfat lagi kayaknya Pak Budi ya. Pak Budi biasanya update itu di sekitaran sulfat seperti yang disampaikan oleh Pak Budi kemarin. Kemarin Pak Budi juga sempat menyoroti terkait dengan truk sampah yang sepertinya kok ini muatannya over. Nah, sementara pemerintah kan selalu menggaungkan ya bagaimana memberantas kendaraan yang over dimension dan juga overload. Tapi nyatanya kendaraan dari pemerintah sendiri ini juga mengangkut sampah. Salah satunya ini kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup begitu, mengangkut sampah dengan kondisi overload. Ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Budi. Kalau kemarin Pak Budi menyoroti itu terkait dengan truk sampah yang ada di sulfat. Kalau hari ini di sulfat juga tidak apa ya. Kalau saya cek gambarnya kayaknya sih, iya ini mirip ya. Oke, ini ada bannernya juga. Nah, ini di pertigaan sulfat Sunandar Brio Sudarmo. Terima kasih banyak Pak Budi. Kemarin laporannya Pak Budi, ini juga langsung kita sampaikan ke bagian pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Ini tadi Pak Budi baru menyampaikan lagi, ya betul itu lokasinya ada di sulfat. Oke, Pak Budi terima kasih banyak. Coba nanti kita komunikasikan juga bersama dengan tim pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

Kawan pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Dan terima kasih juga untuk yang sudah berbagi informasi ya. Tadi salah satunya ada Pak Budi ini menyoroti kembali terkait dengan problem persampahan yang ada di Kota Malang. Nah, beberapa kali sebenarnya kalau bicara soal problem sampah ya, kita tuh sering kali dapat laporan dari masyarakat yang menanyakan kenapa pengambilan sampah itu kok belum selesai ketika di jam-jam sibuk atau di jam-jam kerja. Kenapa kok tidak lebih pagi dengan harapan supaya tidak menghambat lalu lintas tentunya ya. Ini sebenarnya kita juga beberapa kali sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan disampaikan untuk siap untuk ditindaklanjuti. Memang salah satu yang jadi problemnya bagaimana kapasitas sampah yang ada di Kota Malang ini kan luar biasa banyak ya. Kemudian armada barangkali juga terbatas juga. Nah, ini yang menjadi salah satu kendalanya. Nah, beberapa waktu yang lalu kawan, kita juga bergabung, apa ya, kita juga wawancara ya, bersama dengan PLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Raymond. Nah, Pak Raymond ini menyampaikan kalau salah satu yang sekarang ini diupayakan oleh pemerintah Kota Malang, bagaimana supaya volume sampah di Kota Malang yang harus diangkut itu bisa berkurang, salah satunya mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah. Ini jadi peran kita bersama dalam hal ini ya. Untuk persampahan itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari seluruh masyarakat, termasuk juga masyarakat Kota Malang.

0: Oke, untuk informasi lainnya, pagi hari ini kawan, kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan Kasih Tata Usaha dari UDD PMI Kota Malang, Alia Rahmawati. Bu Alia, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, bagaimana Bu Alia untuk stok darah di PMI untuk pagi hari ini?
1: Oke, makasih Mbak Erika. Selamat pagi pendengar setia Citygate FM. Pagi ini hari Selasa 23 Juni 2026 akan kami sampaikan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk produk darah WB golongan A58, B69, O72, AB17 jumlahnya 216. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah golongan A234, B504, O437, AB81 jumlahnya 1256. Untuk produk darah TC atau trombosit golongan A29, B30, O50, AB14 jadi jumlahnya 129. Jadi bisa dikatakan stok kami aman untuk hari ini dan sampai ke beberapa hari ke depan. Kami siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, nah kalau khusus untuk hari ini Bu Alia, layanan donor darah ini bisa dilakukan di mana saja?
1: Baik, pelayanan donor darah ini bisa dilaksanakan di kantor UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10. Pelayanan dimulai pukul 7.30 pagi sampai 7.30 malam. Atau bisa bergabung di mobile unit kami. Untuk hari ini ya, hari Selasa tanggal 23 Juni, kami ada dua titik kegiatan. Yang pertama ini di PT Gandum, Jalan Bandulan nomor 202, nanti lokasinya di produksi SKT1. Kegiatan mulai jam 9 sampai jam 1 siang. Untuk titik yang kedua, kami ada di Toko Aster Kosmetik, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 44 Malang. Kegiatan mulai jam 11 sampai jam 3 sore. Sedangkan untuk besok, kita ada di PT Gandum lagi. Jadi PT Gandum ini melakukan kegiatan 2 hari ya. PT Gandum ini tapi yang di Jalan Mulyosari nomor 9 di ruang auditorium. Berarti beda lokasi ya, walaupun sama-sama PT Gandum. Kegiatan ini mulai jam 1 sampai jam 5 sore. Begitu Mbak Erika.
0: Baik. Nah, kemudian untuk yang mau donor darah nih Bu Alia, apa saja yang harus dipersiapkan?
1: Oke, yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu kondisi fisik yang sehat. Tidak ada keluhan apapun. Kemudian untuk administratifnya, membawa KTP atau kartu donor kalau sudah dapat. Begitu donor yang pertama sukses, nanti akan diberikan kartu donor. Nah itu setiap kali donor harus dibawa. Kemudian usia minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun. Ini kalau pertama kali, usia 60 tahun. Kalau sudah sering donor boleh, tetapi nanti durasinya yang biasanya ini 2 bulan akan kita perpanjang menjadi 6 bulan. Ini fungsinya untuk menjaga kondisi pendonor gitu. Kemudian berat badan minimal 45 kg, istirahat yang cukup minimal 5 jam ya. Diusahakan jam 10 itu sudah tidur. Jadi tidurnya yang tidur yang berkualitas. Kemudian yang saya sampaikan tadi, tidak sedang sakit atau mengkonsumsi obat, tidak menderita penyakit organ dalam serta gangguan perdarahan ya. Bukan pencandu alkohol, narkoba. Tidak menderita penyakit menular melalui darah, tidak menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir, kemudian tidak menerima vaksin 2-4 minggu terakhir, dan jarak donor itu 60 hari atau 2 bulan. Dan bagi perempuan ini ada persyaratan tambahan, yaitu tidak sedang hamil dan tidak sedang menyusui. Kenapa kok persyaratan yang seperti ini banyak sekali? Karena kami ingin menjaga keamanan darah, menjaga keamanan pendonor juga dan pasien. Jadi dipastikan semuanya aman begitu Mbak Erika.
0: Baik. Nah, Bu Alia mungkin boleh di-share juga manfaat dari donor darah.
1: Oke, manfaatnya ini banyak sekali. Kalau untuk pasien itu sudah pasti ya kita mencoba ini ikhtiarnya ya, membantu proses penyembuhan dari pasien, kemudian meningkatkan kualitas hidup dari pasien, terutama untuk pasien-pasien yang transfusi darahnya berulang seperti leukemia, talasemia, hemodialisa, itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian untuk sedangkan untuk pasien untuk

0: kami akan kelola dengan baik ya kegiatan ini yang masuk di Polres, bahwa kegiatan akan kita laksanakan rapat koordinasi, Mbak. Kita undang panitia penyelenggara, kemudian kita undang kepala desa, kita undang instansi terkait, baik di sub, rekan-rekan Pol PP, dan rekan-rekan dari TNI kita undang untuk melaksanakan rakor bersama. Kita sampaikan batasan-batasan apa aja yang harus ditindaklanjuti oleh panitia. Ya, tentu saja sesuai dengan aturan yang terbaru, Mbak, SE Gubernur Jawa Timur, kemudian Kapolda dan Pangdam pada bulan Agustus tahun 2025, ada batasan-batasannya. Kalau senorok dalam apa namanya di statis itu ada batasannya 120 desibel, kemudian kalau bergerak itu ada batasannya sekitar 100 desibel. Nah, itu yang harus mereka patuhi. Juga dalam rakor itu kita sampaikan juga alternatif-alternatif pengguna jalan, ya, pengguna jalan yang harus dilewati. Ya, mereka kita suruh paparan, kemudian mana arus yang harus dialihkan dan lain sebagainya. Karena ini kegiatan ini cukup panjang, Mbak, ya, kadang-kadang mereka mintanya kadang-kadang sesuai izinnya sampai jam 12 malam, tapi kenyataannya sampai pagi, ya.
1: Dari pagi itu ke pagi, Pak, ya.
0: Betul sekali, ya. Mereka memang izinnya jam 12 sampai jam 12 malam sesuai dengan surat edaran. Kadang-kadang dengan alasan kendaraannya mogok dan lain sebagainya sehingga sampai pagi, ya. Itu harus kita mitigasi, ya, sehingga kepentingan masyarakat yang umum tetap terlayani dan kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Demikian, Mbak Erika.
1: Baik, Bu Asri, termasuk kalau dari SE Bupati, apakah ada aturan terkait dengan pembatasan waktu kegiatan karnaval dan sejenisnya?
2: Iya, ada, Mbak. Di SE Bupati juga menyertakan kegiatan maksimal di pukul 23.00.
1: Malah jam 11 itu sudah harus selesai, ya, kalau dari SE, ya. Baik, Prof. Oman, ini kan sebenarnya bukan problem tahun ini saja, ya, sudah jadi problem tahunan. Bagaimana, Prof, ya, apa kuncinya supaya euforia masyarakat, pawai budaya dengan berbagai tujuan perayaan ini tetap terkontrol dan tidak juga menimbulkan sebuah keresahan?
3: Terima kasih, Mbak Erika, Ibu Asri, dan Pak Kompol Agus. Jadi kalau secara teoritik akademik gitu, ya, fenomena karnaval itu bisa kita lihat dalam konteks teori fungsionalisme struktur, ya, struktur fungsionalisme. Fenomena karnaval ini memiliki fungsi yang beragam, berbagai fungsi dalam masyarakat, ya. Jadi fungsional dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Karnaval ini bukan hanya sekedar fungsi hiburan dan perayaan semata, tetapi juga ada fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan seterusnya. Paling tidak misalnya karnaval ini memiliki fungsi integratif. Integratif itu karena di situ masyarakat terlibat, berbaur, kemudian menjadi terintegrasi. Itu adalah fungsi-fungsi yang sosial yang saya kira sangat sangat positif, ya, membantu mempererat hubungan-hubungan sosial. Kemudian fungsi pelestarian budaya. Nah, ini karnaval ini menjadi media bagaimana budaya-budaya tradisional, budaya-budaya lokal itu kemudian dimanifestasikan, gitu, ya. Yang kadang-kadang juga generasi muda ini sudah terlupakan, sudah tertindih, tergerus oleh budaya-budaya global. Kemudian fungsi ekspresif dan identitas sosial. Kita kadang-kadang kalau nonton karnaval itu juga gak disangka-sangka, gitu, ya, surprise, tiba-tiba muncul fenomena unik, kostum unik dan sebagainya, yang itu merupakan bentuk ekspresi dari masyarakat. Kemudian fungsi rekreatif, fungsi

0: pariwisata, fungsi rekreatif. Jadi kalau ini dikelola dengan baik, maka ini potensi untuk menjadi media rekreatif bagi masyarakat. Dan tentu saja dalam konteks sistem sosial, menciptakan media-media rekreatif itu apalagi yang murah, terjangkau, itu bisa menurunkan ketegangan-ketegangan sosial. Jadi relaksasi sosial itu bisa tercipta. Kemudian fungsi pendidikan, kalau karnaval itu kan biasanya apalagi 17-an ya, itu mengusung tema-tema kebangsaan, tema-tema patriotik, nasionalisme. Jadi itu juga menjadi bagian fungsi penting dalam konteks karnaval. Tadi disampaikan Pak Kompol Agus, misalnya fungsi ekonomi UMKM, saya tidak membayangkan ini mungkin menjadi bahan bagi saya motivasi untuk inspirasi untuk melakukan penelitian terkait potensi ekonomi dari karnaval ini. Yeah. Bayangkan kalau 100 misalnya tahun 2025 itu ada 156 karnaval. Kalau setiap karnaval itu misalnya modal atau uang dana biaya yang dikeluarkan, saya kira mungkin lebih dari 10 juta ya. Mungkin bisa sekitar 25 jutaan yang dana yang dikeluarkan untuk betapa itu tingginya perputaran ekonomi misalnya untuk membeli bahan-bahan dan sebagainya. Saya kira fungsi ekonomi lokal ini juga menjadi penting. Fungsi penguatan modal sosial, bagaimana membangun jaringan kerjasama di dalam masyarakat, membangun trust ya, kemudian membangun ya kepercayaan, jaringan kerjasama itu muncul kan dalam pengolahan karnaval. Dan tentu saja juga ada fungsi pengaturan sosial atau social order, karena siapa terlibat apa, harus seperti apa, itu juga bagian-bagian dari bagaimana menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Jadi dalam perspektif sosiologis, maka karnaval ini fungsional. Mm-mm. Ya, karena ini menjadi bagian dari identitas sosial informal yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat. Dan sekali lagi itu secara dalam konteks sistem sosial fungsional. Cuma persoalannya bagaimana
1: menekan dampaknya yang kurang
0: ya,
1: baik.
0: Fenomena, iya betul. Ya. Fenomena yang fungsional ini kemudian menimbulkan dampak-dampak yang itu perlu diantisipasi. Secara umum seperti itu ya. Kira-kira Pak Erika.
1: Baik, nah ini kita juga terbuka barangkali pemikiran kita lebih luas. Kalau karnaval ini tadi kuncinya juga disampaikan oleh Prof. Oman, ketika dikelola dengan baik ini akan menjadi daya tarik di berbagai sektor. Pariwisata, ekonomi, pendidikan, rekreasi dan lain sebagainya. Nah namun bagaimana di samping berbagai dampak positifnya tadi, kan ada beberapa dampak negatif yang sering meresahkan masyarakat. Ini menekan dampak negatifnya ini kuncinya apa, Prof. Oman?
0: Ya, paling tidak pertama tentu saja ada kerjasama koordinasi. Ini terutama dari sisi keamanan pengaturannya. Kemudian soal tadi disampaikan Prof. Kompol Eko soal rute, alur. Selama ini kan memang kalau karnaval itu tidak melewati jalur jalan penduduk yang padat itu kayaknya tidak menarik. Tapi mungkin perlu juga dipersiapkan area publik yang ini kedepannya ya, area publik yang itu bisa menampung atau menjadi ajang dari pesta-pesta rakyat atau termasuk juga karnaval. Memang karnaval itu kan harus berjalan gitu ya, harus melewati rute. Tapi kan bisa saja itu kemudian tidak harus melewati apa jalur-jalur penduduk yang padat. Kemudian tadi pengaturan ini kan yang dikeluhkan soal kemacetan dan tingkat desibel suara.
1: Betul. Nah,
0: memang kalau suara normal itu kan antara 60-75 desibel ya. Kalau 85 desibel itu sudah mulai kebisingan. Sound horeg itu diprediksi 110-120. Dan itu akan menimbulkan problem kesehatan, terutama gangguan kesehatan pada pendengaran. Dan itu bisa menyebabkan temporary gangguan yang bersifat temporer ya. dan bahkan juga sebenarnya bisa permanen. Nah, kemudian juga penting sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin kalau jalur-jalur yang terpaksa melewati jalur padat itu masyarakat disiapkan. Saya misalnya di Landung Sari ini diskusi dengan ada apotek ya, itu ketika mau ada karnaval sonore itu kacanya dilapisi oleh apa itu oleh lakban, oleh macam-macam don, supaya tidak pecah oleh suara sonore gitu. Itu mungkin perlu sosialisasi supaya kalau karnaval itu tidak bisa menghindari jalur-jalur yang padat, kemudian masyarakat menyiapkan misalnya tadi kaca jendela, kemudian kalau ada lansia, kalau ada anak-anak dan sebagainya mungkin dikondisikan dulu. Nah, ini perlu diatur oleh tim, oleh panitia, bahkan mungkin bisa saja diberi kompensasi misalnya kalau harus ngungsi dulu, lansia ngungsi dulu, kira-kira mungkin ya diberi kompensasi konsumsi atau apa gitu ya, kalau ada kaca-kaca yang potensi pecah mungkin dibantu lakbannya dan sebagainya gitu ya. Yang penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Saya kira hal-hal ini yang perlu di apa dipertegas ya, diperhatikan dalam konteks karnaval ini, Mbak Erika.
1: Iya, ini tadi ada beberapa komentar yang juga sudah masuk di kami. Nanti kita bacakan setelah jeda. Kita jeda dulu sejenak, kawan, masih bersama dengan Prof. Oman, Kompol Arianto, dan juga ada Bu Asri yang mau bergabung, termasuk yang hari ini join di live TikTok Radio City Guide. Yang mau bergabung semuanya kita arahkan ke WhatsApp ya. Ini tadi ada Pak Dewa, boleh Pak, atau siapapun yang mau ikut berkomentar boleh lewat WhatsApp, karena kita juga streaming di YouTube, ada di website, ada di aplikasi, dan juga ada di TikTok. Tapi untuk semua informasi, termasuk yang mau komentar, kita arahkan melalui WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh voice note atau boleh juga bergabung di line telepon.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah,
8: Habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kembali di program Ijen Talk hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita bicara musim karnaval, bagaimana antisipasi son horek dan kemacetan. Saya masih bersama dengan Kabak Ops Polres Malang, ada Kompol Arianto, Kepala Bidang Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, ada Bu Asri, dan dosen magister serta doktor dari Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, ada Prof. Oman Sukmana. Terima kasih juga Anda yang sudah berbagi informasi, kawan. Tadi ada beberapa laporan yang belum sempat terbaca di jam 7:31. Ada Pak Brian, ini di grup Relawan Malang menyampaikan ada kecelakaan di jalur Karanggates, itu ada satu orang yang di bawah truk tangki dan kondisinya ditutup daun pisang ya. Tapi di lokasi ini sudah ada penanganan dari kepolisian. Terima kasih, Pak. Ada lagi Pak Jonathan tadi jam 7:46 ini menyampaikan Sawo Jajar dari arah Sawo Jajar ke Ranugrati itu banyak kendaraan yang sering melanggar. Mereka tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain dan sangat disayangkan. Ini pelanggarannya terkait dengan apa, Pak Jonathan? Tadi infonya kayaknya kurang lengkap ini, Pak Jonathan. Ada lagi Pak Andika menyampaikan listrik padam di area Maijen Panjaitan. Ini apakah termasuk dalam pemadaman bergilir? Karena baru pagi hari ini, kemarin-kemarin listriknya masih menyala. Ya betul, Pak. Kemarin kita sudah konfirmasi ketika ada pemadaman listrik di daerah Singosari. Itu kami konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi dari PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Disampaikan oleh Pak Fandi, selama dari PLN, termasuk juga dari UP3 Malang ya, ini tidak ada pemberitahuan terkait dengan berbagai aktivitas lain seperti perampasan pohon, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Berarti pemadaman listrik yang terjadi ini masih bagian dari pemadaman listrik secara bergilir. Begitu, Pak Andika. Di Maijen Panjaitan gimana, Pak? Apakah listriknya masih padam juga sampai dengan jam 8:44 ya? Ada lagi tadi Pak Andika, kalau suara ledakan dari tempat Pak Andika itu tidak terdengar, di Suhat agak jauh sekali. Maksudnya gimana nih Pak Andika? Tadi jam 8:03 ya. Saya coba cek dulu dari Pak Andika, apakah tadi sebelumnya ada informasi terkait dengan ledakan atau seperti apa? Oh, ini tadi Pak Andika menyampaikan ini padam sejak jam 6 pagi. Oke, saya cek dulu. Pak Andika menyampaikan dari, oh, ada suara ledakan dari tempat saya ini tidak terdengar, di Suhat agak jauh. Ini maksudnya gimana ya? Sambil nanti coba kita cek lagi ya. Ini masih padam, tidak apa, menunggu dulu penormalan. Oh, ada pemadaman listrik di Pak Andika. Menunggu penormalan dari PLN dan semoga segera pulih untuk listriknya. Lalu Pak Andika juga menyampaikan listrik padam sejak jam 6 pagi. Ini semoga tidak terlalu lama untuk pakai isi daya HP, nanti semoga segera menyala. Oh, ini update lagi jam 8:35 untuk listrik di daerah Soekarno-Hatta sudah kembali menyala. Kalau tadi Pak Andika ledakan ini maksudnya ledakan apa ya, teman-teman newsroom ya, ada info tidak ya?
1: Konfirmasi sebenarnya ke Pak Andika ya, apakah sempat ada terdengar semacam ledakan gitu. Kalau memang ada, kita akan teruskan ke rekan-rekan PLN. Dan informasinya ini tidak ada gitu ya. Dan setelah kita coba tanyakan kembali ke Pak Fandi, asisten manajer jaringan PLN UP3 Malang, informasi dari Pak Fandi ini bagian dari pemadaman trouble yang ada di Suhat ya, gitu ya. Oh, okay. Karena memang di Suhat itu informasinya ada gangguan sistem gitu, dan memang masih pemasukan bertahap gitu ya. Jadi mohon waktu. Dan informasi terbaru dari Pak Andika tadi ya, Pak Andika mengabarkan sudah kembali normal gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ini berarti kendala selain pemadaman bergilir ya?
1: Ya, ini ada kendala lain. Jadi titiknya ada di Suhat, seperti itu Erika.
0: Baik, terima kasih Wulan sudah dibantu. Nah, ini tadi ada juga yang mau bergabung di on air ya, ada Pak Raffi Udin. Saya coba bantu sambungkan. tadi sempat kita tahan dulu. Ada juga beberapa yang bergabung di WhatsApp. Kawan, untuk yang bergabung di WhatsApp, saya sarankan yang mau ikut berkomentar ini bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon. Tentunya supaya lebih enak ketika ngobrol bersama dengan narasumber. Oke, Pak Rafiuddin masih belum sambung ya, kita bantu untuk sambungkan. Ini tadi ada Bu Kurnia. Bu Kurnia menyampaikan, selamat pagi untuk seluruh narasumber. Kalau berbicara untuk Son Horek, ini bisakah Son Horek itu masih bisa ikut karnaval tapi volumenya disesuaikan dengan kesehatan, tapi dihias sedemikian rupa supaya tetap menarik, karena di atasnya itu ada penatinya. Apa nih maksudnya ya? Penari ya. Oke, typo ini tadi. Karena di atasnya itu kan ada penarinya, misalnya itu karya anak bangsa. Kan sayang kalau ditiadakan dua ini untuk kepolisian juga. Kalau ada karnaval, adakah akses jalan untuk ambulan warga desa kita atau lansia yang pakai alat atau kursi roda? Itu kan biasanya juga barangkali juga membutuhkan akses khusus begitu. Lalu yang ketiga, bisakah karnaval itu dibatasi waktunya tidak sampai pagi? Dibuat larangan dan ada sanksi tegas, karena selain mengganggu istirahat yang dilewati ini juga waktu sholat malam jadi absen. Demikian kurang lebihnya dari Bu Kurnia. Terima kasih Bu Kurnia. Ini ada juga yang sambung lewat telepon, ada Pak Rafiuddin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Oke, Pak Rafi, silakan Pak Rafi.
2: Oke, kepada para narasumber ya, terutama Satpol PP dengan Bapak Kepolisian ini kan gitu. Sebetulnya beliau-beliau ini bertindakkan sesuai dengan aturan yang ada, Mbak Erika, sebetulnya. Tinggal bagaimana, tindakan itu mau dilaksanakan. Misalnya tadi disampaikan tentang izin, ya kan? Izin habis begitu izin, Pak Polisi kan buka ketentuan, ya kan gitu. Ketentuannya gimana? Taruh misalnya 60 desibel misalnya kan gitu kan. Ini yang paling menonjol ini Mbak Erika, enggak ada yang lain. Pasti Son Horeknya ya Mbak Erika kan kayak gitu. Kalau masalah perekonomian itu berputar, ya itu sebagai pemantiknya dari Son Horek sebetulnya. Ini dampaknya juga tidak seimbang dengan putaran itu. Nah sekarang kalau memang sudah ditentukan 60 desibel misalnya, yang Pak Polisi itu bagaimana sekarang menjamin bahwa pada pelaksanaan nanti 60 disabled itu betul-betul ditepati gitu loh. Itu bagaimana mitigasinya, bagaimana langkah preventifnya. Ya tentunya sebelum persiapan berangkat ya kan adalah petugas kepolisian di situ untuk mengecek, meyakinkan bahwa ini betul-betul nanti 60 disabled katakanlah begitu kan gitu. Contohnya seperti itu. Nah kalau terus misalnya melebihi dari itu apa yang dikerjakan? Nah itu kan sudah penegakan hukum kan gitu kan sebetulnya. Kalau sudah menanggar ketentuan, ada konsekuensi hukumnya. Itu apa yang mau dikerjakan kan ya gitu kan.
0: Yeah.
2: Kita betul untuk perekonomian iya, tetapi janganlah juga merugikan orang lain yang sama-sama kita mempunyai asasi. Yang saya nikmati, tidak ada yang bisa dinikmati Mbak Erika kalau saya ke Son Horek gitu. Kupingku tuh peka gitu kan. Bisa-bisa jebol lah nih selaput kendang kita gitu loh. Di mana letak menikmati Son Horek itu gitu loh. Nah ini tentunya kita kembalikan kepada Pak Polisi sebagai penegak hukumnya atau penegak perdanya kepada Satpol PP kan gitu. Nah memang pertanyaan yang selalu saya tanya, kalau sudah melanggar itu apa harus nunggu laporan dulu atau Satpol PP maupun polisi langsung bertindak untuk menegakkan aturan itu gitu, Mbak Erika? Itu aja sih sebetulnya dua poin itu saja Mbak Erika menurut saya. Tapi mungkin satu lagi mungkin
0: boleh.
2: Dalam rangka ini juga kok Babinsa nih kok nggak pernah dipanggil ya. Babinsa itu tugasnya juga kayak gitu juga Mbak Erika sebetulnya. Apa rencana? Kok ada keramaian Babinsa juga ada di situ. Perlu juga diminta itu perencanaannya tuh bagaimana tuh mengantisipasi yang seperti itu. Ya bergandengan lah dengan Pak Kamtipnas kan gitu kan. Sebetulnya Kamtipmas Polsek lah yang di lapangan itu. Kalau Pak Agus mungkin kan di sentralnya kan gitu kan. Tetapi eksekutornya itu kan di lapangan kan di polsek terdekat misalnya. Walaupun juga dari atas juga bisa turun dalam rangka untuk betul-betul mengantisipasi sehingga dampak yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, meminimalisir. Kan gitu aja sebetulnya Mbak. Apa jaminannya? Itu aja sebetulnya Mbak Erika. Dari ketentuan yang sudah ada itu bagaimana penegakannya? Saya kira itu aja. Mungkin Pak Oman masalah apanya itu sonhorknya aja yang apa rekreasi ya, tapi sonhorknya itu loh yang menjadi masalah sebetulnya. Kemudian jalur misalnya jalur ya memang yang dicari itu jalur padat, Mbak Irika. Kalau jalur kosong bang, ya? siapa yang nonton kan begitu gitu loh. Nah inilah tugasnya aparat terkait itu untuk mengantisipasi itu, meminimalisir lah katakanlah begitu. Walaupun mungkin ini setahun sekali, biasanya kan kita kan permisifnya kan gitu kan, ini kapan lagi? Apa kalau udah aturan sudah dibuat ya harus ditegakkan. Itu saja Mbak Irina, terima kasih. Mohon tanggapan daripada langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari para Fiyudin. Gimana Pak Arianto komentarnya?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika, Pak Rafiuddin ya. Memang sebelum kegiatan berlangsung dengan mereka memberikan pemberitahuan itu kita panggil untuk melaksanakan rakor, Mbak, ya. Baik panitia, kemudian instansi terkait, kita laksanakan rakor, kita sampaikan ke mereka terkait dengan aturan yang ada. Kemudian dalam hal kemacetan, kita mungkin kalau itu jalur-jalur yang jalan nasional ataupun jalan provinsi, kita carikan alternatif. Kemudian dalam rakor itu, panitia kita sampaikan untuk membuat surat pernyataan. Bisa mematuhi aturan yang ada. Ya. Tentu saja apabila mereka tidak bisa mematuhi, ada beberapa tindakan yang akan kita laksanakan, baik tindakan administratif, tapi tentu saja dengan langkah-langkah yang tetap sesuai dengan prosedur, kita beritahu mereka, kemudian sampai nanti apabila sampai nanti untuk menghentikan kegiatan dimaksud. Tentu saja kita dalam melaksanakan kegiatan, kita selalu, yang disampaikan tadi, Bampinkamtibmas, Bapinsa itu selalu melekat, memberikan himbauan kepada masyarakat agar mentaati aturan yang ada. Dan panitia dalam surat pernyataan, Mbak Erika, selalu bertanggung jawab apabila ada kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan dimaksud. Kalau semuanya ada kaca pecah, mereka sanggup mengganti dan lain sebagainya. Dan dalam rakor juga kita menyiapkan jalur yang disampaikan dari Bu Kurnia tadi ya. Kita selalu menyiapkan untuk jalur escape. Ya. Kita sampaikan ke panitia agar sebelum kegiatan melaksanakan koordinasi dengan rumah sakit terdekat. Ya, rumah sakit terdekat, baik rumah sakit, kadang-kadang kalau puskesmas itu kami tidak merekomendasikan. Kami merekomendasikan kalau rumah sakit yang terbaik ya. Kemudian ambulan juga kami selalu merekomendasikan agar tidak ambulan yang sembarangan. Setidak-tidaknya ambulan yang sekarang dimiliki oleh Pemkab Malang yaitu yang PSC itu Mbak, yang ada lengkap peralatannya, itu yang kami rekomendasikan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bisa berlangsung aman dan tidak ada gangguan Kamtibmas, walaupun kalau ada gangguan tentu saja mereka kita himbau agar mematuhi aturan yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Kompol Arianto tadi disampaikan setiap yang sudah berizin itu akan diundang untuk rapat koordinasi atau rakor. Ini dalam satu waktu, Pak, seluruh panitia kegiatan dikumpulkan atau satu-satu nanti rakornya?
3: Tiap kegiatan, Mbak. Tiap kegiatan. Cuma kemarin kegiatan di Wakir. Panitia yang ada di Wakir bersama Forkopimcam dan pemangku setempat kita undang rakor. Kemudian kalau ada kegiatan di semuanya di Bululawang, kita undang panitia setempat, panitia yang kegiatan itu sama Forkopimcam dan pihak desa, kita laksanakan rakor. Demikian Mbak Erika. Jadi kalau ada 156 kegiatan, hampir tiap hari kita laksanakan rakor untuk mitigasi. Ya, mitigasi itu sebagai upaya preemptif dan preventif kita untuk melaksanakan mitigasi dimaksud. kami tidak mengharapkan upaya represif ya, tapi kalau mungkin kalau sudah menimbulkan gangguan Kamtibmas, baru kita laksanakan tindakan represif. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, itu tadi ya, rakor bahkan dilakukan untuk setiap kegiatan. Nah Pak, kalau terbukti ada yang melanggar, selama ini ada tidak ya yang pernah dapat sanksi tegas?
3: Kalau selama ini tercatat 156 kegiatan, itu semuanya aman, tidak ada gangguan Kamtibmas, Mbak, ya. Cuma hanya ada batasan waktunya aja yang terlalu, apa namanya, terlalu berlebih, ya. Yang seharusnya 12 jam, mereka sampai jam 4 sore, kita tegur mereka, ya. Kita tegur mereka, kemudian mereka untuk bisa menghentikannya. Itu aja, Mbak, untuk sanksi berupa penghentian, kemudian sampai tindakan hukum sampai saat ini masih belum kita laksanakan. Demikian.
0: Baik, termasuk ke depan ini di tahun 2026, bagaimana Pak untuk memastikan kalau khususnya untuk sound horror ya, ini sesuai dengan batas maksimal desibel?
3: Ya.
0: Pada saat kita pelaksanaan khususnya Pak ya?
3: Ya, kita dalam pelaksanaan ya, kita selalu melaksanakan kegiatan pengamanan dan baik personil yang dari Polsek, kemudian dari Koramil, kemudian rekan-rekan dari Pol PP juga melaksanakan pengamanan. Dan kita bawa alat ukur ya, alat ukur sesuai dengan ketentuan. Kalau memang karnaval itu 85 desibel Mbak. Kemudian kalau statis ya, kayak di apa namanya di lapangan dalam sebagainya, 120 desibel ini surat edaran gubernur, itu yang menjadi acuan. Kalau memang ada berlebihan, kita ingatkan panitia dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan. Bahkan dalam rakor itu kalau sampainya sampai melebihi dan sebagainya, dari pihak sonya akan kita ingatkan ya. Bila perlu nanti kita ingatkan agar supaya mematuhi aturan. Demikian, Mbak.
0: Baik, itu tadi ya, rapat koordinasi dipastikan akan dikawal juga, dilakukan. Kemudian ketika pelaksanaannya, pengamanan dari polisi melekat. Ini termasuk pada saat kalau Hamin 1 itu apa namanya, Pak? Cekson ya, Pak ya?
3: Cekson.
0: Termasuk pada saat cekson juga dikawal dari kepolisian, Pak Arianto ya?
3: Betul, dikawal baik dari kepolisian maupun dari Koramil dan dari Pol PP di kecamatan dimaksud, Mbak.
0: Baik, ya sebelum saya juga ke Bu Asri, saya juga mengingatkan ini untuk yang lagi perjalanan kawan, tadi ada beberapa catatan informasi lalu lintas, salah satunya ada Pak Dani jam 8:14 menyampaikan di sekitaran RST Supraun, kondisi pagi hari ini aman dan juga lancar. Terima kasih Pak Dani untuk infonya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Skyland. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai dengan lunas hanya di Skyland Property Nusantara. Hubungi 0821 4520 0700. Skyland, life start with you. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga masih bersama dengan kami. Nah, kembali lagi Bu Asri, ini terkait dengan bagaimana memastikan seluruh aturan yang ada itu benar-benar ditaati, Bu. Terutama 2026 ini ya, jangan sampai ada keresahan-keresahan lagi dari masyarakat.
4: Ya, baik. Mbak Erika, untuk memastikan itu tentunya kita tetap berkoordinasi, baik rapat awal hingga Hamin satu, mungkin cekson-nya hingga pelaksanaannya, kita tetap selalu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan pejabat di wilayah pelaksanaan tersebut. Ya, kemudian kita tetap ada pengamanan lokal, pengamanan di area pelaksanaan kegiatan. Kita dropping atau plotting teman-teman dari Satpol PP. Kemudian kita juga punya bagian dari Satpol PP di daerah, di wilayah desa ini kita punya Satlinmas, Mbak. Ini kalau di total satu kabupaten ini kita bisa mencapai 9.000 orang Satlinmas. Ini juga kita gerakkan untuk melakukan pengamanan penertiban selama kegiatan berlangsung.
0: Mungkin Linmas itu ada di masing-masing kelurahan, Bu, ya?
4: Di masing-masing desa ada satu
0: desa
4: peleton.
0: Kelurahan, ya. Baik, ya, jadi kalau ada personil melekat, baik itu dari jajaran Satpol PP sampai ke bawah dan juga dari kepolisian, harusnya sudah tidak ada celah lagi terkait dengan pelanggaran, Bu Asri, ya?
4: Harapannya seperti itu, Mbak.
0: Baik, Bu, termasuk ada hotline tidak ya ketika masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya, termasuk terkhusus sesuai dengan topik kita hari ini berkaitan dengan karnaval?
4: Oh, untuk hotline kaitannya dengan karnaval bisa langsung menghubungi Satpol PP saja, Mbak.
0: Ada kontak yang bisa di-share barangkali, Bu Asri?
4: Kontak Satpol PP ya, Mbak, sebentar ya, Mbak. Belum saya siapkan, Mbak, sebentar.
0: Boleh, nggih, Bu Asri, nanti barangkali juga bisa di-share bersama dengan kami. Nah, ya. Prof. Oman, ketika tadi sudah berbagai upaya maksimal sudah disiapkan oleh kepolisian maupun juga Satpol PP, dalam hal ini, Prof, kan namanya euforia itu kadang sulit terkontrol nih, Prof, ya. Kalau Anda sendiri melihat apa sih, Prof, yang mengakibatkan antara euforia yang luar biasa ini, kemudian di sisi lain ada loh masyarakat yang ternyata juga tidak suka dengan euforia itu.
5: Ya, yang pertama tentu saja karnaval, pesta raya, dan lain sebagainya gitu ya. Itu harus dikelola sebagai momen yang menyenangkan masyarakat. Bukan justru momen yang bisa menimbulkan kecemasan masyarakat. Nah, oleh karena itu peran seluruh stakeholder yang terlibat itu harus memiliki komitmen agar ini dikelola menjadi momen yang menyenangkan. Sebab nanti kalau menjadi fenomena yang mencemaskan masyarakat, nanti akan muncul antipati sosial. Itu akan menjadi potensi yang menimbulkan disintegrasi sosial. Lalu dalam momen event-event yang melibatkan komunitas atau masyarakat banyak, itu sosial bias-nya pasti muncul. Bias sosialnya itu pasti muncul. Nah, dalam kondisi bias sosial di lapangan, maka kalau pendekatannya pendekatan represif, keamanan, itu pasti akan menimbulkan chaos. Pasti akan menimbulkan konflik di lapangan. Oleh karena itu, Pak Kompol Agus dan Bu Asri harus berkoordinasi supaya tokoh-tokoh masyarakat atau tim yang terlibat di masyarakat itu yang harus berperan besar gitu ya. Mereka harus memiliki kesadaran karena garda terdepan dalam mengamankan sosial dalam tanda petik di lapangan itu mereka yang terlibat. Kalau misalnya sedang terjadi event di lapangan lalu kemudian karena lewat waktu lalu Pak Kompol Agus dan jajarannya melakukan tindakan represif pasti akan menimbulkan chaos. Oleh karena itu koordinasi dengan tim terutama yang tokoh-tokoh masyarakat yang bisa melunakkan lah, bisa menegosiasi dengan masyarakat dengan kesadarannya sendiri. Saya kira ini yang penting gitu ya, pastikan.
0: Baiknya pendekatan, baiknya pendekatan seperti apa, Prof. Oman, yang harus dilakukan oleh para personil baik itu Satpol maupun juga kepolisian di tengah euforia itu tadi?
5: Iya, tadi mungkin kontak person atau ada di tim yang mengelola karnaval itu yang kemudian menjadi tokoh yang berpengaruh yang disegani oleh masyarakat supaya mereka yang mengingatkan gitu ya. Jangan sampai tokoh-tokoh yang berpengaruh itu kemudian menjadi kontra dengan pihak keamanan. Sebab kalau ini terjadi, maka masyarakat atau peserta karnaval dan sebagainya pasti akan bersama-sama dengan tim, dengan tokoh masyarakat itu melakukan dalam tanda petik perlawanan gitu ya. Dengan dalih ini pesta setahun sekali, dengan dalih apa untuk masyarakat, itu macam-macam dalilah. Oleh karena itu apa yang nanti mengendalikan sosial di lapangan kalau terjadi bias itu adalah tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian yang berpengaruh gitu ya. Nah, tokoh masyarakat ini yang berkoordinasi dengan Pak Kompol Agus, Bu Asri gitu ya. Seperti itu Pak Erika.
0: Baik, iya nanti ada satu segmen lagi tentunya untuk kita masih bisa ngobrol bersama dengan para narasumber. Ini tadi ada Pak Ahmad Sabarudin yang juga mau on air. Kita ini Pak ya, kita jeda dulu sebentar, nanti kita bantu untuk fasilitasi on air bersama dengan kami. Pak Dhani juga baru saja bergabung menyampaikan informasi depan gereja Ijen itu ada kecelakaan. Antara apa dengan apa ini Pak Dhani? Mungkin boleh juga dilengkapi informasinya. Kita jeda sejenak kawan, tetaplah di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: wisdom.
1: Saya pernah merasakan kegagalan yang parah. Jadi kegagalan bukan dari karir sebetulnya. Dari tujuan saya sebagai musisi itu ada yang belum tersampaikan. Waktu saya masih di God Bless di era zaman semut hitam. Jadi waktu tour itu saya merasakan sebetulnya God Bless itu gak harus seperti ini gitu. Jadi misalnya dalam penanganan peralatan, penanganan I.O. terhadap band itu sendiri. Jadi saya merasa berontak waktu itu. Berontak cuman saya hanya saya sendiri tanpa didukung oleh pemain yang lain gitu. Jadi saya merasakan harusnya God Bless itu ditangani kayak begini. Harusnya Sio itu begini. Saya punya cita-cita dulu. Karena sebelumnya saya di Bentul. Bentul kan band besar. Jadi peralatan, tour. Misalnya dalam tour itu disediakan ya mobil yang memadain gitulah. Jadi naik bus yang kayak apa ya. Pokoknya banyak lah. Makanya saya waktu itu dirikan Gong 2000 ya, cuman karena itu. Jadi pengen mencapai, ya kalau band itu harusnya begini, punya warna sendiri, punya Gong kan warnanya agak lain. Sampai udah coba saya bikin di luar itulah, yang tanpa embel-embel dari promotor lama atau itu, saya bikin sesuatu yang baru gitulah. Makanya saya didukung oleh waktu itu sama Jarum kan, makanya saya bikin Gong 2000. Jadi main band menurut saya, main band itu bukan hanya main band, diri kita harus pinter sendiri, grup itu harus baik sendiri, bukan. Tanpa didukung oleh suatu organisasi yang bagus, itu gak akan jadi band itu. Jadi kita berhasil itu juga karena kita punya teknis yang baik, kita punya kru yang baik, kita punya tujuan. Kalau sendiri aja gak bisa, sebagus band apa kalau itu berantakan, pasti akan berantakan. Saya Ian Antono, gitaris God Bless, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Kawan, kembali di program Mijen Talk. Kita hari ini masih bicara tentang musim karnaval, bagaimana antisipasi sonhorek dan kemacetan. Bersama dengan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto, Kabir Linmas dari Satpol PP Kabupaten Malang, ada Bu Asri, dan dosen magister doktor dari Sosiologi UMM, ada Prof. Oman. Ini ada yang mau bergabung juga, Pak Ahmad Sabarudin. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Ahmad.
1: Gini ya, jadi tadi saya mengikuti diskusinya yang terkait dengan kegiatan karnaval. Ya, pada dasarnya kegiatan karnaval itu saya setuju gitu, apalagi merepresentasikan budaya Indonesia. Namun demikian, seperti sonhorek tadi, apakah itu budaya Indonesia? Pertama itu, ya. Satu lagi adalah bahwa pelaksanaan sonhorek seperti karnaval itu, ya, itu sebenarnya ada pemaksaan, ya, pemaksaan untuk menggunakan. Jadi misalkan ya satu RT atau RW itu didenda jika nggak mengeluarkan sonhorek bisa sampai 3 juta. Contoh di Kelurahan Sekarpuro itu ada Bu Asri ya dari Kabupaten Malang ya. Jadi setahu saya RW ya itu didenda 3 juta apabila tidak mengeluarkan sonhorek. Ya ada RW yang mau didenda saja gitu, daripada harus mengeluarkan sonhorek itu tadi gitu kan ya. Gak ada masalah didenda. Karena apa? Sonhorek itu kan jelas-jelas sudah mengganggu. Tahun lalu 2025, kalau Pak Kompol siapa tadi itu ada alat ukur, saya juga memiliki alat ukur. Dan itu bisa mencapai 110 desibel. Itu di jalur perumahan. Ada tindakan? Gak ada. Gitu. Jadi kalau ada tindakan, kalau tadi hanya apa nggak ada gangguan, nggak apa segala gitu, saya nggak percaya itu, gitu ya. Itu nggak ada tindakan apa-apa. Mau dilaporkan ke desanya apa segala, diem semua itu. Sampai 110 desibel itu. Nah, masyarakat itu coba menghindari adanya konflik horizontal. Kenapa masyarakat yang di jalur itu diem? Ya sebenarnya mereka nggak ingin diem. Ada beberapa yang protes, apa yang terjadi konflik dengan yang peserta karnaval, dengan yang punya sonhorek. Yang punya sonhorek bilang, saya tuh dibayar untuk menghidupkan ini, jadi ini harus di sampai sekian desibel. Ngomongnya seperti itu. Ya pada akhirnya masyarakat yang berumah, ya, untuk menghindari hal tadi, diem, mengalah. Ya, ya intinya yang waras ngalah gitu kan ya. Bagaimana di situ untuk mengatasi rumah saya misalkan ya. Saat pintu depan dibuka, di belakang dibuka, setidaknya untuk mengurangi wave ya, yang itu bagaimanapun juga gelombang gitu ya, ada gelombang yang besar ya, jadi kita alirkan itu. Tetapi saya nggak setuju dengan yang di narasumber yang Prof. Oman tadi, yang kemudian ya bahwa masyarakat yang terganggu harus mengalah, harus paham ya, dimintai kompensasi, diberikan kompensasi saja. Bagaimana mungkin sesuatu yang melanggar ya, suatu pelanggaran itu ditoleransi? Ya tolonglah, ini kita harus membiasakan yang benar, itu kan gitu kan ya? Bukan membenarkan yang biasa. Ya. Enak saja umur saya gitu ya, jelas pelanggaran diminta nanti itu kompensasi kita menerima saja. Gitu. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian juga terkait karnaval, karena menjelang Agustus ini sangat-sangat banyak. Itu ya, perlu
0: betul, Pak.
1: Harus digabung. Kan ini ngeluarin lagi. Bayangkan kemacetan di mana-mana, kos energi menjadi tinggi, ya kan? Itu tolong untuk diperhatikan juga. Ya, mungkin itu pendapat saya. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Ahmad sudah bergabung bersama dengan kami. Nah, saya juga mau cerita sedikit juga ya pengalaman pribadi. Saya dapat cerita dari teman di daerah Ampel Dinto. Ini masih masuk wilayah Kabupaten Malang juga. Memang masyarakat itu banyak yang mengeluh sebenarnya, tapi tidak berani menyampaikan keluhan itu karena kalah dengan suara terbanyak. Mereka bahkan harus iuran 750 per kakak itu untuk membayar sonhorek, padahal mereka sendiri merasa terganggu. Itu cerita dari kerabat saya yang ada di daerah Ampel Dinto, Kabupaten Malang. Kemudian ada lagi juga sahabat yang pernah cerita, ini tinggalnya di daerah Kepuharjo, wilayah Kabupaten Malang juga. Itu setiap kali ada check sound di sekitaran Ampel Dinto atau di sekitaran Singosari, karena punya bayi ya, dia sampai harus ngungsi ke rumah orang tuanya. Tidak bisa protes, malah harus dimintai iuran dan itu sifatnya wajib, kalaupun harus protes itu kalah dengan atau takut dengan masyarakat yang tadi mereka sudah sangat punya power ya di daerahnya. Kondisi di lapangan yang pernah saya dengar ceritanya memang kurang lebih seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad. Prof. Oman, apa masukan Anda Prof. melihat situasi di masyarakat kita yang disampaikan tadi?
2: Ya, memang kalau kita berbicara institusi sosial ya, karena karnaval ini kan juga bagian dari institusi sosial yang menopang kehidupan-kehidupan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Itu menakarnya tentu saja dari kekuatan positif dan negatifnya. Nah, tadi saya sudah menyampaikan kekuatan positifnya atau aspek positifnya dari karnaval ini. Tapi juga di sisi lain ada dimensi-dimensi negatifnya. Nah, mungkin dimensi-dimensi negatifnya ini yang perlu diantisipasi. Tadi saya bilang kalau memang harus terpaksa melewati jalur padat, kemudian di situ ada penduduk rawan, nah mungkin penduduk rawan di kira-kira dalam tanda petik dikondisikan dulu, lalu ada kompensasi, itu maksudnya gitu ya kira-kira. Tapi kalau bisa tidak melewati itu. Nah, saya khawatir kalau atau bisa jadi kalau dimensi-dimensi positifnya ini, keluhan masyarakat dan sebagainya itu terus-menerus terjadi, maka nanti akan sampai pada situasi krisis di mana ada penolakan sosial terhadap karnaval ini. Tapi

0: segi pengamanan personil ini kan sudah cukup ini ya, cukup menyeluruh dari tingkatan Polres sampai dengan ya. Babinkam Tipmas dan juga Babinsa. Dari Satpol PP pun juga ada Linmas. Lalu dalam hal ini apa yang masih menjadi celah sehingga keresahan masyarakat masih timbul?
1: Ya itu kunci utamanya adalah memang kesadaran masyarakat bahwa ini dari oleh untuk masyarakat gitu ya. Jadi pesta-pesta rakyat karnaval itu seperti yang saya tadi tegaskan itu harus menimbulkan kenyamanan sosial. Jadi orang harus masyarakat harus merasa rindu. Ya, seperti kita nonton Piala Dunia kan kita rindu dengan Piala Dunia. Ini juga begitu. Jangan sampai kemudian menjelang musim-musim karnaval itu justru menimbulkan kecemasan sosial. Maka harus ada kesadaran, bahkan bisa saja misalnya nanti kalau ada satu event karnaval yang dikelola oleh komunitas tertentu ternyata menimbulkan dampak negatif, kecelakaan, dan lain sebagainya, maka bisa saja diberi sanksi misalnya untuk tahun depan penundaan gitu ya, dilarang untuk sebagai sanksi sosialnya, bisa saja itu.
0: Kesadaran dalam hal ini kesadaran penyelenggara, Prof ya?
1: Penyelenggara dan peserta peserta masyarakat karnaval karena mereka yang kemudian menjadi apa leading sektor di masyarakat gitu. Mereka kan mempertontonkan event itu supaya masyarakat senang. Jadi harus menimbulkan apa kerinduan sosial dan kenyamanan sosial pada masyarakat.
0: Bukan
1: ketika
0: justru
1: ada event karnaval ini, bukan kecemasan sosial gitu.
0: Baik.
1: Itu.
0: Iya, Kompol Arianto, berbagai keluhan tadi itu pernah tidak ya masuk ke kepolisian, Pak? Iya, Kompol Arianto, bagaimana suara
2: ya,
0: kami
2: Mbak,
0: bisa didengar?
2: Bisa Mbak, untuk suara saya gimana Mbak, jelas?
0: Enggak Pak, tapi agak tersendat-sendat tadi Mbak. Tadi agak tersendat sedikit, silakan Kompol Arianto.
2: Baik Mbak, untuk apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad, memang dari kepolisian akan melaksanakan kegiatan-kegiatan persuasi Mbak dengan masyarakat ya. Memang setiap kegiatan itu ada kadang-kadang ada yang suka dan ada yang suka, tapi harus kita laksanakan mitigasi. Terutama dalam rapat koordinasi itu selalu kita mengundang tokoh masyarakat, Mbak. Tokoh masyarakat yang disampaikan Prof. Oman betul, baik tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya. Dan kesanggupan mereka untuk turut serta menjaga Kamtibmas yang ada, Mbak. Ya, itu yang kita laksanakan. Dan rata-rata dari rapat koordinasi, mungkin kami tidak melaksanakan secara grassroots ya, di masyarakat terbawah ya. Yang kita undang hanya masyarakat-masyarakat yang memang tertentu aja, di samping kepala desa, kepala dusunya, itu yang kita undang. Kadang-kadang pemilik show-nya juga kita undang, siapa yang dihadirkan, sehingga kita kasih batasan-batasan yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian apabila ada gangguan dan lain sebagainya, silakan Pak, nanti bisa menghubungi hotline di 110 ya, di Polres Malang, sehingga nanti apa yang menjadi aduan masyarakat bisa kita mitigasi dengan baik ya, tanpa adanya caos dan lain sebagainya. Tentu saja apabila ada gangguan Kamtibmas, tindakan tegas akan kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Demikian Mbak Erika.
0: Iya, terakhir dari Bu Asri sekaligus juga menutup sesi diskusi kita pagi hari ini. Bu Asri, apa yang ke depan ini akan dilakukan oleh Satpol PP, termasuk juga mencegah tadi ya berbagai pelanggaran dan juga meminimalisir adanya masyarakat yang mengeluh terkait dengan sound horek dan kemacetan?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Saya juga baru dengar ini ya, kalau memang tadi yang disampaikan ada iuran yang dipaksakan, kemudian sampai dengan ada denda. Ini sudah kami rekap, Desa Sekarpuro, Ampel Dento, dan Kepuharjo dan sekitarnya ini. Nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat ya Mbak, ke depan supaya kegiatan-kegiatan

0: semacam ini tidak memberatkan masyarakat. Dan kalau bisa ya memang tidak ada denda atau iuran yang mengandung paksaan ini tadi. Jadi masyarakat ini pun juga bisa tersampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa setempat sebelum kegiatan itu benar-benar diajukan izin ke pejabat yang berwenang atau Polres. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.

0: masyarakat mungkin juga mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran ya, namun ini mungkin juga bisa dicatat untuk hotline damkar ya Mbak, karena kan juga mengandung kelistrikan itu kegiatannya. Bisa menghubungi damkar di 0341 346 999.
1: Baik. Ya, nanti kita bantu share juga melalui Radio City Guide, termasuk semoga sih kita berharap selama pelaksanaan karnaval di Kabupaten Malang nanti sampai akhir tahun 2026 aman, tidak ada hal-hal yang meresahkan di masyarakat. Kalaupun barangkali ada kawan, boleh nanti kita bantu juga untuk laporan melalui Radio City Guide untuk kita teruskan ke jajaran terkait. Terima kasih banyak narasumber yang hari ini sudah bergabung. Bu Asri, terima kasih banyak. Prof. Oman, terima kasih banyak. Kompol Arianto juga terima kasih banyak. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol kembali. Terima kasih untuk waktunya. Sehat ya selalu untuk seluruh narasumber. Selamat pagi.
2: Pagi. Terima kasih, Pak. Pagi.
1: Dan untuk Anda kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk yang tadi juga sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada beberapa komentar yang belum sempat terbaca ya. Ada Pak Rido, ada Pak Yudi, dan kayaknya tadi ada beberapa komentar tambahan dari kawan pendengar City Guide yang lain. Nanti kita akan bacakan setelah ini. Dan untuk program Ijen Talk bersama dengan narasumber kita akhiri kawan. Tapi juga tetaplah bersama dengan kami tentunya di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama pagi ini dari K Radio Jember, saya Raviana. Rapat paripurna DPRD Jember kembali mengalami keterlambatan akibat aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Senin pagi. Agenda yang semula dijadwalkan pukul 9.30 menit baru dimulai sekitar pukul 12.48 menit atau molor lebih dari 3 jam. Aksi tersebut dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember Bersama. Mereka menyuarakan dukungan terhadap program makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Masa meminta program pemerintah pusat itu berjalan tepat sasaran, serta diawasi secara ketat agar terhindar dari penyimpangan. Setelah aksi berakhir dan jumlah peserta rapat memenuhi kuorum, paripurna akhirnya dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Fuad Ahsan. Dalam sidang tersebut, DPRD membahas pandangan umum fraksi terhadap 6 rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah. Menariknya, ini merupakan kali ketiga dalam sepekan terakhir agenda paripurna DPRD Jember tertunda akibat aksi demonstrasi yang berlangsung bersamaan dengan jadwal sidang.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pihaknya bakal melakukan penguatan program berbasis partisipasi masyarakat, pengasuhan keluarga, hingga keterlibatan anak dalam pembangunan daerah untuk memperkuat perlindungan anak agar terhindar dari pernikahan dini. Wahyu juga merinci sejumlah program yang bakal dijalankan untuk menekan angka perkawinan anak, meliputi program tematik anak, RT berkelas, penguatan forum anak, hingga edukasi kesehatan reproduksi remaja. Selain itu, menurut Wahyu, pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan secara parsial, sehingga dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan intervensi dari hulu.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati klaim angka stunting tinggal 5,23%. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang, berdasar data hasil bulan timbang pada Februari 2026 menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Madiun berada pada angka 5,23%. Data tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap 97% balita menggunakan alat ukur elektronik yang telah tervalidasi. Menurut Hari, metode pengukuran langsung di lapangan dinilai lebih mencerminkan kondisi real dibandingkan data berbasis sampling. Pihaknya berencana mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kementerian Kesehatan, hingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat dan Provinsi pada pelaksanaan bulan timbang Agustus 2026 mendatang.
4: Dari Suara Surabaya, kawan, saya Arif Kuswardaya. Proyek Surabaya Regional Railway Line, SRRL, dipastikan terus berjalan sesudah memasuki tahap pengerjaan detail engineering design, DED, oleh Chodai, perusahaan konsultan asal Jepang. Denny Michels Adlan, Kepala BTP Kelas 1 Surabaya DJKA, mengatakan, tahap penyusunan DED jadi bagian penting untuk memetakan berbagai tantangan sebelum pembangunan SRRL dimulai, terutama di area depo yang rencananya dibangun di Sidotopo. Menurutnya, proyek ini butuh kolaborasi lintas sektor karena pembangunan infrastruktur kereta api berpotensi memberi dampak terhadap berbagai aspek, termasuk sosial masyarakat dan tata ruang kota.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti apa yang jadi bahasan di IGN Talk pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan IGN Talk. Mungkin tadi Anda belum berkesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang jadi opini Anda, harapan Anda, atau mungkin pertanyaan Anda kaitannya dengan musim karnaval. Bagaimana antisipasi sonhorak dan kemacetan? Semoga tadi dari apa yang dibahas oleh tiga narasumber sudah ada beberapa poin yang jadi jawaban pertanyaan-pertanyaan kita selama ini ya. Karena kalau bicara sound horror, ini kita bicara plus minus di sana. Nah, ini tadi ada juga beberapa catatan yang sudah ditambahkan kawan-kawan C3, terima kasih banyak, khususnya dari Pak Faruk yang mengeluhkan ini soal kondisi traffic light ya. Jadi informasinya itu kondisi traffic light di pertigaan Koramil Bululawang dari arah selatan ke utara itu tidak berfungsi. Dan terhitung ini sudah cukup lama, sekitar 1 tahun dibiarkan seperti ini. Kami juga sudah coba untuk follow up melalui Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Kemudian Pak Willy di sini menjelaskan untuk traffic light ini milik di Sub Provinsi. Dan pihaknya ini juga sudah pernah melakukan koordinasi. Karena memang ini bukan laporan pertama kali ya, sehingga saya dulu yang laporan juga Pak Faruk. Kemudian terakhir kali traffic light tersebut dinyalakan, ada kepadatan panjang di sana yang dilaporkan juga oleh CTGTFM, akhirnya dinonaktifkan kembali gitu ya. Oke, untuk alasan kemudian kenapa dinonaktifkan kita coba tanyakan kembali lewat Pak Willy ya, supaya nanti dibantu untuk koordinasi dengan rekan-rekan di subprovinsi. Itu. Kemudian untuk tambahan informasi lainnya, kawan, kita dapat beberapa titipan pernyataan ya dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal. Ini kalau dilihat dari catatan ini tertulis senior manajer komunikasi dan umum PLN Wijatim, Kemas Abdul Ghafur. Dengan ini disampaikan perkembangan proses pemulihan sistem kelistrikan, di mana salah satu pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan, saat ini sudah kembali beroperasi, dan secara bertahap memperkuat pasokan daya ke sistem kelistrikan Jawa, sehingga kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah berangsur normal. Dan pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas pengertian, dukungan, dan kerjasama semua pelanggan, masyarakat, serta pemangku kepentingan selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung. Apabila terjadi gangguan di lokasi tertentu, pelanggan bisa segera melaporkan ke pihak PLN, gitu ya. PLN Mobile dan petugas PLN akan melakukan penanganan secepatnya. PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terus melakukan upaya pemulihan dan penguatan sistem guna menjaga keandalan pasokan listrik serta mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Itu ya catatannya. Kemudian kita lanjutkan juga kali ini apa yang jadi bahasan di IGN Talk. Tadi ada yang sempat bergabung. Terima kasih banyak, ada Pak Bagus. Kali ini voice note yang ditambahkan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saya mohon izin beropini atau berpendapat terkait IGN Talk pagi ini.
0: Ya.
1: Setiap kali kita mendekati 17-an, itu yang dibicarakan sekarang ini adalah karnaval. Dan titik beratnya itu adalah sonhorak. Kenapa kok kita dalam beberapa tahun terakhir ini kalau bicara karnaval itu lebih condong kepada sonhorak? Ya karena sonhorak itu sudah menjadi komoditas konflik horizontal antar lapisan masyarakat atau sesama individu di masyarakat, pro dan kontra. Ironis sekali ya kalau karnaval yang semestinya menjadi ajang mengekspresikan diri menjadi komoditas konflik. Dan sayang sekali dari aparat terkait ini tidak ada action sama sekali untuk penegakan aturan. Setidaknya ada 3 aturan yang kalau saya tidak salah ya. Yang pertama dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada batas mengenai kebisingan di luar ruang. Itu sudah lama itu. Mungkin lebih lama daripada sonhorak. Belum sonorak muncul. Itu dari Kementerian Lingkungan itu. Kemudian beberapa, kalau nggak salah 2 tahun lalu, Ibu Gubernur Jawa Timur juga mengeluarkan perda mengenai zonhoret. Itu yang kedua. Yang ketiga ada fatwa ulama. Jadi setidaknya ada tiga aturan yang sudah, yang itu pun yang saya tahu ya, nggak tahu kalau ada aturan-aturan lain. Apakah ketiga-tiganya ini didengarkan, dipatuhi? Silakan dianalisis dan dipantau sendiri. Ya, kenyataannya. Entah mengapa dari ketiga aturan yang sudah ada atau bahkan lebih ini, sama sekali tidak ada action dari aparat penegak hukum. Apa yang mereka lakukan? Menghimbau. Loh, aparat hukum menghimbau. Mereka ini loh aparat hukum punya kewenangan dan dibayar untuk melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penindakan. Tapi mereka cuma bisa menghimbau. Kenapa? Ya mereka cari aman. Wis gak kepengen aneh-aneh, pokoknya menghimbau ae wis. Kayak sinetron di salah satu TV swasta itu loh, kalau dihimbau kemudian tiba-tiba dapat hidayah kemudian tersadar, seolah-olah masyarakat di dunia nyata ini disamakan dengan di layar kaca, kayak sinetron asap atau apa itu, dapat hidayah kemudian tersadar. Masyarakat itu pak perilakunya dibentuk oleh aturan yang ditegakkan. Kalau kemudian aturan tidak ditegakkan, maka jangan dianggap aturan itu ada. Salah satu ciri dari masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang patuh akan hukum dan aturan. Patuh akan hukum dan aturan perilakunya itu adalah dimulai dari penegakan hukum. Jadi jangan harap ada masyarakat patuh terhadap hukum jika tidak ada penegakan hukum. Kalau kembali ke awal, jadi jangan harap ketiga aturan yang saya sebutkan tadi itu dipatuhi karena memang tidak pernah ada penegakan hukum, penegakan aturan. Ya, nanti kita lihatlah tahun ini. Kalau saya sih dari salah satu rakyat jelanta sih, semakin hari semakin pesimis dengan penegakan hukum yang semacam ini. Karena aparat hukum sendiri menganggap ini hal-hal receh yang tidak perlu dilakukan penindakan. Demikian opini saya, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bagus sudah berbagi opininya ya. Ini kaitannya dengan kegiatan karnaval Sonhorek yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Bahkan tadi beberapa data juga sudah disampaikan dari narasumber ya, bagaimana melihat antusias dari masyarakat ya. Jadi bisa dilihat dari berapa banyak kegiatan Sonhorek yang dilakukan. Bahkan Kabak Ops Polres Malang Kompol Arianto Agus Subekti menyampaikan, terhitung dari Januari sampai bulan Juni 2026 di Kabupaten Malang ada 8 event Sonhorek yang sudah dilakukan. Terakhir itu kegiatan yang ada di area Wakir. Nah, kemudian kalau melihat di tahun sebelumnya 2025, terhitung dari Januari sampai bulan November 2025, kegiatan Sonhorek itu mencapai 156 kegiatan. Seperti itu kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda, nanti kita akan kembali lanjutkan ya untuk membacanya. Anda juga masih bisa gabung di 0811-3600-911. City Guides
2: Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
3: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa, tercatat di Spenduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
2: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
0: Yeah.
4: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, katakan dari Jalan Raden Pintang terus sampai ke Padang itu membelah kota begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, kita masih di IGN Talk ya, melanjutkan. Tapi sebelum kita coba sambung, ini tadi ada kawan City Gate yang mau terhubung ya. Sebelumnya, buat Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kawan, Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, pagi hari ini tadi ada Pak Aji ya yang sempat ingin gabung ikut timbrung terkait dengan apa yang diperbincangkan IGN Talk pagi hari ini. Selamat pagi Pak Aji.
2: Ya, selamat pagi semuanya.
1: Ya, silakan Pak Aji, bagaimana Pak tanggapannya?
2: Ya, ini ya, ini topik yang sekarang kan lagi gemar-gemarnya sound horror ya di berbagai kecamatan, apalagi di daerah kabupaten terutama ya. Yang saya himbaukan kepada masyarakat, kalau bisa itu sound horror-nya itu ditaruh di tengah-tengah gitu kan. Setiap kecamatan kan pasti kan ada lapangan sepak bola. Ditaruh di tengah-tengah seperti itu. Ya, karena apa? Ya kita kan enggak tahu namanya warga. Apalagi berjalan seperti itu. Kan namanya orang tua kan ada yang orang tua, ada yang anak kecil gitu. Terus kalau siapa yang nanti tanggung jawab?
1: Baik Pak Aji. Pak Aji, kalau Pak Aji sendiri saat ini posisi di Kabupaten Malang atau Kota Malang Pak Aji?
2: Saya di Kabupaten di Pakisaji.
1: Oke, apakah masih sering menemukan juga Pak sound horror yang kemudian jadi statis gitu ya posisinya?
2: Ya sebenarnya itu ada, cuma mungkin karena masih belum ada jadwalnya ya. Cuma permasalahannya seperti ini, kenapa sih tiap warga kok diharus ada tarikan, ada yang 500 ribu, ada yang 700 ribu, ada juga yang 1 juta rupiah, gitu loh. Kalau saya pribadi, kalau memang nggak perlu harus bayar semuanya gitu loh, seikhlasnya aja. Kalau yang suka ya monggo, urunannya ya gede, lagi nggak seneng ya ala ika isa ikhlas ya, nggak perlu harus dipukul ratakan semua gitu.
1: Baik. Pak Aji, kalau di lingkungan Pak Aji sendiri seperti apa? Apakah iurannya ini bersifat memaksa atau seikhlasnya Pak?
2: Kalau di tempat saya juga kurang tahu ya gitu loh. Saya sendiri kan juga menghindar kalau ada kayak acara seperti itu gitu.
1: Oh iya. Berarti sound horror yang ada pun itu mungkin dekat di lingkungan Pak Aji tapi bukan di lingkungannya Pak Aji sendiri gitu ya?
2: Betul. Oh, kemungkinan agak jauh banget gitu. Dari acaranya gitu loh.
1: Baik. Apakah cukup mengganggu juga Pak Aji? Merasakan mungkin juga sempat mendengarkan dari tetangga kanan kiri gitu Pak? Apalagi untuk suaranya.
2: Ya kalau kalau pribadi saya ya sangat sangat sangat mengganggu itu loh. Karena apa? Di masyarakat kan banyak anak kecil, terus lansia, ada orang yang sakit, ya kan? Ya kita kan harus istilahnya tuh ya kasihan gitu ya. Kok ada iring-iringan di depan jalannya kampung gitu loh. Iya kan?
1: Baik,
2: kalau
1: baik.
2: Saya mendingan lapangan ya sudah di lapangan situ aja. Tadi sir delok-delok sir enggak ya enggak. Aja sampai keliling di kampung-kampung.
1: Baik Pak Haji. Ya Pak Haji, mungkin terakhir yang jadi harapan ya untuk kedepannya. Jadi kalaupun memang ada sound horror, karena mungkin bisa lebih aman gitu ya. Ada yang bisa menikmati dan mungkin masyarakat lain ini juga tidak terganggu kenyamanannya. Silakan Pak Haji, gimana?
2: Ya kalau untuk kedepannya saya himbaukan untuk memang aku kita nggak menyalahkan ya ada acara memang itu. Kesukaannya orang masing-masing, tapi kalau bisa itu diadakan tapi di lapangan aja, jangan sampai menyebar kemana-mana gitu. Namanya kabupaten kan banyak, kabupaten si A, kabupaten si B, harus tetap diadakan di lapangan. Contohnya kalau di sini ya di Kanjuruan, ya kan, kan lebih enak gitu loh. Itu aja dari saya gitu.
1: Okay.
2: Tapi nggak sampai menyebar ke kampung-kampung itu aja.
1: Siap.
2: Ya. Ya, yes, mohon maaf sebesar-besarnya kalau tata cara kurang ucapan, kurang ini. Terima kasih, selamat
1: Baik,
2: pagi.
1: Terima kasih Pak Haji, selamat pagi juga. Nah itu kawan yang disampaikan dari Pak Haji ya, ini kebetulan Pak Haji rumahnya juga masuk Kabupaten Malang ya. Mungkin Anda juga ada pengalaman lainnya atau mungkin masukan-masukan yang ingin Anda tambahkan gitu di pagi menjelang siang hari ini, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Tradisi tahunan ngarak banteng diselenggarakan di Kota Batu. Kemarin ribuan warga memadati Songgoriti Kota Batu, tepatnya di sepanjang rute Kira Budaya Ngarak Banteng 1 Suro Empu Supo ke-18. Tradisi tahunan ini menjadi ikon budaya masyarakat Songgoriti. Kali ini tema yang diangkat soal Manggalaning Guayo Purno Udoyo. Tahun ini Kira Budaya Ngarak Banteng tampil dengan lebih besar. Ada sekitar 50 grup seni bantengan dari seluruh Jawa Timur yang mengikuti. Kata Ketua Panitia Pelaksana Bayu Satria Putra, tradisi ini bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga sebagai edukasi budaya. Gelombang PHK mengancam Jawa Timur akibat ada dua pabrik otomotif Jepang yang memilih pindah ke Vietnam. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan juga Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan ada potensi pemutusan kerja atau PHK besar-besaran di dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur. Kondisi ini dipicu rencana relokasi produksi oleh perusahaan induk berbasis di Jepang yang berencana mengalihkan fokus bisnis mereka ke pengembangan komponen kendaraan listrik. Produksi selanjutnya direncanakan dipindahkan ke Vietnam yang dinilai lebih mendukung pengembangan industri kendaraan listrik. Jika hal itu terjadi, maka ribuan orang pekerja akan terdampak PHK. Informasi berikutnya kawan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah di Indonesia diguyur hujan ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah di Indonesia hari ini akan diguyur hujan ringan dengan kondisi diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar dari mulai Sumatera sampai Papua. Selain hujan ringan, beberapa daerah juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang. Masyarakat dihimbau waspada terhadap perubahan cuaca saat beraktivitas. BMKG juga mengingatkan untuk warga selalu memantau informasi cuaca terbaru untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat hujan dan angin kencang di sejumlah wilayah. Demikian 911 Hot News jam 10 siang. Saya Erika Rosa. Selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update ya, dari tadi pagi sampai saat ini kita masih bahas soal giat karnaval. Dan yang paling tadi banyak diperbincangkan adalah soal sound horror-nya, lalu bagaimana untuk antisipasi kepadatan dan lain-lain. Tentunya banyak harapan masyarakat yang ingin sekali semuanya berjalan dengan tertib gitu. Sudah ada surat edaran dan harapannya bisa diikuti juga terkait dengan batasan desibel, kemudian untuk penentuan rute dan waktu pelaksanaan. Kadang kan seringnya dari pagi ketemu pagi ya untuk pelaksanaan giat karnaval ini. Saya geser kalian telepon dulu, ada kawan pendengar yang mau ingin ini ya kembali menambahkan beberapa catatan terkait topik bahasan kita kawan di siang hari ini. Ada Pak Raffi Udin. Pak Raffi, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Yola.
1: Iya, silahkan Pak.
2: Menambahkan sedikit Mbak Yola, tadi saya lupa sebetulnya bahwa karena itu sangat penting kan, dan saya alami sendiri itu Mbak Yola. Kepada Polsek yang membawai wilayahnya masing-masing lah ya. Apakah ada call centernya gitu Mbak. Sebetulnya kan tadi disampaikan call centernya, tapi tetap ke 1110.
1: Betul.
2: Kalau bisa langsung tuh apa enggak bisa, maksud saya gitu Mbak. Kan
1: gitu.
2: Seperti saya kemarin kan akhirnya kan terpaksa, kalau enggak salah tuh saya lapor ke City Guide jadinya kan gitu. Tentang sound horror gitu Mbak Yola kan ya itu kan. Tapi sound horror itu kan ada hamin satu kan, ada hari H gitu Mbak Yola.
1: Betul-betul ya. Iya, cek sound itu Pak.
2: Nah, cek sound itu yang lebih gak betul lagi menurut saya Mbak Yola. Kenapa? Dia menutup jalan gitu Mbak Yola. Terutama mau menjelang malam ini. Nah, ini jalan ditutup, boleh lewat, tapi kalau bayar gitu loh Mbak Yola. Kan kita kan tak dulu saat itu. Dia apa di WA saya itu.
1: Itu yang karang juwet itu kemarin Pak ya.
2: Iya betul, itu akhirnya saya bingung lapor kemana, akhirnya lapor City Guide jadinya itu kan nggak gitu. Nah itu nggak boleh lewat saya Mbak Yola, diminta 10.000 itu maksudnya apa? Orang yang punya hajat kan masih bisa membuatkan jalan untuk sepeda lah katakan kayak gitu. Nah ini yang kepentingannya nggak jelas ya itu, apanya yang dicek sound-nya juga gitu Mbak Yola kan. Loh, terus nutup jalan itu maksudnya gimana? Ini juga tolong diatur juga lah sama Bapak Kamtibmas lah, Bapak Kepolisian ya, sehingga tidak terjadi seperti itu lagi tahun ini gitu Mbak Yola gitu loh. Yang ingin kita sampaikan seperti ini kan jadi bikin jengkel kayak gitu loh. Orang mau lewat gak boleh, boleh itu lewat kalau bayar loh. Ini kan gak betul lagi nih kok. Ini gak jelas ini. Ya saya lapor ke City Guide, kalau memang bisa Mbak Yola, kalau untuk laporannya itu mungkin langsung kalau bisa ini kan gitu, nomor WA mungkin lebih kepada apa nama wilayah masing-masing. Misalnya kalau Karangjuwet itu kan saya Karang Peloso, itu bisa ya lapor ke Polsek Karang Peloso kan gitu kan.
1: Iya.
2: Melalui nomor WA yang selalu standby di situ, siapa yang piket kan seperti itu, sehingga cepat teratasi gitu Mbak Yola. Mungkin itu aja yang ketinggalan satu, kebetulan ada Pak polisinya sih tadi sebetulnya. Kalau masih ke 110 itu masih agak lama ya gitu.
1: Oh gitu.
2: Ini syaratnya Mbak Yola. Belum disampaikan ke dinas terkait terutama kepolisian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan ya, tanggapan dari Pak Raffi Udin. Kalau bisa itu ada official number-nya lah ya, official call center-nya begitu. Tapi kalau yang dari pihak kepolisian rata-rata memang dipusatkannya di 110. Kita juga kemarin sempat coba ya, saya sama Iqbal kemarin sempat telepon karena di nomor WA yang biasa kita kirimkan laporan itu, kadang kan dia juga ini ya, kita juga meneruskan laporan kadang ke Kanit Lantasnya, kadang ke Kapolseknya dan lain-lain, kadang mungkin slow respon juga. Tapi yang di 110 itu lumayan cepat sih kemarin kita coba kawan, dan gratis juga. Gitu sementara untuk beberapa update. Untuk tambahan lainnya nanti kita sambung di segmen berikutnya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga antisipasi sudah mulai cukup ramai di beberapa titik, termasuk juga kalau di pusat kota Malang itu di sekitaran Kawi Ijen cukup ramai, termasuk di perempatan Kasin. untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Yang haus, yang haus, yang haus, segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Masih di City Report kawan, saya mau kembali akomodir beberapa laporan yang masuk di WhatsApp kami. Tadi ada Pak Rido yang ikut bergabung ya untuk topik bahasan Ijen Talk soal karnaval-karnaval ini. Katanya Pak Rido, Son Horak ini terkadang juga semacam Bang Toyib dari pagi ke pagi, dari hari ke hari, semoga realitanya bisa menggeliatkan ekonomi di kawasan. Tidak sebatas bikin budek kuping walau temporer katanya, dan ini karnaval yang semoga-moga juga mengerucut pada seni dan budaya, tentu keindahan, keserasian, keharmonisan, kesantunan, dan lain-lain. Jangan malah dinafikan ya dulur, katanya gitu. Terima kasih Pak Rido. Lalu juga ada Pak Yudi, pada dasarnya karnaval itu bagus, dikatakan tidak bagus ketika terjadi kemacetan parah, dan juga suara son horaknya yang mengganggu pendengaran, cuma itu katanya. Terima kasih juga Pak. Kemudian ini ada Pak Edi ya, Pak Edi tadi bilang info saja untuk BBM solar di Malang Raya lagi sulit semua, di SPBU Malang pada kosong katanya. Ini ada yang di Lawang Kabupaten. Yang kosong di Lawang Kabupaten, yang ada di Lawang Kabupaten, yang kosong tadi di mana saja Pak Edi? Boleh ditambahkan juga ya. Kemudian update lainnya kawan, ada laporan laka tadi dari Pak Dhani ya. Pak Dhani kirim infonya melalui voice note. Coba kita geser dulu, apakah sudah tertangani? Ini tadi lakanya di depannya gereja Ijen. Oh, tadi pagi begitu kawan. Kemudian ada tambahannya juga.
5: Info lanjutan nonon, kecelakaan yang di Widya Loka gereja Ijen itu sudah tidak ada.
4: Oke.
5: Okay. Sudah tidak ada, sudah clear semuanya. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali Pak Dani. Kemudian tadi juga ada Pak Raffi Udin ya. Tadi belum sempat rakomodir yang chatnya. Katanya kalau bisa cek sound itu jangan sampai menutup jalan. Oh iya, bahkan kemarin itu dimintai 10 ribu Pak ya untuk melintas. Saya ingatnya itu kemarin Pak Raffi Udin di Karang Peloso, Karang Juwet kawan tahun lalu. Kayaknya pas saya yang siaran juga itu terjadinya dari sore ke malam hari. Kemudian update lain ada Pak Handi, mohon disampaikan ke PU katanya drainase di jembatan Julius Usman dekatnya Minu Putri, mohon dipasang besi penutup supaya tidak dibuangi sampah dan material. Kok tidak diberi besi penutup, drainase dijadikan pembuangan material dan sampah, akhirnya tersumbat lubang yang di bawah. Oke, coba kita cek dulu, ada kiriman foto ya tadi dari Pak Handi, nanti kita coba teruskan Pak Handi ya.

0: kasih informasinya begitu. Baik, ada juga laporan yang lain. Ini kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk. Ada Pak Rido. Oke, Pak Rido bilangnya harusnya di rapat koordinasi itu benar-benar dimatangkan begitu Pak ya, terkait dengan giat Sonhorek dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada siapa nih? Bu Eri, izin ikut menanggapi topik Ijen Talk pagi ini, katanya berkaitan karnaval dan Sonhorek yang pastinya bertepatan dengan musim libur sekolah. Dan kemudian fenomena Sonhorek atau karnaval ini bisa dievaluasi, baik pengaturan waktu dan area perform. Terlebih lagi yang jadi polemik panjang adalah efek suara. Setuju Bu Eri, terima kasih banyak ya. Itu kawan beberapa catatan. Saya mau geser dulu ke line telepon. Tadi ada Pak Faisal katanya mau ikut bergabung juga ya. Kita hubungkan dulu kawan. Ini kaitannya dengan topik bahasan kita di pagi hari ini ya. Pak Faisal, selamat pagi.
1: Selamat pagi menjelang siang Mbak Yola.
0: Iya, silahkan Pak.
1: Iya, saya tadi terus terang nggak mengikuti Ijen Talk.
0: Oke.
1: Tapi saya kemarin sudah mendengar poin yang mau dibicarakan itu apa. Saya dari beberapa waktu yang lalu itu concernnya adalah ketika ada pelanggaran,
0: yeah,
1: berani nggak nindak. Gitu aja.
0: Yeah.
1: Jadi tadi ada katanya ada polisi segala macam. Alah wis percuma nek kawan ini ndak yo yo ya apa gitu loh. Ya kan? Kalau cuma ngomong-ngomong tok terus kemudian di radio bilangnya oh kami akan wowo kayak macan kayak singo begitu di lapangan kayak kucing. Ya kan repot, Mbak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ya kan? Karena tahun lalu saya itu ngalami sendiri. Sonhorek itu lewat di sebelahnya rumah sakit Panti Nirmala.
0: Oke.
1: Bisa dibayangkan ada sekitar 5 atau 6 sonhorek yang saya tahu lewat di sebelahnya Panti Nirmala. Lah kula ana wong loro jantung kok gak mati.
0: Itu kapan, Pak?
1: Tahun lalu.
0: Tahun lalu.
1: Momennya juga momen 17 Agustus juga kalau nggak salah.
0: Oh iya iya.
1: Nah kayak begitu itu gak dipikir gitu. Kalau kemudian dihubungkan Sonhorek dengan budaya kemot, budaya apa? Budaya dugem. Kalau ngomong-ngomong tari-tarian, yuk, ya pakailah seninya tari-tarian itu kayak gimana sih? Ya kan? Kalaupun mau di digital kan bisa ada nggak yang musiknya dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung dung apa itu filosofinya apa itu kalau ngomong itu iya kan singgare mumet iya gitu. Kalau seperti itu sih Mbak, saya kepengen tahu kalau memang dari Ijen Talk tadi kalau memang ada pelanggaran polisi atau siapapun berani nindak nggak? Ya, Ijen Talk tadi itu
0: harusnya sih berani
1: mesti
0: Pak ya.
1: Bilangnya, mestinya bilangnya berani kan
0: iya.
1: Ya. Oke, kita tunggu singa ini akan tetap jadi singa atau nanti akan jadi kucing mengeong.
0: Oke.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Pak Faisal. Selamat siang. Siang. Ya itu kawan ya. Kalau kata Pak Faisal catatannya terserah ada regulasi atau seperti apa, pokoknya realita di lapangan nanti bagaimana. Apakah benar ditindak atau tidak begitu ya. Oke, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah dibagikan juga. Dan untuk City Report, kawan siang hari ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagramnya di @unira_malang. Saya mau geser dulu, kita akan terhubung ya bersama dengan reporter Asrur yang siang hari ini membawa kabar efisiensi belanja pemerintah pukul sektor hotel PA di Kota Batu tertahan di 92%.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur silahkan laporannya.
3: Kawan, realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batu tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target hampir 328 miliar rupiah, pemerintah daerah berhasil merealisasikan sekitar 303 miliar rupiah atau 9

0: 92,3%. Wali Kota Batu Nur Rohman menjelaskan salah satu penyebab adalah penurunnya pendapatan dari sektor perhotelan. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat membuat kegiatan dinas dan agenda pertemuan atau mice di hotel-hotel Kota Batu berkurang, sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah. Selain faktor hotel, pendapatan dari sektor hiburan juga belum mencapai target. Sementara itu, pajak reklame ikut terdampak karena banyak pelaku usaha kini beralih mempromosikan produk melalui media sosial dibandingkan menggunakan papan reklame. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rohman.
1: Bersama Pak Penda, sudah melakukan pendataan. Ya, pendataan memang ya sedikit agak lambat, selesai. Tapi yang pasti kita akan tindak lanjuti lebih konkret supaya mereka juga dari sisi legalitas terpenuhi sehingga kewajiban-kewajibannya juga bisa dipenuhi.
0: Pemkot Batu juga mencatat realisasi retribusi daerah masih rendah, terutama dari sektor parkir tepi jalan umum. Untuk meningkatkan PAD ke depan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, mulai dari integrasi data perizinan reklame, perluasan penggunaan alat perekam transaksi usaha, hingga pengembangan pengelolaan pasar agar mendapat pendapatan daerah lebih dapat optimal. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, kita masih di City Report siang ya. Saya mau kembali geser pantau lalu lintas dulu di beberapa titik area kota Malang yang arahnya ke utara. Kalau Anda dari perempatan Klenteng, itu sudah mulai mengular antrian dari Marta Dinata pokoknya ya. Setelahnya flyover Kota Lama itu sampai nanti ke Bukluduk itu masih relatif merambat. Kalau yang sebaliknya masih lancar. Kalau bergeser lagi ke Kasin sama rata-rata yang ke utara ya. Tapi kalau yang dari Ijen itu antrian ke selatan jauh lebih mendominasi, sementara kalau antrian titik lainnya di sekitaran Gajayana dari area Simpang Gajayana ini ya, yang sudah mulai mengular begitu menuju ke traffic light. Sejauh ini masih imbas dari volume, tapi kalau mungkin ada faktor lainnya, Anda masih boleh berkabar juga di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta, sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you. Saya geser dulu ke informasi lainnya kawan. Tadi ada Pak Hari Eko. Ini Pak Hari bergabung melalui voice note kaitannya dengan topik bahasan Ijen Talk tadi soal giat karnaval.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang. Urun rembuk terkait dengan karnaval dan sonor. Begini, pengalaman saya sejak kecil, namanya karnaval itu adalah hiburan rakyat. Dan itu semua umur bisa menikmati, dari anak-anak sampai orang tua. Bahkan momen itu memang ditunggu-tunggu, karena itu hiburan misalnya setahun sekali, hiburan bersama untuk merekatkan keakraban di antara warga masyarakat gitu. Tapi sejak adanya sonhorek, apalagi kemudian sudah ada tarian-tarian itu yang diwajibkan sampai diwajibkan, itu seperti ada konflik horizontal di masyarakat. Ketika kemudian ada karnaval, rasanya kok pengen ngalih gitu, pengen pergi gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, yang menikmati sound horror itu hanya segelintir orang yang telinganya mungkin kuat, jantungnya mungkin kuat. Sementara anak-anak, orang tua itu sudah gak bisa menikmati lagi. Nah, harusnya ketika ada edaran, ada apa istilahnya, himbauan, itu ada penegakan hukum. Harus ada penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kemudian menyebabkan ada efek konflik horizontal di situ. Ya, harus wajib bayar ya, kalau nggak bayar didenda, kalau nggak ikut berpartisipasi didenda. Waduh, wis tambah tewur, tambah ruwet. Dan itu dibiarkan. Kayak Pak Bagus tadi, harusnya menjadi narasumber. Maaf ya, profesor tadi, kemudian pembicara yang lain itu bermainnya di jalur aman saja. Saya mendengarnya di jalur aman saja. Mohon maaf ini sekali lagi. Pak Bagus tadi itu yang bagus malah menjadi narasumber menurut saya. Terima kasih. Ini masyarakat jelata. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Hari Eko. Tambahannya juga lagi-lagi masyarakat ini meminta adanya kepastian hukum, adanya penindakan begitu kawan ya. Sudah ada surat edaran, ada batasan yang ditentukan termasuk waktu pelaksanaan. Tapi realita kita lihat di lapangan, check sound saja itu dari malam sampai subuh. Habis itu kan juga paginya istirahat bentar, nanti siang langsung lanjut giat karnaval. Kalau mulainya siang dengan peserta puluhan dan jarak berhenti di perposnya itu kadang juga cukup lama, pasti selesainya juga pagi lagi gitu. Jadi dari pagi ketemu pagi dengan batasan desibel yang kita tidak tahu apakah itu benar-benar mengikuti edaran atau tidak. Nah, itu perlunya ada pengawasan pihak terkait ya di lokasi dan penindakan. Terima kasih untuk beberapa update yang disampaikan, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Life Hacks.
0: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki pasif income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil pasif income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya pasif income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari pasif income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira pasif income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ya kawan, kita masih di City Report, dan untuk City Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Saya geser ke informasi yang masuk juga kawan di WhatsApp kami. Tadi kita terima laporan dari Pak Anas Wiguna. Katanya saya barusan minta perban saja nih ke Puskesmas Karangploso Malang karena habis luka. Lalu setelah selesai, itu saya disuruh ke kasir. Saya kira sesuai kertas yang ditagihan itu RP0. Jadi kuitansinya itu kawan, struknya itu RP0 dari puskesmasnya. Tapi ternyata ada biaya lain dan habisnya Rp103.000. Saya kira wajar karena saya keluar wilayah dan tebus resep. Cuma saya masih mbatin kok penanganannya seperti itu. Biasanya tidak semahal itu. Lalu saya lanjut lagi ke kasir. Ternyata pembayarannya itu justru ke rekening pribadi, bukan ke puskesmas. Harusnya ada kuitansi resmi dan pembayaran juga atas nama puskesmas. Kebetulan saya kris ke rekeningnya pegawai sana, katanya seperti itu. Apakah mungkin ini ada kendala atau bagaimana? Nah, kalau tadi sih kata Pak Anas, setelah ditanyakan ke pihak puskesmas, alasannya itu karena puskesmasnya belum punya nomor rekening, sehingga transfernya ke rekening pribadi. Tadi kita juga sudah coba upayakan kawannya untuk menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, katanya masih dalam proses penelusuran lah seperti itu. Nah, ini Pak Anas mengaitkan dengan kejadian di beberapa wilayah lain, Pak ya, di Malang juga ternyata. Jadi di tahun berapa ini, Pak? 2019 sempat ada pemeriksaan kawan ya, OTT bendahara puskesmas, dan ternyata juga sama di puskesmas Karangploso, khawatirnya ada pungli dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan terhubung dengan Pak Anas ya untuk detail lengkapnya itu seperti apa. Kalau tadi sih ke Kadinkes Kabupaten Malang, Dr. Wianto Wiono, itu katanya masih akan dicekkan dulu gitu kawan sementara untuk update-nya. Saya geser kembali ke laporan yang lain, ada Bu Kurnia. Ini Bu Kurnia membahas soal Getson Horak. Saya nggak tahu Mbak, katanya kalau ternyata sampai ada penarikan paksa untuk pelaksanaan Getson Horak. Ya kedepannya gimana bisa tampil nggak merepotkan atau memaksa warga, itu harapan saya. Lalu yang kedua, untuk yang kurang suka dengan Son Horak, selain ini kreasi warga ya hiburan untuk warga menengah ke bawah. Mungkin Bapak bisa menonton pertunjukan yang berbayar seberapapun itu, tapi warga menengah ke bawah, karnaval yang ada Son Horaknya itu mengembirakan bagi mereka. Oke, itu tanggapan dari Bu Kurnia ya. Karena volume, tadi sudah saya usulkan volume yang sehat untuk telinga kita. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Sayangnya di lapangan kan juga tidak demikian ya. Ada batasan desibel, tapi tetap saja efeknya itu bahkan sampai bikin kaca retak, bahkan sampai pecah, ada yang mungkin gentengnya sampai jatuh gitu ya, dan berbagai kerusakan-kerusakan bangunan lainnya itu masih ada. Kadang kalau misalnya mau ada giat Son Horak gitu ya, karnaval yang ada Son Horaknya, itu bahkan sampai orang-orang di daerah yang dilintasi itu memplester kacanya dan lain-lain lah, diberikan perkat karena getarannya sangat dahsyat, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk beberapa tambahannya. Nanti beberapa catatan yang lain diakomodir di segmen berikutnya kawan ya. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan masih boleh kembali berkabar di 0811-3600-911. Di akhir sesi ini saya mau geser dulu ke reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Harry yang membawa kabar antisipasi kecurangan SPMB di Sikbud Kota Malang buka posko pengaduan.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
1: Ya, Harry, silahkan laporannya.
3: Kawan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang membuka posko pengaduan di seluruh SD dan SMP negeri untuk mengantisipasi berbagai bentuk kecurangan.

0: Dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru 2026, pusku tersebut disiapkan sebagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran termasuk praktik pungutan liar selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suarjana, bilang posko pengaduan dibuka di setiap sekolah negeri serta di kantor Disdikbud Kota Malang guna memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan transparan dan sesuai aturan.
1: Di semua sekolah negeri, SD maupun SMP, semua kami buka posko selama penerimaan siswa baru sampai masa MOS, karena kan biasanya kan masa MOS masyarakat masih bingung, nanti ada tarikan dan sebagainya. Dan juga di posko besar kami ada di Dinas Pendidikan di Veteran 19, itu kami buka. Jadi jangan khawatir, semua sekolah negeri kami buka, mulai SD sampai SMP. Walaupun ini adalah pendaftarannya SMP, ya mestinya sudah tanggung jawabnya SMP, tapi karena SMP itu juga siswanya dari SD, maka otomatis juga SD bertanggung jawab untuk buka posko.
0: Disdikbud Kota Malang berharap keberadaan posko pengaduan dapat menjadi instrumen pengawasan yang melibatkan masyarakat sekaligus mencegah kejadian praktek kecurangan dalam seluruh rangkaian pelaksanaan SPMB 2026. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, pemerintah Kota Malang perkuat penegakan perda di sektor pariwisata. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyampaikan sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi, sehingga iklim investasi juga harus dijaga. Wayu menyampaikan juga di tengah kondisi itu perlu menjaga kepatuhan regulasi. Wayu menambahkan, ke depan penegakan perda Kota Malang untuk kepariwisataan jadi perlu penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah. Kawan, tidak ada kompensasi pemadaman listrik bergilir di Jawa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, sejauh ini berbagai subsidi dinilai sudah diberikan, sehingga tidak ada bentuk kompensasi yang diberikan untuk kedepannya. Erlangga menyampaikan pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan pihak PLN dan Kementerian ESDM dengan harapan pemulihan bisa segera dilakukan. Erlangga menambahkan, pihaknya minta bulan Juni 2026 semua kendala terselesaikan dengan baik. Kawan, helm anak mulai diwajibkan demi keselamatan berkendara. Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan keselamatan berkendara anak. Salah satu penyebabnya masih rendahnya penggunaan helm khusus anak saat dibonceng sepeda motor. Data menunjukkan kecelakaan lalu lintas masih menjadi salah satu penyebab utama cedera serius pada anak. Kondisi ini mendorong berbagai pihak meningkatkan perlindungan bagi anak selama berada di jalan. Pemerintah bersama sejumlah organisasi keselamatan mengkampanyekan penggunaan helm anak berstandar diharapkan dapat mengurangi resiko cedera kepala dan meningkatkan budaya berkendara yang lebih aman. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
0: Hot News.

0: City Gate 911 FM Guidance for Your Life, kawan. Siang hari ini dengan saya, Wulan. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan. Ini tadi kita menerima informasi kehilangan atas nama Yasidul Ulum Al-Ma'rifi, alamat Dusun Kenongo RT 10 RW 3 Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Telah kehilangan satu lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2012 berwarna putih merah dengan nomor polisi N5796ID. Diketahui hilang, kawan, bulan Oktober di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, nanti bisa sampaikan ke pihak kepolisian terdekat atau bisa juga melalui radio City Guide. Kemudian untuk informasi selanjutnya, kita akan coba terhubung bersama dengan reporter City Guide FM. Kali ini Asrur akan membawakan kabar. Di balik ramainya kirab banteng, Songgoriti simpan potensi wisata yang belum maksimal.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, ramainya kirab banteng satu suro Empu Supo ke-18 di kawasan Songgoriti Senin kemarin menjadi bukti besarnya potensi wisata budaya yang dimiliki wilayah tersebut. Ribuan warga memadati jalannya kirab yang digelar di kawasan yang selama ini dikenal dengan sumber air panas dan situs sejarahnya. Pemerintah Kota Batu menilai Songgoriti memiliki modal kuat untuk mengembangkan menjadi destinasi wisata unggulan karena didukung kekayaan budaya sejarah serta kondisi alam yang menarik. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap kirab banteng juga menunjukkan bahwa wisata berbasis budaya memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Honi Ardianto.
3: Lihat potensinya kan memang sangat luar biasa untuk yang Songgoriti. Tapi kembali lagi, ini kan kita merujuknya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau memang tahapannya itu memang bisa kembali lagi ke Kota Batu, ya alhamdulillah tentu akan menjadi salah satu favorit destinasi wisata tambahan di Kota Batu.
2: Meski demikian, potensi besar pengembangan kawasan Songgoriti dinilai belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah status sejumlah aset wisata strategis yang hingga kini masih menjadi aset pemerintah Kabupaten Malang. Meskipun secara administrasi berada di wilayah Kota Batu, pemerintah Kota Batu berharap persoalan pengelolaan aset tersebut dapat menemukan solusi sehingga potensi wisata budaya, sejarah, dan alam di Songgoriti bisa dikembangkan secara lebih optimal untuk mendukung kunjungan wisata dan perekonomian masyarakat setempat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: Pantauan siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, hati-hati, kondisi sudah cukup ramai ya, khususnya di sekitar kota Malang. Tadi kita juga sempat menerima ini laporan ya dari Pak Anas terkait dengan kronologi kedatangannya di salah satu puskesmas, di puskesmas Karangploso ya, lebih tepatnya. Kemudian tadi juga sempat menemukan adanya kejanggalan terkait dengan pembayarannya. Nah, seperti apa kronologinya, kita akan coba terhubung bersama dengan Pak Anas siang hari ini. Assalamualaikum, siang Pak Anas.
1: Waalaikumsalam, baik, terima kasih Mbak Yola.
0: Iya, jadi dengan saya Wulan, Pak Anas, halo.
1: Oh ya, ya, Mbak Wulan ya.
0: Baik, Pak Anas, boleh disampaikan ya, boleh diceritakan dulu secara rinci terkait dengan kronologi ketika Anda datang ke Puskesmas Karangploso hingga akhirnya melakukan pembayaran seperti tadi yang disampaikan.
1: Ya, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dalam penanganan. Jadi saya datang untuk mengobati luka saya tadi karena kebetulan saya bengkel, tadi ada satu kecelakaan kerja. Terus saya datang untuk dibersihkan luka saya. Akhirnya karena tidak ada yang harus dijahit, saya cuma diperban. Nah, karena saya sebenarnya beberapa kali seperti ini, cuma yang dulu-dulu kan sampai dijahit. Yeah. Dan biayanya kebetulan tidak semahal sekarang ini. Yeah. Atau mungkin ada peraturan baru atau yang efisiensi dan lain-lain, saya tidak tahu. Saya tidak ada masalah dengan pembayarannya sebetulnya. Jadi setelah saya ditangani, saya menuju kasir. Karena saya tidak membawa uang cash, karena kurang. Jadi saya mencoba untuk minta pembayaran secara kris. Nah, kebetulan saat saya mau melakukan pembayaran kris di kasir itu, disuruh pindah ke satu loket lain untuk melakukan pembayaran kris di pegawai Puskesmas tersebut. Nah, kebetulan kok biasanya harusnya ada krisnya resmi dari Puskesmas, dan atas namanya kan harusnya Puskesmas. Karena mungkin ada kendala, ya saya kira wajar aja. Jadi saya kris ke rekeningnya pegawai sana. Terus setelah saya tanya ke teman saya, harusnya enggak ke pegawainya, harusnya ke Puskesmasnya. Tapi akhirnya saya enggak enak, akhirnya saya pulang, akhirnya saya melapor ke City Guide tadi.
0: Baik, Pak, betul ya, sebesar 103.000 pembayaran yang dilakukan.
1: Ya, 103.000. Okay. Nah, itu tadi penanganannya hanya diperban sama dapat obat gitu aja.
0: Diperban dan dapat obat. Oke. Okay. Pak, ya. Pak Anas, kemudian untuk petugas yang melayani siapa saja waktu itu?
1: Untuk nama petugasnya ya yang di rekening tadi, Mbak, namanya, sebentar saya cek kuitansinya.
0: Oke, berarti ada petugas yang melayani ini, dalam artian perawatnya, ada dokter juga waktu itu sempat ketemu, sama satu lagi dari administrasi begitu, Pak, ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Pak, kemudian saat menerima tagihan ya, apakah petugas ini menjelaskan secara detail komponen biaya yang harus dibayarkan? Ini termasuk mungkin ya, tadi disampaikan biaya obatnya berapa, tindakan medis atau administrasinya gitu, Pak?
1: Untuk detail penanganannya, katanya karena keluar wilayah, jadi ada tambahan biaya sebesar 18 sekian gitu. Terus sama penanganan UGD, 35 berapa, terus sama obatnya jadi 103 itu. Ya saya kira wajar aja mungkin karena mungkin obatnya yang agak mahal, akhirnya saya mau bayar tapi kok ke rekening pribadi gitu. Jadi saya agak janggalnya di situ sebenarnya.
0: Baik. Pak Anas, tadi sempat disampaikan ya awalnya melihat tagihan 0 rupiah. Nah ini dokumen ya, atau itu, informasi itu apa yang membuat Anda kemudian beranggapan tidak ada biaya yang harus dibayarkan?
1: Mungkin karena penanganannya hanya saya diperban, jadi mungkin tidak ada biaya karena bisa diklaimkan di apa? Mungkin asuransi atau apa. Soalnya saya biasanya kalau di Puskesmas situ dulu itu jahit tangan saya agak lumayan parah, itu sekitar 90 sampai 100 sekian gitu, nggak sampai 200-an itu nggak sampai. Tapi itu agak, ya tahun laluan mungkin.
0: Oke. Kemudian Pak Anas kembali lagi ke awal melihat tagihan 0 rupiah ya. Ini gimana Pak itu ceritanya?
1: Ya saya kurang tahu ya, karena baru pertama kali di dapat kwitansi kayak gitu. Kemudian ya saya kira tadi sebelum ke kasir memang nggak ada biaya karena hanya penanganan di perban saja, tapi ternyata ada biaya sebesar itu, jadi saya agak lumayan kaget aja.
0: Oke, baik. Pak, sebentar kita luruskan dulu ya, ini soal tagihan 0 rupiah yang dimaksud. Ini bagaimana Pak Anas, apakah sempat melihat ada angka 0 rupiah di kwitansinya atau berupa penjelasan atau gimana ya Pak?
1: Kalau di kwitansinya angkanya memang 0 rupiah, cuma untuk di kasirnya ada penjelasan tersebut, ada biaya pindah wilayah dan lain-lain itu. Terus saya dibuatkan tagihan 103 itu dengan kertas tulisan tangan itu yang saya fotokan dari pihak pegawai kasir Puskesmas tersebut.
0: Baik, Pak Anas, terkait pembayaran melalui kris ya ke rekening pribadi, waktu itu gimana prosesnya Pak?
1: Jadi dari kasir saya dilempar ke loket lain, itu yang pegawai loket lain itu membuka e-banking pribadinya, jadi saya dikasih kris e-banking pribadinya, saya transfer itu pakai kris saya.
0: Baik. Pak, sempat dijelaskan tidak alasannya kenapa kemudian Pak Anas harus melakukan pembayaran itu tidak ke rekening resmi Puskesmas waktu itu?
1: Kalau dari pihak Puskesmas katanya kalau di Puskesmas ini belum ada rekening resminya, katanya seperti itu. Nah saya agak bingung, harusnya kan buat rekening ke ATM nama Puskesmas kan nggak ada biaya ya, masa nggak kelasnya Puskesmas kayak gitu nggak ada rekening resminya kan? Saya janggalnya di situ.
0: Iya. Oke, tapi Pak Anas sebelumnya sempat datang ke situ ya Pak ya, ke Puskesmas ini?
1: Beberapa kali, cuma jangka waktunya memang agak lama karena setiap kecelakaan kerja saya memang beberapa kali ke situ.
0: Oke, waktu itu sebelumnya Pak pembayarannya lewat apa?
1: Biasanya pembayarannya langsung di deket UGD-nya situ dulu.
0: Oh, cash ya?
1: Cash ya, dulu cash. Kebetulan tadi aja saya kris.
0: Oke, baik. Pak, terakhir ya, apa yang kemudian membuat Anda merasa ada kejanggalan dalam proses ini tadi yang disampaikan, dan apakah kemudian Anda sudah mencoba meminta klarifikasi gitu ya kepada pihak Puskesmas atau mungkin dari Dinas Kesehatan gitu Pak Anas?
1: Tadi saya merasa janggalnya itu ketika saya habis kris tidak ada nota resmi selesai bayar atau apa, hanya ditulis lunas gitu aja. Terus nggak ada nota berupa nominal atau apa. Terus setelah saya balik kok nggak dipanggil. Akhirnya saya agak kurang enak, mengganjal. Saya minta ke pihak kasirnya, Pak, saya minta nota pembayaran. Akhirnya dibuatkan manual itu tadi yang saya fotokan itu.
0: Iya. Baik Pak, dan itu kalau kita lihat sebenarnya ada stempel basahnya juga Pak ya?
1: Iya ada. Ininya. Stempel resminya ada.
0: Oke, baik Pak Anas, terima kasih banyak untuk laporannya, sudah lengkap ya. Kita masih coba koordinasi juga dengan Dinkes Kabupaten Malang, termasuk juga dengan Kepala Puskesmasnya langsung gitu Pak ya. Untuk update-nya nanti kita akan sampaikan gitu.
1: Baik, soalnya semuanya hampir rata-rata kayak gitu Mbak.
0: Maksudnya
1: kebetulan cuma
0: itu,
1: saya Pak? Yang, kebetulan cuma saya tadi yang minta kwitansi, soalnya yang lainnya ya cuma bayar terus pergi tuker obat, bayar. Dan semuanya rata-rata saya lihat tadi di antrian obat itu kan ditumpuk nol semua tagihannya.
0: Oke. Iya, baik Pak Anas. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Anas ya untuk informasinya, laporannya. Nanti kita akan segera update-kan seperti apa gitu Pak ya. Mohon waktu ya.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Selamat siang Pak Anas. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Nah kawan, itu tadi yang disampaikan ya, kalau kejelasan informasi dari Pak Anas seperti apa yang dirasakan gitu ya, pengalaman yang dirasakan. Kemudian ini tadi kami juga sudah upayakan untuk langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wianto Wijoyo. Nah karena kebetulan Dr. Wianto saat ini posisinya berada di Surabaya karena harus menghadiri acara di sana ya, kita kemudian diarahkan kawan, jadi kita diarahkannya langsung ke Kepala Puskesmas Karangploso Dr. Trigia, begitu ya. Nah kemudian ini tadi masuk ada beberapa penjelasan yang disampaikan Dr. Trigia, juga mengucapkan terima kasih untuk informasinya terkait pelayanan di Puskesmas Karangploso. Untuk pelayanan ini sudah turun langsung ya Dr. Trigia terkait kronologi kejadiannya. Jadi pasien ini atas nama Pak Anas sendiri gitu ya, untuk alamatnya Pendem Batu, kemudian dari Faskes PKM Beji memang tidak aktif gitu. Akhirnya menggunakan ini ya, layanan umum gitu ya. Kemudian informasinya datang ke UGD Puskesmas Karangploso dengan keluhan luka di bagian jari tengah dan kemudian dilakukan tindakan di UGD sekitar jam 9 lebih 20 menit. Nah, kemudian kawan, pasien mendapatkan tata laksana dan pengobatan. Setelah tindakan pengambilan obat dan pembayaran administrasi di kasir dengan rincian

0: Kemudian di sini ditambahkan pembayaran secara kris ini ada kendala belum bisa digunakan karena biasanya krisnya ini lewat Bank Jatim, sehingga pembayaran secara elektronik bisa melalui rekening pribadi tenaga puskesmas yang nanti siang akan dibayarkan secara tunai setelah pelayanan. Pasien mendapat bukti pendaftaran dari kwitansi yang berstempel Puskesmas Karangploso di kasir. Tarikan biaya sesuai Perda Kabupaten Malang nomor 8 tahun 2025 ini tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Itu. Kemudian di sini Dr. Trigia juga mengucapkan mohon maaf terkait kendala hari ini dan sudah ditindaklanjuti ya dengan bendahara meminta bantuan CS dari Bank Jatim ke Panjen untuk pembayaran secara elektronik dengan temu janji besok di kantor Bank Jatim ke Panjen. Itu kawan. Untuk beberapa informasi tambahannya, untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Anda yang sekarang masih mobile, tambahan dari Anda masih boleh Anda bagikan di 0811 360 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan.
2: Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin.
3: Aku tuh gemes liatnya.
2: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
2: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih?
2: Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report hanya di City Guide FM.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Warga Dusun Angsana Barat, Desa Telampe, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang melakukan pengaspalan jalan secara swadaya di ruas jalan Sumber Kasihan yang selama ini rusak dan belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2018. Aksi gotong royong ini dilakukan karena masyarakat menilai akses jalan tersebut sudah lama mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Penggerak kegiatan Hasbullah yang juga warga setempat menyampaikan bahwa kondisi jalan yang dibiarkan rusak bertahun-tahun membuat warga akhirnya berinisiatif untuk melakukan pembangunan secara mandiri. Bahkan, sejumlah peralatan seperti mesin pemadat aspal dibeli secara gotong royong. Hal itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan bisa berjalan berkelanjutan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Dampak banjir rob tidak hanya memaksa warga Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati untuk bertahan hidup di tengah genangan, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat pesisir Pati. Kepala Desa Tunggul Sari, Setio Wahyudi, mengatakan banjir rob telah menenggelamkan sekitar 80 hektar tambak ikan nila dari total 160 hektar lahan produktif yang dimiliki oleh warga. Akibatnya, mayoritas warga yang berprofesi sebagai petambak kehilangan mata pencaharian. Kerugian yang ditanggung para petani tambak diperkirakan sudah menembus lebih dari 2 miliar rupiah hanya dalam satu siklus pasang pada musim ini.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. 1000 relawan MBG yang kemarin menggelar aksi damai di depan gedung DPRD, salah satu tuntutan mereka adalah minta program MBG tetap dilanjutkan. Dalam audiensi tersebut, perwakilan paguyuban relawan MBG Bojonegoro Haryono berharap aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dapat diteruskan kepada pemerintah pusat. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan apresiasi kepada para relawan MBG yang telah menyampaikan pendapat secara tertib dan damai. Ia berkomitmen untuk meneruskan dan mengadvokasi aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 9, Warwan FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan untuk Anda yang sekarang ini masih mobile di sekitar Malang Raya. Tadi Pak Edi sempat menyampaikan laporan ke kami jam 9 lebih 3 menit, jadi pagi hari tadi Pak Edi cerita untuk BBM solar di Malang Raya ini lagi sulit, semua SPBU Malang Raya banyak yang kosong. Ini ada di sekitar Lawang ketemunya ya, Lawang Kabupaten Malang. Dan kalau melihat antriannya juga cukup panjang ya dari foto yang dikirimkan Pak Edi. Kemudian tambahannya dari Pak Edi tadi kita sempat tanyakan, ini yang terpantau kosong di mana saja? Mulai dari Karanglo, depannya Hawai, sampai di Singosari itu baru ketemu di SPBU Entri Tolawang, gitu info dari Pak Edi. Kemudian ini tadi kami juga sudah coba kontak branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Di sini Pak Imam menyampaikan infonya memang sekarang konsumsi semakin naik karena wilayah selatan sudah memasuki musim panen tebu dan kendaraan-kendaraan akomodasi sudah ramai. Sementara stok SPBU tetap tersedia dan alhamdulillah stok di terminal BBM di pihaknya ini masih aman gitu ya informasinya. Kemudian untuk Anda yang juga sedang memantau di beberapa titik yang ada di Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa bicara kondisi solar di mana lagi tadi Anda akhirnya menjumpai. Kemudian ada tambahan dari Pak George da Silva. Ini tadi voice note ya yang dibagikan. Kita masih coba untuk putarkan voice note-nya, ini posisi lagi di mana?
1: Radio City Catch, selamat siang.
0: Siang, Pak.
1: Ini ada laporan sedikit. Saya dari Kepanjen menuju ke Kota Malang. Itu ada macet di Kebun Agung. Jadi tapi macet, jalannya merayap lah. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Ini tadi ada voice note kedua kawan.
1: Itu macetnya sejak dari pom bensin Pagi Saji menuju ke Kebun Agung, berkali truk-truk tebu itu loh. Truk-truk tebu yang masuk keluar, berkali macetnya itu. Tapi ya gimana ya. Oke, terima kasih City Gates.
0: Baik, terima kasih banyak Pak update-nya. Tadi sempat melihat ada pantauan pengaturan tidak Pak? Kalau beberapa kali saya lewat di sana, karena memang ada kalanya kita dihentikan sementara ya, tapi sebenarnya tidak sampai 1 menit sih. Jadi kita di stop, baik yang dari arah Kota Malang mengarah ke Kepanjen ataupun sebaliknya, karena ada beberapa truk pengangkut tebu itu yang harus nyebrang ya, untuk bisa masuk ke pabrik gula Kebon Agung gitu. Kalau dari pengalaman saya ya, mungkin di sana update-nya seperti apa, termasuk juga Anda kawan yang sempat terjebak antrian kemudian semakin panjang dan perlu juga mungkin untuk pengaturan lalu lintasnya dari petugas kepolisian, Anda juga masih bisa sampaikan di WhatsApp kami. Bu Husnul, selamat siang, terima kasih banyak. Kabarnya area Wajak sudah mulai mendung kawan, hati-hati untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Wajak. Kemudian ini tadi ada tambahan dari Pak Bagus. Pak Bagus di WhatsApp ya, tadi sempat mengirimkan video.
2: Selamat siang, info traffic di perempatan Karanglo menuju ke arah Batu. Saya tadi barusan belok dari selatan menuju ke barat, langsung disambut antrian di sebelumnya rel. Kemungkinan imbas dari volume. Demikian info traffic, selamat siang.
0: Terima kasih Pak Bagus, selamat siang. Anda kawan yang mau menambahkan juga informasi sekitar Anda bagaimana, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp seperti kawan-kawan CityGate ya. Bisa kirimkan voice note atau chat di 0811 360 911.
3: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
4: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung. Mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
5: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api interaktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
4: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
6: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
4: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, kita kembali ke beberapa catatan yang sudah ditambahkan dari kawan-kawan City Guide. Ini tadi ada Pak Karisma. Terima kasih banyak voice note-nya, Pak.
1: Selamat siang, City Guide. Pertalite di daerah Turen juga sulit. Di Pom Sedayu tadi sudah terlanjur antri habis. Kemudian pindah Sedayu ke Pom Talok.
0: Okay.
1: Sampai dapat Pertalite, antri kurang lebih hampir 1 jam. Sepertinya setelah saya isi, antrinya semakin mengular. Begitupun juga dengan antrian yang di solar. Terima kasih, City Guide. Selamat siang.
0: Terima kasih, Pak Karisma. Berarti daerah Kabupaten Malang ya. Turen, Talok, berarti dekat-dekat Dampit ya ini ya untuk titiknya. Terima kasih banyak, Pak. Nanti kita coba sampaikan ke rekan-rekan Pertamina. Kemudian untuk Anda, kawan yang sekarang sedang memantau juga di beberapa titik yang ada di area Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan. Sejak pagi tadi, kita menerima informasi soal pemadaman listrik, kawan. Jadi, Pak Andika tadi sempat menginformasikan di rumahnya, ini sempat beberapa kali mati lampu ya. Jadi sempat mati, kemudian nyala lagi, dan informasinya padam jam 10 lebih 32 menit. Untuk titiknya tadi, kita coba cek di area Maijen Panjaitan. Boleh nanti Anda tambahkan mungkin yang kebetulan saat ini kegiatannya ada di sekitar sana, kawan. Kemudian untuk Anda yang punya catatan lainnya, selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, ada sosial media kami di @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, karnaval di daerah memiliki ragam dampak positif. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide, dosen sosiologi UMM Profesor Oman Sukmana menyampaikan, penyelenggaraan karnaval di Malang Raya bukan hanya bicara dari sisi hiburannya, tapi ada beberapa sisi baik lainnya yang bisa dimaksimalkan. Prof. Oman menyampaikan ada efek sosial ekonomi yang bisa diperhitungkan, sehingga adanya karnaval ini bisa dikelola dengan baik. Prof. Oman menambahkan, di sisi lain memang ada efek yang tidak baik seperti gangguan kebisingan akibat sound horror dan kepadatan lalu lintas. Hal ini perlu ada koordinasi dan pengawasan masif, sehingga aturan-aturan yang bisa berjalan beriringan. Sehingga di sisi ekonomi bergerak, keamanan dan kenyamanan tercipta. Kawan, Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa untuk perguruan tinggi swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 62.000 kuota beasiswa bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta melalui program Kakak Tangguh, hasil kerjasama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengatakan beasiswa ini diharapkan membantu mahasiswa yang terkendala biaya agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Hovifah juga mengajak perguruan tinggi di Jawa Timur untuk terus memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan talenta dan inovasi daerah. Kawan, penyaluran motor listrik di Indonesia resmi ditunda. Pemerintah menunda pembelian sepeda motor listrik selama 1 bulan ke depan karena skema insentif masih dalam kajian dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan agar lebih efektif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih melakukan peninjauan ulang agar program tidak hanya cepat diluncurkan, tetapi juga tepat dalam pelaksanaan. Nilai insentif motor listrik diperkirakan mencapai 5 juta per unit meski angka final masih menunggu keputusan kementerian. Demikian 911 Hot News, jam 12 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life, saya Yola Octavia kembali menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan hari ini kalau saya rangkum ya, yang masuk di kami mayoritas tadi soal Ijen Talk, itu kaitannya dengan topik bahasan kita soal musim karnaval, kawan ya, musim karnaval, bagaimana antisipasi Son Horek dan juga kemacetannya. Tadi kita hadirkan dari Satpol PP, kemudian dari Polres Malang juga, ini sebagai pihak yang memberikan izin gitu ya untuk terselenggaranya kegiatan karnaval itu sendiri, termasuk dari sosiolog. Masih banyak yang menyampaikan, kawan-kawan pendengar yang bergabung, harapannya kalau bisa untuk desibelnya betul-betul diperhatikan, pengawasan di lokasi itu juga dilaksanakan langsung ya dari aparat terkait, lalu juga penindakan. Kalau terbukti ada pelanggaran ya langsung ditindak. Kadang beberapa pelanggaran yang masuk itu di kita ya laporannya, selain soal desibel, selain soal waktu, selain soal sampah, ada juga yang kaitannya dengan minum-minuman keras, kawan. Nah, itu juga beberapa kali ya kawan pendengar itu kirim dokumentasi, kirim laporan, dan itu sering terjadinya pada saat cek soundnya. Jadi kan cek sound itu H-1 ya biasanya. Nah, itu tidak hanya giat cek sound saja, tapi kadang disertai dengan aktivitas-aktivitas seperti itu. Minum-minuman keras itu yang membuat masyarakat setempat juga resah, apalagi waktu pelaksanaannya memang kalau cek sound jarang ya di siang atau sore, itu rata-rata malam semua dan menjelang subuh baru off dan dilanjutkan besoknya karnaval sampai pagi lagi. Itu yang masih banyak dikeluhkan juga. Itulah pentingnya pengawasan. Kita juga beberapa kali sempat monitor, kayaknya hampir tiap tahun ya lebih tepatnya. Waktu itu saya ingat yang di Dau ya, kalau saya nggak salah juga tahun kemarin itu kawan, kalau di database kami dari izin yang diberikan itu harusnya sampai di jam 12 malam. Udah stop kegiatannya. Tapi katanya karena ada keterlambatan untuk start dan lain-lain, ada kendala selama proses karnaval berlangsung sehingga ada kelonggaran dari pihak kepolisian itu memperbolehkan sampai di jam 3 subuh. Ternyata benar gitu ya, dari yang kita terima laporannya bahkan sudah menjelang subuhnya langsung itu masih ada giat karnavalnya berlangsung. Nah, ketika ada kelonggaran-kelonggaran seperti ini, bagaimana? Apakah juga hanya melihat dari sisi penyelenggaraannya saja tanpa melihat bagaimana masyarakat setempat itu terdampak? Karena yang terdampak ini bukan hanya yang di lokasi ada giat karnaval saja, suaranya kan menggelegar ya. Waktu itu banyak yang laporan masuk juga, misalkan karnavalnya mungkin di daerah Kalisongo gitu ya. Itu masyarakat di desa sebelah-sebelah itu juga sama-sama terdampak kawan. Banyak yang laporan, ini di mana ya karnavalnya kok di kita ada suara jedak-jeduk, getarannya kerasa tapi kok kita gak tahu ada karnaval di sebelah mana gitu. Kadang saking menggelegar ya juga. Beberapa kali laporan serupa masuk. Pernah yang kita gak tahu ya lokasinya di mana tapi getarannya kerasa. Sempat minta dari pihak Polsek juga untuk menelusuri, tapi waktu itu temuannya nihil karena mungkin langsung berhenti juga untuk ininya, sound systemnya gitu kawan. Kalau kemarin tuh Wagir ya, Wagir yang sudah melaksanakan giat bersih desa, katanya ada sound horeknya juga. Lalu kalau yang Pujon kemarin masih aman sih, Pujon aman, Bedali Lawang tuh masih aman. Krebet kemarin gimana ya? Kalau Krebet kemarin tuh juga sudah ada persiapan terkait dengan rute dan jalur alternatif, tapi kayaknya kalau weekend tetap sama aja ya. Adakah mungkin yang beberapa hari ke depan sudah ada jadwal untuk pelaksanaan giat karnaval, kawan? Boleh berbagi. Rata-rata tuh kadang di Sabtu Minggu ya. Kalau Juni ini Sabtu Minggu tanggal 28-29. Apakah ada giat karnaval di dua tanggal tersebut? Atau kayaknya Juli ya, yang rame ya kayaknya. Sabtu Minggu di bulan Juli ada tanggal 4, tanggal 5, terus juga 11, 12, 18, 19, 25, 26. Itu tanggal-tanggal weekend di bulan Juli. Khawatirnya juga kalau tidak ada pemberitahuan jauh-jauh hari, yaitu kalau weekend ya susah nyari jalur alternatifnya. Tapi kadang kalau masyarakat setempat, mungkin banyak yang sudah ngerti. Yang biasanya terimbas tuh yang ini, dari luar kota begitu kawan. gitu beberapa update dari masukan-masukan yang sudah kita terima kaitannya dengan pelaksanaan karnaval. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan akomodir di segmen berikutnya, kawan yang lagi di perjalanan juga. Semakin siang, semakin ramai, selain di sekitaran Kota Lama maupun juga di area Kasin, perlambatan juga sudah mulai terlihat di perempatan Kaliurang, baik yang dari arah Rampal maupun juga yang dari arah ini ya, yang dari arah JA Suprapto. Ekor kepadatannya itu sudah mencapai ini kawan ya, pertigaan Dr. Cipto. Dari sana sudah mulai ada perlambatan menuju ke perempatan. Kalau yang dari Legend Stoyo masih aman, Kaliurang juga sudah relatif mengular. Untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

0: Serigetain 11 FM, guidance for your life. Kawan, tadi ada yang menanyakan ya, tadi pagi sih lebih tepatnya, untuk traffic light yang posisinya itu ada di pertigaan Koramil Bulu Lawang yang dari arah selatan ke utara itu tidak berfungsi sudah 1 tahun lamanya. Nah, ini kalau yang dari arah barat ke timur sama tidak berfungsi sudah 1 tahun juga. Tadi laporan dari kawan pendengar yang masuk. Sebelumnya juga sudah ada begitu kawan ya, laporan serupa. Tadi kita tanyakan kembali ke rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, kali ini ke Kabid Lalin di Sub Kabupaten Malang ada Pak Willy. Kalau kata Pak Willy untuk traffic light tersebut miliknya di Sub Provinsi dan sudah pernah dikoordinasikan. Terakhir kali TL tersebut dinyalakan dan kemacetan panjang juga dilaporkan oleh para pendengar ke C3 FM katanya. Akhirnya dinonaktifkan kembali. Jadi sementara memang seperti itu. Pertimbangan dinonaktifkan karena kepadatan lalu lintas ketika TL-nya dinyalakan. Gitu kalau kata Pak Willy ya, jadi memang ada kebijakan untuk menonaktifkan traffic light. Dan ini dibawa langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Jadi ada beberapa TL itu yang ketika dinyalakan justru kadang bikin ini ya tambah panjang antriannya. Kayaknya mungkin kajian awalnya tidak sepenuhnya konkret begitu kawan, sehingga seiring dengan perkembangan zaman ada perubahan-perubahan untuk kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Ini salah satunya untuk penonaktifan TL di pertigaan Koramil Bulu Lawang tadi ya, laporan yang masuk di kita. Gitu, sementara barangkali kalau ada yang mempertanyakan juga kenapa kok sudah lama sekali ini nggak berfungsi, jadi memang ada kebijakan untuk penonaktifan. Gitu kawan untuk update-nya juga ya. Lalu kaitannya dengan BBM, solar tadi. Kalau untuk solar, konsumsinya memang naik saat ini. Laporan langsung dari branch manager Pertamina Malang Raya, ada Pak Imam. Kata Pak Imam, memang untuk saat ini kan sudah masuk ke musim panen tebu dan kendaraan-kendaraan akomodasi juga sudah ramai. Dan wilayah selatan itu konsumsi untuk BBM sekarang semakin tinggi. Tapi kalau untuk stok di SPBU tetap tersedia. Alhamdulillah katanya stok di terminal BBM Malang Raya itu masih aman. Dan tadi ada yang laporan soal ini ya, antrian yang mengular itu. Kalau katanya Pak Edi kan semua SPBU Malang Raya kosong. Ini adanya yang di Lawang Kabupaten. Tapi kalau statementnya dari Pak Imam, dari manajernya Pertamina Malang Raya, justru stoknya masih tersedia. Barangkali kadang yang bikin di beberapa SPBU kosong itu karena proses pembongkaran atau pengiriman yang mengalami keterlambatan. Begitu ya kurang lebih untuk beberapa update-nya. Terima kasih banyak dari Pak Imam juga. Kalau mungkin di beberapa SPBU lain, adakah juga yang masih mengalami kekosongan selain solar? Mungkin kemarin Pertalite itu rata-rata aman ya, beberapa titik saja yang kosong. Tapi harapannya hari ini sudah normal semuanya. Kalaupun masih belum ada yang ini normal di sejumlah SPBU lainnya, nanti boleh berkabar juga, kita bantu untuk teruskan kembali ke rekan-rekan Pertamina kawan. Gitu untuk beberapa update-nya, nanti kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention kami di @city911fm.
1: Info, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, kita kembali update untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Coba saya cek dulu dari beberapa gate tol. Di Malang Madiopuro, exit entry sama-sama ada peningkatan volume, tapi dominan di exit ya. Kalau di Pakis jauh lebih lengang, sementara gate Singosari untuk perempatan Karanglonya sudah mulai mengular nih antriannya. Apakah juga yang lagi di perjalanan melihat banyak kendaraan-kendaraan, mungkin bus pariwisata barangkali ya, yang akses di exit Singosari arah ke Batu, mengingat sudah mulai masuk edisi liburan juga. Apakah juga terlihat ada peningkatan signifikan begitu kawannya, nanti boleh berkabar. Kalau di Gate Lawang, exit entry-nya lancar, arah ke Surabaya di Kejapanan, itu nihil antrian. Tapi kalau yang dari Porong menuju ke Gempol, Kejapanan, ada peningkatan signifikan di sana. Sementara kalau yang arahnya ke Surabaya sendiri, masuk di Sidoarjo arah Waru, itu lancar kawan. Ya, sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
6: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
7: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
7: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
8: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
7: Tantangannya dihadapi.
9: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
7: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
10: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
7: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ada Pak Hasan Bistri di jam 12 lewat 15 menit. Kepadatan terpantau katanya. Saya mau coba tampilkan dulu di Piso Radio. Di mana ini Pak? Kepadatan terpantau, coba saya cek. Ini Adiputro kiri ini ya, Bentul atau Adiputro nih? Arah ke utara begitukah Pak Hasan? Ini boleh ditambahkan barangkali. Oh, ini teleponnya sudah masuk di kita. Ya, halo Pak Hasan, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mbak Yola, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi di mana itu Pak?
1: Ya Mbak, ini kebetulan saya kan mobile dari Lawang ke Karangploso. Itu kebetulan memang di setelahnya underpass, titik belok kanan sudah mulai ada kepadatan ya. Mm-mm. Jadi mungkin kalau dari exit Singosari sudah mulai ada kepadatan karena imbas volume aja Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Volume yang memang sudah luar biasa yang arah ke Batu. Tapi setelahnya rel terpantau ramai lancar ya. Karena imbas yang crossing apa itu di rel itu aja.
0: Oh iya iya. Jadi peningkatan volume ke Batu rame Pak ya, dari jalur tol dan non tol sama-sama rame.
1: Benar. Okay. Ini di depan saya ini berjajar beberapa bus.
0: Wah.
1: Yang mengarah ke Batu ini. Bus pariwisata tentunya.
0: Bus pariwisata, kendaraan luar kota banyak juga Pak.
1: Iya benar Pak. Luar kota juga banyak. Memang luar biasa untuk hari ini karena mengkarnya imbas apa ini liburan Mbak, liburan sekolah ya.
0: Iya, udah pada bagi rapot soalnya Pak, jadi rame.
1: Nah itu dia. Sudah Pak, okay. Pada liburan untuk anak sekolah. Menikmati liburan setelah apa itu, setelah menyelesaikan sekolahnya tentunya Mbak.
0: Baik, kalau yang ke selatan tadi rame nggak Pak?
1: Ke selatan sih lumayan rame aja, tapi nggak ada kepadatan Pak.
0: Oh oke, okay. Baik
1: Pak. Nggak ada kepadatan Pak, cuaca juga panas. Iya sih, dikit kalau ya, masalah SPBU Mbak, saya beberapa lihat tadi sih dari arah Singosari sampai Lawang itu untuk antrian yang solar itu luar biasa sampai ke jalan doang.
0: SPBU Singosari ke Lawang Pak?
1: Iya benar.

0: Pertalite
1: semuanya ya? Kayaknya enggak anu itu di situ sebentar.
0: Oh iya, tutup berarti Pak.
1: Di Mondorogo. Ketahu petugasnya sih masih ada untuk petugasnya. Cuman antrian sama sekali enggak ada sama sekali. Baik motor atau mobil itu enggak. Tapi yang lainnya apalagi yang Adi Putro itu. Yeah. Dia sampai mengular ke jalan, jadi imbasnya ada sedikit kepadatan nih.
0: Oh oke, okay. Di Adi Putro ngantri Pak ya. Terus tadi juga di mana Lawang sama juga?
1: Iya sama aja, di seputar situ. Yang VSP, mungkin yang solar ya. Tapi yang Pertalite juga sebagian nggak ada. Saya tadi nyari di Lawang Doro itu juga kosong.
0: Pertalite ya?
1: Iya Pertalite itu.
0: Oh, Doro Pertalite kosong. Yang di Mondoroko ya, tadi nggak ada tulisan Pak. Maksudnya kan sepi ya. Maksudnya nggak ada tulisan apa habis gitu. Biasa kan ada ya.
1: Iya, saya kasih tahu kan untuk Pertalite-nya kosong. Yang ada pertama gitu.
0: Oh, Pertamax aja yang ada. Oh,
1: pertama okay. Ya.
0: Makanya dia nggak ada antrian ya.
1: Nggak ada antrian ya.
0: Oke okay deh. Terima kasih Pak Hasan update-nya.
1: Oke. Okay. Ya siap Mbak, makasih juga. Ini masih cuaca, kalau cuaca sih panas ya.
0: Sudah sampai mana ini Pak Hasan?
1: Biasa. Ini sudah nyampe di Enak Eco Mbak.
0: Oh Enak Eco, ngantri nggak Pak di situ Pak?
1: Ramai aja, tapi sekitaran dengan speed antara 20 sampai 30 ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan update-nya. Selamat siang ya, Pak.
1: Siap, makasih juga. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan ya update dari Pak Hasan. Posisi tadi juga mengarah ke Singosari, Lawang begitu, terlihat di beberapa SPBU antriannya panjang. Ini biasanya yang antrianannya panjang berarti stoknya full. Pertalite ada, solar ada. Tadi yang nihil itu antrian di POM Mondoroko katanya ya. Hanya ada Pertamax sehingga sepi gitu. Gak ada yang antri, motor gak ada, mobil juga gak ada. Karena Pertalite-nya kosong, solarnya juga kosong. Kalau statement dari Pertamina, katanya sih stoknya aman ya, mungkin belum distribusikan saja, atau mungkin batas hariannya sudah memenuhi ini ya, kapasitas barangkali atau bagaimana, itu kita masih belum dapat update juga. Untuk beberapa catatan lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali berkabar pantauannya di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung WhatsApp di 0811-36-999-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Wisdom.
2: Saya pernah merasakan kegagalan yang parah. Jadi kegagalan bukan dari karir sebetulnya. Dari tujuan saya sebagai musisi itu ada yang belum tersampaikan. Waktu saya masih di God Bless di era zaman semut hitam. Jadi waktu tour itu saya merasakan sebetulnya God Bless itu gak harus seperti ini gitu. Jadi misalnya dalam penanganan peralatan, penanganan I.O. terhadap band itu sendiri. Jadi saya merasa berontak waktu itu. Berontak cuman saya hanya saya sendiri tanpa didukung oleh pemain yang lain gitu. Jadi saya merasakan harusnya God Bless itu ditangani kayak begini. Harusnya show itu begini. Saya punya cita-cita dulu. Karena sebelumnya saya di Bentul. Bentul kan band besar. Jadi peralatan, tour. Misalnya dalam tour itu disediakan ya mobil yang memadain gitulah. Jadi naik bus yang kayak apa ya. Pokoknya banyak lah. Makanya saya waktu itu dirikan GONG 2000. Ya, cuman karena itu. Jadi pengen mencapai. Ya kalau band itu harusnya begini, punya warna sendiri, punya gong kan warnanya agak lain. Sampai udah coba saya bikin di luar itu, yang tanpa embel-embel dari promotor lama atau itu, saya bikin sesuatu yang baru gitulah. Makanya saya didukung oleh waktu itu sama Jarum kan, makanya saya bikin GONG 2000. Jadi main band menurut saya, main band itu bukan hanya main band, diri kita harus pinter sendiri, grup itu harus baik sendiri, bukan. Tanpa didukung oleh suatu organisasi yang bagus, itu nggak akan jadi band itu. Jadi kita berhasil itu juga karena

kita punya teknis yang baik, kita punya kru yang baik, kita punya tujuan. Kalau sendiri aja nggak bisa, sebagus band apa kalau itu berantakan, pasti akan berantakan. Saya Ian Antono, gitaris God Bless, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Wong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
10: Ana rupes be. Batinku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
9: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
11: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan.

0: rampal. Lalu katanya kemarin sore air kolamnya itu berwarna hijau. Nah, kita tanyakan apakah sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Tadi minta CP dari pihak kolamnya begitu ya. Lalu setelah dikirimkan foto, kalau dari kiriman foto dia agak memang hijaunya tuh agak ngejreng gitu ya. Khawatirnya apakah memang kotor atau jarang dibersihkan atau bagaimana. Kita tadi coba upayakan untuk bisa koordinasi dengan dinas terkait ya, mungkin bisa dibantu untuk menindaklanjuti seperti itu. Lalu saya geser ke informasi yang lain. Tadi itu ada tambahan info dari Pak Andika menanyakan lebih tepatnya ya ke City 3 FM untuk info pemadaman. Coba kita cek dulu apakah ada pemberitahuan dari PLN kembali karena di jam 12.35 itu belum menyala. Oh iya, tadi pagi sempat ada pemadaman Pak ya. Sempat ada pemadaman kawan dan sempat terdengar suara ledakan juga di area ini, area Suhat. Lalu tadi sempat nyala, sempat normal, kemudian ini tiba-tiba padam lagi. Tadi rekan di newsroom sudah menanyakan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Nah ini kalau dari Pak Fandi belum ada jawaban kawannya, tapi chat kita sudah dibaca. Oh ini lagi typing nih Pak Fandi. Kalau tadi pagi memang betul katanya untuk titik gangguan itu posisi ada di area Suhat dan estimasi nyalanya itu kurang lebih 30 menit. Lalu setelah setengah jam kemudian memang beneran nyala tapi tiba-tiba mati lagi. Pak Fandi bilang barusan saja kawan ya di jam 12.42 menit katanya untuk CP untuk sistemnya aman Mbak katanya. Nah ini minta CP yang laporan begitu. Baik Pak, setelah ini kita coba upayakan untuk mengirimkan begitu ya. Posisinya di Suhat kawan. Dan kemarin juga ada beberapa laporan yang beredar kaitannya dengan info pemadaman. Saya cek dulu flyernya, tapi ini Rabu ya. Di hari Rabu besok antisipasi kawan di jam 9 pagi sampai di jam 2 siang itu ada pemeliharaan jaringan distribusi dari PLN WLP Malang Kota. Sehingga ada beberapa titik yang akan terdampak, saya sampaikan. Ada di Jalan Arif Margono, lalu di Jalan S. Supriyadi, ada juga di Jalan Ade Irma Barat, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, dan juga di Jalan Kauman. Itu beberapa titik yang informasinya akan terdampak pemadaman. Oke, saya geser kembali ya ke beberapa update yang dibagikan. Kemarin tuh ada yang menanyakan apakah laporan itu benar, karena banyak yang kirim ke City 3 FM. Dan sudah kita konfirmasi ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang. Kalau kata pihak PLN sendiri, memang betul katanya. Oke, jadi memang betul ada giat tersebut sehingga di hari Rabu besok persiapan kawan untuk pemadaman di jam 9 pagi sampai di jam 2 siang. Nanti malam semua daya ini ya, di charger apa yang perlu di charger untuk perangkat elektronik Anda, di fullkan dayanya agar bisa tetap nyaman beraktivitas dari jam berapa nih pemadaman 9 ya, dari jam 9 pagi sampai di jam 2 siang. Gitu sementara untuk beberapa update-nya kawan. Tadi juga ada ini ya, ada kiriman laporan dari Bu Reni kembali itu soal kondisi air kolam di Rampal. Oh, ini biasanya biru seperti ini. Ternyata saya tampilkan di visual radio. Jadi dia biasanya biru seperti ini kawan. Tapi tadi itu yang dilaporkan ke kita airnya warnanya hijau. Jadi memang tidak seperti biasanya. Oke, nanti kita koordinasikan dulu dengan pihak ini ya. Disporapar, Kota Malang. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan, saya mau geser dulu pantau lalu lintas. Tadi kita fokusnya di pusat kota. Tadi kita dapat laporan katanya yang di Karanglo, arah ke Batu. Sudah mulai ngantri. Karena volume ya tentunya, banyak bus-bus pariwisata yang sudah mulai masuk ke wilayah Malang, Kabupaten, terus arah ke Batu. Karena ini kalau saya bandingkan dari beberapa getol, memang Get Singosari ini sudah mulai ngantri di jalur exitnya, termasuk di perempatan Karanglo sendiri, sampai nanti di perempatan Kepuharjo juga ada perlambatan-perlambatan. Cuaca hari ini cerah, semoga yang mau jalan-jalan juga aktivitas wisata alam, outdoor gitu ya, bisa lancar semuanya. Anda masih boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya dengan mention di @city8911FM.
1: Jalan-jalan plus.

0: akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, re. Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, re. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
5: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang

Bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Semakin siang, semakin terik kawan. Suhu saat ini di wilayah Logomas 30 derajat Celcius. Yang lagi ngantri di beberapa titik simpang, harap bersabar ya, karena cuaca memang terik hari ini. Yang mau wisata, yang mau jalan-jalan, meskipun sekarang hari Selasa ya, vibesnya masih vibes kerja, tapi yang liburan banyak hari ini kawan, karena sudah bagi rapot ya beberapa hari lalu. Jadi yang jalan-jalan hari ini juga cukup banyak. Tidak hanya di Kota Malang, arah ke Batu pun juga peningkatannya signifikan, kita terima laporan. Tapi kalau dibandingkan antara jalur Karangploso dan juga yang masuk di area ini ya, Logomas ke Sengkaling itu lebih banyak yang masuknya dari Karangploso memang. Cuman kayaknya pada beloknya dipendem deh. Di Arhanud itu, kemudian exit simpang pendem, nah itu lumayan ramai juga di sana. Jadi kalau saya lihat sekarang di perempatan Arhanud ada sedikit perlambatan. Masuk di Mojorejo, arah ke Jatim Park 3, itu sudah mulai ngantri juga. Kalau yang turun masih aman lah ya. Nah ini dari Jatim Park 3 ini kawan, nanti arah ke Jalan Raya Beji, itu ada perlambatan. Pokoknya arah naik itu ada perlambatan rata-rata. Kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic, semoga juga kendaraan-kendaraan yang melintas di lokasi ini aman. Karena beberapa kali kita terima laporan kendaraan-kendaraan besar itu terkendala ketika mau nanjak ya, dan mogoknya juga pasti dekat dengan kawasan Alkitab gitu. Gitu sementara untuk beberapa update-nya juga kawan-kawan. Tadi kalau untuk pemadaman sejauh ini yang tadi sempat dilaporkan ada di kawasan Suhat, adakah juga yang mengalami di sekitaran Suhat? Tadi lapornya Pak Andika 12.35 katanya itu kembali ini lagi ya, di 12.35 itu kembali padam lagi, belum nyala. Selain Suhat mungkin, kalaupun ada juga yang masih terimbas, nanti boleh berkabar. Karena kalau statement yang kita terima sih, untuk wilayah Jawa Timur sendiri itu masih dalam proses perbaikan ya. Di Jawa Timur sendiri untuk mesin pembangkit tuh ada dua yang kemarin sempat trouble. Satunya katanya sudah diperbaiki, sisa satunya lagi. Dan untuk pasokan stok yang kemarin sempat dikabarkan kurang, itu sudah ada taken kontrak untuk pemenuhan kebutuhan batu bara. Gitu, sementara untuk beberapa update yang sudah masuk kawan di C3 FM. Untuk beberapa update lainnya, nanti kita sambung kembali di segmen berikutnya. Ada yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan ya. Bisa langsung call in kawan di 0811-3600-911. Kaitannya dengan kolam rampal. Oh, ini ada laporan yang masuk kembali. Jadi dari Kepala Dinas Olahraga dan Pariwisata Kota Malang, Pak Baihaki, itu sempat monitor ya. Sempat monitor dan memberikan kita kontak agar bisa koordinasi soal keluhan pengunjung yang menyampaikan untuk airnya ini hijau, biasa itu biru katanya. Dan setelah kita hubungi ke CP yang bersangkutan, ternyata pihaknya hanya menaungi atlet saja. Tapi kalau untuk kolam itu sistemnya sewa, yang memiliki kolam ini adalah militer 512 Korem 008, kurang lebih seperti itu. Gitu sementara kawan. Ini masih kita coba telusuri kembali ya, kaitannya dengan laporan soal kolam renang ini. Yang lagi di perjalanan juga masih boleh menambahkan update lainnya dengan mention kami di C3911 FM. Saya mau geser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter C3 FM, ada reporter Asrur yang membawa kabar. Dikritik DPRD, Pemkot Batu beberkan rincian silpa 126,22 miliar.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu memberikan penjelasan terkait besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025 yang menjadi sekitar 126,22 miliar rupiah. Sejumlah angka tersebut menjadi sorotan DPRD Kota Batu karena dinilai menunjukkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam sidang paripurna DPRD, Wali Kota Batu Nur Rahman menjelaskan bahwa silpa tidak semata-mata berasal dari rendahnya penyerapan anggaran. Menurutnya, sebagian besar dana tersebut berasal dari pelampauan pendapatan daerah, dana bagi hasil, serta sisa dana transfer pemerintah pusat yang penggunaannya telah diatur secara khusus. Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang turut berkontribusi terhadap besarnya silpa. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu, Nur Rohman.
3: Silpa kita, kalau saya bandingkan dari tahun 2 tahun sebelumnya itu turunnya lumayan. Tahun sebelumnya itu, saya yang 2025, 2024 itu 144 miliar sekian. Yang sekarang 126 miliar. Artinya upaya kami berdua ini untuk intervensi terkait perencanaan dan penganggaran sampai pelaksanaan program itu memang harus akurasinya harus.
2: Pemkot Batu menegaskan seluruh dana silpa tersebut tidak mengendap begitu saja, melainkan akan dimasukkan kembali ke dalam APBD tahun berjalan untuk mendukung program prioritas daerah, memperkuat layanan publik, serta menjaga stabilitas keuangan daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pelaksanaan karnaval di Kabupaten Malang masih mengacu SE Bupati 2023. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kabupaten Malang Asri Wulandari menyampaikan, sampai saat ini masih belum ada SE Bupati yang baru, sehingga acuan pelaksanaan menggunakan SE Bupati 2023. Asri menjelaskan, dalam SE itu ada beberapa hal yang diatur, seperti pelaksanaan karnaval maksimal sampai jam 11 malam. Suara sound maksimal 20 desibel, penyelenggaraan harus berizin. Seperti pelaksanaan karnaval maksimal sampai jam 11 malam, suara sound maksimal 80 desibel, penyelenggaraan harus berizin dan mematuhi norma kesusilaan. Asri menambahkan, saat ini koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan. Harapannya di lapangan masyarakat bisa menjaga kepatuhan. Kawan, Presiden Prabowo terbang ke Jatim, resmikan jalan dan tutup Munas. Hari ini Presiden Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan 1.151 km ruas jalan daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, sekaligus menghadiri penutupan Musyawarah Nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes Nahdlatul Ulama NU 2026 di Jawa Timur. Untuk peresmian ruas jalan dilakukan di Kabupaten Sampang, sementara penutupan giat Munas dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Agenda kunjungan kerja Presiden ini didampingi oleh Menko Bidang Pangan, Mensesnek, Menteri SDM, dan Sekretaris Kabinet. Kawan, Indonesia dan Brunei catat angka pengangguran tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data ketenaga kerjaan oleh Lembaga Riset Kebijakan Regional Economic Research Institute for ASEAN, Indonesia dan Brunei tercatat sebagai negara dengan tingkat pengangguran pemuda tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka pengangguran dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, hingga terbatasnya kesempatan kerja di sejumlah sektor. Pemerintah didorong memperkuat program pelatihan dan penciptaan lapangan kerja agar lebih banyak anak muda dapat terserap ke dunia kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi sosial. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Wulan Indriani, selamat siang.

City Gate 9, Warwan FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan. Terima kasih banyak untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan. Siang hari ini melihat kondisi di luar, area Telogomas masih cerah, bahkan cukup terik. Ini kondisi di sekitar kota Malang, kalau melihat di beberapa ruas jalan, ini sepertinya juga masih sama ya, masih cerah, cenderung terik. Mungkin ada yang sekarang sedang memantau di wilayah Kabupaten Malang, boleh nanti dikabarkan, karena biasanya berbeda ketika kota Malang cuacanya cerah terik seperti ini, belum tentu di wilayah lain juga sama ya. Bahkan kalau kita melihat di beberapa hari terakhir ini, peralihan siang ke sore hari ini biasanya sudah mulai turun hujan, termasuk di sekitar Pakisaji. Kalau kemarin itu sekitar sore hari di kota Malang ya, diguyur hujan dan lumayan deras di beberapa titik, seperti halnya di area Betek. Mungkin Anda yang punya tambahan informasi seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911 atau bisa juga Anda mention di sosial media kami @city_guide911fm.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
8: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
9: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
8: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
9: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
8: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
9: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
7: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, siang hari ini informasi yang masuk ke kami soal pemadaman listrik. Jadi sebelumnya Pak Andika itu sempat melaporkan ya pemadaman yang terjadi di area Maijen Panjaitan ya informasinya. Terakhir Maijen Panjaitan. Jadi ceritanya tadi itu sebenarnya padam pagi hari, kemudian gak lama itu sudah nyala lagi. Dan ternyata padam lagi, dan padam yang kedua ini estimasinya waktunya cukup panjang ya, bahkan rasanya 2 jam lebih gitu. Nah, ini tadi dari asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi Faisal, juga sempat minta kontak Pak Andika ya untuk nanti dibantu pengecekan yang trouble ini bagian apa gitu di sana. Yang kebetulan lagi di sekitar Maijen Panjaitan, ada yang sedang beraktivitas di sana, bagaimana update-nya boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Kawan, terima kasih banyak buat Anda tadi yang sudah ikutan ya nimbrung di diskusi Ijen Talk, bicara soal antisipasi sound horok dan kemacetan, karena ini adalah dua hal yang tentu sangat diantisipasi untuk masyarakat, apalagi ketika sudah mendekati di bulan Agustus ya. Dan untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan, kalau kita cek dari hasil diskusi Ijen Talk pagi tadi, dari Kabakops Polres Malang, Kompol Arianto Agus Subekti menjelaskan, kawan, sebenarnya setiap mau ada acara semacam karnaval son horek ya, itu pasti dilakukan langkah mitigasi. Dengan cara apa? Pertama, menggelar rapat koordinasi. Jadi di dalamnya ini pasti ada panitia pelaksananya, kemudian ada rekan-rekan dari TNI juga, kemudian bahkan di sub Satpol PP, dan kemudian harapannya dengan ada koordinasi ini bisa lebih jelas ya, semuanya paham secara aturan gimana, titik-titik yang memungkinkan untuk dilintasi di mana, yang tidak memungkinkan dilintasi di mana, seperti itu. Bahkan ketika H-1 atau checkson ya kita menyebutnya, ini pihak kepolisian juga melakukan pengawasan ini khususnya untuk bagaimana tingginya volume sound horek yang digunakan, karena ini kaitannya dengan tidak dan nyamannya masyarakat yang ada di sekitar yang tentunya juga terdampak. Nah, kemudian kawan, nyatanya sekarang ini mungkin masih kita lihat ya adanya beberapa kegiatan sound horek, tapi yang kemudian jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Mungkin Anda, apakah Anda merasakan cukup terganggu mungkin dengan suaranya yang terlalu besar, bahkan melebihi dari seharusnya? Kemudian bagaimana dengan jamnya, karena seharusnya ini sudah diatur, apakah kemudian jamnya ini juga melebihi seharusnya? Boleh nanti Anda bagikan. Kita akan coba sambung dulu, ada kawan City Gate. Selamat siang City Gate FM.
1: Halo.
0: Ya, halo. Dengan siapa ini?
1: Syawal, Mbak.
0: Oh iya, Pak Syawal. Silakan Pak Syawal. Gimana Pak Syawal?
1: Menanggapi tentang sound horek dan karnaval ya, rutinan budaya atau bukan ya ini ya? kalau gimana, budaya Pak? Sih sepertinya tidak ya. Tapi ini adalah euforia tentang kemerdekaan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gini Mbak. Yang pertama sih saya mengomentari kenapa kok enggak pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten, itu menjadikan satu saja event yang sangat besar dan ditata sedemikian rupa bagusnya untuk menarik wisatawan. Jadi sound horek atau karnaval itu dijadikan satu saja, jangan per daerah, maksudnya jangan per desa. Jadi di satu kabupaten, misalkan Kabupaten Malang, jadi satu yang bagus sekali dan ditata dan dikemas sedemikian rupa hingga menarik wisatawan. Yaitu satu. Jadi tidak hanya menjadi tontonan per desa atau masyarakat tertentu, tapi juga menjadi tontonan bagi seluruh warga kabupaten, bahkan di luar Kabupaten Malang atau Kota Malang. Itu sangat bagus menurut saya, karena apa, di kabupaten atau di desa-desa itu banyak yang mengeluhkan Mbak, seperti contohnya saya berada di Bandula, di Jedong. Di Jedong sendiri setiap tahun, hampir setiap tahun ya, itu mengadakan sound horek. Itu kebetulan rumah saya itu RSSSSS ya. Jadi seperti goyang, Mbak.
0: Iya.
1: Itu. Nah, itu sangat tidak nyaman juga.
0: Okay.
1: Nah, kalau gitu juga kan menurut saya kurang efektif ya, yang hanya menonton cuma masyarakat-masyarakat situ saja. Tapi kalau misalkan dijadikan satu kesatuan dan dikemas yang bagus, panitianya yang bagus dengan hadiah yang menarik, pasti banyak yang berkreativitas lebih. Itu sih Mbak menurut saya. Jadi kalau pemerintah kota atau kabupaten bisa menginisiasi itu. Jadi tidak usah per karnaval per daerah-daerah, maksudnya per desa-desa, per RT, per RW itu ada karnaval kadang-kadang. Itu enggak usah lah. Itu membuang budget itu, Itu karena apa? Sonorex satu aja katanya itu sampai hampir puluhan juta itu, 40 atau 50 juta, bisa lebih kadang-kadang gitu. Nah kan eman-eman toh Mbak, kalau per desa bisa menyumbang semua RW, itu 10 RW misalkan ya, 10 RW bisa 300-400 juta, tapi dikemas yang bagus di daerah, di kabupaten menjadi festival, ya sangat bagus sekali. Itu sih menurut saya biar tidak sangat-sangat mengganggu.
0: Iya, Pak Syawal, kalau di lingkungannya sendiri gimana? Apakah masih ada iuran buat Sonhorek tiap tahunnya?
1: Baik, kalau setiap tahunnya pasti ada Mbak. Jadi per rumah itu kadang-kadang 300-400, bahkan ada yang 600 ribu rupiah per event.
0: Oh, okay.
1: Jadi mereka itu nyicilnya itu per bulan. Per bulan itu mungkin 50 ribu per rumah gitu, 50 ribu per rumah, sampai satu tahun mungkin bisa 500-600 ribu. Nah itu dikumulatifkan menjadi berapa rumah per RT, berapa rumah per RW, berapa RT per RW kan gitu. Desa punya berapa RW lah, bayangkan Mbak, itu dananya mungkin bisa berputar hampir 2M-3M itu ada di situ. Lah daripada terbuang sia-sia dengan seperti itu, lebih baik kabupaten atau kota mengadakan event yang besar sekali untuk menarik wisatawan dari luar kota Malang. Nah, itu menjadi trending pastinya itu kalau benar-benar bagus. Itu sih Mbak menurut saya.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Syawal ya sudah gabung menyampaikan masukannya. Sehat-sehat Pak, selamat siang.
1: Salam sehat. Selamat siang.
0: Nah itu kawan ya yang ditambahkan dari Pak Syawal, sebenarnya satu masukan yang cukup menarik ya, ketika kita bicara event Sonhorek gitu ya, kita saat ini bicaranya itu dibuat sekalian gitu, event yang besar jadi satu saja gitu sekalian. Kalau harapannya Pak Syawal kan dengan begitu kan lebih efektif gitu ya, jadi yang nonton juga akan lebih banyak dan tidak kemudian masing-masing desa atau daerah yang harus melaksanakan, karena kalau masing-masing ini belum lagi nanti jalan-jalan yang digunakan itu ya, jadi nanti pasti lumayan terganggu gitu ya untuk para pengendara lalu lintas, apalagi ketika digunakannya jalan-jalan ini di jam-jam yang memang cenderung padat gitu ya volumenya. Dan mungkin Anda punya beberapa masukan lainnya juga, Anda juga masih bisa sampaikan ya di WhatsApp kami, manfaatkan 0811 3600 911.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo ngelindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
4: Lah iyo pak. Loh entah pak, kok banyune tambah mumpul ya?
3: Waduh iya iya. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
4: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami. Terakhir tadi kita masih bicara soal sound horror ya, yang sekarang ini rasanya lebih banyak dibicarakan ketika kita bicara karnaval. Nah, kemudian tadi kita juga sempat terhubung ada beberapa narasumber ya di Ijen Talk, salah satunya Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto Agus Subekti. Dari data yang disampaikan kawan, ini sebenarnya bisa dilihat ya bagaimana antusias masyarakat terhadap kegiatan ini. Tapi yang perlu diingat juga ada beberapa masyarakat lain di sini yang juga harapannya bisa tetap menikmati aktivitasnya ya, dan juga bisa nyaman gitu. Nah, kemudian ini tadi kalau melihat dari beberapa data, mungkin di tahun 2025, ini terhitung dari Januari sampai November 2025, total kegiatan sound horror itu mencapai 156 kegiatan gitu ya. Coba kita dengarkan kawan kali ini apa yang disampaikan dari Kabak Ops Polres Malang, Kompol Arianto Agus Subekti.
1: Ini kegiatan masyarakat karnaval ini memang cukup banyak ya, di bulan, di tahun 2026 ini. Saya sebelumnya menyampaikan untuk tahun 2025, mulai bulan Januari sampai bulan November, tercatat di kami ini ada 156 kegiatan sonorek, Mbak. Ya. Alhamdulillah semuanya berlangsung dengan kondusif dan terkendali. Kemudian untuk tahun 2026, ya, ini sudah tercatat di kami itu mulai Januari.

0: Januari sampai Juni itu yang sudah berlangsung itu ada 8 kegiatan. Yang kemarin terakhir itu di Wagir hari Sabtu Minggu. Kemudian dalam rangka kegiatan ini kegiatan masyarakat ya, di samping kalau di Malang ini di samping Bantengan ya, di samping Bantengan di Malang ini Sonorok ini cukup luar biasa ya. Kegiatan masyarakat, antusiasme masyarakat dan bisa menciptakan perekonomian yang cukup lumayan ya, UMKM berjalan dan sebagainya. Untuk itu kami akan kelola dengan baik ya kegiatan ini yang masuk di Polres, bahwa kegiatan akan kita laksanakan rapat koordinasi, Mbak. Kita undang panitia penyelenggara, kemudian kita undang kepala desa, kita undang instansi terkait, baik di sub, rekan-rekan Pol PP, dan rekan-rekan dari TNI kita undang untuk melaksanakan rakor bersama. Kita sampaikan batasan-batasan apa aja yang harus ditindaklanjuti oleh panitia.
1: Nah itu kawan ya, yang jadi pernyataan dari Kabak Ops Polres Malang Kompol Arianto Agus Subekti dalam Ijen Talk pagi tadi. Nah, bicara soal dampak dari adanya Sonhorak ini, kita juga bisa melihat dari dua sisi ya. Mungkin ketika bicara sisi positifnya di sini, bukan hanya bicara soal sisi hiburan, tapi ada beberapa sisi baik lain yang bisa dimaksimalkan. Kalau menurut dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Oman Sukmana, ada efek sosial ekonomi yang bisa diperhitungkan, sehingga adanya karnaval ini harapannya bisa dikelola lebih baik lagi gitu ya, sehingga lebih efektif lagi. Nah, kemudian ada juga di sisi yang kurang baik gitu ya, atau bicaranya tantangan gitu, tantangan tersendiri seperti efek gangguan kebisingan, ditambah lagi soal kepadatan lalu lintas, sehingga harapannya koordinasi dan pengawasan ini betul-betul dimasifkan. Itu kawan catatan yang ditambahkan dari Prof. Oman di Ijen Talk pagi tadi. Nanti kita akan kembali hadirkan informasi lainnya. Bu Iza, selamat siang, terima kasih. Ada truk patah as kilometer 898 tol Pasuruan Probolinggo yang arah Surabaya, posisinya itu ada di tengah tol. Posisi truknya ini miring kanan, ini hampir roboh. Belum ada petugas karena baru kejadian tepat di depannya Bu Iza. Tadi nggak sempat foto ya, tapi terlihat supir sudah langsung keluar truk. Terima kasih Bu Iza, kita coba komunikasikan dengan rekan-rekan Senkom.
2: Masuk. City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimalisasi angkutan umum.
3: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sbenduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali, ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang, seperti itu ya.
2: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat, artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
1: Yeah.
4: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah keberang-berang macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya di katakan dari Jalan Raya Pintang terus sampai ke Padang itu membelah kota kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir kan begitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi tetap itu tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki.

0: City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, soal informasi kecelakaan tadi yang ditambahkan dari Bu Iza ya, di kilometer 807, 798 ya, Tol Pasuruan Probolinggo yang arah Surabaya, karena posisinya itu truknya ada di tengah ya, jadi ini truknya ini trouble patah as begitu ya informasinya, trouble patah as dan posisinya di tengah tol dan truknya ini agak miring ke kanan dan hampir roboh gitu. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba untuk komunikasi dengan rekan-rekan dari Deputi Traffic Tol Pandaan Pak Irfan, dan Pak Irfan juga sudah merespon, nanti akan dibantu untuk komunikasi ke ruas Gempol Pasuruan untuk ditindaklanjuti rekan-rekan yang ada di sana gitu. Pak Irfan juga mengucapkan terima kasih informasinya. Itu ya. Jadi mohon waktu untuk Anda yang mungkin melintas di sana kawan. Ada Pak Imam, selamat siang Pak Imam. Terima kasih banyak. Ini ada video soal kepadatan kawan. Wah, ini kok banyak sekali truk-truk besar yang melintas. Di mana ini Pak Imam?
1: Selamat siang, City Guide. Ini saya pelat perjalanan pulang dari Banyuwangi ke arah Malang. Ini kebetulan saya lewat Pelabuhan Ketapang.
0: Oke.
1: Ini ada antrian kendaraan yang cukup panjang, yang didominasi oleh kendaraan truk dan pribadi yang sepertinya mau berlibur ke Pulau Dewata Bali.
0: Yeah.
1: Efek apa antriannya sudah mencapai utaranya Watu Dodol. Mm-mm. Jadi yang mau berlibur mendengar City Guide, mohon bersabar. Truk dan pribadi yang sepertinya mau berlibur ke Pulau Dewata Bali.
0: Yeah.
1: Efek apa antriannya sudah mencapai utaranya Watu Dodol.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang mau berlibur mendengar City Guide, mohon bersabar karena antrian yang cukup panjang yang mau masuk ke Pelabuhan Ketapang. Demikian melaporkan, terima kasih 911 City Guide.
0: Baik, Pak Imam, terima kasih juga videonya. Ini sambil kita tampilkan di visual radio, kawan. Kondisi dari Banyuwangi ya, arah ke Malang ini kebetulan Pak Imam ya. Lewat Pelabuhan Ketapang seperti ini kondisinya, antriannya cukup panjang. Kemudian tadi kita juga sempat menerima telepon off air. Ada Pak Aji memperlihatkan kondisi di sepanjang jalan Veteran, kawan. Jadi ini bersih ya dari PKL. Dari para pedagang di sana, kita bisa lihat sama sekali tidak ada, satu pun tidak ada. Seperti ini ya. Dan kemudian kawan, kalau kita lihat di halte Veteran itu terlihat ada tenda ya dari Satpol PP di sana. Ya, ada tenda Satpol PP di sana yang didirikan. Tentunya juga lengkap ada personil Satpol PP yang berjaga. Siang hari ini ada kisaran 3 lebih

0: orang ya yang sedang berjaga di sana. Seperti itu kondisinya. Ini yang jadi kabar baik, semoga konsisten bisa tertib seperti ini ya. Tadi informasinya ada dua tenda yang terpasang, tenda dari Satpol PP, kawan. Jadi satunya itu tendanya ada di dekat ATM BNI. Seperti itu ya. Nah ini, tidak ada sama sekali ya Pak ya? Sama sekali.
1: Ah ini.
0: Ini tendanya.
1: Halte-nya yang kedua ini.
0: Ini ada dua personil yang ada di sana.
1: Ya, cuma itu aja, dua.
0: Oke. Terima kasih banyak Pak Aji update informasinya. Untuk ada kawan yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lain, Anda juga masih bisa kabarkan seperti apa di 0811 3600 911.
2: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
3: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 2 siang. Kawan, sampai Juni 2026 di Kabupaten Malang baru ada 8 event Sound Hork yang berizin. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabak Ops Polres Malang Kompol Arianto Agus Subekti menyampaikan, terhitung dari Januari sampai Juni 2026 di Kabupaten Malang ada 8 event Sound Hork yang sudah dilakukan. Terakhir kegiatan berada di area Wagir. Kompol Arianto menyampaikan juga pada bulan Januari sampai November 2025 lalu total kegiatan Sound Hork mencapai 156 kegiatan. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini. Kompol Arianto menambahkan, ketika ada kegiatan Sound Hork yang mau dilakukan, rapat koordinasi dilakukan dengan menghadirkan beberapa pihak seperti panitia penyelenggara, Dishub, Satpol PP, sampai TNI. Dari situ bisa menentukan bersama juga titik-titik yang memungkinkan dilintasi sehingga keamanan tetap terjaga. Kawan, jumlah bahan pokok di Jatim alami kenaikan harga. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan bahan pokok Jatim per hari ini, fluktuasi harga bahan pokok menjadi kembali terjadi, salah satunya pada beras premium yang naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu juga terjadi kenaikan pada komoditas gas LPG sebesar 0,22% menjadi Rp19.909 per tabung. Sementara jumlah komoditas lain justru mengalami penurunan harga. Di antaranya daging ayam ras turun menjadi Rp32.000 per kilogram, lalu daging ayam kampung turun menjadi Rp69.000 per kilogram. Kawan, Prabowo berikan arahan langsung soal listrik Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia bersama Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, ke Istana Negara untuk membahas kondisi kelistrikan nasional, terutama terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah. Prabowo menekankan pentingnya penguatan sistem kelistrikan nasional, termasuk ketersediaan energi untuk pembangkit, agar tidak terjadi gangguan pasokan. PLN juga diminta segera melakukan langkah cepat dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Ilham Riza, selamat siang. Yeah.

City Guideline, One on FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di siang hari ini kembali lagi kawan, kita pantau mengenai lalu lintas terlebih dahulu ya. Dan kalau misalkan kita lihat tadi lalu lintas di sekitaran Kota Malang itu sangat aman landai kawan. Beberapa titik mungkin cukup ramai, tapi untuk kepadatan yang kali ini terjadi itu berfokus di daerah sekitaran kampus kawan ya. Dan itulah saja yang mungkin titik-titik yang perlu Anda waspadai. Dan Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Anda bisa sharing-sharing juga di 0811 3600 911.

Nah, kalau misalkan untuk kali ini kawan ya, di sekitaran Kota Malang, kalau misalkan kita cek kepadatan ini memang seperti yang saya katakan tadi berfokus di sekitaran kampus kawan. Entah kenapa ya padat sekali, khususnya di Jalan Bendungan Sutami tadi panjang sekali kawan. Dan untuk mobil gitu ya khususnya cenderung tidak bergerak sama sekali kawan. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai dan hindari ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari Sumber Sari menuju ke Jalan Gajayana itu tidak sepadat biasanya, masih ramai lancar kawan. Dan kalau misalkan kita cek juga di Maijen Panjaitan, ini ada antrian menuju ke TL Suha Jembatan. Ada apa? Anda mungkin bisa bagikan apakah hanya volume saja kawan untuk kali ini. Dan di sekitaran Panglima Sudirman dari arah utara mengarah ke TL Rampal, ini kok panjang sekali antriannya, ada apa kawan ya? Semenjak di Bundaran Patung Panglima Sudirman itu, Bundaran SMA 5. Nah mungkin Anda bisa bagikan ya. Nah kalau misalkan yang dari arah selatan, ini padatnya di Jalan Gatot Subroto arah dari selatan ke utara. Bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-360911 atau kirimkan ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan kita cek mengenai cuaca, kita pantau sepandangan mata terlebih dahulu ya. Saat ini di sekitaran Tlogomas itu masih cukup panas. Tadi saya juga melewati di sekitaran Sukun lalu sampai ke Lowaru itu juga cukup panas beberapa titik. Tapi di Tlogomas saat ini ternyata dari yang panas itu menjadi sedikit mendung kawan ya, cerah berawan. Nah mungkin Anda bisa bagikan ini. Ini ada informasi juga dari tambahan informasi lalu lintas ya, dari Pak Joko Said. Rampal macet berhenti utara TL, belum tahu ada apa-apa, Trims. Oke, terima kasih Pak Joko ya. Dan ini tadi yang saya tanyakan, apakah memang ada apakah memang ada kepadatan di sekitar Rampal ini karena volume saja atau mungkin ada penyebab lainnya? Bisa sharing-sharing melalui WhatsApp kami di 0811-360911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
5: Pak, es kelapa ya, satu.
4: Oke. Nih, 50.000 saja.
5: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
4: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
5: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
4: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
5: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
4: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, saya pantau di Rampal itu kok padat, ada apa ya? Saya tanyakan juga seperti itu dan ada pertanyaan dari Pak Joko. Dan ternyata kawan, saya cek CCTV untuk di jam 14:15 tadi ya, ini ternyata ada truk trouble gitu kawan. Sudah ada di sub yang memantau dari CCTV ini ya, terlihat. Dan kalau misalkan Anda ingin melihat juga, Anda bisa melihat ke visual radio kami kawan. Nah itu ya, ada kami tampilkan. Jadi kalau misalkan untuk saat ini tuh memang di sekitaran sana padat kawan, hanya bisa satu jalur saja ya, satu jalur di sisi kiri dari arah utara ke selatan. Dan juga tadi itu sempat yang dari arah utara dilewatkan ke lajur kanan satu bagian jalur kawan, seperti itu. Dan ini sudah ada dua disub yang menangani ya, yang terlihat dari CCTV. Mungkin Anda yang di sana bisa tambahkan untuk dokumentasinya. Kami cek juga kawan untuk kali ini di sekitaran ya betul ya, dari arah selatan masih aman lalu lintasnya, tapi yang dari arah utara ini sudah mulai merambat. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda. Truknya yang tadi bermasalah itu berwarna putih kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing juga untuk kali ini di sekitaran sana. Antriannya sudah sampai mana? Terakhir tadi saya pantau itu antriannya sudah sampai di bundaran SMA 5 ya. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Abdullah, di Rampal ada apa ya kok macet banget dua arah? Yaitu karena ada truk mogok di sebelum perempatan Rampal dari arah utara ke selatan pas ya, seperti itu. Lalu ada Bu Maurin menambahkan informasi, di mana Bu Maurin?
8: Halo, selamat siang City Guide. Iya, ada kemacetan dari lampu merah Rampal itu sampai hampir jalan Tumenggung Suryo.
7: Oke.
8: Okay. Itu penyebabnya adalah ada truk.
7: Oke. Okay.
8: Ada truk yang ngeban di lampu merah. Jadi ekor antriannya itu panjang banget sampai melewati patung kuda yang di SMA 5.
7: Oh, oke. Okay.
8: Demikian laporan dan belum ada petugasnya. Jadi kayaknya semakin panjang itu kemacetannya.
7: Oke, ini tadi pantauan dari Bu Maurin di jam 2 lebih 13 kawan ya, belum ada petugas katanya. Tapi tadi saya cek di CCTV sudah ada 2 petugas di sub yang bersiaga di sana. Tapi belum tahu ya apakah belum melakukan rekayasa lalin atau bagaimanapun itu. Nah, kita coba tunggu saja kawan. Lalu tadi di segmen sebelumnya, di jam sebelumnya, ada Pak Deden menginformasikan, ayo adakan tilang plat kendaraan yang nggak sesuai. Ini ada plat merah tapi di Mika biru katanya. Ada videonya kawan. Kami tampilkan ya, mobil R3, Suzuki R3. Kita coba lihat, Mikanya biru kawan ya, tidak terlihat. Wah, tidak terlihat platnya juga ini ya. Nah, ini kawan, tidak terlihat sayangnya platnya. Ini katanya Pak Deden ya, katanya plat merah, tapi itu dimikain biru supaya tidak terlihat plat merah. Terima kasih Pak Deden. Dan ternyata mungkin usaha dari orang Suzuki R3 ini cukup berhasil ya, karena jadinya otomatis gelap sekali kawan untuk platnya dan tidak bisa dilihat. Terima kasih Pak Deden. Ini tadi lokasinya di mana Pak Deden? Bisa bagikan juga ya untuk lokasinya. Dan terlihat kok pas akhir video. Nah, kita coba lihat percepat ya ke akhir video. Terlihat pas di akhir video. Oh, hanya sekilas saja ya. Kalau misalkan kualitas video yang dikirimkan ke kami ini jadinya pecah Pak Deden. Nah, terlihat sedikit ya, sedikit tapi tidak tahu itu, hanya terlihat N gitu untuk angkanya yang tidak terlihat kawan. Mungkin Pak Deden bisa bantu untuk ketikan plat nomornya ini ya. Terima kasih Pak Deden untuk informasinya. Dan Anda juga bisa bagikan kawan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360911, atau ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm. Anda bisa join juga di sana, bisa berbincang-bincang juga kawan ya, dan Anda bisa bergabung saja. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Info-talk, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, selamat siang. Kita update informasi terlebih dahulu untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau lengang ini ya, di beberapa gate seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar. Meski begitu kawan, kondisi exit maupun entry juga terlihat ini ya, terpantau juga sangat lancar ini ya, tidak ada hambatan apapun. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya juga terpantau aman. Sementara itu memasuki area Kejapan menuju Porong, untuk arus lalu lintasnya juga terlihat sangat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru, kondisinya masih relatif ramai lancar kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat!
2: Siap!
1: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Arus penyeberangan menuju Bali melalui Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terpantau padat pada Selasa pagi 23 Juni. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus pariwisata yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berwisata ke Pulau Dewata. Seorang warga yang sedang melakukan perjalanan menuju Denpasar Bali menyampaikan lalu lintas dari wilayah Temuguru hingga Pelabuhan Ketapang terpantau ramai namun masih lancar. Sesampainya di kawasan pelabuhan, antrian kendaraan terlihat cukup padat, terutama kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Sementara itu, kendaraan truk diarahkan menuju Dermaga Bulusan guna mengurai kepadatan di area Pelabuhan Ketapang.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Komisi 4 DPRD Situbondo memberikan tenggat waktu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo untuk segera menuntaskan persoalan 98 kekosongan jabatan kepala sekolah definitif. Pihak legislatif menargetkan seluruh posisi strategis tersebut sudah harus terisi paling lambat pada tahun 2027 guna memastikan tata kelola pendidikan di setiap satuan lembaga berjalan optimal. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo, Muhammad Badri, bilang jika target tersebut meleset, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinas terkait. Jabatan yang saat ini masih diisi oleh pelaksana tugas atau PLT dinilai memiliki kewenangan yang terbatas dalam mengambil keputusan strategis.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menjelaskan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa APBD tahun 2025 yang mencapai sekitar 126,22 miliar rupiah merupakan hasil dari efisiensi anggaran, optimalisasi pendapatan daerah, serta adanya sejumlah program dan kegiatan yang belum terserap secara maksimal. Wali Kota Batu Nur Rohman menyebut nilai silpa tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 144 miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Pemkot juga berkomitmen memanfaatkan silpa untuk mendukung program prioritas pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah Kota Batu mencapai 1,9 triliun rupiah atau 99,20% dari target. Sementara pendapatan asli daerah, PAD, mengalami kenaikan signifikan sebesar 45,18 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Adapun silpa tersebut direncanakan menjadi salah satu sumber pembiayaan pada APBD perubahan 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Disdikbud Kabupaten Sukoharjo menegaskan bahwa sekolah maupun komite sekolah tidak diperbolehkan menjual seragam dan atribut sekolah. Munculnya polemik pengadaan seragam sekolah di SMP Negeri 1 Baki yang menjadi sorotan masyarakat karena ketentuan mengenai pengadaan seragam sekolah telah diatur secara jelas dalam regulasi pemerintah. Selain itu, seluruh sekolah diminta mematuhi regulasi yang berlaku guna menghindari potensi pelanggaran dalam proses penerimaan peserta didik baru maupun kegiatan lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

City Guideline, 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Bu Husnul di jam 2 awal kawannya melalui

TikTok, wajah untuk saat ini panas terik. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga di sekitaran Anda bagaimana kawan? Apakah juga panas terik? Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Deden tadi ya yang menginformasikan mengenai adanya plat merah yang ditutupi mika biru gitu kawan ya. Dan ini diharap ada penegakan hukum yang tegas. Jadi semoga ada penertiban warna plat kendaraan ini. Dan ternyata ada tambahannya kawan. Tadi kan saya bilang kalau misalkan di video itu tidak terlalu jelas untuk angkanya. Nah ini dikirimkan fotonya jelas sekali kawan ya. N162AP. Nah N162. Nah seperti itu kawan ternyata ya. N1621AP. N1621AP R3 kawan. Suzuki R3 GX ini ya. Nah Anda bisa melihat juga ini. Nah ini ada lokasinya tadi di mana? Ini belok ke Jalan Wulirang kawan ya. Ada fotonya nih Jalan Wulirang. Nah N1621AP ini plat merah, terlihat dari belakangnya AP, lalu ditutupi plat biru kawan ya. Seperti itu. Terima kasih. Bukan plat merah ini kawan ya. Ini plat hitam ini ya. Ini plat hitam sepertinya. Oke, terima kasih Pak Deden untuk informasinya. Ini sepertinya kalau misalkan di lihat sih seperti bukan plat merah kawan ya, sudah dihitamkan gitu malahan sepertinya. Terima kasih Pak Deden untuk informasinya. Nah kalau misalkan kita lihat juga lalu lintas di sekitaran kota Malang untuk saat ini memang masih cukup ramai di beberapa titik, khususnya yang tadi saya pantau di Jalan Gatot Subroto itu ternyata sudah semakin panjang juga yang dari arah utara kawan ya. Ya khususnya dari Bukluduk itu, lalu kalau misalkan kita lihat di Kawi masih cukup aman, ramai lancar saja, perempatan Kasin ramai lancar, S. Supriyadi juga ramai lancar untuk kali ini, tidak ada kendala. Dan di Raya Langsep saat ini cukup ramai sampai ke Galunggung, Bendungan Sutami ramai lancar. Nah di Bendungan Sutami baru ada antrian mengarah ke TLITN ya. Dan di Jalan Gajah Mada ini malah mengalami penurunan volume kawan. Nah bisa bagikan juga ya pantauan-pantauan lalu lintas yang mengarah ke Batu bagaimana. Kita cek juga di TL Tunggul Mas saat ini yang dari arah Batu maupun dari arah Malang sudah mulai ramai kawan. Mungkin bisa sharing-sharing juga di titik-titik lainnya yang Anda lewati saat ini, yang Anda lintasi saat ini, kirimkan di WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan untuk cuaca tadi saya belum sama sekali untuk cek kawan ya. Kita coba cek saat ini di cuaca Kota Malang bagaimana. Kalau misalkan di sekitaran Tlogo Mas saat ini cerah berawan dengan suhu kisaran di 25 derajat Celcius dan potensinya di jam 3 nanti akan ada hujan ringan ya. Nah kalau misalkan secara keseluruhan kita coba cek kawan, di Kota Malang saat ini ada beberapa titik yang potensi hujan ringan kawan ya. Ada potensi yang hujan ringan, ada potensi kabut asap juga di Klojen, Kedung Kandang, Sukun, bahkan ini ada potensi kabut asap. Dan suhu secara keseluruhan ini berkisar antara yang paling tinggi 28 derajat Celcius ya. Dan ada beberapa titik yang 25 saat ini, ada yang 24 juga. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kalau misalkan ada hujan ringan di mana saja kawan, kirimkan di 0811 36011.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber passive income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif terlebih dahulu. Karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi siang menuju sore kawan ya. Kembali lagi dengan saya. Tadi ada informasi dari Bu Leli ya di live TikTok kawan, mengenai di sekitar Blimbing mendung mas saat ini ya. Ini di sekitaran Tlogo mas juga sama ya, semakin mendung kawan. Bagian di sekitaran anda bagaimana, bisa anda tambahkan ya di 0811 3600 911. Dan ini ada Pak Juniwan ya, menginformasikan kalau mobil Cherry hitam tanpa plat katanya gitu. Di mana ini Pak ya? Wah, tidak terlalu jelas ya, ada mobil Cherry hitam tidak tanpa plat ini kawan, dipakai di jalanannya. Nah, inilah yang harus ditegakkan kawan, bagaimana penegakan mengenai plat ini di perkuat gitu ya. Karena percuma juga ada CCTV dan lain-lain, tapi kalau misalkan masyarakatnya tidak memasang plat gitu kawan. Terima kasih informasinya Pak Juniwan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga kawan, saya ada informasi untuk anda. Nah, anda kan kalau misalkan melihat orang-orang yang melanggar aturan itu juga kadang emosi ya. Bahkan yang melihat tidak ada plat, kita sudah berusaha untuk mengingatkan gitu ya, ternyata mereka tidak memasang plat gitu, dan itu bikin emosi kawan. Tapi selain itu yang bikin emosi, ada hal lain juga yang bikin emosi sekali, yaitu internet lemot kawan. Internet lemot bikin emosi. Nah, ini saatnya anda pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed bukan waktu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, dan kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lanjut, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali yang akhir kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: Nah, untuk di siang hari ini menuju sore, kawan, Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Ini ada Pak Hasan Bisri ya.
1: Ini daerah Borobudur cerah kok. Ini
0: cerah ya, Borobudur.
1: Iya, aman nih loh. Mendung, ini daerah Borobudur cerah kok. Ini aman nih loh. Aman untuk cuacanya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Hasan untuk informasinya ya. Ini malah di Jalan Borobudur aman, kawan, kata Pak Hasan. Nah, ini di Bu Leli mungkin yang tadi sempat join di live TikTok ya, bisa tambahkan di sekitar Blimbing ini, sekitar Blimbing mana gitu ya. Kirimkan di 0811-3600-911. Tetap bersama kami, kawan, di City Guide 911 FM.
2: Informasi seputar jantung.
3: Kawan, kita kembali update kondisi lalu lintas terkini ya. Untuk pantauan di ruas jalan tol secara keseluruhan masih terpantau relatif aman, lancar ini ya, di berbagai tol Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar, kawan. Meski demikian, arus kendaraan baik di jalur entry maupun exitnya juga masih terlihat lancar sekali, kawan. Kita ke kawasan Bypass Pandaan, arus lintasnya juga masih cukup relatif lancar. Sementara itu kita berada di ruas ruas tol Gempol Rembang. Untuk kondisinya masih ramai lancar. Begitu pula untuk jalur ke Jabaran menuju ke arah Porong, arus kendaraannya masih tergolong lancar. Sedangkan untuk pantauan dari kawasan Porong hingga Waru, lalu lintasnya terlihat ramai lancar. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

Jalan-Jalan Plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanuruhan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah, tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemistart, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, langkah mitigasi sampai penghentian acara diupayakan untuk menjaga ketertiban Karnaval Sonhorek. Hari ini pada talk show Radio City Guide, Kabak Ops Polres Malang Kompol Arianto Agus Subekti menyampaikan, setiap sebelum acara Karnaval Sonhorek dilakukan, pihaknya pasti menggelar rapat koordinasi dengan tujuan panitia paham aturan yang harus dipatuhi. Bahkan panitia juga diminta membuat surat pernyataan kesediaan mematuhi aturan ketika memasuki H-1 atau check sound pun pihak kepolisian juga melakukan pengawasan. Kompol Arianto menjelaskan termasuk penentuan titik yang bisa dilintasi juga disepakati bersama. Jika memang harus memanfaatkan jalan besar, maka akan disiapkan juga jalan alternatifnya. Kompol Arianto menambahkan jika ada yang melanggar, maka nanti akan dilakukan peneguran dulu. Jika masih berlanjut, maka event bisa dihentikan. Informasinya sampai saat ini belum ada event yang sampai dihentikan untuk pelanggaran. Untuk pelanggarannya, waktu yang masih melebihi batas, salah satu alasannya karena kendaraan yang digunakan mogok. Kawan, BMKG ingatkan cuaca ekstrim berpotensi landa Jawa Timur. Kepala BMKG Juanda Taufik Hermawan menyebut, jumlah wilayah Jatim berpotensi dilanda cuaca ekstrim pada 22 hingga 24 Juni 2026, meliputi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Menurut Taufik, kondisi ini terjadi imbas gangguan konvergensi lokal di Jatim, serta imbas supermukaan laut yang menguap signifikan. Sejumlah daerah yang berpotensi berdampak cuaca ekstrim meliputi Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, hingga Probolinggo. Kawan, Timnas MLBB Indonesia lolos Asian Games 2026. Timnas Nasional Mobile Legends Bang Bang atau MLBB Indonesia dipastikan lolos ke Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Setelah berhasil finish di posisi 3 besar pada babak kualifikasi Asia Tenggara, Indonesia akan bersaing dengan jumlah negara di kawasan Asia termasuk Filipina, Malaysia, Kamboja, dan Myanmar yang juga berhasil mengamankan tiket ke ajang multi event terbesar di Asia tersebut. Indonesia diharapkan mampu meraih hasil terbaik dan mengharumkan nama bangsa di cabang e-sport Asian Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi di Ijen Talk kawan ya, kita membahas mengenai Son Horek kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Son Horek ini sudah mulai banyak lagi ya. Bahkan kemarin saya melihat kalau misalkan ada aturan maksimal kan 8 sup kawan ya. Dan ternyata masih ada yang menggunakan 10 sup, 12 sup gitu. Jadi luar biasa sekali kawan ya. Dan musim karnaval ini ya, bagaimana untuk mengantisipasi son horeknya dan kemacetannya gitu di Ijen Talk tadi seperti itu kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang kalau kata dari Kabak Ops Polres Malang Kompol Arianto itu sebelum acara karnaval son horek itu dilakukan gitu lah intinya ya, pihaknya ini pasti menggelar rapat koordinasi dengan tujuan panitia harus paham aturan yang harus dipatuhi gitu ya. Dan panitia juga diminta membuat surat pernyataan kesediaan mematuhi aturan. Ketika memasuki H-1 atau cek sound pun, pihak kepolisian akan melakukan pengawasan kawan. Dan Kompol Arianto ini menjelaskan kalau penentuan titik yang bisa dilintasi juga bisa disepakati bersama ya. Dan kalau misalkan memang harus memanfaatkan jalan besar, maka harus ada jalan alternatif yang disiapkan juga. Nah, Kompol Arianto ini menambahkan juga kalau misalkan ada yang melanggar, nanti akan dilakukan peneguran dulu gitu kawan. Jadi kalau misalkan masih berlanjut, maka event itu bisa dihentikan. Informasinya sampai saat ini belum ada event yang sampai dihentikan sih, kata Kompol Arianto ya. Dan untuk pelanggaran waktu yang melebihi batas, salah satu alasannya karena banyak kendaraan yang digunakan untuk event itu mogok. Nah, seperti itu pembahasan tadi pagi mengenai hal itu kawan. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan pendapat mengenai son horek yang memang di tahun kemarin itu sangat menjadi perbincangan oleh masyarakat Indonesia kawan. Tidak hanya Kota Malang saja, tapi Indonesia waktu itu. Nah, Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911.

6891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari, untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas kawan, ini masih cukup aman sih. Tidak ada kendala di titik-titik yang biasanya cukup ramai, seperti di Jalan Raya Sumbersari menuju Gajayana itu masih ramai lancar. Tapi Gajayana menuju ke pertigaan MT Haryono atau pertigaan Dinoyo, pertigaan Daging, nah itu namanya banyak sekali ya. Intinya di sana itu masih ada antrian, baik dari arah Unisma, Gajayana maupun dari MT Haryono Watugong itu. Lalu di Tlogomas, TL Tunggul Mas juga sama, yang dari arah Tlogomas ada antrian, yang dari Batu juga ada antrian, Tunggul Mas pun juga antrian gitu ya. Di sekitaran Jalan Sasando, pertigaan Jalan Sasando ke Karyawiguna itu juga cukup ramai. Candi Panggung mengarah ke sekitaran Suhat juga cukup ramai, ramai lancar. Lalu ada antrian lagi di TL MCC dari arah utara ke selatan, atau dari TL Sabilillah dari arah selatan ke utara. Legend S. Parman mengarah ke Ahmad Yani, ini waspadai saja ya. TL Ella Sucipto yang panjang dari arah Pakis dan juga dari arah Sunandar Priyo Sudarmo kawan, ini yang perlu Anda waspadai ya. Dan di sekitaran Panglima Sudirman untuk saat ini tadi kan rampal ada truk mogok dan itu menyebabkan kepadatan yang luar biasa. Nah untuk saat ini masih cukup aman, sudah mulai melandai untuk lalu lintasnya. Dan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Untuk sekitaran Tlogomas tadi sempat mendung dan saat ini sudah mulai cerah lagi, terlihat ada terik matahari kawan. Nah mungkin Anda bisa bagikan di sekitaran Anda bagaimana, kirimkan di 0811-360-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @city_guide911fm. Dan tadi potensi mengenai adanya hujan ringan ya, itu sudah mulai menghilang di sekitaran kota Malang dan rata-rata itu malah kabut asap dengan ada beberapa titik yang cerah kawan. Kirimkan saja pantauannya di sekitaran Anda bagaimana, apakah memang cukup aman untuk cuacanya, kirimkan di 0811 360 911 atau ke sosial media kami di @city_guide911fm.

Ya kawan, kita update informasi terlebih dahulu ya. Arus lalu lintas di ruas jalan tol pada sore hari ini, ini juga masih terpantau ramai lancar untuk dua arah ini ya kawan. Di beberapa getol seperti Singosari, Malang, Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis, untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar, tidak ada kemacetan sama sekali kawan. Meski begitu kondisi exit maupun entry tol masih terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Arus lalu lintasnya juga terpantau cukup ramai lancar dan sementara

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anto.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
11: Loh, masa tidak ada yang tahu?
12: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
11: Itu siapa?
12: Lah, kalau itu nama bapakmu.
11: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
12: Ibu Mariani Ayu.
11: Hah? Itu siapa lagi?
12: Lah, kalau itu ibumu.
11: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
12: Saya tahu.
13: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kita akan membahas tadi kan kita membahas mengenai sound horror. Nah, kita move kawan ke pembahasan lainnya. Jadi kalau misalkan kita lihat, tadi saya memantau cuaca sedikit kawan ya, dan BMKG memang itu memantau kalau misalkan untuk saat ini hujan ringan. Dan kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, tidak di Malang saja tapi di Jawa Timur, kita pantau mengenai cuacanya bagaimana ya. Nah ini ada 23 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang kawan. Peringatan dini ini dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo untuk tanggal 23 sampai 24 Juni kawan. Dan wilayah yang masuk dalam daftar kewaspadaan meliputi Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Pasuruan, dan Jombang. Sementara untuk wilayah perkotaan meliputi Kota Kediri, Kota Malang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Nah, Kepala BMKG Kelas 1 Juanda Taufik Hermawan mengatakan, masyarakat itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Meskipun seluruh wilayah Jawa Timur saat ini sudah memasuki musim kemarau kawan ya, tapi kondisi atmosfer dalam beberapa hari ini menunjukkan adanya gangguan cuaca yang bisa memicu peningkatan potensi hujan gitu. Jadi suhu muka laut menunjukkan aktivitas penguapan yang cukup signifikan, lalu kondisi atmosfer lokal yang labil dan cukup lembab di lapisan bawah sampai menengah, itu juga mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif, kata Taufik. Nah, BMKG juga menjelaskan mengenai adanya fenomena konvergensi lokal yang terjadi di wilayah Jawa Timur kawan, dan menjadi salah satu penyebab dari terbentuknya awan hujan dalam skala yang cukup luas. Kondisi ini diperkuat oleh tingkat kelembapan udara yang tinggi di lapisan atmosfer bawah hingga menengah. Berdasarkan hasil analisis pengamatan udara atas, kondisi atmosfer yang labil berpotensi memunculkan thunderstorm atau badai petir dengan intensitas kuat kawan. Dan BMKG memperkirakan potensi cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung sampai 24 Juni 2026 sebelum berangsur melemah ya, dan masyarakat diminta mewaspadai berbagai dampak yang dapat ditimbulkan mulai dari genangan, banjir lokal, pohon tumbang, jalan licin, sampai berkurangnya jarak pandang saat berkendara. Selain itu BMKG juga mengimbau pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa mengganggu aktivitas masyarakat maupun transportasi. Dengan kondisi cuaca yang cukup dinamis seperti ini, dan ini kita yang perlu waspada kawan ya, bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi dengan baik potensi-potensi cuaca tersebut, baik dari segi keamanan dan juga kesehatan. Jadi kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang diperlukan oleh masyarakat khususnya di sekitaran Jawa Timur dan Malang Raya. Mungkin Anda bisa bagikan

Kemarin panasnya saat siang, malamnya dingin gitu kawan ya. Saat ini siangnya hawanya panas tapi mendung, hujan dan lain-lain. Malamnya dingin gitu. Nah, selalu seperti itu kawan, dengan perubahan-perubahan cuaca seperti inilah yang memang perlu kita antisipasi. Jangan lupa kita perlu menggunakan jaket gitu ya saat keluar-keluar kawan, supaya kalau misalkan siang hari bisa terhindar dari sunburn, kalau misalkan malam hari terhindar dari cuaca dingin atau angin gitu ya. Dan jangan lupa meminum multivitamin, vitamin, obat-obatan yang memang bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita kawan, dan makan makanan sehat dan bergizi, serta jangan lupa berolahraga yang minimal 3 sampai 4 kali dalam seminggu kawan, untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai cuaca ekstrim ini yang akan terjadi di 2 hari ini dan besok kawan, potensinya kirimkan di 0811 3600 911, atau ke sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki, hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai, sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam, kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
2: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di jam 3 lebih 43 menit kawan ya. Dan tadi kita membahas mengenai cuaca kawan, dan kita akan membahas kembali lagi ke Kota Malangnya. Tadi cuacanya di Jawa Timur kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat di Kota Malang ini terkenal sebagai kota pendidikan kawan. Tapi sayangnya masih banyak kelakuan-kelakuan masyarakat Kota Malang yang memang tidak mencerminkan sebagai orang yang terdidik kawan ya. Sebagai orang yang tinggal di kota pendidikan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat banyak kelakuan-kelakuan, contohnya seperti melawan arah, lalu itu pelanggaran lalu lintas paling sering kawan ya. Lalu ada yang juga tidak pakai plat, ada yang platnya dibiruin, dan kelakuan-kelakuan lain contohnya seperti vandalisme, itu masih banyak sekali yang terjadi di Kota Malang. Dan ternyata kawan, salah satu hal yang mungkin cukup baru ya dibangun itu juga tidak luput dari vandalisme. Salah satunya anjungan air siap minum yang ada di Kaitangan kawan. Jadi Perumda Air Minum Tugu Tirta itu menyesalkan aksi vandalisme pada beberapa fasilitas anjungan air siap minum atau ASM di ruang publik Kota Malang. Fasilitas kebutuhan air minum masyarakat gratis ini kawan mengalami kerusakan dengan coretan yang mengganggu fungsi dan estetika. Dikatakan oleh Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Pak Priyo Sudipyo, keberadaan anjungan air siap minum itu merupakan wujud komitmen Pemkot Malang dalam mendukung akses air minum yang mudah, sehat, dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat di berbagai ruang publik. Nah, tapi pihaknya ini menyesalkan kok bisa ada tindakan vandalisme pada fasilitas umum anjungan air siap minum gitu ya, yang hadir memberikan akses air minum aman dan gratis bagi masyarakat. Seharusnya kan ya dibangun, dirawat agar dapat dimanfaatkan bersama juga. Jadi sudah seharusnya dijaga dengan baik, kata Priyo. Tindakan merusak, mencoret, maupun membuat fasilitas umum tidak dapat digunakan, ini bukan hanya menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap aset publik, tapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas yang membutuhkan layanan juga kawan ya. Dan kalaupun nantinya ada kerusakan, itu juga pakai pajak rakyat juga. Jadi otomatis yang boncos itu lagi-lagi rakyat gitu. Jadi otomatis hal ini tidak dapat ditiru kawan ya. Dan tindakan perusakan fasilitas, kata Priyo, itu memiliki konsekuensi hukum juga, ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi tindakan merusak atau membuat barang milik pihak lain tidak dapat digunakan, itu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda sesuai ketentuan berlaku. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Jadi dukungan dan kesadaran masyarakat bersama itu sangat diperlukan, apalagi seluruh fasilitas ini bisa berjalan dengan optimal dan diharap bisa memberikan jangka panjang. Dan Priyo berharap kalau misalkan masyarakat ini juga bisa ikut menjaga kawan ya, aset-aset publik, fasilitas-fasilitas publik, supaya terhindar dari tindakan vandalisme. Kalau misalkan ada ya lawan saja, dan juga bisa laporkan kawannya atas penyalahgunaan fasilitas umum di lingkungan sekitar Anda. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Anto yang ingin on air kawan, kita coba tunggu saja ya. Kita coba hubungkan dengan Pak Anto untuk kali ini. Nah, ini sudah terhubung. Halo, selamat sore Pak Anto.
1: Selamat sore
0: Mas. Selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana Pak Anto, ada komentar apa ini?
1: Nah, untuk masalah Mas bilang tadi kan tidak berpendidikan ya orang-orang vandalisme. Justru malah kebalikannya sih Mas.
0: Oke, gimana itu Pak?
1: Kebanyakan yang vandalisme itu anak-anak muda yang berpendidikan. Terus seperti yang kemarin dulu itu yang ketekel yang di Noyo itu malah anak kuliah loh Mas.
0: Oke,
1: yang vandalisme itu.
0: Ya, maksud saya bukan berpendidikan Pak, maksudnya tidak mencerminkan moral pendidikannya gitu. Jadi orangnya berpendidikan, gitu. Tapi tidak mencerminkan kalau misalkan dia itu sebagai orang yang terdidik gitu loh, tidak mencerminkan sifat-sifatnya, sikapnya dan lain-lain seperti itu.
1: Berarti salah anu Mas, mereka itu salah tempat untuk menyalurkan hobinya.
0: Betul.
1: Harusnya tidak di tempat orang lain, harusnya di tempat dia sendiri, entah di rumahnya sendiri atau apa gitu, harusnya lo ya.
0: Iya betul.
1: Contoh saja di rumah saya, di rumah saya itu, saya tuh heran, pagar tembok barusan dicat, full coretan-coretan
0: oh gitu Pak
1: di dinding itu. Iya.
0: Oh gitu.
1: Saya itu heran loh, kenapa sih anak-anak gini kok ngawur gitu? Ada lahan kosong, kepinginnya kita itu bersih ya.
0: Iya betul.
1: Bersih, nggak ada coretan yang bisa mengganggu pandangan kita.
0: Jadi Pak Hanto ini merasakan juga vandalisme, oh, Pak ya?
1: Iya Mas, pagar rumah saya itu, pagar tembok ya. Tuh mereka pilok-pilok itu. Padahal daerah pinggiran di kampung loh. Harusnya mereka itu juga
0: berpikir ini ya.
1: Kalau memang kepingin tersalurkan, belilah triplek atau papan apa itu di cara-cara sendiri biar tersalur. Jangan tembok orang di pilok kayak gitu harusnya. Nah ini banyak pagar rumah itu yang sekarang itu di kota lo ya. Itu banyak yang dicoret-coret pakai pilok, itu kan pandangan jadi jelek.
0: Iya.
1: Ya bagi mereka bagus sih, cuma bagi kita yang punya rumah atau kita orang yang selalu menjaga kebersihan ya
0: kotor Pak ya
1: katanya.
0: Betul.
1: Kotor.
0: Betul itu. Pak Anto. Wah, ini sangat disayangkan Pak Anto ternyata ya. Pak Anto juga nah,
1: apalagi fasilitas terdampak umum kayak di anu ya.
0: Ya. Di kayak tangan.
1: Di air minum, siap minum itu harusnya tidak terjadilah kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, kadang gini Mas, mereka itu kalau kecekel, keceduk
0: masyarakat. Gimana itu, Pak?
1: Itu hukumannya ringan sih. Itu yang bikin mereka itu enggak kapok.
0: Oke, enggak ada efek jeranya gitu, Pak ya.
1: Enggak ada efek jeranya. Coba kalau hukumannya itu memang benar-benar membuat mereka jera, entah itu mengecat kembali dengan dana mereka sendiri, jangan ada anu ya, jangan ada kayak sponsor dikasih cat buat ngecat itu nggak kapok dia.
0: Oke. Okay. Nah, malah lahan basah lagi nih Pak ya. Malah lahan baru lagi kalau dicat ulang.
1: Harusnya dia itu dicat, suruh ngecat, suruh bondo dewe, ngecatnya dengan biar bagus.
0: Iya.
1: Dan sanksi sosialnya, entah itu nyapu, entah itu resik-resik kali atau apa itu biar mereka jera.
0: Oke. Okay.
1: Sorone wong bersih-bersih itu bagaimana gitu.
0: Oke.
1: Gitu aja Pak.
0: Siap, terima kasih
1: Pak Anto. Mohon maaf kalau kurang Bu.
0: Aman.
1: Berkenan, Pak Anto. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi kawan komentar dari Pak Anto ya. Jadi kata Pak Anto itu bahkan yang orang berpendidikan pun kawan ya, itu tidak mencerminkan sifat berpendidikan. Karena terakhir yang kemarin kata Pak Anto yang ketahui, itu ada anak yang ditangkap yang melakukan vandalisme, itu S1 kawan ya. Nah jadi kan otomatis anak yang berpendidikan ini belum tentu menunjukkan sikap berpendidikan gitu kan, masyarakat berpendidikan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang hal inilah yang perlu kita perkuat, bagaimana caranya masyarakat itu bisa menghindari vandalisme. Jadi tidak hanya pihak terkait saja, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat perlu mengingatkan anak-anak yang melakukan vandalisme seperti itu. Nah, Anda bisa tambahkan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guide Experience for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan Pemkot Malang optimis bisa maksimalkan pariwisata lewat kolak manis. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan adanya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam pembinaan pengawasan dan Ustisi Kolak Manis diharapkan bisa memaksimalkan pariwisata Kota Malang. Wahyu menyampaikan juga nantinya akan ada kolaborasi lintas OPD sehingga mekanisme penegakan perda bisa berjalan. Wahyu menambahkan diharapkan para pelaku usaha pariwisata juga menjaga kepatuhan terhadap peraturan sebagai budaya menjalankan usaha. Kawan Pemprov Jatim susun aturan baru operasional Jeep di Bromo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Evi Afianasari, mengatakan regulasi ini disusun untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Evi menambahkan salah satu poin pentingnya adalah kewajiban uji kelayakan kendaraan, mengingat masih ditemukannya Jeep yang dimodifikasi tanpa memperhatikan standar keselamatan. Sementara itu, Pemprov juga berharap aturan tersebut dapat menciptakan sistem transportasi wisata yang lebih aman, tertib, dan mendukung pariwisata Bromo yang berkelanjutan. Kawan Prabowo resmikan ribuan ruas jalan daerah. Hari ini Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan ruas jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di seluruh Indonesia dan peresmiannya digelar secara simbolik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam peresmian itu Prabowo menekankan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal akibat keterbatasan akses. Kedepannya Prabowo juga bakal meningkatkan biaya pembangunan di seluruh daerah-daerah hingga ke desa-desa. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

Serigetain Wanwan FM Cadence for Your Life. Selamat sore kawan. Kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda sore kali ini. Beberapa update tadi yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar kaitannya dengan lalu lintas, kemudian juga soal vandalisme ya. Ada beberapa yang masih bergabung, nanti saya akomodir di segmen berikutnya. Ini sebelum saya geser, saya mau pantau lagi kondisi trafik yang tadi sempat dikabarkan ada kepadatan di sekitaran Rampal sudah relatif normal. Tapi kalau yang di Gatot Subroto mengarah ke utara itu masih sama ya, masih ada perlambatan imbas dari volume saja. Arah sebaliknya masih lancar, traffic pun, cuaca pun, sorry, itu juga masih cerah. Untuk pantauan di beberapa titik lainnya, Anda masih boleh kembali bergabung. Kawan bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem, dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pujon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, saya Yola Octavia, masih menemani perjalanan Anda. Saya akomodir dulu, tadi ada beberapa laporan ya kaitannya dengan vandalisme. Yang pertama itu tadi ada Pak Anto, sudah on air juga begitu ya. Malah katanya anak-anak yang melakukan aksi vandalisme ini adalah mereka yang orang-orang yang terdidik begitu. Mereka juga paham seni, bagaimana cara melakukan atau melukis dan lain sebagainya, sehingga harusnya mereka paham kalau itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Tapi ya lagi-lagi ya, keinginan untuk melanggar itu lebih tinggi kawan. Sementara tadi juga ada yang bergabung kaitannya dengan vandalisme, itu ada Pak Rama. Pak Rama tadi melalui voice note.
1: Mas, selamat sore. Ini saya sedikit pengalaman ya. Pengalaman saya ini, saya membuka usaha les gitu. Kemudian saya punya murid yang dia ini cewek, itu ranking 1, itu kelas 3. Nah, itu saya sudah meletakkan ini ya, efek dari efek dari pelanggaran coret-coret di bangku itu, saya sudah meletakkan berbagai larangan dan stiker begitu. Jadi dilarang begini begitu. Nah, itu masih banyak coretan. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya adalah saya dalam kondisi bertanya-tanya dan tertarik gitu ya, dengan apa, kepo lah gitu, dengan pola berpikir anak ini gitu. Jadi ketika saya menekankan itu, kebetulan anak itu, saya sedang membicarakan itu depan peserta semua, anak tersebut itu sambil mendengarkan, sambil mencoret-coret bangku, gitu. Tetap, jadi di depan mata saya itu begitu. Dan menariknya itu dia adalah ranking 1 di kelasnya. Dan notabene yang maksudnya, dikatakan pintar begitu. Apakah mungkin dari efek psikologi juga, nanti manakala ada ruang diskusi tentang psikologi remaja, bisa kita diskus, bisa di, mungkin ditanyakan gitu di narasumber begitu ya. Terima kasih, saya Rama, untuk City Guide, bisa untuk jadi renungan parents, orang tua ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dari Pak Rama. Jadi Pak Rama ini berarti guru Pak ya, kemudian sedang menjelaskan kepada murid kaitannya dengan vandalisme, pelanggarannya ini bisa dikenai sanksi seperti apa dan lain-lain. Tapi ternyata muridnya sendiri juga masih di tengah-tengah sedang disampaikannya aturan terkait itu, tapi dia malah melakukan aksi vandalisme sendiri. Bahkan kalau katanya Pak Rama sendiri, murid ini tergolong adalah anak yang pintar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Tadi saya sempat angkat telepon di newsroom, Pak Teja tadi yang telepon di newsroom ya. Pak Teja juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Anto maupun apa yang disampaikan Pak Rama barusan. Pak Teja bilang itu anak-anak yang melakukan aksi vandalisme adalah mereka anak-anak dari kalangan menengah ke atas bahkan katanya. Lalu juga mereka adalah orang yang terdidik, dan hampir aksi vandalisme di Kota Malang itu pelakunya sama. Saya juga menanyakan ya, kenapa kok Pak Teja bisa menyampaikan demikian. Sama ini apakah pernah melihat sebelumnya dan beberapa kali melihat orangnya itu sama atau bagaimana? Katanya sih nanti akan coba dikirimkan dokumentasi kalaupun nanti menemui kembali. Nah, itu boleh tuh Pak ya, kalaupun memang kebetulan ngelihat mergokin ada yang melakukan aksi vandalisme, boleh langsung didokumentasikan, mungkin nanti bisa kita teruskan juga ke pihak terkait gitu untuk melakukan penertiban dan lain sebagainya. Karena kadang dilakukannya itu juga pada saat malam hari ya, dini hari gitu kawan. Jadi ya pada saat sepi juga, tapi kadang ada sih yang siang-siang juga pernah ada beberapa laporan serupa begitu. Gitu sementara untuk beberapa masukan yang disampaikan. Karena ini tadi mengacu pada aksi vandalisme ya yang ada di kawasan Kayu Tangan Heritage untuk anjungan air siap minum Kota Malang, itu dicoret-coretin kawan. Ada beberapa ya yang kita lihat itu, dia semacam di cat warna hitam. Tapi di sini tulisannya itu, tulisan di papan anjungan air minumnya itu ABM gitu tulisannya. Atau ABA ini ya, gak begitu jelas sih untuk ininya, untuk coretannya sendiri hanya saja full hitam gitu, tidak ada warna-warna lain di sana. Sangat disayangkan sekali, tadi sudah ada atensi langsung dari Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudibyo, katanya masih akan koordinasi dengan pihak terkait ini untuk penindakan dan lain sebagainya. Untuk kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali update ya pantauan di beberapa titik lainnya. Bisa langsung kabarkan kawan dengan mention kami di @city911fm.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya, selamat sore kawan, kita update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih terpantau lengang ini ya, lengang dua arah di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat aman, lancar, terkendali kawan. Meski begitu kondisi exit maupun entry tol juga masih terlihat lengang. Kita bergeser ke kawasan bypass Padaan kawan, untuk arus lalu lintasnya juga terpantau aman juga. Sementara itu memasuki area Kejapanan menuju arah Keporong, untuk arus lalinnya juga masih terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman ya kawan. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
6: Terus?
7: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain Wanwar FM, Cadence for Your Life. Kawan, saya geser ke beberapa update yang masuk dulu ya. Kita ke live TikTok dulu, karena sore ini saya juga lagi live TikTok. Saya mau geser dulu, tadi ada update cuaca ya. Coba saya geser. Ini update cuaca di Tajinan, mendung gerimis tipis-tipis tapi tak kunjung hujan. Sudah hujan itu, sudah gerimis tuh Pak ya, tapi masih hujan ringan. Di Tajinan, mana lagi kawan yang ada perubahan? Kemarin kayaknya yang masuk di kita ya untuk update cuaca itu rata-rata yang hujan arah ke selatan, Malang Selatan. Terus juga kalau yang di kota itu hanya di beberapa titik pusat kota saja, termasuk area perbatasan arah ke timur ya. Tapi kalau yang arah ke barat kemarin gak hujan. Hujan tapi gak yang begitu ini, gak merata juga kawan di beberapa kawasan. Nah kalau hari ini apakah memang ada perubahan-perubahan ya untuk update cuaca selain tadi Tajinan yang sudah mulai gerimis? Mungkin di sejumlah titik lainnya, Anda boleh berbagi info juga. Kaitannya dengan vandalisme, kawan, ini sudah diatur ya larangannya. Di Kota Malang ada perdanya, perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan juga lingkungan. Ini tegas melarang perusakan dan pencoretan fasilitas umum. Kalau untuk detailnya, pasal pelanggarannya, ini setiap orang dilarang untuk mencoret, menulis, melukis, atau menempelkan iklan pada dinding, jembatan, tiang listrik, pohon, serta fasilitas umum lainnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, selain mungkin juga yang coret-coret, kalau yang nempel-nempel iklan itu masih banyak ya, di tiang listrik, tiang provider, di tembok-tembok tuh masih adalah di beberapa kawasan, termasuk yang kemarin banyak itu Kota Lama, itu juga banyak disoroti. Dan untuk pelaku tindakan vandalisme sendiri bisa dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau tipi ring, denda material juga sampai dengan kurungan penjara. Nah itu nanti diselaraskan lagi dengan sejumlah aturan-aturan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu kawan, kalau untuk penegakan tentunya ini penegakan bersama dari Satpol PP, kemudian juga BUMD dan lain-lain. Yang di Tugu Tirta tadi ya, karena anjungan air minumnya, itu juga masih koordinasi lanjutan. Pak Rido, hujan deras ataupun rintik itu alamiah, peristiwa alam katanya. Yang perlu dijaga itu jangan sampai tertimpa hujan tagihan. Oke, baik. Terima kasih update-nya. Iya, ada yang mau on air informasi, saya baru di kontak sama teman yang di newsroom ya. Coba kita hubungkan dulu. Ada Pak Nur Ali. Oke, baik sebentar kawan ya. Kita coba calling dulu. Ya, sudah terhubung. Pak Ali, selamat sore.
1: Iya, sore ya.
0: Oke,
1: saya tertarik statementnya teman-teman Malang Kota Pendidikan. Perilakunya juga terdidik apa enggak itu.
0: Nge, gimana Pak?
1: Ini kan ya banyak kampus bertanya apa kampus juga bisa disuri tauladan atau tidak, pejabatnya bagaimana? Ini penting itu kan. Kita ambil contoh apakah di kampus-kampus itu

0: Dan pendidikan, faktanya banyak sepeda motor, mobil, nomornya ditutup-tutup.
1: Nah, itu dia.
0: Juga dibiarkan, melawan arus juga dibiarkan. Lebih konyol lagi, banyak sekali mobil plat merah itu diganti dengan hitam atau putih.
1: Ditamin gitu, Pak, ya?
0: Iya. Padahal itu kan tidak mungkin orang biasa, pasti orang terdidik. Juga dibiarkan. Kenapa polisi itu? Akhir-akhir ini kan semakin jujur aja itu. Saya miris melihat perilaku penegakan hukum, terutama di lalu lintas ini. Nah, jangan sampai terjadi seperti di Jogja ini, Pak Polisi ini, Pak Kapolres, Pak Kapolsek itu. UGM dulu itu loh yang kemudian pergantian nomor itu kan itu. Nah, kalau di Malang nanti ini banyak mobil yang digonta ganti dibiarin. Kalau ada apa-apa, gimana cara ngejarnya, pelacaknya.
1: Oke,
0: ini
1: baik.
0: Padahal crowded sekali kan,
1: iya.
0: Crowded sekali kan di jalan-jalan itu.
1: Betul.
0: Ini kadang saya ini, kemana Pak Polisi ini kok? Nggak ada yang tertibkan, padahal kan tugas pokok polisi, bukan yang lain. Lalin itu. Saya kira ini mumpung saya tertarik dengan statement tadi, maka saya ikut rembuk dan melihat kok semakin dibiarin itu terkesan dibiarkan.
1: Betul, betul. Pembiaran
0: saya kira Pak Kapolsek,
1: ya?
0: Pak. Iya, Kapolsek. Ya, tugas-tugas penting lah itu ya. Ini kok mobil keleleran dibiarin gitu aja. Makasih ya, Mbak ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Mudah-mudahan terdengar.
1: Gitu. Amin. Pak Nur Ali, saya boleh minta pendapat nggak, Pak? Tadi itu ada yang menanyakan, katanya mungkin kaitannya dengan psikolog pelaku gitu ya, kan mereka ini orang terdidik, mungkin tadi dibiarkan itu ya yang menjadi alasan kenapa kok terus dilakukan pelanggarannya. Tapi kalau dari sisi yang lain ada ini nggak, Pak? Ada pandangan lain nggak kenapa kok mereka ya tetap melakukan itu padahal udah tahu itu salah misalkan?
0: Hukum gak ditegakkan itu aja.
1: Itu
0: kita,
1: Pak, ya.
0: Kita melacak sejarah peradaban. Peradaban manusia di bumi ini kan ada hukum. Adam juga dilanggarkan, akhirnya kan juga dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Bertanya di sini ada nggak itu yang melanggar hukum ditegak? Kan ya dibiarin, semakin hari ya semakin itu aja itu.
1: Setuju.
0: Coba dulu zaman Orde Baru dulu itu kan begitu kakunya lalu lintas, kan banyak orang nggak berani melanggar itu kan?
1: Iya, Pak.
0: Itu dulu itu. Aja plat merah apa-apa ada tulisan dilarang masuk gitu aja kan, satu jalur kan mesti kan kena. Nah sekarang kemana Pak Polisi itu sekarang semua jumlahnya udah banyak itu. Mobil sekarang udah berubah semua kan plat itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ditutup warna supaya muncul nama orangnya, nama siapa itu kan. Ini lalu plat merah-merah diganti dengan kuning, dengan hitam, dengan ini. Tapi kan jelas itu enggak dibiarin itu kan.
1: Oke, baik.
0: Hanya yang banyak digerakkan hanya apa ini ngejar pajak-pajak saja itu kan. Yang terlambat pajak dikejar-kejar supaya bayar pajak. Pertanyaannya ketertibannya kok enggak ditertibkan itu kan. Tolong ini mudah-mudahan ada dari pihak kepolisian dengarin itu ya.
1: Oke.
0: Ini tugas pokok penting deh itu.
1: Oke.
0: Ya, makasih Mbak.
1: Terima kasih banyak
0: jadi,
1: Pak Nur Ali.
0: Aman kalau itu ditegakkan di Malang Kota Pendidikan jadi kota terdidik.
1: Siap, Pak. Terima kasih banyak Pak Nur Ali.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore. Itu kawan ya, sambung kita bersama dengan Pak Nur Ali. Pak Nur Ali ini merupakan dosen juga ya, sebagai dosen pendidikan di UIN Malang. Nah tadi tertarik ketika mendengar statement dari masyarakat, dari para pendengar City Guide, ini kayaknya yang melakukan pelanggaran bukan sembarang orang juga gitu. Kadang ya orang-orang yang terdidik juga. Nah kaitannya tadi dari vandalisme, lalu tadi Pak Nur Ali mencontohkan realitanya di beberapa pelanggaran yang lain. Ini contohnya kalau misalnya yang menggunakan mobil dinas, platnya kan merah ya, tapi kan sekarang banyak yang diitemin tuh. Nah, itu juga banyak tercapture oleh pengendara yang lain juga. Lalu melawan arus, tadi yang dimention juga, itu kan juga jadi pemandangan yang sering kita lihat di Kota Malang, tapi penindakannya tidak ada, dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Pembiaran itulah yang membuat pelanggaran ini semakin mengakar, kawan, sampai akhirnya ya menjadi budaya ya kalau kita

0: bicara kasarnya seperti itu. Terima kasih Pak Nurali untuk pandangannya juga. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan ya, mungkin yang mau menanggapi juga atau mungkin update report di beberapa titik lain, monggo di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya, Raffiana, kabar pertama dari K Radio Jember. Maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir di Kabupaten Jember direspon Bupati Jember Muhammad Fawaid. Menurut Bupati, gelombang demonstrasi yang membawa berbagai isu nasional menunjukkan demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan sehat. Bupati menilai adanya kelompok yang mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Pemerintah daerah menghormati setiap penyampaian aspirasi selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan yang berlaku. Selain menjadi sarana penyampaian pendapat, Bupati melihat aksi demonstrasi memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran massa dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan aktivitas pedagang kaki lima dan pelaku UMKM di sekitar lokasi aksi. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan tidak melakukan tindakan anarkis agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pemerintah Kota Malang akan memperkuat penegakan perda di sektor pariwisata. Menurutnya, sektor pariwisata sebagai salah satu penopang ekonomi, sehingga iklim investasinya benar-benar harus dijaga. Wahyu menekankan, di tengah kondisi itu, salah satu yang harus diperhatikan terkait dengan kepatuhan regulasi. Wahyu juga menambahkan, ke depan, penegakan perda Kota Malang untuk kepariwisataan akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi lintas OPD di Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun, saya Diah Ayu sore ini membawakan kabar. Kawan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR disiapkan anggaran 2 miliar rupiah lebih untuk rekonstruksi jalan masuk ke Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Madiun Astuti Diahningsih bilang, hingga saat ini pihaknya baru bisa menjalankan kegiatan pemeliharaan rutin. Sementara pekerjaan fisik rehabilitasi jalan masih tertahan pada tahap perencanaan. Menurutnya saat ini pasokan aspal dari produk sen kosong sejak April lalu. Akibatnya proses pengadaan yang telah dicoba dilakukan beberapa kali tidak membuahkan hasil. DPUPR mencatat target jalan mantap tahun ini mencapai 756,887 km dari total panjang jalan Kabupaten Madiun sebesar 1027,513 km. Namun target tersebut berpotensi terhambat apabila ketersediaan material utama belum juga terpenuhi.
4: Kawan, selamat sore. Saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Sesuai informasi BMKG, warga Surabaya diminta waspada hujan deras dan air laut pasang sampai akhir Juni. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, kondisi topografi Surabaya sekarang lebih rendah dari permukaan air sungai dan laut. Kondisi itu jadi tantangan struktural jangka panjang. Kemarin dan tadi pagi, beberapa titik di Kota Surabaya terendam banjir sesudah hujan deras di musim kemarau.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya pernah merasakan kegagalan yang parah. Jadi kegagalan bukan dari karir sebetulnya. Jadi tujuan saya sebagai musisi itu ada yang belum tersampaikan. Waktu saya masih di Godless di era zaman semut hitam. Jadi waktu tour itu saya merasakan sebetulnya Godless itu gak harus seperti ini gitu. Jadi misalnya dalam penanganan peralatan, penanganan I.O. terhadap band itu sendiri. Jadi saya merasa berontak waktu itu. Berontak cuman saya hanya saya sendiri tanpa didukung oleh pemain yang lain gitu. Jadi saya merasakan harusnya Godless itu ditangani kayak begini. Harusnya Sio itu begini. Saya punya cita-cita dulu. Karena sebelumnya saya di Bentul. Bentul kan band besar. Jadi peralatan, tour. Misalnya dalam tour itu disediakan ya mobil yang memadain gitulah. Jadi naik bus yang kayak apa ya. Pokoknya banyak lah. Makanya saya waktu itu dirikan Gong 2000 ya cuman karena itu. Jadi pengen mencapai ya kalau band itu harusnya begini, punya warna sendiri, punya Gong kan warnanya agak lain. Sampai udah coba saya bikin di luar itulah, yang tanpa embel-embel dari promotor lama atau itu, saya bikin sesuatu yang baru gitulah. Makanya saya didukung oleh waktu itu sama Jarum kan, makanya saya bikin Gong 2000. Jadi main band menurut saya, main band itu bukan hanya main band, diri kita harus pinter sendiri, grup itu harus baik sendiri, bukan. Tanpa didukung oleh suatu organisasi yang bagus, itu gak akan jadi. Jadi kita berhasil itu juga karena kita punya teknis yang baik, kita punya kru yang baik, kita punya tujuan. Kalau sendiri aja gak bisa, sebagus band apa kalau itu berantakan, pasti akan berantakan. Saya Ian Antono, gitaris Godless, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibanding dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jatim Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
6: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Hah? Kok bisa?
8: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya.
6: Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
8: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
6: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
6: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
8: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikitain 11 FM Cadence Payo Live. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Saya akomodir dulu beberapa laporan yang masuk ya di WhatsApp kami. Tadi itu ada laporan soal laka Bu Aime. Ada info kecelakaan yang mengakibatkan macet di daerah Lodoro. Korban teridentifikasi meninggal dunia, kawan. Nah, ini tadi kita juga coba cek di grup relawan Malang ST Anget. Saya coba cek dulu. Rekan-rekan ambulan sudah standby di lokasi dan disampaikan juga untuk ininya ya, disampaikan juga statement di sini bahwa korbannya meninggal dunia. Sekarang masih dalam proses penanganan. Kalau dari statement ini masih belum dijelaskan kaitannya dengan kronologi begitu. Tadi kita juga sudah geser laporannya ke Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Kalau di sini saya mau menanyakan ya, lebih tepatnya dari Pak Eko sendiri, apakah sudah monitor dari petugas di lokasi, apakah sudah melakukan penanganan bahkan juga pengaturan lalin, karena sekarang itu antriannya sudah mulai mengular. Pak Anto sama tadi juga berkirim kabar serupa, kawan. Saya geser dulu ya ke laporannya Pak Anto di Lodoro, selatannya Gadang. Sudah ada
1: sama PSC 119 sudah di TKP begitu.
0: Oke, ini rekan-rekan ambulan ya dari PSC 119 sudah standby di lokasi di selatannya Gadang, Lodoro. Karena antrian ini yang mengular, kalau saya lihat dari foto, video yang dikirimkan juga termasuk dari aplikasi pemantau traffic, memang yang dari selatan yang ngantri, kawan. Bu Anggra ini sama menanyakan juga di perempatan Gadang apa ada apa ya katanya, macet total dari arah selatan ke utara. Sama halnya dengan apa yang disampaikan di live TikTok, pada nanya juga di Lodoro macet kenapa katanya Pak Ivan. Gitu kawan ya. Adalah kah Bu Endah sama nih menanyakan hal serupa juga.
2: Selamat sore Siti Gat, selamat sore. Saya mohon info dong, ini ada apa ya di sekitaran Gadang kok jegrek ini, ada apa? Terima kasih infonya.
0: Ya, terima kasih kembali Bu Endah. Ada laka Bu di sekitaran Lodoro, saat ini masih dalam proses penanganan. Untuk beberapa update yang lainnya, nanti kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan ya. Nanti kita geser di segmen berikutnya, Anda masih boleh bergabung di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya punya rekomendasi kawan untuk Anda yang kalau internetan sering emosi karena internetnya lemot. Saatnya Anda pindah ke Kapten Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda bisa mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
5: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus Cyber University. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Fakultas Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek. ke sia.ut.ac.id.
6: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya, satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ceriketain One FM Guidance for Your Life. Kawan, ini kembali geser ya ke laporan kaitannya dengan Laka. Dari Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo, sudah monitor untuk Laka yang ada di Lowok Doro. Betul katanya personil sudah merapat ke TKP. Kita masih menunggu kawan, kita masih menunggu bagaimana update-nya, karena ini kita masih belum ada tambahan ya kaitannya dengan kronologi, lalu untuk identitas korban dan lain-lain. Cuman tadi ada Pak Novi yang menanyakan apakah korbannya perempuan atau laki-laki. Dari dokumentasi yang kami terima, laki-laki begitu Pak ya. Gitu. Untuk lebih jelasnya masih kita coba telusuri lebih lanjut, karena rekan-rekan di lokasi, baik itu dari relawan ambulan maupun juga dari petugas, sedang dalam proses penanganan. Pak Max juga sama nih, terimbas kepadatan di Lowok Doro arah ke Gadang, katanya macet panjang. Pak Arief menanyakan juga, Gribik ke arah selatan ada apa ya katanya? Dari Ki Ageng Gribik, Pak ya. Kalau dari Ki Ageng Gribik, kita belum ada update lagi nih. Sejauh ini masih bahas dari volume. Tapi dari mananya, Pak, yang mulai ngantri itu di Ki Ageng Gribik? Apakah exit Dirgantara itu yang mulai merambat atau bagaimana? Karena kalau saya lihat sih di TL-nya, Pertigaan Muharto itu lancar. Cuman mungkin yang di sekitaran SPBU Gribik yang agak ngantri. Tapi yang di jalan rayanya ya, kalau yang mengarah ke SPBU saya lihat masih aman. Setelahnya SPBU tuh yang ada peningkatan volume. Atau mungkin kawan-kawan ada yang melintas di Ki Ageng Gribik mungkin, nanti boleh menambahkan juga ya. Dari Pak Arief ini masih terjebak antrian di sana. Oh sudah lancar katanya, setelahnya gudang JNT ya. Oke, baik Pak Arief, di sana mendung sekali. Ada ternyata kirim foto tadi Pak Arief kawan. Ini saya tampilkan fotonya di Viso Radio kami. Oh, mendung pekat ya. Belum hujan tapi. Kota Malang beberapa titik masih belum turun hujan. Tadi katanya di Batu, info dari rekan-rekan kawan-kawan City Guide yang ada di live TikTok, katanya di Batu lagi ngantri karena banyak wisatawan. Mumpung musim liburan nih ya. Jadi liburannya nggak cuma pada saat momen weekend. Banyak yang liburannya di momen weekday karena sudah bagi rapot. Sekolah udah pada libur. Gitu, sementara beberapa update yang kita terima, nanti beberapa tambahan lainnya kita akomodir di segmen berikutnya kawan ya. Kita jeda dulu sejenak, Anda masih boleh kembali bergabung di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan Anda bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di ruas tol kali ini beserta cuacanya kawan. Apakah masih aman, terang atau mendung? Bahkan kalau misalkan ada hujan ringan bisa tambahkan saja ya, karena potensinya dalam tanggal 23 dan 24 itu akan terjadi cuaca ekstrim di beberapa titik yang ada di Jawa Timur. Bisa tambahkan pantauan lainnya di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, puluhan siswa sekolah rakyat di Kota Malang mengundurkan diri. Sekolah rakyat di Kota Malang yang sudah beroperasi sejak Juli 2025 mengalami penurunan jumlah pelajar karena total terdapat 12 pelajar yang mengundurkan diri. Jika dirinci, 6 pelajar berasal dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 16 Kota Malang, dan sisanya berasal dari SRMP 22 Kota Malang. Dan harusnya ada pelajar yang menggantikan mereka, tapi saat ini masih belum ada pengganti para siswa yang keluar. Lebih lanjut, Kepala Dinsos P3AP 2KP Kota Malang, Doni Sandito, mengatakan penerimaan siswa baru sekolah rakyat masih belum dilakukan karena arahan dari Kemensos di tahun ini yang tidak melakukan rekrutmen siswa baru. Kawan, Pemprov Jatim mendampingi operasional jaringan Koperasi Merah Putih di berbagai desa. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih tidak akan menggantikan Koperasi Lokal yang sudah ada. Emil menambahkan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP justru dirancang untuk memperkuat dan melengkapi peran koperasi yang telah berkembang di masyarakat. Saat ini, sejumlah KDMP di Jawa Timur disebut siap beroperasi dan terus mendapatkan pendampingan pemerintah sambil menunggu peresmian dari pemerintah pusat. Kawan, negosiasi teknis AS Iran diteken hari ini. Delegasi Iran menyebut proses negosiasi teknis dengan Amerika Serikat di Swiss telah rampung hari ini dan sejumlah kelompok kerja negosiasi akan dibentuk. Nantinya kelompok kerja negosiasi ini bakal membahas isu-isu nuklir dan sanksinya. Negosiasi di Swiss merupakan bentuk lanjutan perundingan antara AS dan Iran secara teknis setelah kedua pihak menandatangani MOU. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

Sirigetain Wanwar FM, guidance for your life. Saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda, kawan. Di sore hari ini untuk penanganan laka di area Lawadoro itu masih berlangsung. Antrian kalau tadi itu ramai yang berkabar soal kepadatan dari arah selatan ke utara. Tapi kalau sekarang saya lihat dari utara ke selatan sama-sama terimbas juga ya untuk penanganannya. Nah ini untuk ekor antrian, kalau Anda dari arah utara ke selatan itu di Gadang Gang 9, pertigaan itu kawan, sampai nanti masuk di POM Lawadoro. Arah sebaliknya, kalau arah sebaliknya itu dari Rumah Sakit Ben Mari antriannya, sampai juga simpul kepadatan nanti ujungnya ada di perempatan Gadang. Hindari dulu, manfaatkan jalur Kebon Agung kawan, atau mungkin juga yang ke arah Bulu Lawang ini bisa langsung ambil Mejen Sungkono ya. Kalau udah terlanjur masuk di jalur Gadang, langsung belok Gadang Bumi Ayu. Agak ngantri sih saya lihat sekarang, karena peralihan ya, kayaknya menghindari antrian di sekitaran Lawadoro juga, jadi pada belok. Tapi lebih baik seperti itu, karena untuk penanganan laka ini masih belum bisa dipastikan selesainya kapan. Tadi saya juga sudah minta untuk terhubung dengan rekan-rekan di lokasi, ke Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo, tapi ternyata mohon waktu katanya, karena anggota masih giat di TKP. Siap Pak, kami tunggu sampai selesai untuk proses penanganannya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan beberapa update lainnya dengan mention kami di @city_911fm.

0: kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa laporan tadi yang belum sempat terbaca, mohon maaf ya. Tadi salah satunya itu ada Pak Nick, ini Pak Nick kaitannya dengan BBM. Mohon info, katanya SPBU yang langka biosolar dan Pertalite. Sebenarnya tidak ada kelangkaan Pak ya. Kita tadi sudah komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya. Coba saya cek dulu di database kami. Tadi siang ya kita koordinasi. Nah, jadi kalau kata Pak Imam Rizky selaku branch manager Pertamina, sementara tidak ada kelangkaan, stok SPBU tetap tersedia dan stok di terminal BBM untuk wilayah Malang Raya itu masih aman. Kalau yang arah ke selatan memang ada penipisan stok, itu karena jumlah permintaannya semakin tinggi, sudah masuk di musim panen kan ya, jadi di wilayah selatan itu untuk permintaan solarnya memang meningkat, katanya begitu. Jadi masih akan dilakukan penyesuaian kurang lebih. Kita panik, jadi tidak ada kelangkaan kawan ya. Ada Pak Faisal, ini mengomentari soal vandalisme. Tadi kita sempat bahas soal vandalisme juga kawan. Tadi ada beberapa yang ikut bergabung, ada yang on air juga. Ini Pak Faisal mau ikut menambahkan melalui voice note.
1: Pagi City Guide, sore City Guide. Selamat sore Kota Malang. Vandalisme ya sekilas tadi saya, soalnya lagi ngebut juga ini tadi. Vandalisme, saya pikir itu tinggal mengarahkan saja kok, anak-anak kreatif itu jangan dianggap bikin rusuh kota gitu ya. Tinggal diarahkan ke apa namanya, saya kira itu bisa mempercantik kota. Yang benar-benar memperburuk dan memperkotor kota itu ya yang sering saya bilang itu di sepanjang Sutoyo, Jasa Agung Suprapto, Ahmad Yani di tengah itu. Tempat baliho yang sudah berkarat, rusak, lampunya rusak, ya kan? Gombal-gombal bendera partai apa itu PSI di situ itu yang bikin kotor sebenarnya.
0: Iya.
1: Terus apa itu tempat taman atau apa depannya Polresta itu berkarat kayak gitu, itu yang sebenarnya jijik itu yang bikin kotor. Dan tidak pernah diurus, tidak pernah dirawat. Jadi saya pikir vandalisme, jangan dibilang vandalisme lah, anak kreatif yang salah arah. Dan itu bisa diperbaiki. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Faisal. Jangan dibilang anak nakal katanya, tapi anak kreatif yang hilang arah begitu, jadi harus diarahkan. Tapi tentunya juga kalau untuk mereka-mereka yang paham dengan aturannya tapi juga masih tetap melakukan pelanggaran, tentu tetap harus ada penindakan ya. Tapi tidak hanya bicara soal vandalisme, banyak sih pelanggaran lainnya di wilayah Kota Malang ini tapi belum ada penindakan signifikan. Pak Nur Ali tadi kembali bergabung setelah sempat on air juga. Kalau kata Pak Nur Ali, semoga kasus laka mobil yang pakai nopol palsu atau ganti nopol di Jogja tahun lalu tidak terjadi lagi di Malang, yang banyak mobil dan motor dengan nopol dari luar kota Malang. Kota pendidikan harus nampak juga pada perilaku masyarakat, termasuk pada taatnya dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di semua aspek, dan penegakan aturan dari pihak-pihak yang berwenang. Temanya bagus katanya untuk dibahas di saat akan datang mahasiswa baru di Kota Malang. Kita kemarin sempat bahas juga ya kaitannya dengan urbanisasi, melihat Kota Malang yang punya potensi karena banyak perguruan tinggi juga, sehingga pasti pendatang itu luar biasa banyaknya. Apalagi ini bulan-bulannya nih ya. Kayaknya udah mulai banyak kah lewat di media sosial promo tersedia kamar kos-kosan. Nah, ini sudah mulai banyak tuh di beberapa titik yang dekat dengan area kampus. Sudah mulai banyak yang survei-survei juga. Atau sekarang, kalau sekarang sih masih banyak yang liburan ya. Nanti tuh di Juli akhir atau Agustus awal jauh lebih banyak lagi kayaknya pendatang-pendatang. Bahkan sampai di September juga masih banyak tuh mahasiswa baru yang berdatangan di wilayah Kota Malang. Dan tentunya tantangan lagi untuk Pemkot Malang, bagaimana membuat semuanya bisa harmonis begitu kawan ya. Termasuk kaitannya dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang kadang juga dilakukan oleh para mahasiswa sendiri.
2: Info, informasi seputar jantung.
3: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Saltil Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, untuk kali ini yang perlu Anda waspadai mungkin mengenai cuaca ya, karena cuaca ini masih belum menentu di sekitaran Jawa Timur akibat adanya beberapa fenomena cuaca gitu kawan. Jadi Anda perlu waspadai saja dalam hari ini dan besok, dan bisa saja terjadi hujan. Dan kalau misalkan memang terjadi hujan di ruas tol, bisa tambahkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Saat ini kebetulan Yola melakukan live TikTok di @city9911fm.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Semakin gelap kawan ya pantauan cuaca. Dari beberapa foto, kita dapat kiriman foto dari kawan-kawan pendengar, itu memang merata mendungnya. Tapi kalau untuk Kota Malang belum ada laporan kaitannya dengan ini ya, turun hujan ya untuk wilayah kota. Kalau ini baru saja laporan masuk dari Pak Saiful, ternyata sekitaran Kebon Agung hujannya lebat kawan. Oke, ada kiriman video, saya mau tampilkan ya di visual radio kami.
1: Info update sekitaran Kebon Agung Wagir, hujan lebat.
0: Deres pak ya.
1: Tetap hati-hati.
0: Iya.
1: Demikian info, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Saiful. Lalu juga update lainnya, informasi kita terima dari Pak Muhlis. Pak Muhlis ini kirim voice note kawan. Oh, ini menanggapi soal kepadatan di Gribik tadi ya.
2: Halo Siti Get, mau update tadi yang ditanyain di mana? Ke Gribik Selatan itu. Tadi saya sempat sedikit terhenti, cuman itu efek dari ada truk yang agak pertigaan sama truk yang lewat gitu loh. Jadi sekarang udah lancar kok, udah aman-aman.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Munglis untuk update-nya. Sudah aman, makanya tadi pada saat saya monitor lagi kok sudah lancar gitu yang ke selatan. Tapi ngantrinya itu setelahnya pom Gripik itu yang agak sedikit tersendat. Mungkin bahas dari volume saja ya, karena ada beberapa persimpangan. Yang di perjalanan juga, masih saya sampaikan kembali ya dari utara. Kalau yang masih di sekitaran Kota Lama, hindari masuk ke arah Gadang, terutama yang mau menuju ke Bululawang, karena masih ada antrian dari perempatan Gadang, sebelum perempatan Gadang, sampai di area Lowodoro. Termasuk kalau yang dari arah selatan itu Jalan Adi Mulia, atau mungkin yang dari arah Jalan Raya Tambakrejo, sebelumnya RS Benmari, itu masih mengular antrian sampai di perempatan Gadang, imbas laka kawan. Jadi masih dalam penanganan, pengurayan arus juga, sehingga masih ada kepadatan. Manfaatkan jalur Kedung Kandang arah ke Bululawang, itu jauh lebih direkomendasikan. Gitu Pak Ferdi, update di jam 5 awal. Tadi ada video kawan yang dikirimkan oleh Pak Ferdi.
3: Juga jatuhnya masih izin melaporkan kondisi lalu lintas di Mulyo menuju Lodoro dan Kandang macet parah.
0: Iya.
3: Suasana juga hujan deras sekali. Hati-hati di jalan. Semangat sampai tujuan.
0: Iya, terima kasih Pak Ferry Fardi. Ya, Pak Ferdi Ardian. Terima kasih update-nya Pak. Hati-hati di jalan juga. Yang masih terjebak antrian harap bersabar. Sekarang petugas juga masih monitor di lokasi, bantu untuk penguraian arus lalu lintas. Kita jeda dulu kawan sejenak. Kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guides Inside.
2: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimalisasi angkutan umum.
3: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sependuk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
2: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk.

0: ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang sudah, yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di Jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
1: Ya.
0: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
3: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, tidak katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, katakan dari Jalan Raden Pintan terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebentar kan? Coba ini dialihkan ke arah pinggir, kan? Ya, ke arah pinggir itu dikatakan jalan lintar. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar, ya. Jadi itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain Wanwar FM, guidance for your life. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan untuk Anda yang menjalankan. Saya kembali geser ke beberapa laporan yang tadi dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Ada Bu Novi melaporkan daerah Kebonagung juga sudah mulai turun hujan katanya. Tadi memang cukup deras ya kawan ya, sekitaran Kebonagung arah ke Malang katanya Bu Novi ini, lalu lintas mulai ada perlambatan. Terima kasih Bu. Apa masih karena volume saja atau mungkin ada faktor lainnya, nanti boleh berkabar ya. Ada Pak Gunawan, ini Pak Gunawan kirim infonya melalui video kawan. Nampaknya capture pelanggaran ini ya. Saya mau tampilkan di visual radio kami. Katanya kalau sudah masuk area blind spot, jangan bertindak lebih ceroboh lagi dengan menggunting dari kanan langsung ke kiri begitu. Nah, ini saya mau tampilkan apa yang dimaksud Pak Gunawan ini. Oke, sebentar. Ini yang mana nih Pak? Yang, oh belum, masih muterin bundaran Tugu ya. Oke, depannya Pak Gunawan ini ada mobil, dia di sen kanan ya, ngesen kanan. Oke, sekarang sen kiri. Lalu tiba-tiba gimana? Oke. Langsung motong gitu ya. Coba. Oke, lalu tiba-tiba oh ini yang R2-nya ini. Wah. Kok dia langsung motong begitu ya? Ternyata yang di ini kawan, yang R2-nya ini, itu pas belokan sebelum ke Splendid itu ya, mepet banget lagi, motong jalurnya pas di pertigaan. Nopolnya tadi ada di mention juga sama Pak Gunawan, nopolnya N5653. Wah bahaya juga tuh Pak ya. Untuk Pak Gunawan juga bawa mobilnya gak begitu kencang tuh. Kalau Pak Gunawan kencang juga bisa kena tuh yang R2. Terima kasih Pak update-nya. Hati-hati di jalan. Lalu update lainnya, saya geser kembali kawan, ada Pak Jarwo. Ini Pak Jarwo kirim info melalui video.
1: Perjalanan dari Gadang macet. Kira-kira 500 meter.
0: Oke.
1: Pergerakannya lambat.
0: Iya, imbas dari laka kawannya di Lowodoro, jadinya perjalanan itu masih terhambat, perjalanan ke arah Benmari katanya. Oke, baik. Saya mau coba cek lagi ya, saya mau update antrian-antrian ini kawan yang sudah mulai mengular ini. Masih sama ya, masih stuck di sana juga, ekor kepadatan masih seperti yang saya sebutkan di segmen sebelumnya. Kalau yang dari arah selatan itu Benmari, rumah sakit. Kalau yang dari arah utara itu Gadang Gang 4 atau Pasar Gadang Lama, masih tetap di sana untuk simpul kepadatan, ujung kepadatannya. Saya geser kembali, selain tadi ada Pak Jarwo, ada juga laporan dari Pak Syaiful. Pak Syaiful ini, update cuaca tadi sudah saya akomodir ya, untuk di sekitaran Kebonagung, hujan lebat. Ada Pak Dodi yang telpon tadi kawan di newsroom, katanya Randu Agung dari Trans 27 itu padat merambat ke arah Lawang. Yang mengarah ke Lawang atau Pasuruan dari arah Malang itu hati-hati karena ada perlambatan. Nah ternyata tadi update kembali, Pak Dodi ini update lagi, ternyata pas di pabriknya Nivea itu ada laka, truk LPG tapi nggak tahu melawan apa. Pas di samping pabrik itu kan menuju ke barat, nah kemungkinan truk itu ingin mengarah ke barat tapi tertemper. Bagian depan truk di tempat sopir itu hancur dan berserakan di jalan, yang dari arah selatan itu pasti mengalami kepadatan panjang. Belum ada petugas katanya. Tadi Pak Dodi sempat kirim dokumentasi nggak ya? Kayaknya nggak ada ya? Oh iya, tidak ada tambahan dokumentasi. Tadi kita coba cek di grupnya Relawan Siaga Utara, ini grup rekan-rekan ambulan, kawan yang juga monitor. Ternyata ada update-nya, memang di garasi Trans 27 katanya ada laka. Sudah monitor, tapi kalau kita cek kembali, belum ada penanganan ya. Oke, coba nanti kita koordinasi dulu dengan rekan-rekan dari Polsek Singosari, kawan. Sementara itu untuk beberapa update-nya, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda masih boleh kembali bergabung di 0811-3600-911.
2: Jalan Plus.
3: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Ancas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pujon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihannya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Ya kawan, tadi kaitannya dengan kendaraan trouble atau laka ya, posisinya tadi di garasi Trans 27 itu kita sudah coba cek ke Panit 1 unit lantas Polsek Singosari Ibdanik, masih belum ada update sih untuk saat ini, coba nanti kita follow up kembali ya. Ada Pak Handi, baru saja melakukan bel panjang kepada sepeda motor di Tangkuban Perahu, lalu orangnya sempat mengikuti saya sampai belokan tenis tapi tidak foto. Ini ngebel panjang ini kenapa Pak Handi? Apakah karena orangnya melawan arus? Atau kenapa? Boleh dijelaskan juga mungkin Pak ya? Atau tadi Pak Handi ada sempat kirim apa dokumentasi kah? Oh tidak ada. Mungkin nanti boleh dijelaskan Pak, maksudnya itu Pak Handi tiba-tiba ngebel panjang itu kenapa? Lalu ada Pak Nanda Heri, UB lancar dari pagi sampai siang sore hari ini tidak ada jaga Satpol PP. Oh, dari pagi sampai siang itu lancar, tadi dijaga Satpol PP dan Dishub, terlihat sepi, rapi, dan mantap sepanjang jalan Veteran dari arah UB ke Matos katanya, mantap. Tadi kita juga terima laporan ada pos Satpol PP yang sudah didirikan di sana, semacam tenda begitu ya. Ada rekan-rekan dinas perhubungan dan juga dari petugas Satpol untuk terus memantau dan

0: antisipasi barangkali kalau misalnya ada para PKL yang mau ke sana lagi itu sudah ada petugas yang standby, jadi bisa dihalau langsung. Ada Pak Bagus, update juga kawan melalui voice note.
1: Selamat sore, Setiket.
0: Selamat sore, Pak. Selamat petang.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Mau menginformasikan untuk jalanan di Gorgen Arok arah ke Malang, ini terjadi cukup kepadatan, saya bilang ya. Jadi jalan mulai dari 20, berhenti lagi, 30, berhenti lagi. Mungkin teman-teman yang di arah ujungnya Gorgen Arok arah ke Malang, mungkin ada apa, bisa diinformasikan. Biar bisa siap-siap untuk yang mau arah ke Malang Kota, jadi bisa mengambil arah yang lainnya, mungkin arah lewat Gadang atau ke arah yang patung ini ke setelah gor itu, patung kuda belok kanan itu bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terima kasih City Guide 911, selamat petang, tetap semangat.
0: Terima kasih kembali Pak Bagus, kemungkinan karena laka yang di Lowokdoro tadi jadinya bergeser ke sana kawan ya, untuk antrian kendaraan. Ada Bu Endah, Bu Endah kirim info melalui voice note.
2: Selamat malam City Gate, selamat malam kakak. Ini saya update terkini dari Ngenengan, juga gak kalah jegreknya yang dari Gadang ke Benmari. Terima kasih. Ini saya dari arah Ngenengan ke Wagir, gak salah, gak kalah jegreknya tadi. Dari saya berangkat dari arah Malang ke Payak.
0: Terima kasih Bu Endah. Pak Matio Sani, inilah sekarang kondisi jalan veteran. Kayaknya masih loading videonya ya. Ini dia, oke, saya mau tampilkan di Pisau Radio kawan, tapi masih agak loading. Ini pantauan terkini katanya, karena tadi juga banyak yang monitor, sudah tidak ada lagi PKL-PKL yang ini ya, berjualan di lokasi. Oke, mungkin nanti bisa di-play sama rekan saya setelah ini ya, sama Ilham, begitu. Karena masih ada kendala koneksi nampaknya juga, karena baru dikirimkan. Untuk beberapa update lainnya yang lagi di perjalanan, antisipasi hindari dulu sekitaran Lowokdoro karena masih ada penanganan laka, sehingga masih ada pengurayan arus lalu lintas. Anda masih boleh kembali bergabung di 0811 3600 911.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. DPRD Kota Malang mendorong perjanjian awal Pemkot dengan Pemprov Jatim mengenai velodrome. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Indra Permana, mengatakan permasalahan pengelolaan velodrome di Kota Malang harus segera mendapatkan kepastian agar aset besar tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal. Kata Indra, pihaknya menyarankan solusi jangka pendek seperti penyusunan perjanjian kerjasama antara Pemkot Malang dengan Pemprov Jatim, agar aspek pengelolaan, pemeliharaan, operasional hingga pemanfaatan velodrome bisa segera berjalan. Selain itu, Indra menambahkan Komisi E DPRD Jatim juga ikut mengawal permasalahan tersebut dan DPRD Malang serta Jatim akan berusaha mempercepat penyelesaian pengelolaan velodrome. Kawan BPBD Jatim waspadai kekeringan dan ancaman banjir bersama. Ketua Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengingatkan adanya anomali cuaca di Jawa Timur, di mana saat musim kemarau, sejumlah wilayah seperti Surabaya dan Sidoarjo justru masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Gatot menambahkan kondisi tersebut sudah diperingatkan BMKG dan berpotensi menimbulkan genangan, sehingga BPBD bersama pemerintah daerah melakukan penanganan cepat seperti penyedotan air dan normalisasi sungai. Sementara itu untuk wilayah lain seperti Bangkalan, Lumajang hingga Banyuwangi justru mengalami kekeringan, sehingga BPBD melakukan distribusi air bersih dan mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Kawan, pemerintah siapkan pelatihan vokasi lulusan SMA hingga korban PHK. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li menjelaskan pihaknya bakal menyiapkan pelatihan vokasi nasional yang menyasar lulusan SMA atau SMK dan korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nantinya pelatihan vokasi ini bakal menyediakan kuota sebanyak 220.000 untuk lulusan SMA atau SMK dan 50.000 pekerja yang terkena PHK. Selain pelatihan vokasi, Kemenaker juga akan melaksanakan kembali program magang nasional angkatan 2 pada Juli 2020. 26 untuk 150.000 peserta lulusan perguruan tinggi. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

Syndicate 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang kembali menemani Anda di program City Report di jam 6 petang kawan. Nah, ini untuk pantauan cuaca pada petang hari ini juga terlihat aman kawannya, tidak ada turun hujan di daerah Tlogomas. Ini terpantau dari siang tadi hingga saat sekarang, ini tidak ada hujan sama sekali yang turun di kawasan Tlogomas. Dan sedangkan untuk suhu cuaca di seputar Tlogomas ini berada di suhu 21 derajat Celcius ini ya. Sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 93%. Sedangkan untuk kecepatan angin di 2,5 km per jam kawan. Sedangkan untuk arus lalu lintas di kawasan area Tlogomas ini juga terpantau ramai lancar ini ya. Bagaimana kawan untuk pantauan kondisi lalu lintas dan juga cuaca di daerah Anda, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report di jam 6 petang kawan. Nah kawan, kalau Anda ini ya yang lagi melewati ataupun jalan-jalan di kawasan Kayu Tangan Heritage, tentu saja kita juga berharap suasananya itu nyaman dan aman ya. Nah baru-baru ini kawan, Polresta Malang Kota ini juga menunjukkan respon cepat setelah muncul keluhan wisatawan di media sosial terkait dugaan ini tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan. Nah, kasus ini viral setelah seorang pengunjung ini mengunggah adanya perbedaan antara tarif yang tertera di karcis parkir dengan biaya yang diminta di lapangan kawan. Untuk parkir motor, tarif resmi seharusnya itu tertulis senilai Rp2.000 ya, tapi pengunjung diminta itu membayar Rp3.000. Nah, ini gimana kawan? Maksudnya ya, ini menindaklanjuti laporan tersebut, ini petugas Satsamapta Polresta Malang Kota tentu saja langsung turun ke lokasi dan juga melakukan pengecekan. Nah, seorang juru parkir yang berinisial KES, ini warga Kecamatan Sukun, ini kemudian diamankan untuk dimintai klarifikasi kawan. Sedangkan menurut dari pihak kepolisian, hasil pemeriksaan awal ditemukan adanya dugaan pungutan yang tidak sesuai tarif resmi. Nah, kasus ini pun juga akan diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan ataupun tipiring dengan sidang yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu besok ya. Ini Polresta Malang Kota juga mengingatkan seluruh pengelola dan juga petugas parkir agar mematuhi yang namanya aturan yang berlaku kawan, jangan seenaknya sendiri ya, serta memberikan pelayanan yang jujur kepada masyarakat. Nah, itu saja, langkah ini diharapkan bisa menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus mempertahankan citra Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang ramah dan juga tertib. Nah, ini kalau mengomentari tentang parkir ini ya, parkir di kawasan Kayu Tangan Heritage dengan sampai menaikkan tarif seharusnya Rp2.000 menjadi ke Rp3.000. Menurut Anda itu bagaimana kawan? Nah, cara mengawasi praktik parkir agar kejadian serupa itu tidak terulang, apakah perlu pengawasan lebih ketat atau bahkan yang lain? Ini bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Baik kawan, kita akan move. Yang di petang hari ini sudah ada informasi masuk kawan, ada Pak Matius di jam 17.56 tadi, ini juga mengabarkan inilah sekarang kondisi jalan veteran kawan. Nah, ini Pak Matius juga mengirimkan sebuah video. Ini videonya dari Pak Matius. Kita lihat bersama-sama kawan, saya tampilkan di Radio Visual Live kita.
1: Ya, hari ini ada dua pos yang kita berdirikan di jalan veteran ya. Yang pertama di dekat pintu masuknya UB, yang kedua ini di depannya Bank BI UB ya. Ini terkait dalam penghalauan TKL dan parti. Jadi bukan cuma TKL saja, tapi juga parti. Posnya ini kan juga ada beberapa OPD yang terkait, bukan cuma satu saja, tapi juga ada dari Bisu, dari Kopindak, dari Kepolisian, dan dari TNI.
2: Pak, rencananya pos ini dibangun sampai kapan sih, Pak?
1: Ya, nanti kita bangun dulu, sementara kita evaluasi. Dengan pos ini efektif, ya mudah-mudahan, karena dari tadi kita pasang sampai pagi ini, alhamdulillah, TKL khususnya yang jualan biasanya di sini juga tidak ada.
2: Ya, tadi saya pantau juga tidak ada. Pemasangannya itu dimulai hari ini, Pak, ya memang?
1: Ya, dimulai hari ini, nanti ada dua shift. Dari jam 7 sampai jam 3, nanti jam 3 sampai jam 11 malam.
2: Oke. Evaluasinya berkala sampai apa, berapa bulan atau minggu, Pak, ketika ada evaluasi?
1: Ya, paling 1-2 hari ini kita lihat itu ya. Efektivitasnya kita lihat, ya. Nanti keberlanjutan apa berada.
0: Nah, itu tadi, kawan. Sudah terlihat sangat jelas ya. Ada pos Satpol PP yang berada di Jalan Veteran. Nah, ini kalau dari videonya terlihat bersih, clear. Kalau gini kan enak nih kawan, dipandang gitu ya. Oke, kali ini tadi ada Pak Joko ya, yang katanya mau nimbrung, mau on air, mengomentari tentang soal di kayu tangan tentang pungli. Nah, ini nih, kita akan terhubung dulu dengan Pak Joko Said kawan, sebentar ya. Oke, kita masih menghubungkan dengan Pak Joko, sebentar kawan. Nah, sambil menunggu, oh, oke, okay. Ini sudah tergabung ini ya dengan Pak Joko Said. Halo Pak Joko. Gimana Pak Joko? Iya, selamat petang Pak Joko.
3: Petang Pak. Ya Mas. Gimana? Dibahas padahal ya Mas ya. Barusan dibahas ada yang disidak. Enggak kapok Mas. Tadi barusan saya ngantar tamu dari hotel. Mampir minta beli di Indomaret kayu tangan. Setelah orangnya selesai keluar, kan saya masih dalam mobil nih. Misalnya mau keluar, itu ditarik 10.000 ya, tak bilangin, oh waduh, gak usah kakek sama aku ya, arek Malang lah.
0: Waduh.
3: Terus sempat debat, akhirnya tetap tak kasih 3.000. Terus aku pergi, aku mau tak rekam, ada bawa tamu gak enak. Nganter ke mana, 101 tadi.
0: Oke.
3: Iya.
0: Wah, parah banget itu Pak, sampai ditarif 10.000 loh itu.
3: Makanya saya gak sempet tak foto, gak sempet tak video, karena bawa tamu saya juga gak enak. Itu sih. Tetep aja tuh Mas, di kayu tangan tuh sering memang.
0: Waduh.
3: Yang parkir pasti ditarik segitu. Kadang ada yang 5.000. Kebetulan mungkin ini pas hari libur. Dikira tadi orang luar Malang. Diminta 10.
0: Nah, itu berarti mencari keuntungan dalam kesempitan.
3: Ah ya Mas, jangan gini lah nanti.
0: Betul.
3: Pariwisatanya turun
0: ya.
3: Ngersulo.
0: Nah itu.
3: Nah kayak gitu loh Mas. Wong kita juga yang ibaratnya, saya sendiri kan juga online ini kan, hubungan sama pariwisata dari luar, orang-orang dari luar lah. Tahu gitu kan orangnya diminta segitu kan, ya pasti keberatan.
0: Iya, betul.
3: Jangan
0: sekali Pak.
3: Eman-eman gitu. Ya mohon ditertibkan lah dari pihak-pihak yang terkait. Eman-eman mumpung belum kejadian sih, enggak gitu loh.
0: Iya Pak, ya. Siap. Nggih. Ya, siap Pak Joko.
3: Terima kasih.
0: Nggih, sami-sami.
3: Baca infonya.
0: Nggih. Oke, sami-sami. Terima kasih Pak Joko atas informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Pak Joko tadi juga telpon. Nah, katanya tentang pungli atau premanisme. Nah, itu tadi Pak Joko ditarik tarif parkirnya 10.000. Waduh. Ya, itu. Terlalu banyak ini ya. Sebetulnya itu apa ya, itu sudah melanggar juga kawan. Nah, seharusnya kita tuh harus patuh dengan aturan tentang parkir ya. Mobil seharusnya berapa, motor harusnya berapa, malah dinaikin. Ibaratnya aji mumpung kawan, tukang parkirnya di sana. Nah, atau mungkin kawan-kawan yang saat ini sedang mendengarkan kita, ataukah ada sama case-case seperti Pak Joko ini di sekitaran parkir kayu tangan. Nah, bisa Anda sampaikan pendapatnya melalui WhatsApp kami atau on air langsung. Itu enggak apa-apa kawan. Ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
4: Info, informasi seputar jantung.
5: Selamat malam, kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Tidak ada hambatan ya. Yang nanti arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, itu ada peningkatan volume, tapi kalau dari Kejapanan bergeser ke selatan itu jauh lebih lengang. Sama halnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro juga dua arah lancar. Di Surabaya cukup ramai arah ke Juanda, Waru Juanda, ada peningkatan volume termasuk yang dari Mojokerto Grand Kertosono menuju ke Waru. Kalau di Waru Perak, Surabaya Porong itu sama kawan, ada peningkatan volume juga. Dan boleh berbagi info ya, pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di RC3 Hit 9 11 FM.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan K.I. Haji Holilur Rahman melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke RSUD Smart Pamekasan pada Senin kemarin. Sidak itu bertujuan memastikan pelayanan kesehatan berjalan prima, ramah dan sopan kepada masyarakat. K.I. Haji Holilur Rahman menyampaikan, dari hasil sidak menunjukkan pengelolaan RSUD Smart Pamekasan tergolong maksimal baik dari sisi pelayanan maupun aspek pendukung lainnya. Pemkab juga berencana menjadikan sidak sebagai agenda rutin.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Seluruh layanan perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Jawa Tengah diberikan secara gratis tanpa pungutan liar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, layanan ini dijalankan melalui layanan jemput bola perizinan kapal nelayan. Lebih dari 500 nelayan di kawasan pesisir seperti Brebes dan Tegal kini telah mengantongi legalitas resmi dan kepastian hukum guna menunjang aktivitas melaut mereka.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 147 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Bojonegoro tutup sementara selama libur sekolah sehingga pendistribusian MPG berhenti dan setidaknya selama 3 pekan ke depan. Koordinator wilayah SPPG Bojonegoro Tommy Mandala Putra bilang penyetopan penyaluran MPG di sekolah tertuang dalam surat edaran nomor 12 tahun 2026 dari Badan Gizi Nasional tentang penyesuaian operasional SPPG pada satu periode hari libur. Pendistribusian dihentikan sementara, baik untuk siswa, ibu hamil, maupun ibu menyusui.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Ada kabar gembira.
2: Apa sih? Heboh banget.
1: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
2: Yang bener.
1: Benar. Dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
3: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
4: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
1: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening.

0: bahkan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
0: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, selamat menunaikan ibadah sholat isya ya bagi yang menjalankannya. Dan kawan, nah ini masih di seputaran perparkiran yang berada di Kayu Tangan ini ya. Tadi ada Pak Joko Said yang sudah menginformasikan pernah diketok sampai parkir itu 10.000. Why? Itu. Nah itu untuk Pak Joko. Lalu ada juga Bu Endah. Ini Bu Endah juga memberikan informasi untuk perkara parkir itu lebih baik pakai Kris. Nah ini Bu Endah juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita putar terlebih dahulu voice note-nya dari Bu Endah ini ya.
1: Selamat malam kakak.
0: Selamat malam Bu.
1: Selamat malam Citygate. Kalau perkara parkir itu mending pakai Qris. Jadi masalah seperti itu tidak bakalan terjadi. Karena kan Qris itu sudah terpatok di situ. Parkir harganya habisnya segini ya sudah. Tinggal nyuri saja gitu loh. Terus juru parkirnya itu dipakai rompi yang ada Qrisnya. Jadi resmi begitu kakak. Dan lagi ya sering saya sampaikan, parkir di jalan raya itu kalau bisa dimahalin aja. Karena itu berarti sudah mengganggu atau menyerobot hak orang lain gitu. Karena jalan raya kan bukan tempat parkir.
0: Betul.
1: Jadi kalau di jalan raya, kayak contohnya di Semeru, itu ada RT, ada Fore, semua parkirnya di jalan. Mending dimahalin aja, entah 10.000, entah 15.000, biar nggak parkir di situ. Biar kalau nggak laku yang resto-restonya itu ya resiko, karena dia nggak punya parkiran. Begitu kakak menurut saya. Sekali lagi, kalau parkiran itu gampang. Seharusnya tinggal mendata jukir, terus dikasih rompi yang ada Qrisnya. Jadi enak, udah tidak terjadi penyelewengan. Demikian saran saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bu Endah. Nah ini Bu Endah juga menyarankan kalau pembayaran parkir itu pakai Qris. Nah itu informasinya dari Bu Endah. Dan saya juga live TikTok kawan. Kali ini ada siapa tadi ya? Oh ini Pak Alfa. Pak Alfa tadi juga mengomentari di live TikTok saya, Perda Parkir Malang apa sudah disahkan ya Pak? Nah kalau ngomongin tentang perda parkir kawan, sebetulnya pemerintah Kota Malang ini juga resmi mengesahkan peraturan daerah ataupun perda parkir yang membawa jumlah perubahan penting ini ya dalam pengelolaan parkir di Kota Malang. Nah ini salah satu poinnya yang paling menjadi perhatian ini ialah pemberlakuan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar parkir. Nantinya untuk kendaraan yang parkir sembarangan kawan, ini tidak hanya bisa digembok saja, tetapi juga bisa dikenai denda yang nilainya pun hingga mencapai ratusan ribu rupiah ya. Untuk pengendara motor sendiri akan dikenakan denda berkisar antara 50 hingga 100 ribu rupiah. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 bisa dikenai denda hingga 250 ribu rupiah hingga bahkan mencapai 500 rupiah ini dalam kondisi tertentu. Tak hanya menyasar pengguna kendaraan, aturan ini juga bisa berlaku kepada juru parkir ini ya. Jukir liar terutama maupun jukir resmi juga yang melanggar ketentuan seperti menarikkan tarif di luar aturan, tidak memiliki identitas resmi atau beroperasi di lokasi terlarang ini juga dapat dikenai sanksi tindak pidana ringan ataupun tipiring ini ya. Pemkot Malang juga melakukan pembenahan sistem pengelolaan parkir. Seluruh pendapatan parkir nantinya juga harus masuk terlebih dahulu ke kas daerah sebelum dibagikan kepada jukir melalui sistem bagi hasil itu kawan. Selain pembayaran denda juga akan dilakukan secara non tunai melalui Bank Jatim. Ini bukti pembayaran menjadi syarat untuk membuka gembok kendaraan atau mengambil kendaraan yang diamankan petugas itu. Nah di sisi lain untuk sistem parkir progresifnya ini juga mulai diterapkan di kawasan padat seperti di Kayu Tangan Heritage, dan langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan parkir. Nah, tentu saja untuk Dinas Perhubungan Kota Malang juga masih menyusun ya aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Tentunya tentu saja beberapa sosialisasi pun juga tetap diberikan kepada masyarakat maupun juru parkirnya, juga akan dilakukan secara bertahap sebelum aturan ini diberlakukan secara penuh, kawan. Pada ini juga sudah ada peraturan daerahnya tentang parkir, tapi kenapa kok masih tetap menaikkan harga parkir secara liar? Itu, kawan. Nah, mungkin kawan-kawan yang lain ada pendapat lain tentang parkir di Malang kota sendiri. Nah, ini kata Pak Alfa pas saya live TikTok juga katanya kawal terus. Oke, siap Pak Alfa, terima kasih. Lalu tadi ada Pak Taufik, selamat malam Pak Taufik. Nah, ini katanya parkir Kayu Tangan juga belum selesai, Mas. Betul. Ini banyak sekali nih ya kawan-kawan yang juga banyak pendapat-pendapatnya tentang parkir di kawasan Kayu Tangan, kawan. Nah, itu dia. Ini bisa sampaikan, kawan, menurut Anda itu bagaimana? Komentar Anda, pendapat Anda tentang perparkiran yang berada di Kayu Tangan Heritage sampai menaikkan harga parkir di luar peraturan daerahnya sendiri. Ini bisa Anda sampaikan pendapat Anda di 0811 3600 911. Lalu kami beralih lagi informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp, kawan. Ada Bu Vika, selamat malam Bu Vika. Ini Kebon Agung arah Malang juga macet, Kak. Jadi pakai saji mau ke Malang lewat Kebon Agung macet, Lodoro juga macet, Gorken Arok pun juga macet. Bu Vika sendiri mengirimkan sebuah foto, kawan. Ini bisa saya tampilkan ya di radio visual live kita. Nah, ini terlihat antriannya sangat panjang, kawan. Padat merayap ini, kayaknya nggak bisa jalan, tapi cuman sedikit-sedikit ini ya. Ini sangat jelas sekali yang sudah saya tampilkan di radio visual live kita. Bisa Anda lihat, kawan, di radio visual live. Nah, itu dia untuk tampilannya, kawan, sangat padat. Terima kasih Bu Vika, bagaimana sekarang keadaannya di sana? Apakah masih tetap macet? Bisa Anda kabarkan kembali Bu Vika di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Pasti Anda sudah pernah dengar istilah passive income, dan mungkin perbincangannya juga sering muncul di media sosial. Seolah-olah semua orang harus punya penghasilan yang tetap mengalir meski sedang tidur. Tapi benarkah, kawan, passive income adalah kunci utama menjadi kaya? Nah, sebelum menjawab itu, kita pahami dulu bedanya. Pendapatan aktif ini merupakan penghasilan yang didapat dari bekerja secara langsung, misalnya gaji karyawan, honor freelance, atau keuntungan usaha yang masih membutuhkan keterlibatan kita setiap hari. Sedangkan pendapatan pasif adalah penghasilan yang tetap masuk meski kita tidak bekerja secara aktif setiap saat. Contohnya dividen saham, pendapatan sewa properti, atau royalti karya. Nah, yang paling sering terlupakan adalah fakta bahwa sebagian besar orang yang memiliki passive income saat ini justru membangunnya dari pendapatan aktif terlebih dahulu. Mereka bekerja, menabung, membangun bisnis, mengembangkan bisnis, atau meningkatkan keahlian selama bertahun-tahun. Baru setelah memiliki modal yang cukup, aset penghasil passive income mulai terbentuk. Jadi kalau saat ini Anda masih fokus meningkatkan karir atau mengembangkan usaha, tidak perlu merasa tertinggal hanya karena belum punya passive income. Karena tanpa pendapatan aktif yang kuat, akan sulit mengumpulkan modal untuk membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Bahkan, banyak ahli keuangan menyebut bahwa pada tahap awal membangun kekayaan, cara tercepat meningkatkan kondisi finansial seringkali bukan mencari passive income baru, melainkan meningkatkan kemampuan dan juga nilai diri agar penghasilan aktif bertambah. Banyak orang juga mengira passive income berarti uang datang tanpa usaha. Padahal, hampir semua sumber pasif income tetap membutuhkan modal, waktu, atau pengelolaan di awal. Mulai dari membeli properti sewa, membangun bisnis, hingga mengumpulkan portofolio investasi yang cukup besar. Jadi kawan, pendapatan aktif dan pendapatan pasif sebenarnya bukan untuk dipertentangkan. Pendapatan aktif adalah mesin yang menghasilkan modal, sedangkan pendapatan pasif adalah hasil dari modal yang sudah berhasil dibangun. Kalau harus memilih mana yang lebih penting di awal perjalanan keuangan, jawabannya seringkali adalah memperkuat pendapatan aktif aktif terlebih dahulu, karena dari situlah fondasi kebebasan finansial dimulai.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-jalan plus. Malang, Kota Bunga. Julukan ini sering kita dengar dan tertulis di banyak tempat. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ya Malang disebut Kota Bunga? Dan apakah julukan itu hanya sekedar kotanya yang sejuk dan banyak taman? Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, kali ini akan mengajak Anda menelusuri akar sejarah yang membuat Malang layak menyandang nama Malang Kota Bunga. Julukan ini ternyata jauh lebih tua dari masa kolonial. Dalam prasasti tahun 935 Masehi, diceritakan bahwa Rakai Kanurohan memberi penghargaan kepada seorang bernama Bulul. Bulul mendapatkan tanah perdikan atau sima karena jasanya membuat taman dengan bunga warna-warni, termasuk menanam teratai yang akarnya terapung di petirtaan wilayahnya. Sejak masa kerajaan itulah tradisi taman dan bunga berkembang di Malang. Memasuki abad ke-20, konsep itu makin kuat. Tahun 1922, pemerintah kolonial menyebut Malang sebagai The Bloemistart, yaitu Kota Bunga. Saat itu, pemerintah Kota Praja Malang sedang gencar membangun taman kota dengan berbagai jenis tanaman. Proyek besarnya dipimpin oleh Culture School, sekolah pertanian yang menanamkan kecintaan masyarakat pada tumbuhan. Tak hanya taman, tahun 1937 melalui keputusan Hemente Malang, dibangun pula pasar bunga di sekitar kawasan alun-alun kota. Pasar ini menjadi sangat populer, masyarakat Bumi Putra mencari bunga untuk upacara tradisional, sementara warga Eropa menjadikannya hiasan rumah. Julukan Kota Bunga makin dikenal luas ketika pada tahun 1947 saat sidang KNIP di Gedung Sunsited Concordia yang saat ini bernama Sarinah Malang, warga Belanda menulis di majalah bahwa jika ingin melihat bunga yang indah, datanglah ke Malang. Wow. Di saat yang sama, Kota Malang dirancang dengan konsep Garden City oleh perencana seperti Thomas Carson. Kawasan Ijen Boulevard menjadi simbolnya, deretan rumah kolonial, taman tengah luas, dan pohon trembesi besar yang masih berdiri hingga saat ini. Warisan itu tetap terasa, alun-alun Tugu dengan taman bunganya, hutan kota Malabar yang teduh, dan pasar bunga Splendid yang masih hidup sampai sekarang. Kota Bunga bukan sekedar julukan manis, ia adalah jejak sejarah panjang dari prasasti abad ke-10, kolonialisme, hingga kota modern hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, kuota sekolah rakyat menengah atas di Kota Malang hanya 75 kursi saja. Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai melakukan penerimaan calon peserta didik untuk sekolah rakyat menengah atas atau SRMA 22 tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota yang tersedia hanya 75 kursi. Kata Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito, mengatakan, saat ini sudah ada 130 calon murid yang terdata meski kuotanya terbatas dan akan dilakukan proses seleksi administrasi terlebih dahulu. Nantinya jika jumlah calon siswa yang memenuhi syarat melebihi kuota yang tersedia, sebagian peserta didik akan ditempatkan di sekolah rakyat permanen terdekat. Kawan, DPRD Jatim desak perluasan pembangkit listrik tenaga surya. Anggota Komisi di DPRD Jatim, Yoyok Mulyadi, mendorong percepatan transformasi energi terbarukan di Jawa Timur, khususnya perluasan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, agar tidak hanya di fasilitas pemerintahan saja, tapi juga seluruh masyarakat. Yoyok menambahkan, pengembangan energi terbarukan tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tapi harus dibarengi peningkatan SDM dan edukasi agar fasilitas yang ada bisa dirawat serta dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, Yoyok juga meminta Pemprov Jatim untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program yang sudah berjalan agar pengembangan energi bersih di Jawa Timur bisa lebih efektif dan berkelanjutan. Kawan, Menaker lakukan monitoring potensi dan mitigasi pencegahan PHK. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Lee menyampaikan, pemerintah tengah melakukan peninjauan potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberapa sektor industri. Yasir Lee menyebut, terdapat dashboard yang dimiliki untuk melakukan monitoring sehingga terlihat potensi PHK beserta penyelesaiannya yang kemudian akan direkomendasikan. Menaker juga menyampaikan, faktor utama potensi-potensi PHK yang terjadi beberapa waktu terakhir ini dinilai sebagai dinamika geopolitik dan ekonomi global. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore, untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas, ini masih cukup aman kawan dan tidak ada kendala. Tapi yang dari arah selatan ini yang padat ya, dari arah Kebon Agung ini kawan. Bahkan kepadatannya ini sampai ke sekitaran Jalan Raya Genengan ya. Ada apa ini kawan? Titiknya ada di sekitaran... apa ini namanya ya, Jalan Mergosari atau dekat di sekitaran ini kawan, sekitaran Raya Kebon Agung ya. Pokoknya ada apa, apakah memang ada antrian-antrian gitu kawan di sekitaran Kebon Agung, bisa bagikan ya ke WhatsApp kami. Di sana ada apa kawan, kirimkan di 0811 360 911. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi ada beberapa informasi dari Pak Hendy ya yang belum terbaca ini sepertinya. Kita coba cek. Oh, ini Pak Hendy sudah terbaca, kawan. Lalu ada informasi lainnya. Kita coba lihat ya. Dari Pak Bagus, kawan. Pak Bagus ini menginformasikan, izin menyampaikan opini terkait masalah parkir. Kenapa ini, Pak?
1: Selamat malam. Izin beropini mengenai topik malam ini.
0: Oke.
1: Sekali lagi dan berkali-kali masalah parkir. Kayak seru gini ngomong masalah parkir. Nah,
0: kenapa ini, Pak?
1: Kalau parkir itu gimana ya? Saya ingin usul ini. Kita pakai cara Amerika menculik presiden Venezuela. Kita culik aja wali kotanya Surabaya, kita jadikan wali kota di Malang. Mereka kan sekarang ini lagi implementasi parkir non-tunai. Kayaknya gencar banget mereka ini. Diculik ae wali kota Surabaya, didadekno wali kota nang Malang ae. Biar diimplementasikan kebijakan yang beliau terapkan di Surabaya itu di sini. Wis cara instan ae, kesuwen soalnya. Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Bagus ya, ini kebijakan yang mungkin cukup unik ya. Sarkas dari Pak Bagus cukup bagus ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada Pak Antri juga tadi menginformasikan di on air kawan. Jadi ini di Kebon Agung kawan, macet ada apa ya? Kendaraan tidak jalan sama sekali. Nah, ini kita belum dapat informasi ya Pak Antri. Nah, mungkin Pak Antri kalau misalkan sudah melewati sana bisa tambahkan juga, ada Pak Sigit ini.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ini dari arah Bonagung, saya posisi tadi dari pertigaan Kacuk sampai Sukun lancar, tidak ada kendala sama sekali, tidak ada kemacetan, lancar jaya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya ya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi dari Pak Hendy kawan ya.
3: City Guide, selamat malam. Ini daerah Payung ini kok kalau malam kok cahayanya minim sekali ya.
0: Oke.
3: Ini kok nggak ada istilahnya itu penambahan kayak semacam apa ya? Bukan penerangan. Nah, ini kayak gini gelap ini.
0: Oh iya iya iya iya.
3: Lampu kucing itu loh, yang lampu pantulan itu loh.
0: Nah, itu informasi dari Pak Hendy kawan ya.
3: Sangat bahaya ini, apalagi kalau pas hujan gitu. Apalagi kalau pantulan dari mobil depan itu langsung gelap gitu.
0: Oke.
3: Ini bahaya nih, udah jalannya berliku-liku tapi minim penerangan.
0: Oke.
3: Yang saya harapkan mungkin dikasih semacam apa ya,
0: reflektor gitu ya.
3: Lampu kucing kalau orang bilang yang kalau kena cahaya itu bisa mantul gitu loh.
0: Oke.
3: Nah, itu bisa lebih aman gitu. Terutama yang di marka-marka itu kan biasanya bisa ditempel.
0: Oh, ini gelap sekali kawan ya.
3: Atensinya yang tidak terjadi, yang tidak diinginkan. Terima kasih. Di daerah Payung ya, menuju ke Pucon.
0: Oh, daerah Payung menuju ke Pucon ya. Baik, terima kasih. Jadi dari arah Batu menuju ke Pucon ini. Terima kasih Pak Handi untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, Anda mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut. Kirimkan di 0811 360 911.

Medical Update. Lionel Messi cetak 2 gol. Argentina sukses hajar Austria di fase grup Piala Dunia. Sang mega bintang Lionel Messi kembali menunjukkan sihirnya di atas lapangan hijau setelah berhasil mencetak 2 gol krusial untuk membawa tim nasional Argentina menang meyakinkan atas Austria. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Albiceleste langsung mengambil inisiatif serangan dan tampil sangat mendominasi hingga membuat barisan pertahanan Austria kewalahan menahan

pertempuran. Kemenangan mutlak ini tidak hanya mengamankan 3 poin penting, tapi juga menegaskan Argentina masih menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di turnamen tahun ini. Dari aksi memukau Lionel Messi, kita bergeser ke ketajaman striker monster Eropa yang juga sukses memborong 2 gol dalam laga yang berjalan sangat ketat. Skuad The Vikings, Norwegia, sukses tekuk Senegal 3-2. Penyerang andalan Norwegia Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah memborong 2 gol dalam laga sengit melawan wakil Afrika, Senegal. Pertandingan berjalan sangat panas dengan aksi kejar gol yang menegangkan, di mana Senegal sempat memberikan perlawanan Spartan sebelum akhirnya tunduk oleh efektivitas serangan balik Norwegia. Skor tipis 3-2 ini menjadi bukti ketatnya persaingan, sekaligus mengamankan posisi penting bagi skuad The Vikings di papan klasemen sementara. Tidak hanya diwarnai oleh hujan gol dari para striker top dunia, pertandingan hari ini juga diwarnai oleh drama cuaca ekstrim serta aksi kebangkitan yang luar biasa. Drama badai petir dan comeback manis, Prancis gilas Irak 3-0. Aljazair menang tipis 2-1. Laga antara Prancis melawan Irak di Philadelphia sempat diwarnai drama besar, di mana pertandingan harus dihentikan selama lebih dari 2 jam akibat badai petir hebat yang melanda tepat saat turun minum. Setelah laga dilanjutkan, skuad Prancis justru tampil jauh lebih menggila dan sukses menggilas Irak dengan skor telak 3-0 lewat 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol tambahan Ousmane Dembele. Sementara itu, pertandingan lainnya, Aljazair menunjukkan mentalitas baja saat menghadapi Yordania meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Nizar Al-Rasdan di babak pertama. Skuad The Phoenix bangkit di paruh kedua lewat gol Nadir Ben Bouali dan gol penentu dari Amin Guiri di menit ke-82 yang memastikan kemenangan comeback dramatis 2-1 sekaligus memumpus harapan Yordania untuk melaju ke babak selanjutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sana Flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sana Flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga.

0: banget sih.
1: Ah, cuma iseng kok.
0: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
1: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat ini tadi ada Pak Andri ya, yang mengabarkan Kebon Agung itu ada macet, tapi kita belum putar tadi kawan ya.
1: Assalamualaikum City Gat, melaporkan ya. Dari Genengan ke arah Kebon Agung atau Kacuk itu tadi saya kira keluar masuknya truk tabu BG Kebon Agung, kemudian pertigaan arah ke Wagir itu jadi bottlenecknya ya. Artinya kalau ada volume tinggi dari kedua sisi itu, ditambah lagi di Kacuk mungkin banyak yang mau ke kanan, itu jadinya ya cukup panjang sih. Saya hitung hampir 30-40 menit itu tadi, 30 menit lah begitu saya. Seperti itu sedikit, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andri Wiwanto untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Hati-hati kawan ya, selalu waspada dengan potensi-potensi yang bisa terjadi kapan saja. Bisa Anda bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di malam hari ini, kirimkan di WhatsApp maupun sosial media kami. Kawan, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
2: Informasi seputar jantung.
0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Lalu ke Porong, Sidoarjo, Warutama, Satelit Perak, ini tidak ada kendala kawannya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik ruas tol lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 91 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi dari Pak Dani ya. Pak Dani ini menginformasikan tentang apa nih? Kita coba cek dulu. Oke, mungkin kawan-kawan di newsroom bisa bantu catat ya.
1: Hari ini Mas Iqbal ikut Portugal.
0: Wah, ikut Portugal, gimana
1: itu? Meskipun bukan Ronaldo yang cetak gol, pokok menang biar bisa lolos di babak knockout.
0: Oke.
1: Portugal, Inggris, Kroasia, Kolombia Kongo seri lah.
0: Kolombia Kongo seri ya.
1: Iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu 4 tembus.
0: Hah?
1: Dapat hadiah dari Mas Iqbal.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Selamat malam Mas Iqbal.
0: Selamat malam Pak. Nah, ini kita coba cek ya. Tadi komentarnya.
1: Iseng-iseng berhadiah.
0: Ini yang
1: saya Portugal, Inggris, Kroasia, Kolombia Kongo seri lah.
0: Kolombia seri lah ya.
1: Iseng-iseng berhadiah.
0: Oke, iseng-iseng berhadiah. Jadi nanti memang akan ada pertandingan kawannya di jam 12 malam, Portugal versus Uzbekistan. Dan kalau misalkan saya lihat memang untuk di tahun ini saya menjagokan Portugal kawan. Nah mungkin untuk Anda bagaimana? Apakah Anda juga menjagokan Portugal? Karena mungkin bisa dibilang ini menjadi salah satu ajang terakhir besar bagi Ronaldo ya, CR7. Dan kalau misalkan kita lihat, meskipun di pertandingan sebelumnya Portugal itu timnya sih yang banyak dihujat karena Ronaldo itu tidak dikasih bola kawan. Banyak yang ngehujat gitu ya, pass the ball gitu kawan, komentar ke beberapa pemain Portugal gitu. Bahkan pass the ball to the Ronaldo gitu. Bahkan sampai seperti itu kawan, orang-orang yang memang ingin melihat performa terakhir Ronaldo di Piala Dunia kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat nanti tidak hanya Portugal saja, ada England versus Ghana atau Inggris versus Ghana di jam 3 pagi. Lalu di jam 6 pagi ada Panama versus Kroasia. Nah ini sudah jelas ya, mungkin Kroasia akan menang ini kawan, prediksinya ya, prediksi saya. Nah mungkin ada Kolombia versus Kongo juga. Kolombia, Kongo ini memiliki performa yang cukup bagus dan luar biasa di babak grup kemarin kawan. Dan sekarang di grup K pun mereka ketemu, jadi otomatis pasti akan ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Ini besok kawan di jam 9 pagi ya, Kolombia versus versus Kongo kawan. Nah mungkin Anda bisa tambahkan saja pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811-3600-911. Lalu kawan, kalau misalkan kita lihat mengenai pantauan lalu lintas kali ini, memang terpantau masih cukup aman ya, beberapa titik sudah mulai melandai, seperti di sekitaran Kebon Agung ini sudah mulai melandai, tidak sepadat tadi, tapi di Kayutangan, Kawi itu masih cukup ramai kawan. Lalu sekitaran TL Gajayana juga sudah mulai melandai, meskipun masih ada antrian dari MT Haryono arah Unisma, atau mungkin dari arah Watugong, maupun dari arah Gajayana, itu masih ada antrian kawan. Waspadai saja untuk kali ini, kurangi kecepatan, tetap fokus dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
4: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api interaktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Renu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
3: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
5: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi di sanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
3: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.
2: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan untuk di malam hari ini kawan ya, kita lihat mengenai cuaca terlebih dahulu kawan. Kalau misalkan untuk saat ini cuaca di sekitaran Kota Malang itu cerah kawan ya. Jadi beberapa titik yang ada di Kota Malang itu cerah, ada yang cerah berawan. Dan tadi sore bahkan sempat ada potensi hujan ekstrim ya, cuaca ekstrim. Nah, tapi saat ini masih aman kawan. Terakhir dari EWS Juanda menginformasikan ada masa berlaku peringatan dini dari jam 19.30 sampai 22.30 kawan. Tapi bukan Kota Malang, lalu Kabupaten Malang dan Kota Batu, bukan wilayah peringatan dini, hanya wilayah potensi meluas. Jadi masih cukup aman. Nah, kalau potensinya itu memang terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak kawan. Waspadai saja dari jam 19.30 sampai 22.30 ya. Itu Kota Malang, Kota Batu ini sedikit, lalu Kabupaten Malang itu terdampak. Waspadai saja kawan sampai nanti malam, dan Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas, pantauan cuaca di sekitaran Anda beserta kondisi-kondisi lain yang ada di dalam kota ini, kirimkan di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira Malang, kampus untuk semua biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Dani kawan, kita coba putarkan ya.
8: Ya, mungkin Ronaldo, Messi kan menjadi inspirasi sepak bola dan dunia ya Mas ya.
2: Betul.
8: Bagaimana Ronaldo respect? Bagaimana Messi dengan sirkusnya di sepak bola? Bahkan waktu Argentina
2: ini saya percepat dikit ya,
8: 4 tahun lalu menang itu pun,
2: oh iya betul,
8: lolos dari babak pertama, babak kedua sampai final dan di akhirnya juara, banyak yang bilang itu settingan.
2: Oke.
8: Kayak jalannya Messi dimudahkan.
2: dimudahkan.
8: Termasuk kali ini salah satu ikon dunia Ronaldo di tahun ini, yang mungkin juga sepak bola terakhirnya. Ya, mungkin FIFA juga akan memberi settingan yang sejak sebelum Piala Dunia bergulir, banyak orang yang menduga seperti itu. Karena okay, banyak orang melihat Ronaldo pantas lah untuk membawa Portugal menjadi juara dunia. Dan memang itu juga satu piala yang mungkin belum dimiliki oleh
2: Ronaldo.
8: Ronaldo ya.
2: Iya betul.
8: Jadi banyak yang menduga akan terjadi settingan. Kita akan lihat apakah jalannya Ronaldo dimudahkan untuk menuju ke babak puncak. Ya, di tengah dihujatnya permainan yang nggak terlalu bagus dari Ronaldo ya. Tapi Ronaldo itu juga masih didukung oleh teman-temannya sebagian, meskipun ada konflik kamar ganti.
2: Betul. Nah, itu ada konflik di kamar ganti memang kawannya. Jadi ada beberapa pemain yang terlihat tidak mau mengumpan ke Ronaldo. Jadi Ronaldo sudah cari posisi gitu ya. Kan Ronaldo bukan playmaker kawannya. Jadi mereka hanya menunggu bola. Ronaldo hanya menunggu bola. Jadi otomatis saat dia tidak dikasih bola ya dia diem saja gitu ya, kayak orang linglung. Nah, itu banyak yang berkomentar mengenai hal itu dan sangat disayangkan gitu. Terima kasih Pak Dani untuk komentarnya. Dan kalau misalkan kita kembali ke pantauan lalu lintas malam hari ini, kita masih memantau Kota Malang ya. Dan ternyata di Kota Malang ini sudah mulai lancar loh kawan. Hari Selasa ya, hari Selasa di jam 19.58 kali ini masih aman kawan, lalu lintas di titik-titik lain, di titik-titik yang mungkin cukup padat, tapi di Gadang ini masih cukup ramai. Lalu sekitaran Kayu Tangan ini ya, Kayu Tangan ramai kawan. Apakah memang sudah mulai liburan ya, liburan sekolah ini, jadi otomatis banyak titik-titik seperti Kayu Tangan itu ya, kafe-kafe sudah mulai ramai lagi. Nah, ini bisa bagikan saja ke WhatsApp kami. Dan disabilillah ternyata cenderung lebih aman untuk kali ini. Yang mengarah ke utara pun juga ramai lancar. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di jalanan yang mungkin saat ini Anda lewati kawan, bisa kirimkan melalui dokumentasi melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3600-912. Pilih sehat, pilih RSUB. We'll be right back.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, sertifikasi aset daerah Kota Malang akan dituntaskan dalam 2 hingga 3 tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Malang memberikan target penyelesaian proses sertifikasi seluruh aset milik Pemkot akan selesai dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan. Kepala BKAD Kota Malang Subhan mengatakan, per Juni 2026, aset daerah Kota Malang secara keseluruhan mencapai 8.264 bidang tanah yang terdiri dari 4.285 bidang tanah bersertifikat dan 3.979 bidang tanah belum bersertifikat. Kata Subhan, dari jumlah total sudah 53% aset milik Pemkot yang tersertifikasi dan masuk dalam catatan kartu inventaris barang KIBA ini ya, untuk mengantisipasi penguasaan oleh pihak-pihak tidak berwenang yang bisa munculkan sengketa lahan. Kawan, DPRD Jatim dukung tes HIV calon pengantin untuk cegah penularan dalam keluarga. Wakil Ketua Komisi DPRD Jatim Hikmah Bafaki mengatakan pemeriksaan ini bukan untuk menambah beban, tetapi bentuk perlindungan bagi calon pasangan yang pasangan sebelum memasuki pernikahan. Hikmah menambahkan agar screening HIV dan edukasi kesehatan reproduksi terus diperluas, mengingat Jawa Timur masih mencatat jumlah kasus HIV AIDS yang tinggi secara nasional. Maka dari itu, langkah ini dinilai penting untuk menekan penularan sekaligus menjaga kesehatan keluarga di masa depan. Kawan, Wamendikta Saintek dorong pendirian konsorsium perguruan tinggi Sulteng. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan mendorong perguruan tinggi di Sulawesi Tengah memperkuat kolaborasi melalui konsorsium perguruan tinggi untuk menghadirkan solusi nyata beberapa persoalan daerah. Fauzan menyampaikan perguruan tinggi harus terus melakukan transformasi agar tidak berkembang dari sisi kelembagaan, namun juga berdampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Fauzan menegaskan energi luar biasa yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah menjadikan kekuatan yang bisa mengkapitalisasi seluruh potensi dan kepakaran perguruan tinggi serta mampu mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kembali lagi dengan saya Ilham Riza yang akan memandu perjalanan Anda di malam hari ini di City Report malam ya, di jam 8 tentunya. Kondisi cuaca, suhu cuaca di malam hari ini juga berada di sekitar 20 derajat Celcius ya, ini untuk daerah Tlogomas. Sedangkan untuk kelembapan udaranya berada di 96%. Sedangkan untuk kecepatan angin berada di 1,2 km per jam kawan. Lalu untuk kondisi lalu lintas di malam hari ini untuk kawasan daerah Tlogomas ini juga masih terpantau relatif ramai lancar kawan. Ini bagaimana di daerah kawasan Anda, lokasi cuaca maupun traffic pada malam hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 36 9 11.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi, sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
6: Mas, ciloknya 10.000 ya?
5: Oh iya bu, plastik biasa ta?
6: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
5: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
6: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
5: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
6: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
5: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
6: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ini ya, Ilham Riza, yang masih menemani Anda di program City Report di malam hari ini. Dan saya sekarang juga sedang live TikTok kawan di @cityguide911fm. Bisa Anda pantau juga melalui TikTok kami. Dan tentunya kawan, nah ini kita ngobrol tentang fasilitas umum yang seharusnya itu bisa dinikmati bersama. Nah, ternyata juga masih menjadi sasaran tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Di Kota Malang sendiri kawan, sejumlah anjungan air siap minum atau ASM ini juga ditemukan dalam kondisi rusak dan juga penuh coretan vandalisme. Ini nih, padahal fasilitas ini pastinya disediakan Pemkot sebagai layanan air minum gratis bagi masyarakat di ruang publik. Menanggapi hal tersebut kawan, anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Rendra Mas Drajat Safaat, menyayangkan aksi perusakan tersebut. Nah ini menurutnya ASM yang dibangun menggunakan anggaran negara untuk memenuhi yang namanya kebutuhan dasar warga akan akses minum air minum yang aman dan juga terjangkau. Rendra ini menegaskan fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat seharusnya dijaga bersama, ini bukan malah dirusak kawan, apalagi yang dirugikan nantinya adalah masyarakat sendiri karena kehilangan akses terhadap layanan publik yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara gratis kawan. Ia juga menyoroti bahwa ini vandalisme terhadap aset publik bukan kali pertama terjadi di Kota Malang. Sebelumnya seperti halte, ada juga taman kota kalau nggak salah ya, hingga berbagai fasilitas umum lainnya ini juga sempat menjadi sasaran aksi serupa. Nah, oleh karena itu kawan, DPRD mendorong adanya langkah yang lebih serius dari pemerintah untuk mengusut dan juga menindak pelaku sesuai aturan yang berlaku. Selain itu masyarakat juga diajak untuk ikut serta menjaga fasilitas publik ini agar tetap nyaman digunakan bersama. Nah ini kawan, bagaimana nih menurut Anda, apakah perlu sanksi yang tegas bagi pelaku vandalisme agar fasilitas publik di Kota Malang itu bisa lebih terjaga, atau Anda ada pendapat lain tentang aksi vandalisme yang sedang viral ini ya, yang sedang viral kayak menyoret-nyoret fasilitas anjungan air siap minum itu? Bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di 0811 3600 911.

Football Update. Lionel Messi cetak 2 gol. Argentina sukses hajar Austria di fase grup Piala Dunia. Sang mega bintang Lionel Messi kembali menunjukkan sihirnya di atas lapangan hijau setelah berhasil mencetak 2 gol krusial untuk membawa tim nasional Argentina menang meyakinkan atas Austria. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Albiceleste langsung mengambil inisiatif serangan dan tampil sangat mendominasi hingga membuat barisan pertahanan Austria kewalahan menahan gempuran. Kemenangan mutlak ini tidak hanya mengamankan 3 poin penting, tapi juga menegaskan Argentina masih menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di turnamen tahun ini. Dari aksi memukau Lionel Messi, kita bergeser ke ketajaman striker monster Eropa yang juga sukses memborong 2 gol dalam laga yang berjalan sangat ketat. Skuad The Vikings, Norwegia, sukses tekuk Senegal 3-2. Penyerang andalan Norwegia Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah memborong 2 gol dalam laga sengit melawan wakil Afrika, Senegal. Pertandingan berjalan sangat panas dengan aksi kejar gol yang menegangkan, di mana Senegal sempat memberikan perlawanan Spartan sebelum akhirnya tunduk oleh efek aktivitas serangan balik Norwegia. Skor tipis 3-2 ini menjadi bukti ketatnya persaingan, sekaligus mengamankan posisi penting bagi skuad The Vikings di papan klasemen sementara. Tidak hanya diwarnai oleh hujan gol dari para striker top dunia, pertandingan hari ini juga diwarnai oleh drama cuaca ekstrim serta aksi kebangkitan yang luar biasa. Drama badai petir dan comeback manis, Prancis gilas Irak 3-0. Aljazair menang tipis 2-1. Laga antara Prancis melawan Irak di Philadelphia sempat diwarnai drama besar, di mana pertandingan harus dihentikan selama lebih dari 2 jam akibat badai petir hebat yang melanda tepat saat turun minum. Setelah laga dilanjutkan, skuad Prancis justru tampil jauh lebih menggila dan sukses menggilas Irak dengan skor telak 3-0 lewat 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol tambahan Ousmane Dembele. Sementara itu, pertandingan lainnya, Aljazair menunjukkan mentalitas baja saat menghadapi Yordania meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Nizar Al-Rasdan di babak pertama. Skuad The Phoenix bangkit di paruh kedua lewat gol Nadir Ben Bouali dan gol penentu dari Amin Guiri di menit ke-82 yang memastikan kemenangan comeback dramatis 2-1, sekaligus memupus harapan Yordania untuk melaju ke babak selanjutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: questions for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
2: City Guide 911 FM.

Ya kawan, komposisi dari Gia Indrawari ini ya, Jiwa Yang Hilang, yang sudah hadir di menit 20 lebih 32 menit kawan. Dan tentunya lagu Jiwa Yang Persedih Gia Indrawari ini yang dirilis pada tahun 2023 dengan nuansa ini pop balad ini yang sangat kuat. Dari awal lagu kita juga sudah disambut ya dengan aransemen yang sederhana, ada dominan piano, serta lalu perlahan dibangun menjadi lebih emosional ini ya. Lebih emosional di bagian refnya dan sederhana, tapi justru itu membuat pesan lagunya itu lebih dalam ya. Jiwa Yang Bersedih tentunya ini juga bercerita tentang seorang yang terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya sedang lelah secara batin. Lagu ini juga menggambarkan kondisi banyak orang yang sering memendam perasaan, berusaha tetap tegar, padahal kawan di dalam dirinya itu sedang tidak baik-baik saja. Ternyata juga ada pesan kuat lagi nih di lagunya, bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, tidak apa-apa untuk lelah, dan tidak semua hal harus dipendam sendiri. Bahkan kadang kita itu juga hanya butuh didengar tanpa harus dihakimi. Tentu saja Gia sendiri juga pernah menyampaikan ya, bahwa lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya saat ia berada di titik lelah dan juga hampir menyerah dalam perjalanan musiknya. Dari situ lagu ini akhirnya menjadi semacam ruang untuk berdamai dengan diri sendiri kawan. Halo kawan, kita akan bergeser. Informasinya sudah kita terima melalui WhatsApp. Ada Bu Sonya. Selamat malam Bu Sonya. Ini mengabarkan, halo 911, ini saya posisi perjalanan ke Blitar. Ini macet panjang. Mohon infonya, ini di mana ini Bu? Oh, Bu Sonya juga mengirimkan maps ya, mengirimkan pantauan traffic. Ini sekarang Bu Sonya berada di Banjarsari, Kabupaten Blitar. Itu Bu Sonya sekarang posisinya. Kita masih belum ada info lanjutan ini Bu Sonya. Kemungkinan padatnya karena kenaikan volume kendaraan ini ya Bu ya. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melewati di daerahnya ini, di mana nih, di Banjarsari ya, Banjarsari. Mungkin kawan-kawan yang sedang melewati area Banjarsari ini juga mengarah ke SPBU Selorejo. Mungkin bisa kawan-kawan informasikan ya. Nah ini katanya Bu Sonya kok macetnya panjang, kira-kira ada apa ini? Nah ini bisa kawan-kawan informasikan. Dan atau Bu Sonya sekarang kondisinya di sana bagaimana Bu? Apa masih tetap macet atau sudah lancar ini Bu Sonya? Bisa Bu Sonya kabarin kembali ya ke kami di 0811-3600-911. Lalu kami juga mau menyapa kawan-kawan yang ada di live TikTok ini ya. Ada Pak Joko, selamat malam Pak Joko. Ini Pak Joko dari Probolinggo ternyata. Ya, ini

Terima kasih Pak Joko yang sudah bergabung melalui live TikTok kami. Terus tadi Pak Joko juga memantau kondisi cuaca di sana kawan. Untuk sekarang cuacanya gerimis doang itu katanya. Baik, terima kasih Pak Joko atas informasinya cuaca di daerah Probolinggo. Atau kawan-kawan di malam hari ini yang sudah mantau live TikTok kami atau sedang mendengarkan 911 FM, bisa Anda informasikan kembali kawan gimana pantauan cuaca di malam hari ini atau arus lalu lintas yang sedang Anda lewati sekarang. Ini melalui WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: wisdom.
1: Saya pernah merasakan kegagalan yang parah. Jadi kegagalan bukan dari karir sebetulnya. Dari tujuan saya sebagai musisi itu ada yang belum tersampaikan waktu saya masih di God Bless di era zaman semut hitam. Jadi waktu tour itu saya merasakan sebetulnya God Bless itu gak harus seperti ini gitu. Jadi misalnya dalam penanganan peralatan, penanganan EO terhadap band itu sendiri. Jadi saya merasa berontak waktu itu. Berontak cuman saya hanya saya sendiri tanpa didukung oleh pemain yang lain gitu. Jadi saya merasakan harusnya God Bless itu ditangani kayak begini. Harusnya show itu begini. Saya punya cita-cita dulu. Karena sebelumnya saya di Bentul. Bentul kan band besar. Jadi peralatan, tour. Misalnya dalam tour itu disediakan ya mobil yang memadain gitulah. Jadi naik bus yang kayak apa ya. Pokoknya banyak lah. Makanya saya waktu itu dirikan Gong 2000 ya cuman karena itu. Jadi pengen mencapai ya kalau band itu harusnya begini, punya warna sendiri, punya Gong kan warnanya agak lain. Sampai udah coba saya bikin di luar itu yang tanpa embel-embel dari promotor lama atau itu, saya bikin sesuatu yang baru gitulah. Makanya saya didukung oleh waktu itu sama Jarum kan, makanya saya bikin Gong 2000. Jadi main band menurut saya, main band itu bukan hanya main band, diri kita harus pinter sendiri, grup itu harus baik sendiri, bukan. Tanpa didukung oleh suatu organisasi yang bagus, itu gak akan jadi band itu. Jadi kita berhasil itu juga karena kita punya teknis yang baik, kita punya kru yang baik, kita punya tujuan. Kalau sendiri aja gak bisa, sebagus band apa kalau itu berantakan, pasti akan berantakan. Saya Ian Antono, gitaris God Bless, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih dengan saya yang masih menemani Anda di perjalanan Anda tentunya di malam hari ini di program City Report malam ya. Nah, tentang aksi vandalisme kawan, ini juga mendapat kecaman ini ya dari Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, ini Pak Priyo Sudibyo. Tentunya aksi vandalisme yang merusak anjungan air siap minum di sejumlah ruang publik ini, bahkan pihaknya juga menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap membawa kasus ini ke jalur hukum kawan. Nah, sebetulnya ya fasilitas ini sebenarnya dibangun dengan niat baik, tujuannya sederhana, tapi itu penting, yaitu menyediakan akses air minum secara gratis yang aman dan tentunya juga bisa digunakan oleh masyarakat ya di ruang publik. Dan tentu saja kawan, pembangunannya pun juga menggunakan anggaran dari APBD atau bisa kita bilang dari uang rakyat juga nih ya. Namun sayangnya kawan, fasilitas yang seharusnya dijaga bersama, bah, ini justru kembali jadi sasaran aksi vandalisme. Coretan dan perusakan ini membuat fungsi layanan menjadi terganggu dan merusak estetika ruang publik. Nah, ini menanggapi hal tersebut, Direktur Tugu Tirta menyebut aksi tersebut bukan hanya merusak fasilitas, ini juga mencerminkan rendahnya kepedulian sosial. Bahkan, ia juga menegaskan kawan, pelaku juga bisa dijerat dengan KUHP yang baru ya, dengan ancaman hukuman hingga 2,6 tahun penjara, ditambah lagi aturan dari Perda Ketertiban Umum Kota Malang. Nah, pihak Tugu Tirta sendiri juga menegaskan tidak mungkin dong mengawasi seluruh fasilitas publik selama 24 jam penuh. Karena itu, mereka ini juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga, bahkan melaporkan jika melihat langsung aksi perusakan yang berada di lapangan. Nah, karena pada akhirnya fasilitas publik ini juga kembali untuk kita semua kawan. Nah, kalau dirusak, yang dirugikan juga kita sendiri, begitu kawan. Itu ujarnya dari Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, itu kawan. Nah, atau ada di malam hari ini ingin menginformasikan tentang cuaca ataupun lalu lintas, atau juga ingin berpendapat tentang vandalisme, itu juga bisa Anda sampaikan kawan kepada WhatsApp kami di 0811 3600 911. Lalu tadi untuk di live TikTok kawan, ini juga Orlin ini sudah bergabung. Ini Sumawe hadir dan Sumawe itu aman. Nah, siap Orlin ini ya. Atau kawan-kawan yang ingin menginformasikan cuaca dan juga lalu lintas, bisa Anda sampaikan juga ya ke kami, dan kami juga sedang live TikTok di 911 di @citygate911fm ya. Atau bisa mengabarkan informasinya melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol lalu ke Capanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak ya, itu terpantau tidak ada kendala. Dan sekitaran Waru Utama kawan, tepatnya di Surabaya Porong yang mengarah ke sekitaran Krian, Mojokerto, Kertosono lalu ke Solo juga masih aman lancar. Dan yang mengarah ke sekitaran Gempol Rembang lalu sampai ke Pasuruan Probolinggo atau Paspro juga masih aman lancar. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami atau sosial media di @city9911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan,

0: panen atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, fasilitas publik dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang terkena vandalisme. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Priyo Sudibyo mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan vandalisme di fasilitas sanjungan air siap minum atau ASM di kawasan Kayutangan Heritage, Jalan Basuki Rahmat. Kata Priyo, fasilitas publik tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara aman dan gratis. Tapi coretan vandalisme jelas mengganggu fungsi serta estetikanya. Lebih lanjut, pria berharap masyarakat bisa ikut menjaga aset publik dengan melaporkan ke pihak terkait jika ada kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas umum seperti vandalisme di lingkungan sekitarnya. Kawan, DPRD Jatim sebut pemadaman listrik bergilir mengancam ekonomi rakyat. Anggota Komisi BDPRD Jatim Husnul Huluk meminta pemerintah dan PLN segera mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa daerah. Husnul menambahkan pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga berdampak pada peternak dan pelaku UMKM yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya. Sementara Husnul meminta agar persoalan ini segera dituntaskan supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Kawan, Menpora sebut nobar Piala Dunia gerakan pertumbuhan ekonomi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI, Erick Thohir menyampaikan, kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan, melainkan juga memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Erick menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan nobar Piala Dunia ini. Erick meyakini adanya acara ini, aktivitas ekonomi bisa tumbuh secara menyeluruh di beberapa daerah. Lebih lanjut, Erick menambahkan, sebanyak 7.200 lokasi titik nobar yang diperoleh membuat dirinya meminta kepada pihak Kemendagri agar para pemangku daerah juga berupaya menyelenggarakan kegiatan nobar di wilayah masing-masing. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani perjalanan Anda di malam hari ini di jam 9 malam kawan. Sedangkan untuk pantauan lalu lintas pada malam ini kawan ya, masih tergolong aman, lancar. Nah ini bagaimana di kawasan Anda sekarang ini kawan, apakah aman atau ada titik-titik kemacetan? Nah ini bisa Anda infokan kepada kami. Atau cuaca di malam hari ini bagaimana pantauan di daerah Anda kawan? Dan sedangkan untuk suhu cuaca pada malam hari ini, kawasan area Tlogomas berada di 20 derajat Celcius ya. Ya ini cukup lumayan ya, cukup lumayan sejuk di malam ini. Ini tentunya kawan-kawan juga bisa update traffic malam yang sedang Anda lalui sekarang, atau juga cuaca bisa Anda konfirmasikan ke kami di 0811 3600 911. Dan saya juga sedang live TikTok kawan di @cityguide911fm.

0: Bigayt 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Syndicate 911 FM, guidance for your life, kawan. Di malam hari ini juga ada informasi yang sudah masuk ini ya di WhatsApp kami. Ada Pak Fahmi, selamat malam Pak Fahmi. Ini juga mengabarkan ya di daerah Sawo Jajar menuju ke arah Wendit, kondisinya cuacanya hangat suhunya, oke. Dan pantauannya juga ada gerimis tipis-tipis. Ini juga menginfokan juga ada jalan berlubang di daerah depan area SD Islam Baitul Makmur. Nah, ini Pak Fahmi mengirimkan voice note, kawan. Kita perdengarkan dulu ya voice note-nya dari Pak Fahmi.
1: Selamat malam C3FM.
0: Selamat malam Pak Fahmi.
1: Kami Fahmi, saya Fahmi di area Sawo Jajar menuju ke area utara Mendit. Itu saya mau menyampaikan kondisi cuaca. Ini hawanya hangat, hangat cenderung sumuk ya. Kemudian sedikit gerimis tipis-tipis kecil-kecil di area jalan perusahaan menuju ke Mendit ini. Kemudian saya mau informasikan, mungkin bisa disampaikan ke dinas terkait, ada sedikit jalan berlubang di depan area SD Islam Baitul Makmur ke utara sedikit itu sudah ditandai pilox putih, cuman belum ada tindakan. Juga di depan perumahan Permata Jingga itu sebelum jembatan kalau dari selatan itu cukup perlu diwaspadai karena kalau sepeda motor bahaya itu bisa terjadi laka.
0: Betul.
1: Kalau tidak bisa menghindari lubang tersebut. Terima kasih, selamat malam, sedikit daya selalu.
0: Oke, selamat malam juga Pak Fahmi. Nah, ini sebelumnya Pak Fahmi ada fotonya apa tidak ini Pak yang Pak Fahmi laporkan ini ya di jalan berlubang di daerah SD Islami sama apa tadi di daerah mana tadi ya, pokoknya ada dua itu kemungkinan Pak Fahmi ada fotonya. Nah, kalau ada fotonya bisa kekirimkan ke kami lagi Pak ya di 0811 3600 911, nanti biar akan kami teruskan ke pihak terkait yang menangani tersebut, kawan. Ya, program makan bergizi gratis atau MBG ini juga kembali menjadi perhatian. Kali ini, Kamar Dagang dan juga Industri atau Kadin Jawa Timur mengumpulkan puluhan pengelola dapur MBG dari berbagai daerah untuk duduk bersama mencari solusi atas sejumlah persoalan yang sedang dihadapi para mitra program tersebut. Ini dalam pertemuan yang digelar di Sidoarjo, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyampaikan menyampaikan berbagai kendala yang mereka alami mulai dari operasional dapur saat masa libur sekolah. Nah, ini pastinya dapur yang sementara juga dihentikan operasinya ya, hingga dapur baru yang sedang bersiap beroperasi. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto menegaskan bahwa sejak awal ini pihaknya juga mendukung penuh program makan bergizi gratis. Menurutnya program ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak yang nantinya akan menentukan kualitas generasi masa depan. Ia mengatakan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada berbagai kendala atau bahkan ini dugaan penyimpangan, hal tersebut tidak boleh menggeser tujuan utama programnya. Jika ada pelanggaran, biarlah diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun program tersebut juga harus tetap jalan kawan ya, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, ini menariknya lagi, Kadin Jatim juga menilai program MBG bukan hanya berdampak pada kesehatan anak-anak ya, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah mulai dari petani, peternak, pedagang sayur, pemasok bahan pangan hingga UMKM ikut merasakan manfaat dari berjalannya program ini. Nah, bahkan satu dapur MBG disebut mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja dan melibatkan belasan pemasok bahan baku dalam rantai distribusinya. Yang artinya itu ada banyak sektor ekonomi yang ikut bergerak berkat program ini ya. Karena itu, Kadin Jawa Timur juga mengajak seluruh pihak untuk terus membuka ruang dialog dan mencari solusi solusi bersama agar program MBG ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Pastinya beberapa problematik-problematik tentang MBG pasti juga ada ini ya. Ini menurut kawan-kawan ini bagaimana, selain meningkatkan gizi anak-anak, apakah program makan bergizi gratis ini juga sudah mulai memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat daerah. Atau kawan-kawan mempunyai pendapat lain tentang MBG, bisa Anda sampaikan kepada kami kawan melalui WhatsApp di 0811-3600-911. Dan kali ini terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Kali ini saya mau menyapa ada Cece Christine ya. Ini Cece Christine menyapa dari Blitar. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton live TikTok saya. Dan ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm. Lalu ada lagi siapa ini? Pak Muhammad. Pak Muhammad SW, Bangka dan Kayu Tangan gimana aman? Ini keadaan apa ini? Keadaan tentang lalu lintasnya atau gimana ini? Nah, ini bisa diperjelas lagi ya untuk saya pantau di kawasan Kayu Tangan sendiri kawan. Nah, ini kawasan Kayu Tangan sendiri di trafiknya juga cukup lumayan rame ya. Cukup lumayan rame ini untuk saya pantau di kawasan Kayu Tangan Heritage ini. Nah, ini hati-hati aja kawan yang mau melintas ke Kayu Tangan. Nah, ini saya pantau melalui traffic, lalu lintasnya cukup lumayan ramai. Nah, itu. Terima kasih. Merah Merona. Oh, kalau merah Merona ini campuran ya, ada merah Merona, ada juga kuning. Nah, itu. Ini bisa yang Anda lewat ke Kayu Tangan diharapkan berhati-hati. Itu untuk pantauan trafiknya ini Pak, siapa ini? Pak Muhammad ini ya, Pak Muhammad. Untuk pantauan trafiknya ada terlihat merah dan juga kuning. Jadi yang mau melintas ke sana dimohon hati-hati. Dan juga kawan-kawan yang sedang melintas di area Kayu Tangan Heritage, bisa Anda kabarkan ya melalui kami di 0811 3600 911.

Social Update. Lionel Messi cetak 2 gol. Argentina sukses hajar Austria di fase grup Piala Dunia. Sang mega bintang Lionel Messi kembali menunjukkan sihirnya di atas lapangan hijau setelah berhasil mencetak 2 gol krusial untuk membawa tim nasional Argentina menang meyakinkan atas Austria. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Albiceleste langsung mengambil inisiatif serangan dan tampil sangat mendominasi hingga membuat barisan pertahanan Austria kewalahan menahan gempuran. Kemenangan mutlak ini tidak hanya mengamankan 3 poin penting, tapi juga menegaskan Argentina masih menjadi salah satu kekuatan paling menakutkan di turnamen tahun ini. Dari aksi memukau Lionel Messi, kita bergeser ke ketajaman striker monster Eropa yang juga sukses memborong 2 gol dalam laga yang berjalan sangat ketat. Skuad The Vikings, Norwegia, sukses tekuk Senegal 3-2. Penyerang andalan Norwegia Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah memborong 2 gol dalam laga sengit melawan wakil Afrika, Senegal. Pertandingan berjalan sangat panas dengan aksi kejar gol yang menegangkan, di mana Senegal sempat memberikan perlawanan Spartan sebelum akhirnya tunduk oleh efektivitas serangan balik Norwegia. Skor tipis 3-2 ini menjadi bukti ketatnya persaingan, sekaligus mengamankan posisi penting bagi skuad The Vikings di papan klasemen sementara. Tidak hanya diwarnai oleh hujan gol dari para striker top dunia, pertandingan hari ini juga diwarnai oleh drama cuaca ekstrim serta aksi kebangkitan yang luar biasa. Drama badai petir dan comeback manis, Prancis gilas Irak 3-0. Aljazair menang tipis 2-1. Laga antara Prancis melawan Irak di Philadelphia sempat diwarnai drama besar, di mana pertandingan harus dihentikan selama lebih dari 2 jam akibat badai petir hebat yang melanda tepat saat turun minum. Setelah laga dilanjutkan, skuad Prancis justru tampil jauh lebih menggila dan sukses menggilas Irak dengan skor telak 3-0 lewat 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol tambahan Ousmane Dembele. Sementara itu, pertandingan lainnya, Aljazair menunjukkan mentalitas baja saat menghadapi Yordania meski sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Nizar Al-Rasdan di babak pertama. Skuad The Phoenix bangkit di paruh kedua lewat gol Nadir Ben Bouali dan gol penentu dari Amin Guiri di menit ke-82 yang memastikan kemenangan comeback dramatis 2-1 sekaligus memumpus harapan Yordania untuk melaju ke babak selanjutnya. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar sejuta euforia. Saya Iqbal Zulkarnain pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: guidance for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Ma, ada kabar gembira.
4: Apa sih, heboh banget?
3: Ma, sekarang kita bisa kredit rumah di Skyland lewat BCA loh.
4: Yang bener.
5: Benar, dengan program 3 juta rumah yang dikampanyekan pemerintah pusat, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti yang menaungi Skyland Property Nusantara bekerjasama dengan BCA di program KPR Sejahtera. Ini program baru dari BCA di Malang Raya dan hanya Skyland Property Group yang bisa bekerjasama dengan BCA untuk KPRS. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life starts with you.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CityGate911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih dengan saya Ilham Riza menemani Anda di program City Report ya pada malam hari ini kawan. Dan kita move dulu ke WA ini ya, yang sudah masuk kabarnya. Oh, ini ada Pak Ahmad. Soal MBG itu, Pak Ahmad, itu soal MBG adalah warisannya program Pak Jokowi. Nah, ini semua orang tahulah Pak Jokowi itu siapa. Nah, mulai dari mobil SMK, IKN dan sebagainya. Nah, ini kebanyakan program Jokowi itu banyak dipakai sebagai ladang korupsi itu katanya ya. Ya, tanya Pak Ahmad begitu kawan. Nah, ini badan lembaga internasional menominasikan Jokowi itu sebagai orang paling korup di dunia. Bukalah mata Anda, jujurlah pada diri sendiri, itu katanya Pak Ahmad ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Lalu ada Pak Rahmat, tadi Pak Ahmad, sekarang Pak Rahmat kawan. Untuk kayu tangan kondisinya lancar ya, untuk komen MBG itu ketua Kadin, kira-kira kalau anaknya dikasih makan senilai 8.000 kita-kita mau makan atau tidak, terus kira-kira gizinya dari mana dengan kondisi harga bahan pangan sekarang yang mahal-mahal. Itu pendapatnya dari Pak Ahmad dan juga Pak Rahmat itu ya. Mungkin

Kawan-kawan, di malam hari ini ada pendapat lain tentang MBG. Nah, bisa Anda sampaikan kawan ya di 0811 3600 911, mau on air juga boleh pendapatnya ya. Pendapat Anda bisa kami on airkan juga enggak apa-apa ini ya. Bisa kita Anda mau berpendapat tentang MBG, mau on air silahkan kawan. Masih kami tunggu. Dan apa, Rahmat Sakti tadi juga mengirimkan sebuah foto kawan untuk daerah Kayu Tangan, kita tampilkan ke radio visual live kita ya. Nah, ini terpantau rame lancar, aman ini ya, aman terkendali. Nah, itu dari Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat untuk informasinya. Atau kawan-kawan di malam hari ini ingin menginformasikan tentang cuaca ataupun arus lalu lintas yang sedang Anda lalui, bisa Anda kabarkan ke kita ya di 0811 3600 911. Dan kali ini kita move, ada kabar dari pos pantau Semeru ini ya. Ini telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 21.33 ini. Namun untuk tinggi kolom abu tidak teramati, erupsi ini juga terekam di seismogram kawan dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 6 detik. Dan untuk saat ini kawan, statusnya Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di level siaga kawan. Itu dia. Nah, sekarang saya juga masih live TikTok ya di @citygate911fm. Anda juga bisa mengabarkan kondisi cuacanya ataupun lalu lintas di malam hari ini. Ini bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Inside.
1: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal realisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Spenduk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan,

0: Salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang sudah, yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
1: Ya.
0: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
3: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraannya berat, semacam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, di katakan dari Jalan Raden Intan terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir, kan begitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar, kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar, ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih memandu Anda di program City Report malam ini ya. Kawan, untuk program layanan MBG di Kota Malang, nah ini tentu saja sementara waktu dihentikan mulai 22 Juni 2026 ya. Penghentian operasional ini dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ketika Kartika Nawa Kota Malang. Namun tenang kawan ya, penghentian ini bukan karena masalah pelayanan saja, melainkan untuk melakukan perawatan dapur, penataan administrasi, serta penggantian sejumlah peralatan yang sudah layak digunakan. Ini Kepala SPPG Kartika Nawa Muhammad Ilham Syah menjelaskan ini ya, selama masa jeda operasional, para relawan memang diliburkan. Meski begitu, beberapa personel inti seperti Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Masa libur itu saja dimanfaatkan untuk membenahi berbagai fasilitas pendukung di dapur. Ini mulai dari penggantian wajan, alat masak, alat pemotong sayur, perbaikan jalur pipa hingga blower yang menjadi bagian penting dalam operasional dapur ini ya. Begitu kawan, menurut Ilham ini seluruh biaya perawatan dan perbaikan tersebut ditanggung oleh pihak mitra pengelola, bukan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Nah, kabar baiknya kawan, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau pengurangan relawan selama masa penghentian sementara itu. Semua relawan hanya diliburkan saja sambil menunggu operasional itu kembali berjalan. Saat ini pihak SPPG juga menargetkan dapur bisa kembali beroperasi pada tanggal 13 Juli mendatang. Meski jadwal tersebut masih menyesuaikan hasil pemeliharaan dan juga evaluasi sedang berlangsung. Nah, selama masa libur sekolah, BGN juga tengah melakukan audit evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program MBG ya. Itu mulai dari kelayakan dapur, tata kelola operasional, keamanan pangan, hingga skema insentif bagi relawan dan juga mitra program. Nah, langkah ini juga dilakukan agar MBG kembali berjalan. Kualitas pelayanan, keamanan makanan, dan kenyamanan penerima manfaat itu bisa semakin optimal. Nah, jadi penghentian sementara ini bukan berarti program ini berhenti kawan ya, melainkan menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan agar pelayanan makan bergizi gratis ke depan bisa berjalan lebih baik dan lebih berkualitas itu. Dan di malam hari ini kawan, ada Pak Faris Rizky Wijaya yang berpendapat ini ya, menurut saya terdapat pergeseran fokus pemerintahan sebelumnya dan sekarang. Untuk pemerintahan Presiden Jokowi lebih menitik beratkan pada investasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, bendungan, dan kawasan industri yang dapat mendatangkan investasi dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sementara itu, di pemerintahannya Pak Prabowo ini lebih menonjolkan program makan bergizi gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM, tetapi secara karakter anggarannya juga lebih bersifat konsumtif karena manfaatnya juga langsung habis nih setelah dikonsumsi. Dan keduanya memiliki tujuan yang baik, namun tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan agar negara tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hari ini, tapi juga tetap membangun fondasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Itu kawan, pendapatnya Pak Faris Rizky Wijaya. Terima kasih untuk Pak Faris Rizky Wijaya pendapatnya. Atau mungkin kawan-kawan mempunyai pendapat lain, bisa Anda sampaikan ke kami ya di 0811 3609 11.

Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak aman lancar kawan. Bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan jalan-jalan ke arah barat Kabupaten Malang, ke satu tempat yang tenang, adem dan punya peran penting sejak puluhan tahun lalu. Namanya Waduk Selorejo, yang berada di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang. Waduk Selorejo ini bukan tempat wisata yang tiba-tiba ramai, karena sejak awal tempat ini dibangun sebagai bendungan serbaguna. Fungsinya, untuk mengatur aliran Sungai Kunto, membantu irigasi pertanian, mengendalikan banjir, sekaligus menjadi pembangkit listrik tenaga air. Sebelum waduk ini ada, wilayah di sekitarnya kerap mengalami banjir saat musim hujan dan kekurangan air ketika kemarau. Dari situlah Selorejo dibangun dan perlahan mengubah wajah kawasan Ngantang. Seiring waktu berjalan, genangan air yang terbentuk justru menciptakan pemandangan alam yang luas dan menenangkan. Lembah sungai berubah menjadi hamparan air, dikelilingi perbukitan dengan latar Gunung Kelut, Gunung Kawi, dan Gunung Anjas Moro. Dengan luas area sekitar 650 hektar dan berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, udara di sekitar Waduk Selorejo terasa sejuk dan bersih, terutama saat pagi hari ketika kabut tipis kadang masih turun. Di Waduk Selorejo, Anda tidak perlu terburu-buru, ada yang datang untuk duduk santai di tepi waduk, ada yang memancing, ada juga yang naik perahu untuk berkeliling. Kalau Anda menyukai suasana tenang, tempat ini terasa pas. Tidak bising, tidak penuh wahana, cukup untuk membuat pikiran lebih rileks. Sore hari menjadi salah satu waktu favorit. Ketika matahari mulai turun, langit berubah warna dan siluet pegunungan terlihat semakin jelas. Sunset di Waduk Selorejo sering membuat orang betah berlama-lama. Meski fungsinya sebagai bendungan dan pembangkit listrik masih berjalan hingga sekarang, kawasan Waduk Selorejo juga dilengkapi fasilitas wisata yang nyaman. Tersedia area parkir, warung makan, toilet, musola, hingga penginapan yang menghadap langsung ke arah waduk. Harga tiket masuknya relatif terjangkau, sehingga cocok untuk wisata keluarga, komunitas, atau sekedar jalan santai di akhir pekan. Yang membuat Waduk Selorejo berbeda, di satu sisi ia tetap bekerja sebagai sumber air dan energi, namun di sisi lain terbuka sebagai ruang wisata alam yang tenang dan ramah. Bagi Anda yang ingin ke sini, perjalanan dapat dimulai langsung dari Kota Malang. Arahkan kendaraan ke Kota Batu, lanjut ke kawasan Pucon, kemudian menuju Kecamatan Ngantang. Dari pusat Ngantang, tinggal mengikuti penunjuk arah ke Desa Pandansari, lokasi Waduk Selorejo berada. Akses jalan sudah beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kota Malang, sekitar 40 hingga 45 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan cuaca. Jadi kawan, kalau Anda sedang mencari tempat jalan-jalan yang tidak ribet, tidak ramai, tapi menawarkan suasana alam yang adem, Waduk Selorejo bisa menjadi pilihan yang pas.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 10 malam. Kawan, Satpol PP Kota Malang siapkan QR Code agar masyarakat tahu kepatuhan usaha pariwisata. Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, mengatakan pihaknya saat ini menyiapkan sistem berbasis QR Code untuk membantu masyarakat mengetahui status kepatuhan usaha pariwisata pada ketentuan perizinan dan kewajiban daerah. Kata Heru, nantinya pelaku usaha jasa pariwisata seperti hotel, guest house, restoran, rumah makan, kafe hingga tempat hiburan akan diberikan QR Code agar transparansi perpajakan dari Bapenda bisa dilihat oleh masyarakat. Sementara Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, jadi pertumbuhan investasi harus diikuti dengan kepatuhan pada regulasi. Kawan, kondisi kelistrikan sejumlah di wilayah Jawa Timur berangsur normal. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jawa Timur, Kemas Abdul Ghafur, menyampaikan kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai berangsur normal setelah proses pemulihan sistem terus dilakukan. Kemas menambahkan pemulihan ini didukung oleh kembali beroperasinya salah satu pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan sehingga pasokan daya ke sistem kelistrikan Jawa semakin kuat. Sementara itu PLN juga meminta masyarakat agar melaporkan jika masih terjadi gangguan melalui aplikasi PLN Mobile serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses pemulihan berlangsung. Kawan, Kemendagri berikan penghargaan daerah berprestasi regional Papua. Dalam acara apresiasi Pemda berprestasi regional Papua di Hotel Suni Abipura Jayapura Senin kemarin, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah ataupun Pemda berprestasi di tanah Papua. Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan dan tata kelola pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Papua sebagai regional terakhir yang diberikan penghargaan setelah beberapa regional lain. Pembagian ini menjadi hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi dengan daerah yang berkapasitas fiskal kuat. Tito juga menyampaikan dirinya sedang melakukan penyesuaian khusus untuk menjaga keseimbangan kompetisi mengingat terbatasnya jumlah daerah berstatus kota di tanah Papua. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain, kembali lagi di Memory Lex untuk malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan bernostalgia kawan ya, dan juga memikirkan sejenak bagaimana tentang hidup kita hari ini. Dan memang sekarang itu hidup terasa cepat kawan ya. Dan semua orang sibuk, semua dikejar waktu. Kadang kita kerja itu bukan buat hidup bahkan, tapi hidup buat kerja gitu ya. Bangun pagi udah dikejar deadline, malam masih pegang handphone sambil pura-pura istirahat. Dan lucunya, walaupun teknologi ini bikin semua serba praktis, tapi entah kenapa waktu istirahat itu malah berasa makin sedikit kawan. Padahal kalau kita lahir dan tumbuh besar di tahun 80-an atau 90-an, pasti Anda ingat sekali rasanya waktu itu jauh lebih pelan kawan ya, lebih slow living lah kalau misalkan istilahnya sekarang itu. Dan kalau misalkan sebagai orang Malang kan dikenal santai, halus, gak terburu-buru gitu ya. Dan waktu itu seperti punya nilai lain ya, bukan soal cepat tapi soal nikmat. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya, di tahun 1990-an data dari BPS mencatat kalau misalkan rata-rata jam kerja masyarakat Malang itu sekitar 36 jam per minggu kawan. Dan sekarang angka itu naik ke hampir 47 jam. Jadi wajar aja ya kalau dulu mungkin banyak orang sore-sore masih banyak yang duduk santai di teras. Nah sekarang udah jarang banget nih ya yang bisa leyeh-leyeh sambil ngobrol tanpa mikirin apa-apa. Nah mungkin Anda bisa mengingat-ingat gitu kawan, dulu jam 4 sore di Malang ya lumayan santai dan waktunya seperti sakral gitu ya. Langitnya orange, anak-anak main di gang, bola gitu ya, main bola di gang. Lalu kadang ada yang masih mandi di kali kecil, sungai kecil gitu. Udara turun dingin pelan-pelan dan rumah-rumah mulai nyalain lampu pohlam kuning yang cahayanya ini terlihat hangat banget. Atau mungkin nyalain lampu Petromax gitu kawan ya, dulu tahun 80-an. Mungkin Anda bisa sharing, dulu itu sudah pakai pohlam apa gimana kawan. Lalu Kalau sore-sore itu saya pernah ingat, meskipun saya bukan lahir di tahun 90-an atau 80-an kawan ya, tapi tiap sore itu pasti ada orang yang nyapu kawan. Nah dulu apakah juga seperti itu ya? Anda mungkin bisa sharing-sharing gitu ya. Dan pasti juga ada dengar-dengar radio yang lagu, muter lagu-lagu cukup asik gitu ya, Krisye dan lain-lain gitu. Dan itu juga cukup buat hati tenang kawan ya. Jadi ini bukan romantisasi kawan ya, tapi memang kayak gitu kenyataannya biasanya, yang saya dengar dari cerita orang-orang ya. Dan menurut catatan BMKG, suhu malam hari di Malang tahun 1989 sampai 1995 rata-rata masih di bawah 18 derajat Celcius kawan. Artinya kalau orang bisa duduk lama di luar tanpa kipas, tanpa AC, tanpa ngeluh panas kawan. Kalau sekarang malam-malam pun aduh kerasa panas ya gitu. Nah makanya budaya nongkrong atau mungkin siskamling lah ya, budaya nongkrong di pos itu dulu masih kuat banget gitu. Bapak-bapak duduk di kursi-kursi rotan depan rumah gitu ya, ngopinya ngopi tubruk sambil ngerokok dan lain-lain, sambil ngobrol, kadang juga sambil berjaga lah kawannya, berjaga malam. Dan mungkin Anda kalau misalkan waktu itu apakah ikut ngeronda juga atau gimana kawan, bisa tambahkan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan waktu itu pun hiburan juga tidak banyak kawan ya, radio itu mentok-mentok kalau misalkan orang ngeronda. Atau mungkin kalau misalkan sudah ada TV tabung, nah biasanya di pos itu ada TV tabung. Jadi ada beberapa saluran TV saja, seperti TVRI itu saja biasanya ya. Dan itu pun siarannya nggak 24 jam. Jadi kalau udah acaranya habis ya udah matiin TV, lalu tidur atau ngobrol gitu ya. Makanya radio ini punya tempat istimewa juga. Jadi banyak orang Malang waktu itu masih punya radio kecil untuk mendengarkan sandiwara radio atau mungkin surat-surat dan lagu gitu ya. Jadi titip salam untuk ini di sini gitu. Masih malam pun juga biasanya ada gitu ya. Misalkan buat Iqbal di Telogo Mas gitu. Dari siapa yang lagi di Surabaya, misalkan kayak gitu dulu. Pasti masih sering kawannya seperti itu. Atau mungkin di tahun 90-an belum ada nih. Anda bisa sharing-sharing juga ya kalau misalkan saya salah nih. Dan kalau misalkan saya pernah baca artikel di Kompas itu ya, itu ada di tahun 1996 kawannya, tentang perilaku masyarakat Kota Malang. Jadi ritme hidup warga Malang itu ritme jeda kawan. Jadi orang di sini hidupnya nggak terburu-buru karena menghargai waktu diam. Bisa dibilang orang Malang itu waktu itu ya, meskipun tidak ada konsep slow living, tapi waktu itu sudah paham konsep slow living kawan. Jauh sebelum istilah itu jadi tren di media sosial, waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing nih tentang ini ya, langsung ke WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gate 911 FM.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi saya cerita tentang ritme hidup warga Malang yang memang itu merupakan ritme jeda kawan ya. Maksudnya orang di kota Malang itu hidupnya gak terburu-buru gitu ya, dan menghargai waktu diam kawan. Jadi waktu kosong itu bukan dibuang tapi dinikmati gitu. Itu namanya slow living kawan. Ya kadang cuma duduk di teras sambil dengar suara serangga, atau mungkin duduk di pos ronda sambil main kartu gaplek gitu ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing tentang ini. Dulu kalau misalnya di pos ronda itu biasanya ngapain ya? Dan kalau misalkan kita lihat kawan, psikolog Andika Wijaya dari UB pernah bilang kalau orang zaman dulu itu punya daya tahan mental lebih kuat karena mereka punya ritme alami kawan ya. Jadi ada waktu kerja, ada waktu diam, itu semuanya seimbang lah, work-life balance kawan. Dan kalau orang sekarang kan enggak ya, udah kerja tapi masih dikejar juga oleh deadline, diteleponi sama bos dan lain-lain, di rumah gitu. Otomatis work-life balance-nya itu enggak setara gitu ya. Ditambah juga tekanan media sosial, biasanya itu aduh, merasa kalah gitu ya. Nah kalau misalkan orang dulu ini gak pikiran lah, ah apa itu media sosial gitu. Jadi mereka memang lebih menghargai waktu gitu kawan ya. Kalau misalkan saya sendiri paling suka cerita dari masa 80-an atau 90-an itu orang-orangnya tidak kemana-mana tapi tetap merasa hidupnya luas kawan. Jadi gak punya banyak barang tapi punya banyak cerita, tidak sibuk traveling sana-sini tapi bahagia dengan lingkungannya sendiri gitu ya.

0: Dan kalau misalkan kita lihat, Anda pasti tahu kalau misalkan malam minggu, sesuai yang saya dengarkan dari gabungan Memory Lex sebelum-sebelumnya ya, kalau di malam minggu di Malang banyak yang cuma jalan-jalan ke alun-alun, beli jagung bakar atau mungkin duduk-duduk di trotoar gitu ya. Gak perlulah kafe-kafe, gak perlu live music gitu, cuman ngobrol bersama teman atau mungkin sama pasangan gitu ya, ngobrol berdua sambil lihat lampu kota. Sampai sekarang pun kalau misalkan Anda melihat itu pasti merasakan ya kawan ya. Dan kalau saya tanya nih tentang generasi 80-an, pasti masih ingatlah rasa damainya suasana itu. Tapi seiring waktu memang semuanya berubah, kota makin padat. Di kota Malang sendiri aja sekarang penduduknya udah cukup luar biasa kawan ya. Yang nggak tetap itu saja sudah sampai 1,2 hingga 1,6 juta orang. Jadi otomatis kota Malang ini sudah padat sekali. Dan sekarang bahkan waktu makan pun kalau kita sebagai pekerja yang aktif ya, itu sambil kerja juga gitu ya. Dan anehnya makin produktif, makin ngerasa kosong, makin gampang ngerasa kosong gitu ya. Ya memang orang Malang sekarang sudah kehilangan kemampuan paling penting dalam hidup, yaitu kemampuan untuk berhenti kawan. Ya berhenti bukan untuk malas ya, tapi ya sadar kapan waktu harus melambat gitu, dan kapan harus slow living gitu. Jadi buat mereka istirahat itu bukan sisa waktu, tapi bagian dari hidup kawan. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing gitu ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu. Anda bisa tambahkan nih ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat juga, aduh ini agak puitis sedikit gitu ya, di Memory Lex malam hari ini saya ingin ajak Anda ya ngerem sejenak kawan ya, tentang kehidupan kita. Kalau misalkan sedang sibuk, ya udah kita ingat-ingat bagaimana dulu orang dulu menikmati waktu tanpa takut ketinggalan kawan ya. Tidak usah buru-buru gitu, karena hidup kita nggak kemana-mana. Kalau misalkan kita terlalu cepat ya, kita bisa kehilangan rasanya. Kadang hidup itu perlu dinikmati rasanya kawan. Dulu memang waktu nggak bisa disimpan ya, tapi bisa dirasakan kawan. Kalau sekarang kita berusaha menyimpan waktu di kalender, di reminder gitu ya, di handphone, di mana-mana, tapi tidak pernah merasakan yang sebenarnya, atau tidak sempat benar-benar merasakan kawan. Dan kadang waktu terbaik itu bukan yang produktif, tapi yang sederhana. Waktu diam, waktu ngobrol dengan keluarga, waktu ngobrol dengan teman, yang memang tanpa handphone, tanpa sosial media kawan ya. Jadi ketawa tanpa alasan gitu kawan. Jadi kalau misalkan Anda mendengarkan ini, bisa sharing nih, bener gak ya kalau misalkan orang dulu itu hidupnya slow living banget. Anda bisa sharing ke WhatsApp atau ke sosial media kami juga di @cityguide911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan, sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah, dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen Semrawut.

0: lagi. Ini sudah jam 7.15 nih kok belum, pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini? Enggak, ini pedagangnya belum, masih banyak semrawut.
1: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya. Sampai jam berapa sih? Ini jam 7.04.
2: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
3: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang. Terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24.00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah, dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
2: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: Friends for Your Life. CityGate FM.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGuide FM.
2: Memory Lex. CityGuide 911 FM, Guidance for Your Life. Tadi kawan kita membahas soal slow living ya, dan waktunya kita beralih nih ya, membahas tentang hiburan. Nah, mungkin Anda yang di tahun 80-an, 90-an sudah tahu lah rasanya hiburan itu bagaimana ya. Mainan dan hiburan masyarakat Malang di tahun 80-an atau 90-an, Anda bisa sharing-sharing nih ya sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya. Dan kalau tadi kita sudah mengobrol soal gimana orang-orang di tahun 80-an, 90-an atau bahkan lebih dari itu kawannya 70-an gitu, menikmati waktu gitu ya dengan cara sederhana, duduk di teras, ngobrol sama tetangga atau mungkin sekedar dengerin radio. Nah, kita bahas lebih seru lagi tentang mainan dan hiburan masyarakat Malang kawan. Nah, kalau misalkan sekarang ngomongin hiburan ya semuanya di layar kawan ya. Anak-anak sudah main game online, nonton YouTube, TikTok, Netflix, semuanya serba digital. Tapi dulu hiburan itu ada di sekitar kita loh. Dan yang menarik, hiburan masa itu bukan cuma tentang bersenang-senang, tapi juga tentang kebersamaan ya, tentang cara orang berinteraksi, cara anak-anak tumbuh, cara kota Malang ini terasa lebih apa ya, lebih hidup gitu. Kalau misalkan Anda besar di Malang era 80-an atau 90-an, bagaimana rasanya waktu itu suasana sore di kampung atau di kompleks? Ini saya bahasnya tentang sore dulu kawan ya. Apakah setelah pulang sekolah, ganti baju, terus langsung keluar rumah ngaji, gak peduli hujan atau panas gitu ya, setelah ngaji nongkrong gitu ya di jalan depan rumah. Lalu main-main ini juga apa namanya, main permainan yang memang tradisional gitu ya, tanpa gadget gitu, menggunakan tangan mereka langsung gitu biasanya. Entah itu gundu, kelereng, atau mungkin lompat tali gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing ini ya ke WhatsApp kami mengenai hal ini kawan. Dan memang mainan waktu itu kadang bikin kita tangan kotor ya, bikin tangan kita kotor maksud saya, tapi hati kita senang kawan. Contoh kayak kelereng gundu gitu ya, itu cuma butuh tanah yang agak rata. Jadi butuh tanah yang agak rata gitu kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat juga garis kecil dari batu dan beberapa kelereng warna-warni ya. Tapi semangatnya nih kayak turnamen dunia gitu. Teriak, tertawa, kadang nangis karena kalah gitu ya. Tapi lucunya besok main bareng lagi kawan ya. Dan kalau musim hujan mungkin hiburannya pindah ke dalam rumah gitu ya. Entah ular tangga atau monopoli. Tapi saya belum tahu nih kawan, di tahun 90-an apakah sudah ada monopoli waktu itu? Karena sudah cukup modern ya mainan monopoli itu. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, di tahun yang lebih modern dikit gitu ya, 95 akhir, maksudnya 95 sampai 99 lah kawan, itu sudah mulai banyak toko elektronik yang menjual gamebot ya pertama kalinya. Entah itu mirip Nintendo, tapi harganya ratusan ribu. Saya cek di sosial media kawan ya, cukup mahal waktu itu kawan. Dan memang anak yang punya gamebot itu pasti langsung jadi pusat perhatian ya. Dan orang dewasa pun juga masih punya dunianya sendiri kawan, masih gamebot-gamebotan juga. Atau mungkin waktu itu masih juga sering main nonton bioskop. Entah bioskop-bioskop yang memang ada di kota Malang gitu ya, yang saya pernah bahas juga bersama Anda waktu itu di Memory Lex sebelum-sebelumnya kawan, ada film-film yang lagi-lagi jayanya gitu ya. Kalau misalkan dari Indonesia pasti Warkop DKI kawan. Dan ya tiketnya cuma berapa perak, 500 perak sampai 1000 perak gitu ya. Dan biasanya duduk berdua di bangku kayu bioskop gitu sama pacar, pasangan atau teman gitu kawan. Dan kalau misalkan Anda anak muda di akhir 90-an dulunya ya, nongkrongnya di mana kawan selain bioskop gitu ya? Apakah dulu kayu tangan itu bisa buat nongkrong ya? Mungkin Anda bisa tambahkan juga ini, karena sekarang kayu tangan kita tahu sendiri sangat luar biasa ya, kafe-kafe estetik, kafe-kafe yang mungkin katanya heritage gitu. Tapi yang kita lihat memang dulu belum seperti itu kawan. Yang benar-benar real ini bangunan Belanda, bangunan asli gitu ya. Nah, Anda bisa sharing nih. Lalu kalau misalkan kita lihat juga lagu-lagu tahun itu pasti sedikit kangen gitu ya, karena lagu-lagu waktu itu gak cuma diputar di radio, tapi juga biasanya ya kita ambil sendiri, beli sendiri gitu ya, dari toko kaset kawan ya, entah di pasar besar gitu ya, atau mungkin di kios-kios musik gitu. Dan anak-anak dulu, anak muda dulu gitu, biasanya memang suka ngumpulin kaset Wita kawan. Nah, ya Anda yang mungkin sering beli kaset Wita bisa bagikan nih, harganya dulu berapa ya? Kalau misalkan Anda bisa ingat-ingat gitu, bisa tambahkan kawan ke WhatsApp kami di 0811 360911.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, fasilitas publik dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang terkena vandalisme. Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tindakan vandalisme di fasilitas anjungan air siap minum di kawasan Kayu Tangan Heritage, Jalan Basuki Rahmat. Kata Priyo, fasilitas publik tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara aman dan gratis, tapi coretan vandalisme jelas mengganggu fungsi dan estetikanya. Lebih lanjut, Priyo berharap masyarakat bisa ikut menjaga aset publik dengan melaporkan ke pihak terkait jika ada kerusakan atau penyalahgunaan fasilitas umum seperti vandalisme di lingkungan sekitarnya. Kawan, DPRD Jatim sebut pemadaman listrik bergilir mengancam ekonomi rakyat. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Kusnul Kuluk, meminta pemerintah dan PLN segera mengatasi pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah. Kusnul menambahkan, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga berdampak pada peternak dan pelaku UMKM yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan usahanya. Sementara itu, Kusnul meminta agar persoalan ini segera dituntaskan supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Kawan, Menpora sebut nobar Piala Dunia gerakan pertumbuhan ekonomi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ataupun Menpora RI, Erick Thohir, menyampaikan kegiatan nonton bareng ataupun nobar Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi sarana hiburan, melainkan juga memberikan dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Erick menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan nobar Piala Dunia ini. Erick meyakini adanya acara ini aktivitas ekonomi dapat tumbuh secara menyeluruh di beberapa daerah. Lebih lanjut, Erick menambahkan sebanyak 7.200 lokasi titik nobar yang diperoleh membuat dirinya meminta kepada pihak Kemendagri agar pemangku daerah juga berupaya menyelenggarakan kegiatan nobar di wilayah masing-masing. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.
2: For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memo Relax. Dan tadi kita membahas soal hiburan kawan di tahun 90-an ya. Jadi sederhana kawan, hiburan di tahun-tahun 80-an, 90-an itu ya. Dan waktu itu memang radio punya bagian penting dari hiburan ya. Di Malang sendiri ada beberapa radio populer. Mungkin gak saya sebutkan ya, karena Anda lebih tahu biasanya. Pasti ada acara surat dan lagu, atau mungkin titip salam gitu, permintaan pendengar. Nah, ini biasanya jadi ruang curhat ya bagi warga kota yang mungkin ingin titip salam ke teman atau mungkin ke pasangan gitu kawan ya. Banyak cerita cinta yang muncul dari sana biasanya. Kadang ada pendengar yang ngirim pesan buat seseorang yang gak bisa ditemui langsung gitu ya. Nah, itulah kekuatan hiburan masa itu kawan ya. Tapi kalau misalkan kita lihat, meskipun terlihat lambat, itu berkesan loh kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara sosial juga, hiburan zaman itu punya dampak besar untuk membentuk karakter ya. Karena semuanya ini berbasis interaksi langsung. Dan kalau misalkan kita lihat, orang-orang dulu belajar sabar kawan ya, karena harus gantian gitu. Apapun harus gantian. Contoh kalau misalkan main pun juga harus gantian. Belajar sportif kawan ya. Contohnya kalau misalkan permainan-permainan tradisional gitu ya, mainnya harus sportif gitu ya. Dan belajar berbagi karena mainannya cuma satu. Atau mungkin belajar rasanya kebersamaan itu bagaimana saat menonton TV bersama di salah satu rumah orang yang punya TV gitu. Jadi memang kalau misalkan kita lihat dari psikolog pendidikan dari Universitas Negeri Malang, Restari Dwi, pernah bilang di jurnal kawan di tahun 2005 ya, permainan tradisional itu sekolah sosial yang paling alami kawan. Dan itu benar banget ya, di situ lahir nilai-nilai, maksud saya ya, seperti empati, kerjasama, kejujuran. Nah sekarang kawan, anak-anak belajar moral dari video. Jadi dulu itu kita belajar langsung dari lapangan. Dulu kalau curang langsung ditegur gitu ya. Sekarang salah pun kadang gak disadari karena lawannya cuma dari layar. Tapi menariknya banyak yang mulai sadar kawan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di Kota Malang sudah banyak hari ini ya. Hari ini ada acara dolanan bareng gitu ya. Ada egrang, bekel. Lalu gobak sodor, bentengan, sampai engklek kawan ya. Dan mungkin permainan Anda tradisional dulu apa? Mungkin bisa sharing-sharing nih ya soal hal ini. Karena kalau ngomong soal hiburan masa lalu, sebenarnya bukan soal lebih baik yang dulu atau lebih maju yang sekarang ya, tapi soal cara-cara orang itu atau cara anak-anak di zaman itu, kawan, menikmati kebersamaannya. Dulu hiburan itu soal hadir ya. Kalau sekarang kan soal update aja. Oh, update-nya gini gitu. Kalau dulu kita nonton bareng gitu ya, untuk ketawa bareng gitu. Sekarang nonton bareng tapi sibuk di masing-masing kadang ya. Dan mungkin di titik itu kita bisa belajar dari masa lalu. Kalau misalkan hiburan itu tidak harus selalu mewah, kawan. Kadang cukup satu lapangan kecil atau mungkin satu lagu saja, satu TV saja gitu, atau satu teman yang mau mendengarkan sudah menjadi hiburan yang paling bahagia untuk orang-orang, kawan ya. Bukan yang paling mahal tapi yang paling terasa memang, kawan. Nah, untuk Anda yang lagi dengerin Memory Lux untuk malam hari ini ya, coba ingat-ingat, kawan, satu mainan atau mungkin hiburan kecil apa yang Anda paling rindukan di masa itu ya. Apakah main layangan di sore hari gitu, atau mungkin dengerin lagu bersama teman-teman, atau mungkin nonton film di bioskop bersama pasangan atau mungkin teman-teman juga. Anda bisa sharing-sharing ya ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mungkin bisa share juga di sosial media kami, di Instagram, kawan, di @cityguide911fm. Anda bisa menceritakan semuanya di sana.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberjo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravin by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini masih kental dengan cerita dan mitos lokal. Namun, Anda juga perlu waspada. Kawasan ini dikenal rawan longsor dan pohon tumbang saat curah hujan tinggi. Kalau Anda ingin melihat panorama Gunung Geger dari kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Kepanjen melalui Jalan Raya Malang Kepanjen. Lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat Kepanjen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah ngumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samene ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Gak, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
1: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
2: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
0: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
0: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kita membahas soal cara orang memiliki hiburan kawannya di Kota Malang atau mungkin tahun-tahun 80-an, 90-an lah ya. Nah, kalau misalkan sekarang bersama saya di Memory Lex, kawan, kita akan mengingatkan ya, kita akan bernostalgia lagi, bukan cuma soal masa lalu tapi juga bagaimana sih caranya manusia dulu itu berhubungan satu sama lain. Kalau di dua talk sebelumnya ya, kita sudah membahas soal waktu dan hiburan. Dan memang di malam ini kita bakal bahas yang tidak kalah menarik, kawan ya. Bagaimana dulu orang berkomunikasi. Karena sebelum ada WhatsApp, sebelum ada video call, orang di Malang ini dan hampir seluruh Indonesia sebenarnya ya, punya cara yang jauh lebih pelan. Tapi anehnya lebih hangat, kawan ya. Orang-orang jadi tahu waktu juga. Dan sekarang komunikasi itu cepat ya. Satu klik pesan langsung terkirim gitu. Kadang bahkan kita gak pakai mikir, kawan. Tapi dulu komunikasi itu proses yang punya rasa. Ada waktu nulis, ada waktu nunggu, ada waktu berharap. Dan setiap tahap itu punya makna sendiri ya. Kalau misalkan kita mundur ke tahun 80-an, bentuk komunikasi yang paling umum itu tentu surat, kawan ya. Surat yang ditulis tangan, di kertas bergaris, pakai ballpoint gitu ya, atau mungkin pakai bullpen, maksud saya pakai pensil ya, terus dilipat rapi dan dimasukkan ke amplop putih, alamatnya ditulis lengkap gitu ya, dengan huruf besar biar nggak salah kirim. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat kantor pos gitu ya, apakah masih tetap di Jalan Merdeka Selatan itu, kawan, waktu itu, atau mungkin ada posisi lain di tahun-tahun 80-an 90-an, bisa sharing nih ya ke WhatsApp kami. Jadi itu pusat segalanya sebenarnya, kawan ya, kantor pos itu. Jadi banyak orang antri di sana untuk kirim surat biasanya. Apalagi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa luar luar Kota Malang yang memang punya keluarga atau pasangan di luar kota gitu ya. Jadi dulu surat itu bukan sekedar tulisan, kawan, tapi juga bentuk waktu yang dikirimkan. Orang bisa mikir berjam-jam cuman buat nulis satu halaman, kadang mencurahkan semua isi hatinya, kawan ya, karena gak bisa dihapus seperti chat sekarang gitu ya, atau mungkin japri lah. Di japri sekarang kan bisa dihapus pesannya. Kalau dulu enggak, kawan ya. Jadi kalimatnya dipilih hati-hati, tulisannya rapi. Setiap kata punya bobot, biasanya seperti itu. Dan ada kalimat penutup yang saya tahu ya dari film-film itu, kutunggu balasanmu ya gitu. Atau mungkin bagaimana, kawan? Mungkin Anda ingin bernostalgia juga saat menulis surat bagaimana gitu ya. Karena fase paling pentingnya dari setelah menulis surat itu adalah menunggu, kawan. Ya, kita bisa membayangkan sendiri ya, tiap pagi orang menunggu tukang pos lewat depan rumah gitu ya. Dan tukang pos ini menjadi figur penting di dalam kehidupan percintaan, khususnya anak-anak muda di zaman tersebut. Kalau misalkan lewat sambil bawa banyak surat gitu, langsung, waduh, ini surat dari mana ya gitu. Pasti ya dapat kabar dari dunia lain rasanya ya. Rasanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat arsip ini ya, dari tahun 1992, kawan, kantor pos Malang itu bisa ngirim lebih dari 5.000 surat per hari di tahun 1992, kawan. Itu angka yang luar biasa ya. Artinya ribuan orang di Kota Malang dulu saling terhubung lewat kertas, kawan ya. Dan surat itu bukan cuma untuk urusan cinta, tapi juga keluarga, kawan ya. Anak rantau kirim kabar ke orang tua, atau mungkin orang tua kirim duit, kirim doa ke anaknya gitu. Di zaman itu memang nulis surat ke rumah merupakan hal wajib bagi mahasiswa, kawan ya. Kalau misalkan saya lihat film juga, aduh, lagi-lagi film ini ya. Bapak, ibu, saya sudah sampai di sini gitu, atau mungkin sampai di Malang gitu ya. Di sini dingin tapi nyaman. Saya sepertinya bakal giat belajarnya. Nah, bahasa-bahasa seperti itu, kawan, itu menjadi bahasa yang memang padahal cuma beberapa bait saja, beberapa kalimat saja, tapi bikin kangen itu. Oh, ternyata anakku sudah nyaman ya di Kota Malang gitu. Kalau misalkan sekarang, kawan, kalimat kayak gitu sudah tinggal diketik saja, tinggal diketik tek tek tek tek tek di WhatsApp ya, lalu sudah selesai gitu ya, hilang dalam sekejap tanpa rasa menunggu gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita masuk ke awal 90-an, teknologi komunikasi mulai berubah. Dan nanti kita akan bahas, kawan, di talk selanjutnya. Anda bisa sharing saja di WhatsApp kami di 0811 36011.

0: Wisdom.
1: Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang agak keras aja, masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu, terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang saya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi enak. Dan yang paling penting pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik ketidakbaikan, pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran, kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Memory Lex. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, tadi kita membahas soal komunikasi ya. Lewat surat paling banyak dulu kawan di tahun 80-an, 90-an. Nah, Anda mungkin bisa sharing nih, kalau sering kirim surat dulu bagaimana caranya ya. Saya sebagai Gen Z pun juga pengen tahu sebenarnya. Meski dulu pernah kirim surat, tapi saya lupa kawan ya, exactnya itu bagaimana, tepatnya itu bagaimana. Nah, mungkin Anda yang dulu terbiasa bisa sharing-sharing nih ya. Dan masuk ke awal 90-an kawan, teknologi komunikasi itu sudah mulai berubah memang. Di Malang mulai muncul telepon umum atau wartel gitu ya, warung telekomunikasi. Cuman hanya di beberapa titik saja. Kemarin pun ada beberapa gabungan kalau misalkan saya lihat itu wartel baru ada di Telkom kawan, di Kayu Tangan itu ya. Nah, baru muncul wartel itu yang ramai, maksudnya yang umum gitu ya. Bermunculan wartel-wartel di dekat-dekat rumah orang-orang gitu itu baru di tahun 90-an akhir. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, telepon umum biasanya memang banyak sekali ya di sekitar kampus, sekitar tempat-tempat yang rame gitu. Nah, mungkin ada juga wartel-wartel yang billing gitu kawan ya. Nah, mungkin Anda bisa sharing-sharing saja nih ke WhatsApp kami. Lalu kalau misalkan 95 ya pager biasanya kawan, pager kalau misalkan orang dulu ya. Waktu itu dianggap barang mewah kawan, biasanya dipakai oleh pengusaha, dokter, atau mungkin orang-orang tajir lah gitu ya. Atau mungkin orang-orang yang punya duit gitu saja ya. Tapi meskipun keren kawan, tapi pager ini tetap terbatas ya. Dan Anda cuma bisa nerima nomor telepon dan pesan singkat kayak telepon saya sekarang gitu doang. Jadi tetap butuh interaksi manual kawan, dan itu yang bikin setiap komunikasi terasa lebih hidup ya. Di tahun-tahun itu wartel pun juga berkembang pesat di Malang kawan. Banyak warung-warung kecil yang disulap jadi wartel gitu ya. Ada bilik-bilik telepon dari triplek, kaca bening, lalu ada seorang orang ngobrol gitu ya. Tapi justru itu kawan, letak kehangatannya ya. Kalau misalkan sekarang kan kita ya nggak tahu ya, nggak ikut ngurusin dan lain-lain gitu. Kalau misalkan dulu memang, wah ini bisa ngintip orang bilik sebelah nih, bisa dengerin orang sebelah nih gitu ya. Dan Anda biasanya bagaimana di malam minggu gitu? Apakah sering juga kalau misalkan telepon-teleponan gitu ya? Apakah sering, oh saya seringnya dulu bareng mas gitu, maksudnya ketemu, nggak usah telepon-teleponan gitu. Nah, Anda bisa juga sharing ke WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ada penelitiannya loh dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya tahun 2019 ya. Rasa keterikatan emosional dalam komunikasi itu menurun drastis sejak era digital mulai 2005 ke atas kawan. Karena pesan makin banyak tapi perhatiannya ini makin sedikit. Jadi sementara di era 80-an, 90-an itu jumlah pesannya sedikit, tapi tiap kata punya makna tersendiri kawan. Jadi kita juga bisa lihat ya perbedaan budayanya ya. Dulu kalau mau ngomong hal penting harus datang langsung. Nah, orang Malang ya punya kebiasaan ngampiri gitu ya. Jadi datang ke orang, rumah orang tanpa janji, cuman untuk ngobrol atau ngasih kabar. Dan anehnya memang tidak pernah dianggap mengganggu kawan, karena disamper itu bentuk perhatian ya. Bentuk kalau misalkan, oh saya masih dihargai gitu. Nah, sekarang kalau misalkan tiba-tiba ada yang datang tanpa chat dulu, reaksinya malah panik ya. Loh, kok nggak bilang dulu gitu ya? Padahal dulu justru di situ hangatnya kehidupan sosial ya. Dulu komunikasi itu sederhana tapi jujur. Kalau marah disampaikan langsung, kalau sayang ditulis tangan, kalau rindu ya ditunggu gitu ya. Kalau misalkan sekarang semuanya cepat tapi seringkali terasa tidak nyata gitu ya. Dan itu yang mulai hilang dari cara masyarakat Malang khususnya seluruh Indonesia kawan ya. Hilang kawan dari cara berhubungan ini. Bukan karena teknologinya yang salah, tapi karena orangnya saja yang tidak ngasih waktu untuk hal-hal kecil kawan. Padahal hubungan yang paling hangat itu bukan yang paling sering dihubungi, tapi paling sabar ditunggu. Nah mungkin untuk Anda yang mendengarkan Memory Lex malam hari ini ya, Anda bisa mengingat satu momen komunikasi paling berkesan di masa lalu. Entah itu surat cinta, atau mungkin suara di telepon umum, atau mungkin siaran radio yang pernah Anda kirim tapi gak pernah Anda nggak pernah Anda dengar untuk dibicarain dan lain-lain gitu. Anda bisa sharing-sharing saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Saya tunggu kawan gabungannya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki diburi ku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Malang memang selalu punya cerita tentang desa-desa yang tumbuh dari alam dan berkembang dengan cara yang sederhana tapi kuat. Nah, salah satunya ada Desa Jombok di Kecamatan Ngantang. Kali ini kita akan menuju desa yang berada di kawasan perbukitan dengan potensi alam dan kehidupan masyarakat yang masih sangat erat dengan sektor pertanian. Desa Jombok merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Seperti desa-desa lain di kawasan ini, Desa Jombok tumbuh dari basis agraris. Sejak awal, masyarakatnya menggantungkan hidup pada hasil bumi, memanfaatkan tanah subur dan iklim sejuk khas Ngantang. Pertanian menjadi fondasi utama yang kemudian membentuk pola kehidupan sosial dan ekonomi warga hingga hari ini. Memasuki perkembangan sekarang, potensi Desa Jombok tetap bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. Lahan-lahan di wilayah ini dimanfaatkan untuk berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Didukung oleh kondisi geografis perbukitan dan udara yang relatif sejuk. Selain itu, lanskap alam Desa Jombok juga menjadi salah satu nilai tambah tersendiri. Hamparan hijau dan kontur wilayah yang khas membuka peluang pengembangan ke arah wisata berbasis alam dan desa. Desa Jombok menunjukkan bahwa desa tidak harus berubah menjadi kota untuk bisa berkembang. Cukup dengan menguatkan potensi yang dimiliki dan menjaga keseimbangan dengan alam. Untuk Anda kawan yang mau mengarah ke Desa Jombok, Anda bisa langsung menuju kawasan Ngantang dari arah Pujon. Kemudian dilanjutkan ke Desa Jombok melalui jalur perbukitan dengan pemandangan alam yang terbuka. Akses jalan menuju desa ini juga sudah tersedia dan cukup memadai, meskipun di beberapa titik terdapat jalur berkelok yang menyesuaikan kondisi geografis. Desa Jombok adalah gambaran tentang desa yang tumbuh dari tanahnya sendiri, tentang kesederhanaan yang justru menjadi kekuatan. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Dělám ples.
1: City Guide 911 FM.

0: Setiap pagi, Jalan Zainal Zaksa berubah menjadi pasar. Suara pedagang saling bersautan, mesin sepeda motor berhenti bergantian, dan langkah-langkah pembeli memenuhi tepi jalan. Suasana itu menghidupkan ekonomi rakyat. Namun di sisi lain, ada kendaraan yang mulai mengular. Pengendara yang berkali-kali melihat jam tangan. Sebagian menuju tempat kerja, sebagian mengantar anak ke sekolah. Dan hampir semuanya menemui persoalan yang sama, kemacetan. Padahal sepanduk sudah lama terpasang, aktivitas pasar harusnya berakhir pukul 6 pagi. Namun di lapangan, keramaian itu seringkali masih bertahan hingga pukul 7 bahkan 8 pagi. Petugas Satpol PP, Dishub, hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan rutin melakukan pengawasan. Namun keluhan masyarakat masih terus muncul, bukan hanya soal kemacetan, tapi juga soal pertanyaan yang berulang. Mengapa aturan yang sudah diketahui bersama masih sulit diterapkan secara konsisten?
1: Ini kondisi terkini Pasar Kebalen, sudah 7:30. Ini semakin kembali ke asal sebelum pembongkaran, sebelum operasi. Ini lihat ini, Pasar Kebalen tidak berubah layaknya kemarin waktu belum ditertibkan. Ini ada dua petugas, ini ngapain petugas di situ? Kalau tetap aja seperti ini, ngapain?
2: Selamat pagi, Mbak. Pagi hari ini melaporkan situasi Pasar Kebalen semrawut lagi. Ini sudah jam 7:15 nih kok belum. Pedagang masih banyak. Apa khusus hari Sabtu ini atau pengecualiannya atau gimana ini, Mbak? Pedagangnya belum masih banyak semrawut.
3: Kok rame lagi sih di Kebalen? Oh memang apa jam segini jadwalnya belum selesai kali ya mereka? Iya nggak serame dulu sih. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Tapi ini ada pasukan-pasukan Satpol PP nih. Studi aman ini sih. Tapi masih memang masih di sini ya mereka ya? Sampai jam berapa sih? Ini jam 7:04.
0: Persoalan ini tidak bisa diletakkan hanya di pundak pedagang, sebab pedagang menjual karena masih ada pembeli, dan pembeli datang karena masih ada yang menjual. Artinya yang terjadi bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga kebiasaan yang terus dipertahankan bersama, ketika kenyamanan sesaat dianggap lebih penting daripada ketertiban yang menjadi kepentingan banyak orang. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan, upaya penertiban dan pengawasan terus dilakukan di kawasan Pasar Kebalen.
4: Temuan paling besar adalah kurangnya kesadaran. Iya, bukan masalah tempat. Kalau tempat dikasih berapapun kurang, terutama yang memakai panjang jalan itu, PKL. Kalau sudah ditata ya sudah minggir-minggir. Kita beri kesempatan masyarakat lain menggunakan jalan itu. Jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Juga pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Saksi, tolong mematuhi pengumuman yang sudah dibuat. Silakan berjualan jam 24:00 sampai jam 06. Pembeli juga begitu, harus dibatasi. Jangan sampai jam 8, 9, 10 masih melakukan transaksi di sana. Pedagang juga gitu, kalau sudah jam 6 ya sudah dibersihkan. Kita memberi kesempatan kepada pedagang Pasar Kebalen yang resmi, sehingga omset itu seimbang dan sesuai dengan harapan kita bersama. Kita sama-sama menjaga Malang ini untuk lebih baik dan kondusif. Meskipun cari makan, cari nafkah, apa yang sudah diatur oleh pemerintah, batasan waktunya, mari kita patuhi bersama-sama.
0: Pada akhirnya, kota yang nyaman bukan dibangun oleh spanduk atau petugas penertiban semata, melainkan dengan kepatuhan warganya, karena setiap aturan dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak, melainkan untuk memastikan ruang itu bisa digunakan bersama. Dan persoalan Pasar Kebalen bukan lagi soal pukul 6 atau pukul 8 pagi, melainkan seberapa serius kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda pernah melewati jalan menanjak yang berkelok tajam dengan tebing kapur berdiri gagah di kiri dan kanan dan pemandangan luas yang tiba-tiba terbuka di depan mata, besar kemungkinan Anda sedang melintasi Gunung Geger. Kali ini kita akan menuju Gunung Geger, kawasan perbukitan di Desa Sumberejo, Kecamatan Paga, Kabupaten Malang. Secara geografis, Gunung Geger adalah jalur strategis penghubung Kepanjen dan Paga, sekaligus akses penting menuju kawasan Pantai Malang Selatan. Jalannya terjal, berkelok, membelah perbukitan kapur dan hutan jati yang luas. Namun kawan, jalan ini bukan sekedar jalan biasa. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini dibangun melalui kerja paksa atau rodi. Dulu dikenal dengan nama Ravine by Kepanjen, yang artinya jurang di dekat Kepanjen. Sejak saat itu, jalur ini menjadi nadi penghubung wilayah selatan Malang. Dari sisi lanskap, tebing breksi dan batu kapur di Gunung Geger menghadirkan panorama yang dramatis. Saat sore hari, cahaya matahari memantul di permukaan tebing menciptakan siluet yang begitu memikat. Beberapa titik bahkan memiliki goa di pinggir jalan, yang hingga kini

0: lanjutkan perjalanan ke selatan menuju Paga, sekitar 20-30 menit dari pusat ke Pancen, Anda akan mulai memasuki jalur menanjak dan berkelok Gunung Geger. Gunung Geger bukan hanya tentang tikungan tajam, tetapi adalah perpaduan sejarah kolonial, lanskap kapur yang eksotis, dan kekuatan alam yang mengajarkan kehati-hatian. Datanglah untuk menikmati senjanya dan laluilah setiap tikungan dengan bijak. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Jalan Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus. Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1 jam perjalanan, Anda akan mencapai Puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah lihat motor yang dimodifikasi pakai ban berukuran jauh lebih besar dari standar pabrik? Sekilas memang terlihat gagah dan sporty ya, tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu dipikirkan sebelum ikut-ikutan tren ini. Ukuran ban pada motor sebenarnya sudah dihitung oleh pabrikan, mulai dari bobot kendaraan, tenaga mesin, sampai karakter suspensinya. Kalau ban diganti terlalu besar, beban putaran roda jadi lebih berat, akibatnya tarikan motor bisa terasa lebih lambat dan mesin bekerja lebih keras. Bukan cuma soal performa, ban yang terlalu lebar juga bisa mempengaruhi pengendalian kawan. Apalagi saat harus bermanuver di jalan sempit atau ketika melewati tikungan. Stang bisa terasa lebih berat dan respon motor jadi berbeda dari biasanya. Selain itu, kalau ukuran ban tidak sesuai dengan pelek atau ruang speedboard, ada risiko ban bergesekan dengan bodi motor saat suspensi bekerja. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa mengganggu kenyamanan bahkan keselamatan berkendara. Kalau memang ingin melakukan modifikasi, sebaiknya tetap sesuaikan dengan rekomendasi ukuran yang masih aman untuk motor Anda. Jadi tampilan tetap keren, tapi fungsi dan kenyamanan berkendara juga tidak dikorbankan.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Teluk Mampu, nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa, pemandangan Gunung Semeru masih menjadi favorit banyak orang, terutama yang suka dengan wisata alam. Kali ini kawan, saya mau merekomendasikan satu wisata perbukitan yang ada di ujung timur Kabupaten Malang, perbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Ini dia, Puncak Bundu. Destinasi satu ini memang belum dikelola seperti objek wisata pada umumnya, tapi sajian panorama alam khas dataran tinggi dan luar biasa menjadi jujukan para traveler. Akses jalan masih representatif, mayoritas berupa aspal yang masih mulus, meskipun ada beberapa titik berupa makadam, tapi masih aman untuk Anda yang menggunakan mobil. Lokasi Puncak Bundu ada di Desa Purwoharjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Ampel Gading. Di pertigaan kantor Kecamatan Ampel Gading, ambil kanan mengarah ke Puncak Bundu. Setibanya di lokasi, Anda akan melihat ada dua warung di sisi kanan jalan. Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda di sana. Dan untuk masuk ke area Puncak Bundu, Anda tidak ditarif biaya apapun alias gratis. Selain itu, Anda bisa melanjutkan ke lokasi Puncak Bundu dengan berjalan kaki, tentunya dengan pemandangan tebing di sisi kanan Anda. Perjalanan menuju Puncak Bundu, Anda akan melewati sekitar 100 anak tangga, jadi jangan lupa persiapkan fisik yang kuat sekaligus Anda juga harus membawa air mineral yang cukup. Selama sekitar 1

0: jam perjalanan, Anda akan mencapai puncak Bundu. Dari atas puncak, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan gagahnya Gunung Semeru dengan sangat dekat. Dan juga terlihat jalur aliran lava Gunung Semeru dan pemandangan hutan Ampel Gading yang luas dan hijau. Ada tugu kawan bertuliskan Bundu yang bisa Anda gunakan untuk bersuah foto. Selain itu, masih banyak spot foto menarik yang bisa Anda gunakan di Puncak Bundu. Kalau Anda berwisata ke Puncak Bundu, jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial CityGuide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Dance for your life. CityGate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

Kalau saya itu memang dibentuk di rumah itu, pertama ya orang tua khususnya ibu. Ibu saya dengan berbagai kedisiplinannya, ya kadang-kadang sikap agak keras kepada saya balik kadang-kadang. Agak keras saja masih kadang-kadang kita masih ke kanan ke kiri, apalagi waktu itu kalau dibiarkan, dan itu menjadi terngiang, menjadi habit. Misalnya mulai kecil mau tidak mau saya harus bangun dan disuruh ke masjid untuk sholat subuh, harus itu. Terlepas habis subuh disuruh tidur lagi, tidak ada persoalan. Itu saya bayangkan membentuk siklus kedisiplinan. Nah, itu catatan-catatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan saya. Kemudian ya secara berkembang, saya sebetulnya sampai menemukan sebuah kesimpulan, doa saya adalah bagaimana sesuai dengan skenario Tuhan, skenario Allah. Caranya bahwa ya saya minta aja sama Tuhan diberikan yang paling baik. Kadang-kadang kan kita punya rencana, sebuah rencana A, ternyata tidak kita dapatkan, kita bisa stres, bisa kepikiran, bisa berdampak pada hal-hal yang mendegradasi optimisme kita. Tapi ketika kita berdoa seperti itu, jalan itu selalu ada akhirnya gitu. Misalnya ya saya pernah nyalek 2 kali juga, secara hitungan menang dan kuat, ternyata mungkin Tuhan punya rencana yang lain terhadap itu. Jangan-jangan ada doa-doa yang khusus dilakukan oleh orang tua saya terdahulu untuk tidak masuk di arah sana dulu mungkin saat itu gitu. Tapi saya tidak tahu, tapi itu tetap kan apapun yang terjadi, optimisme kita terhadap Allah itu yang harus muncul. Positive thinking, berbaik sangka itu. Jadi ketika itu optimisme itu ada, kita menjadi menjadi enak. Dan yang paling penting pengalaman yang kita jalankan, pertama yang sering diajarkan oleh orang-orang tua dan teman-temannya orang tua, jangan iri terhadap rezekinya orang lain. Jangan sampai terlalu ngurusi terhadap rezekinya orang lain. Jangan mempersulit orang lain. Jangan mengambil haknya orang lain. Karena itu dosa-dosa komunal sifatnya. Dosa komunal itu tidak yang kepada yang bersangkutan saja, tapi kepada yang di belakang mereka itu. Nah, dari situ saya semakin yakin bahwa sebuah kebaikan pasti akan dibayar oleh kebaikan. Saya balik, ketidakbaikan pasti akan kita akan mendapatkan ketidakbaikan itu. Tapi ini tentu bukan hukum karma, tapi sebuah proses pembelajaran. Kemudian proses kita diingatkan sama Tuhan, jangan merugikan orang lain. Saya Muhammad Nabil, Ketua Umum KONI Jawa Timur dan Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur, untuk Wisdom City Gate FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program Ijen Talk. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita, rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Kami juga mengundang Ketua BPC HIPMI Kota Malang. Dan ada satu lagi narasumber kami, seorang financial educator. Untuk Anda yang mau bergabung dalam diskusi Ijen Talk pagi hari ini, Anda juga boleh kawan, nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh sambung. Saya menyarankan bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon supaya ngobrolnya lebih enak bersama dengan para narasumber. Selain itu pagi hari ini di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber, kami juga live streaming di website, di YouTube dan juga TikTok Radio City Guide. Anda bisa mengikuti melalui visual radio kami. Selain Anda bisa bergabung di frekuensi 91,1. Untuk yang mau bergabung tadi sudah saya ingatkan juga ya. Sebelumnya kita jeda dulu sejenak kawan. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis di kami. Tapi kita langsung bergabung saja bersama dengan narasumber pagi hari ini. Program Ijen Talk, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Berbicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Rupiah melemah, ini rasanya menjadi satu pembahasan yang banyak juga kemudian berseliweran di berbagai media, baik itu media mainstream maupun juga media sosial. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kawan mencetak rekor paling lemah yang terbaru. Ini bahkan terjadi mulai Jumat kemarin. Kurs dolar menyentuh 17.600. Masyarakat tentu juga ini ada berbagai komentar ya ketika dilihat di berbagai media sosial. Ada yang barangkali menganggap ini sebagai hal yang santai saja, tapi ada sebagian masyarakat yang juga sudah mulai merasa khawatir kalau rupiah semakin melemah. Bagaimana nantinya dampak-dampak berikutnya, termasuk yang juga akan langsung terdampak kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di hari ini, tanggal 18 Mei 2026, diperkirakan akan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung ditutup melemah pada rentang 17.470 sampai dengan 17.530 per dolar Amerika. Hari ini kita akan diskusi bersama dengan para narasumber, termasuk barangkali ini menjadi refleksi untuk seluruh masyarakat ya, apa yang harus dilakukan ketika kondisi yang ada pelemahan, ada kondisi di mana nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah bergabung. Prof. Imam sudah gabung belum ya teman-teman di newsroom ya? Oh belum bergabung. Oke, yang sudah bergabung bersama dengan kami ada financial educator, ada Pak Amang Rifai LDP. Pak Amang, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika. Suara saya kedengaran?
0: Iya sangat jelas Pak Amang. Suara kami gimana Pak Amang? Terdengar juga? Di ya, Pak Amang.
1: Jelas sekali.
0: Baik. Terima kasih Pak Amang sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini sambung lagi bersama dengan Radio City Guide. Lagi sibuk apa ini Pak Amang hari Senin pagi?
1: Seperti biasa kalau Senin sih justru saya lebih cenderung slow ya. Nanti di pertengahan weekend di pertengahan minggu sampai weekend tuh udah mulai banyak aktivitas.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Amang untuk waktunya bersama dengan kami. Hari ini kami juga mengundang ada guru besar ilmu ekonomi yang juga wakil dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Imam Muklis S.E.M.Si. Tadi Prof. Imam sudah kita ingatkan ya untuk bergabung. Prof. Imam menyampaikan ini mohon waktu akan segera bergabung. Selain itu kami juga mengundang Ketua BPJ HIPMI Kota Malang, Hendy Suryo Leksono. Tadi Mas Hendy menyampaikan sayang sekali pagi hari ini belum bisa bergabung karena ini tadi dapat informasi ada kabar duka tetangga sebelah rumahnya meninggal dunia. Ini masih ada proses, setelah ini ada kegiatan mensolatkan jenazah, kemudian juga nanti mengikuti kegiatan mengebumikan jenazah ya sampai dengan sekitar jam 9 pagi. Tapi tadi Mas Hendy juga menyampaikan kalau memang nanti masih memungkinkan Mas Hendy akan sambung melalui line telepon. Iya, kawan terima kasih banyak Anda masih bersama dengan kami. Berbicara soal topik hari ini, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber. Sambil saya juga cek dulu beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Pak Herman tadi menyampaikan informasi di jam 7:27. Ini terkait dengan kondisi di Terminal Arjosari. Lagi-lagi banyak dijumpai adanya bis yang ngetem di badan jalan. Ini tadi Pak Herman mengirimkan informasinya, bahkan ada beberapa bis yang kondisinya ngetem di sana. Saya coba putarkan dulu, saya tampilkan di visual radio.
2: Info Lalin, Jalan Ahmad Yani, merambat mulai dari titik flyover Arjosari.
0: Ini cenderung macet ini Pak ya.
2: Karena traffic tadi ya teman-teman satu jalan, itu ada gangguan di lampu merahnya ya, di MCC. Ini imbas kemacetannya di sini.
3: Hari ini topik bahasan kita.
2: Demikian informasi dari titik jalan.
4: Dalam 200 meter, putar balik ke kanan untuk.
0: Baik, terima kasih Pak Herman. Ada lagi tambahan tadi dari Pak Herman termasuk video.
2: Jadi ini Mbak Rike, ini saya sekarang arah balik nih mau menuju flyover Arjosari. Ini volume kendaraannya dari kanan saya sampai ini titik kemacetannya. Demikian Mbak Rike.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Herman. Ini dari Pak Herman ya, tadi ada beberapa catatan. Dan sebelumnya tadi Pak Herman juga menyampaikan, oh ini yang terkait dengan bis tadi.
5: Sayang, udah di sini, seger banget.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Pak.
2: 911 FM Radio Neke Rangalam. Ini masih ada, saya di titik Arjosari ini. Ini masih ada bis-bis yang ngetem. Tugasnya ya rakyat tok ini kian itu bicara ngatas ini biar mungkin ya bingung di sub ini. Kalau menurut saya harus ada melibatkan dari pihak TNI terutama marinir. Bicara nih di sub sama marinir mengatasi hal seperti itu bisa ditertip no mikrolet tim metu teko gua. Jadi malis kita semrawut. Begitulah warga kita.
0: Baik.
2: Oke. Mbak Rike.
0: Terima kasih Pak Herman. Itu tadi dari Pak Herman ya, terkait dengan bis yang ngetem. Itu sudah kita komunikasikan ke Kepala Terminal Arjosari Bu Mega Perwira. Ya, kita kembali lagi kawan di program Ijen Talk pagi hari ini. Bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Kami juga sudah bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis S.E.M.Si. Prof. Imam, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih Prof. Imam sudah bergabung bersama dengan kami. Suara kami bisa didengar dengan jelas, Prof. Imam, nggih?
6: Iya, jelas.
0: Baik, Prof. Imam, nanti kita akan diskusi banyak terkait dengan topik bahasan kita hari ini tentunya. Kawan, saya mengingatkan lagi yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Termasuk untuk yang mau ikut berkomentar di program Ijen Talk hari ini, Anda boleh lewat voice note maupun juga melalui line telepon kami. Oke, berbicara soal nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, Prof. Imam, kalau Anda sendiri melihatnya, apa Prof. faktor-faktor yang mengakibatkan nilai tukar rupiah ini terus mengalami pelemahan?
6: Baik, terima kasih Bapak-Ibu pendengar Sitekenan Wan-Wan yang berbahagia. Terkait dengan pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap US dollar, ini kan bisa dilihat dalam berbagai perspektif ya. Karena pada dasarnya volatilitas kurs ini kan bisa dipengaruhi faktor internal, juga bisa juga dipengaruhi faktor eksternal. Nah, kita tahu bahwa dalam beberapa saat ini kondisi eksternal dunia mengalami turbulensi ya, sehingga perekonomian secara global itu mengalami shock ataupun tekanan-tekanan. Nah, ini kemudian berdampak pada harga-harga komoditi dan juga kondisi perekonomian di banyak negara begitu. Nah, kalau kita bicara kurs mata uang, ini kan juga sebenarnya terkait dengan pengguna dari kurs mata uang itu. Kemudian juga kita juga bisa mengaitkan dengan kebutuhan untuk mata uang dolar tadi itu. Karena kalau kita bicara kurs mata uang, bahwa sistem kurs kita kan sudah mengarut pada mengambang, ya mengambang tapi terkendali ya. Artinya mata kurs itu dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar, tetapi pada batas-batas tertentu, otoritas moneter Bank Indonesia itu bisa intervensi untuk menjaga stabilitas kurs mata uang ini. Nah, ini yang terjadi itu kan sebenarnya problem supply dan demand. Jadi antara penawaran dolar dengan permintaan dolar ini kan mengalami sesuatu yang tidak seimbang sehingga mengalami kenaikan harga dolar terhadap rupiah ini. Nah, tentunya kalau yang sekarang terjadi itu menurut saya ini lebih dipengaruhi faktor eksternal ya, lebih dipengaruhi faktor eksternal, kondisi ekonomi global, kemudian juga kondisi ekonomi di Amerika, kemudian juga di Cina, kemudian juga di Eropa. Ini kemudian membawa yang namanya itu perspektif perekonomian global terhadap ekonomi Indonesia itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau kita perhatikan data yang ada itu, kalau saya perhatikan dari 1 Januari hingga sekarang ya 18 Mei, ini kan terjadi penurunan kurs kita sekitar 4% ya, 4%. Yang dulu awal Januari kan sekitar 16.800-an, sekarang menjadi 17.580-an. Artinya ini kan pelemahan kurs rupiah, pengalaman kurs mata uang kita terhadap US dollar. Nah, ini memang pergerakan kurs ini harus diperhatikan karena memang efeknya nanti bisa mengarah pada inflasi sebenarnya. Inilah yang disebut dengan imported inflation ya. Inflasi karena adanya perubahan mata uang dari faktor eksternal yang nanti juga akan bisa berdampak pada kondisi di ekonomi kita. Namun hingga saat ini kita melihat bahwa fondasi ekonomi kita kan masih kuat. Ya, ini ditandai dengan stabilitas harga kita. Inflasi kita kan masih rendah ya. Di bulan April itu data BPS itu sekitar 0,13 ya. Itu menandakan inflasi kita masih terjaga. Dan itu juga menandakan fundamental ekonomi kita bagus gitu. Ini kan menurut saya terjadi anomali juga ya, terjadi anomali. Kenapa? Karena biasanya itu kalau ekonomi negara itu bagus, fondasi kuat ya, ada pertumbuhan, inflasi terkendali, itu biasanya investor itu akan berinvestasi di negara tersebut ya. Tapi ini kan ada anomali bahwa ekonomi kita masih fondasinya bagus, tapi terkait dengan kurs ini mengalami pelemahan. Nah, berarti memang ada faktor eksternal ya, faktor eksternal yang salah satunya kemarin juga terjadi modal keluar ya, capital outflow ada juga terjadi seperti itu. Dan ini kan memang harus dimitigasi supaya perilaku pasar global itu tetap memiliki respon positif terhadap ekonomi kita. Ini sebenarnya kan masalah kepercayaan pasar aja terhadap ekonomi kita. Kalau ekonomi pasar itu percaya pada kita, maka tentunya mereka akan kembali investasi di kita sehingga ada capital inflow masuk, sehingga memperbanyak devisa, sehingga kalau devisa banyak ini kan terus bisa memperkuat nilai mata uang rupiah terhadap dolarnya itu. Jadi saya pikir ini masih dalam keterkendalian menurut saya pelemahan rupiah ini, dan ini juga akan terus diperkuat dengan berbagai instrumen kebijakan moneter, utamanya dari otoritas moneter. Dan saya juga melihat di sini ada peran kebijakan fiskal pemerintah dalam bentuk memperbanyak spending ya. Jadi spending ini kan besar sekali ya, spending dari APBN kita besar. Itu kaitannya kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, untuk memperkuat daya beli, sehingga harapannya kan itu terus bisa memperkuat fundamental ekonomi kita dan terus menginisiasi investasi, walaupun tidak dari luar negeri, tapi investasi domestik ini bisa kita tingkatkan ya, dari spending dari pemerintah tadi itu. Begitu Mbak Adhika.
0: Baik, spending dalam hal ini terkait dengan apa saja Prof. Imam?
6: Ya, spending sini kan yang bisa dilakukan pemerintah pusat ini kan banyak ya, yang bisa kita lihat ya, spending dalam program-program prioritas ya, dalam program prioritas, kemudian juga program-program fisik yang arahnya itu kan memang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya, termasuk di dalamnya ada beberapa paket-paket penguatan daya beli masyarakat ya. Nah, ini memang berpengaruh positif dalam penguatan kapasitas ekonomi domestik sehingga bisa menangkis turbulensi perekonomian global ini.
0: Baik, Prof, terkhusus terkait dengan nilai tukar rupiah, ini ke depan akan seperti apa kalau Prof Imam membacanya? Apakah masih akan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah atau akan membaik dalam waktu tertentu, Prof?
6: Ya, kalau kita lihat polanya ini kan bulan Mei ya, bulan Mei. Biasanya mendekati akhir tahun ini kan permintaan dolar meningkat ya, karena kebutuhan para pelaku bisnis terkait dengan mungkin pembayaran utang jatuh tempo, kemudian juga perluan untuk pembiayaan investasi ya, untuk keperluan impor juga demikian, karena kan kita banyak impor dari luar negeri ya untuk bahan baku industri ya, apalagi minyak juga mengalami kenaikan harga kemarin. Jadi dalam beberapa periode ini menurut hemat kami ini juga akan terus mengalami kenaikan secara halus ya terkait dengan pergerakan kurs ini. Namun kita juga masih melihat berbagai antisipasi ya dari yang dilakukan oleh pemerintah dan juga stakeholder dalam negeri. Yang kata kuncinya sebenarnya adalah kondisi global ya. Selama kondisi global ini masih tidak stabil dan ketidakpercayaan pasar terhadap ekonomi masih belum stabil, maka ini juga akan terus menyebabkan rupiah, mata uang rupiah ataupun mata uang asing dengan dolar juga akan mengalami fluktuasi ya, volatil lah, karena memang ketergantungan terhadap perekonomian Amerika sangat besar ya, sehingga ini juga menjadi taruhan terkait dengan keseimbangan supply dan demand kursa ini.
0: Baik, ada potensi lebih melemah lagi dari hari ini tidak, Prof? Atau cenderung stabil di angka seperti yang hari ini terjadi?
6: Ya, kalau menurut saya masih stabil di angka ini ya. Jadi pelemahnya kan smooth ini ya, 17.500, terus 17.600 juga kan. Ya betul, fluktuatif lah nanti. Kalau saya menggunakan acuan dari Bank Indonesia ini kan, data yang juga di-update setiap harinya begitu. Jadi ini masih menyesuaikan dengan kondisi global sehingga demand dan supply kurs ini masih menunjukkan ketidakseimbangannya itu.
0: Iya. Baik, tadi termasuk Prof Imam juga menyampaikan walaupun memang terjadi nilai tukar rupiah ini melemah dari dolar Amerika Serikat, tapi kondisinya masih relatif terkendali. Nah, saya ke Pak Amang sebagai financial educator. Pak Amang, untuk masyarakat termasuk untuk kita-kita ini ya, ketika merespon bagaimana kondisi yang ada sekarang ini, apa Pak yang sebaiknya juga harus dipersiapkan? Iya, Pak Amang kok suaranya nggak masuk di kami ini ya? Iya, halo Pak Amang, suaranya tidak terdengar di kami Pak Amang? Oke, halo. Mungkin bisa dibantu teman-teman ya. Ini kok suaranya Pak Amang tiba-tiba hilang ya di kami ya. Oke, Pak Amang mungkin bisa di... Sebenarnya sudah di-unmute ini ya. Tapi kok suaranya nggak masuk ya. Tapi suara kami bisa didengar dengan jelas Pak Amang ya. Oke, kawan mungkin nanti kita ke Pak Amang. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, kayaknya masih ada gangguan teknis di Pak Amang, tiba-tiba suaranya tidak bisa masuk di kami, padahal sudah di-unmute ini ya. Pak Amang, kita coba cek dulu secara teknis, semoga nanti setelah ini bisa terkendali. Sementara itu kawan, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi,
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di program Ijentok Radio City Guide, kita bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini saya juga ditemani ada Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis. Kami juga mengundang ada Financial Educator, ada Mbak Amang Rifai. Sebenarnya kami juga mengundang dari Ketua BPC HIPMI Kota Malang, Mas Hendy Suryo Laksono. Tapi ini tadi tiba-tiba ada kepentingan yang mendadak begitu dari Mas Hendy. Ada tetangganya yang meninggal, jadi harus mengikuti kegiatan di wilayahnya, di tempat tinggalnya, termasuk ada kegiatan sholat jenazah dan kegiatan mengebumikan dari jenazah tetangganya. Ini tadi Mas Hendy menyampaikan nanti akan bergabung ketika memang sudah memungkinkan. Oke, sebelum saya kembali ke narasumber, saya juga mengingatkan warga Malang dan sekitarnya, kawan, yang pingin tidurnya lebih nyenyak dan juga sehat. Ini Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Namanya Victoria Furniture Center. Di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Mas Indo Group. Ada spring air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru pure telelai dan juga sheep latex. Punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Lalu ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu juga ada Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Ini sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi, kawan, toko Victoria Furniture Center, lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan program spesial dari Therapedic. Ini tukar kasur lama Anda, nanti akan dihargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa juga cicilan 0%. Buruan hubungi di nomor WA-nya 0838-5864768. Anda juga bisa dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, ini hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Kita kembali lagi program Ijentok bicara rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya ke Pak Amang Rifai sebagai financial educator. Pak Amang, di tengah ketidakpastian yang ada sekarang ini terkait dengan nilai tukar rupiah, masyarakat hendaknya bersikap seperti apa, Pak?
1: Selamat pagi, izin Prof Imam. Terima kasih sudah bisa satu forum dengan jenengan. Thank you, Mbak Erika.
0: Siapa, Mbak?
1: Untuk para pendengar, Mbak Erika, seperti yang sudah disampaikan Prof Imam tadi, saya setuju banget bahwa apa yang terjadi hari ini adalah apa yang terjadi faktor eksternal, yaitu geopolitik, di mana sampai hari ini kita juga tahu bahwa perang Amerika-Iran juga masih berlangsung, dan ini imbasnya pada minyak dunia, termasuk harga dolar ya, yang sekarang 17.500 ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau fenomena ini, saya sebagai finance planner juga pelaku industri keuangan juga, ini adalah hal yang menantang ya, khususnya kalau saya melihat dua sisi, yaitu dari sisi makro di mana ini adalah imbas dari dinamika global tadi, geopolitik. Dan tentunya yang lebih penting dari sisi makro, Mbak, sisi makro, mikro ya, yaitu bagaimana ketahanan dapur atau dompet kita masing-masing. Dan ini penting banget karena mengingat juga seperti Prof. Imam sampaikan bahwa alhamdulillah kita ini masih di ambang yang bagus, tidak terlalu jatuh ya. Dan kita lihat juga pasar, khususnya pasar mikro domestik, teman-teman usaha kecil menengah juga masih sangat growth, masih sangat bagus. Dan yang terpenting adalah di samping kita sebagai masyarakat, khususnya di wilayah yang mungkin juga terdampak ya di Indonesia seperti ini, kita juga yakin bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah dalam hal ini yaitu Bank Indonesia yang hari ini juga mereka menjaga stabilitas ekonomi negara, dan tentunya ini juga kita harus apresiasi, kita harus tetap dukung sampai dengan hari ini pun. Mungkin di beberapa negara yang lain mereka mengalami hal-hal yang lebih, bisa dibilang lebih parah dari Indonesia. Dan yang terpenting juga tanggung jawab negara hadir untuk rakyatnya. Kita juga lihat beberapa sektor yang dimana negara masih support. Dan yang terpenting sekali lagi, kita ini ya, fluktuasi yang harus kita jaga ini, khususnya kita yang ada dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, bagaimana kita bisa mempertahankan fluktuasi itu. Dan yang terpenting lagi, sebagai seorang financial planner, kita masih menjunjung tinggi Mbak, apa yang namanya program SIP itu ya,
0: apa
1: saving
0: itu, Pak?
1: Investment dan proteksi, itu yang memang hari ini masih harus di tengah ketidakpastian, hal-hal yang harus kita jaga tetap bagaimana kita tidak terlalu panik sehingga apa yang sudah kita investasikan keburu kita ambil semuanya, padahal ada beberapa sektor yang hari ini masih juga dibilang masih tetap aman. Saya pikir itu yang terpenting, bahwa kita sebagai masyarakat tidak boleh terlalu panik juga. Kita juga masih tetap menaruh harapan kepada pemerintah, Bank Indonesia yang nantinya bisa menjaga fluktuasi dolar ini tidak terlalu berpengaruh lebih besar lagi kepada masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu Mbak Erika.

0: Komentar lewat voice note di jam 8 lebih 3 menit. Saya coba putarkan dulu. Oke, dari Pak Dani. Tadi ada beberapa sebenarnya yang juga komentar ya. Saya putarkan dulu dari Pak Dani.
1: Selamat pagi, Mbak Erika dan para narasumber.
0: Pagi, Pak.
1: Begitu rupiah melemah terhadap dolar, pasti yang terdampak hampir semuanya. 90% lah pasti terdampak. Yang 10% mungkin yang terdampak positif ya. Yang mereka jual barang di luar negeri, lalu mereka yang main falas, seperti itu. Ini aja saya beberapa kali ngobrol sama orang bank, hampir semua orang bank yang saya tanyain, perekonomiannya di semester 1 2026 ini agak berat. Agak berat. Mereka yang bergerak di bidang kredit pusing, yang di bagian untuk dari orang-orang itu deposito dan sebagainya yang funding juga pusing. Karena menurut mereka untuk pindah dana aja dari bank A ke bank B untuk deposito aja itu sangat perlu diyakinkan yang luar biasa. Karena semuanya wait and see, mau jual investasi kayak tanah pun juga berat. Mungkin yang lebih gampang dicairkan kalau mereka punya dolar dan emas ya. Seperti itu. Kalau menurut saya itu sih hampir semua sektor lah merasakan.
0: Oke, baik. Ya Pak Dani, terima kasih. Itu dari Pak Dani ya. Saya geser dulu sedikit kawan ke informasi lalu lintas. Tadi dari Pak Amin jam 8 lebih 16, ini juga menyampaikan ada potensi kemacetan keluar dari tol Karanglo di perempatan Karanglo ini yang mengarah ke Kota Batu. Ada videonya juga ya, saya tampilkan di visual radio. Ini ada apa nih Pak? Kok tumben, lumayan padat ya yang arah ke Batu ya. Traffic light-nya normal Pak? Atau ada hambatan apa kok sampai berhenti begitu yang dari keluar exit tol Karanglo yang mengarah ke Kota Batu? Ini sampai berhenti ya kondisinya. Mungkin yang masih menyimak siaran kami, kawan atau Pak Amin, boleh Pak bisa menambahkan infonya. Ini penyebabnya karena volume kendaraan atau ada penyebab lain? Ya itu tadi kawan beberapa catatan, termasuk ada komentar dari Pak Dani. Saya ke Prof. Imam. Prof. Imam, walaupun tadi disampaikan ini masih dalam kondisi terkendali, tapi kemudian dampaknya apa Prof? Yang kemungkinan ini bisa juga dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2: Baik, terima kasih para pendengar Sitiget 911. Kalau kita bicara dampak dari kurs nilai tukar ini kan, yang kita rasakan sekarang, rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar. Memang dampaknya ini bisa kita identifikasi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Nah ini nanti akan tergantung dari ekspektasi rasional dari pelaku pasar. Jadi pentingnya untuk menjaga ekspektasi yang rasional dari pelaku pasar ini penting untuk menjaga stabilitas di dalam perekonomian kita. Nah kalau kita bicara dampak dalam kegiatan ekonomi ya, ini kan utamanya menyangkut sektor real ya, seperti yang disampaikan Pak Awang tadi itu ya. Sektor real itu kan sektor yang memang setiap hari bersinggungan dengan kita ya, kebutuhan-kebutuhan pokok, kemudian sandang, kemudian pangan dan juga papan juga begitu. Nah memang kalau kita perhatikan di antara dampak-dampak itu kan yang nanti akan terasa itu kan manakala barang-barang yang ada itu ada konten impornya ya. Jadi ketika barang-barang yang memiliki konten impor tinggi itu otomatis akan memiliki dampak terkait dengan perubahan harga dalam negerinya itu. Nah ini memang harus dijaga gitu. Ketika rupiah mengalami pelemahan terus, otomatis nanti juga akan mempengaruhi harga-harga kita karena ada imported inflation tadi itu. Sehingga otomatis memang ada pergerakan harga. Cuman kalau kita melihat memang dalam teori itu kan ada istilah time lag ya, ada jeda waktu. Jadi ada sebuah periode waktu dari peristiwa terjadi sampai dampak itu ada periode waktunya. Mungkin bisa mingguan, bulanan gitu kan. Nah kalau kurs ini kan sifatnya real time ya, harian. Nah ini kan otomatis memang pelaku pasarnya akan wait and see ya, akan bertindak seperti apa, karena memang fluktuasinya

0: masih ada walaupun tidak terlalu ekstrim begitu. Jadi saya pikir untuk dampak jangka pendek ini nanti akan terasa manakala barang-barang yang kita konsumsi itu ada konten impornya gitu. Nah kemudian dalam jangka menengah dan dalam jangka panjang, otomatis itu nanti akan dirasakan secara makro ya, secara makro, karena memang arahnya kepada imported inflation, sehingga nanti kalau tidak ada antisipasi dan mitigasi, maka itu nanti akan menyebabkan inflasi akan terus mengalami kenaikan. Tapi ini kan dengan catatan ya, manakala masih ada antisipasi dan mitigasi dari kebijakan tadi itu, maka ini akan bisa teratasi. Tetapi memang secara teori ya memang ada jangka panjang dampak dari pergerakan kursi nanti yang mengarah kepada apa namanya inflasi yang akan terkerek naik, kemudian juga ada capital outflow juga akan semakin meningkat, dan juga akan merembes ke sektor-sektor yang lain ya, seperti sektor perdagangan, kemudian jasa, kemudian juga transportasi ya, logistik juga demikian, properti juga demikian. Ini kan juga akan terimbas, karena ketika ada kenaikan harga-harga, maka otomatis bahan-bahan untuk membuat rumah, perkantoran juga akan mengalami peningkatan, karena di sana komponen untuk pembelian bahan-bahan seperti besi dan lain-lain. Nah, kalau yang sekarang terjadi itu memang ini, setiap awal tahun perusahaan-perusahaan kan sudah memiliki planning untuk ke depan itu seperti apa gitu. Dia sudah memiliki rencana-rencana bisnisnya itu. Yang sekarang terjadi ini kan sebenarnya sudah merupakan realisasi dari investasi awal di awal tahun itu. Ada realisasi seperti di daerah saya itu sudah ada juga pengembang yang sudah mulai mengembangkan areanya gitu ya. Dan itu juga laku ya. Ya itu menandakan bahwa itu sudah proyek di awal tahun yang harus mereka realisasi. Tantangannya sekarang berarti merebut pasar, mencari pembeli. Ini juga tantangan yang tadi memang terkait dengan perencanaan keuangan keluarganya. Ini harus bagus juga ini, terkait dengan keluarga muda itu butuh rumah misalkan ya. Maka mau tidak mau harus beli sekarang atau tidak, karena kalau tidak depan naik lagi gitu loh. Maka butuh sekarang. Ini imbasnya kan nanti ke bisnis di perbankan terkait dengan lendingnya tadi itu. Nah, berani tidak bank untuk memberikan lending dalam situasi seperti ini? Walaupun sebenarnya ada captive market besar di situ, ada captive market besar, cuman ini kan persoalan menjaga kepercayaan, momentum, sehingga dampak ini bisa diminimalkan, Mbak Erika. Demikian.
1: Baik, Prof. Imam, tadi Prof. Imam juga menyampaikan yang akan terdampak ini terutama sektor-sektor yang berkaitan dengan impor. Nah, mengingat sepertinya hampir banyak sektor ini ya di Indonesia yang berkaitan dengan impor, mulai dari industri kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, obat-obatan, bahkan kendaraan pribadi. Seberapa Prof, pengaruh itu atau dampak itu akan dirasakan untuk jangka pendek ini?
0: Ya, kalau menurut saya sekarang masih menghitung ya. Jadi sekarang masih proses kalkulasi lah pelaku usaha itu. Dengan kurs yang sekarang mengalami kenaikan-kenaikan, kemudian juga sudah ada antisipasi pemerintah, ini pengusaha akan menghitung, mengkalkulasi ke depan ini kursnya ini seperti apa pergerakannya begitu. Nah, ketika dia menghitung memang dalam jangka pendek istilahnya itu kan bahan-bahan yang sudah ada itu kan akan diproses untuk kebutuhan sekarang, ya. Jadi dalam jangka pendek yang tadi saya katakan terkait dengan barang-barang yang ada konten impornya, nah, ini kan kalau kita untuk pemenuhan kebutuhan sehari kan tidak begitu signifikan ya. Kita beli makan, minum, ya, sandang pangan itu kan. Kecuali kalau sudah masuk karena mungkin otomotif, elektronik. Tapi ini kan juga ini pengusaha kan masih menghitung berapa sih kenaikan-kenaikan yang nanti kira-kira terjadi begitu loh. Jadi dalam jangka pendek ini masih butuh waktu, ada time lag untuk keputusan baru dari pelaku usaha dan juga rumah tangga untuk bertindak. Kemudian dalam jangka panjang memang pelaku usaha sudah memiliki planning-planning terkait dengan situasi sekarang untuk mengantisipasi dampak-dampak tadi itu.
1: Nah, dampak jangka pendek itu kemungkinan akan dirasakan dalam waktu berapa lama lagi nih, Prof? Ketika sekarang masih menghitung ini ya, masa peralihan apakah perlu ada kenaikan harga atau tidak?
0: Ya, kalau saya melihat kalau saya melihat ini dampaknya ya, dampak dari di sektor ini memang belum terasa, belum terasa. Kecuali pada bahan-bahan pokok ya, seperti minyak, kemudian juga beberapa komoditi yang terkait dengan kebutuhan primer ya. Tapi menurut saya ya ini masih on the track lah progresnya, sehingga dampaknya ini kan belum begitu terasakan ya, karena kita tahu komoditi strategis kan masih dikendalikan ya harganya, misalkan ada BBM, kemudian beras, macam-macam masih terkendali harganya, termasuk minyak juga demikian itu. Ini saya pikir ini yang menjadi istilahnya itu mitigasi terkait dengan eskalasi dampak dari global yang tadi mengarah pada salah satunya di sektor kurs tadi itu, Mbak Rika. Jadi menurut saya Mbak Rika jangan khawatir, insya Allah dalam beberapa ini kita masih safe, aman, ya masih ya. ada beli, inflasinya masih terkendali lah. Ini masih secara nasional kan 0,13 masih sangat kecil sekali. Cuman harus hati-hati juga menjaga antara daya beli tetap ada, produksi, investor masih punya insentif untuk menginvestasikan, berinvestasi, sehingga di sana nanti akan ada keseimbangan antara output dan input, begitulah dengan kurs yang tadi itu, Mbak Rika.
1: Baik, ya itu tadi kawan gambarannya. Memang literasi masyarakat ini harus juga dibangun ya, karena banyak juga literasi di media sosial yang rasanya begitu berkembang dan semua orang bebas menyampaikan pendapatnya. Dari Prof. Imam tadi sudah sangat jelas, ini barangkali menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, ketika Anda mendapat berbagai informasi, pastikan itu dari sumber yang terpercaya kawan, supaya tidak terlalu bergejolak juga di masyarakat kita ya. Oke, ini ada juga yang disampaikan oleh Pak Amir. Pak Amir tadi menyampaikan komentar di jam 8 lebih 21 menit.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi
2: Mbak
1: Pak Amir.
2: Erika dan para praktisi, akademisi, narasumber, serta warga kota yang hari ini agak mendung ya. Saya berterima kasih sudah ada pembahasan soal
1: ini, saya cepatkan ya,
2: nasional nggak terlalu ini ya, diem-diem saja gitu. Padahal tempo hari waktu reformasi itu dolar 16 gonjang-ganjing dengan segala permasalahannya. Tapi bagi saya gini, dolar itu menurut saya harga diri bangsa ya, maksudnya rupiah. Rupiah ini harga diri bangsa karena seberapa banyak, seberapa besar kita dihargai oleh bangsa lain karena rupiah kita gitu. Ini terbukti ketika kita pergi ke luar, saya mengalami itu, bawa uang banyak dibelanjakan di daerah tertentu kok sedikit hasilnya, itu sebuah penghargaan yang menurut saya memang harus diperjuangkan. Maka saya pun juga agak prihatin kalau ada kepala negara misal mengatakan orang desa tidak pakai dolar. Lah ini ya gimana tuh Mbak Rika, pengetahuannya itu bagaimana gitu loh, karena kita menghitungnya kan berapa banyak komponen di dalam negeri yang dibeli berdasarkan atau dengan ukuran dolar itu. Ketika di sini belinya mahal, masuk dalam negeri kan juga mahal juga, dan kita membelinya gitu. Maka kenapa juga para ekonom, pengamat soal-soal moneter tidak terlalu ini ya, seperti tidak terlalu mempermasalahkan, padahal kerugian masyarakat nyata banget itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lekas membaiklah dolar. Ini di puncak tertinggi sejarah ya. Saya kira itu. Kita orang-orang kecil ini seperti saya berdoa aja, mudah-mudahan rupiahnya menguat.
1: Iya.
2: Dan daya beli kita menjadi lebih baik. Terima kasih ya, mohon maaf.
1: Baik. Terima kasih kembali Pak Amir sudah berkomentar. Nanti kita akan kembali lagi tentunya bersama dengan Prof. Imam dan juga bersama dengan Pak Amang kawan. Ada banyak pembahasan lagi yang kita bahas ya. Satu segmen lagi di program Ijen Talk, kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara tentang rupiah melemah, bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Saya bersama dengan Guru Besar Ilmu Ekonomi yang juga Wakil Dekan 3 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, ada Profesor Dr. Imam Muklis. Kemudian saya juga bersama dengan financial educator, ada Pak Amang Rifai LDP. Ini ada yang mau gabung juga di line telepon, ada Pak Yudi. Selamat pagi, Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, saya sedikit komentar ya. Kita ini rasanya ada kekhawatiran ya.
0: Iya, betul.
1: Karena nilai dolar ya, rupiah kita merosot aja terus hari ke hari ya. Jadi itu suatu indikator ya. Kalau misalnya satu hari ada menguat aja gitu tuh mungkin bisa tertahan ya. Tapi ini lajunya deras gitu loh. Sekarang 17.600 kurang dikit ya. Pernah juga nyentuh 17.600. Ini kan merupakan suatu indikasi ya bahwa stabilan ekonomi kita tuh ya masih kurang bagus lah. Dah baik-baik amat ya. Ya, fluktuasi rupiah turun naik, ya toh. Kemudian juga kan indeks harga saham kita sangat runtuh. Ya, rendah. Itu menunjukkan pelaku pasar juga melihat ya bahwa kondisivitas di dalam negeri itu juga masih rapuh gitu loh. Orang lebih suka itu ngambil modalnya itu dalam pegang dolar, itu lebih aman dia. Ya, sekarang kan lihat sektor usaha ya, pelaku pasar itu ada yang mengurangi kapasitasnya, ada yang memberhentikan, ya sehingga terjadi pengangguran. Itu kan indikator semua gitu loh. Ya toh, economic spending kita juga berhati-hati Pak, menggunakan uang Pak. Ya toh, kalau misalnya faktor eksternal itu sudah pasti global itu semua kena. Tetapi internal ini juga kita harus hati-hati gitu loh. Jangan bikin gaduh di dalam negeri ini. Banyak investor yang mau datang tapi berhati-hati Pak. Ini menunjukkan bahwa kondisivitas di dalam negeri, trust kepada pemerintah itu rendah sekarang gitu loh. Itu sedikit disinggung di sana Pak. Ya toh. Sekarang yang kita dengar cuma Pak Purwaya. Pak Purwaya itu hanya kebijakan fiskal tergantung dari presidennya. Ya toh. Kalau soal rupiah ini melemah dan tidak ya, kebijakan BI mau gimana, kebijakan moneternya, mau obligasi, apa masih percaya juga obligasi kita dalam negeri Pak? Orang pegang dolar itu mungkin lebih senang itu obligasi di luar negeri itu menjanjikan begitu loh. Itu ada pengaruhnya di sana. Coba tolong iklim berinvestasi dalam negeri ini juga apa namanya diperbaiki begitu loh. Sekarang capital outlay kita itu sudah tinggi Pak. Kalau misalnya tren dolar itu ya semakin naik, rupiah kita makin merosot ya, sudah kita tinggal tunggu aja, udah rakyat paling menderita. Sekarang udah mulai kita ketergantungan dari impor itu kan belinya pakai dolar ya toh. Jadi kita jangan berikan pernyataan orang desa enggak pakai dolar, itu kan pernyataan bagaimana bikin gaduh. Itu iklim investasi di dalam negeri itu harus diperbaiki Pak. Coba tolong disinggung di sana gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, baik. Terima kasih, selamat pagi juga Pak Yudi. Sebelum saya ke Prof. Imam, saya ke Pak Amang dulu. Pak Amang, tadi Prof. Imam juga menjelaskan, ini sekarang kan masih proses pengusaha menghitung ya, tapi barangkali kita juga mengantisipasi ketika nanti ada dampak kenaikan harga dan lain sebagainya. Ini yang saya juga baca di berbagai komentar di media sosial. Ini gimana nih kalau harga pada naik sementara gaji juga nggak naik nih? Apa Pak Amang ya yang harus di prepare mulai dari sekarang?
2: Ya kalau kita ngomong soal dolar kan sebenarnya
0: Pak suaranya kok kecil sekali Pak ya.
2: Oke. Halo ya.
0: Iya, baik, Pak ya. Amang, sambil kita bantu dari sini.
2: Sudah dengar, Mbak?
0: Bisa, Pak.
2: Kalau kita ngomong dolar kan sudah dari lama ya. Dari dulu kita itu nggak pernah kuat untuk dolar. Tapi tadi ada yang bilang, Pak Amang, ya, kita seperti harga diri bangsa. Ya, kalau memang ya, memang dolarnya kuat, ya pasti rupiah kita juga kalah. sekali-sekali ke Vietnam sana ya kan, rupiah kita juga masih bagus istilah gitu. Ini kan masih satir aja ya, tapi kalau kita ngomong tentang menjaga stabilitas ekonomi, ya artinya kita memastikan tidak ada pengeluaran yang besar yang tak terduga. Artinya ya kita mulai bagaimana kita bisa dari kalangan kecil lagi ya, sekali lagi kita as a financial planner khususnya untuk keluarga, untuk mandiri, untuk individu ya, bagaimana kita bisa memastikan untuk perencanaan keuangan kita, janganlah panik, tetaplah waspada ya. Stabilitas ekonomi nasional itu dimulai dari stabilitas ekonomi keluarga. Artinya ya kita harus mulai memproteksi diri kita, mulai memilah juga, kita bisa mengenali apa sih sebenarnya yang harus kita beli. Jadi needs want-nya itu kita tahu, jadi kita nggak ngawur belanja yang sekiranya belanja ini impulsif, belanja-belanja yang tidak perlu. Artinya bagaimana kita juga bisa menjaga stabilitas keluarga kita. Kita ngerti nih pendapatan kita per bulannya sekian. Hal-hal yang harus kita bagi adalah memilah, menyisihkan dulu apa-apa saja yang memang harus diisi dulu, kantong-kantong yang harus diisi, misal dana darurat kita, bagaimana ke depannya kalau ada terjadi apa-apa kita bisa lebih safe paling tidak 3-6 bulan ke depan kalau buat orang-orang yang belum nikah. Tapi kalau untuk keluarga, mereka yang punya keluarga, punya anak, paling tidak punya dana darurat lebih dari 12 bulan dan seterusnya. Dan kesimpulan yang mungkin, karena saya bukan di soal dolar dan yang lain sebagainya, itu kalau menurut saya mungkin Pak Imam nanti Prof Imam bisa menjawabnya, tapi lebih bagaimana kita mengatur pola atau gaya hidup kita. Kita bisa melihat sendiri ya, kalau memang sekarang mulai banyak bagaimana orang-orang yang mulai di PHK, ada beberapa perusahaan yang tutup, itu banyak faktor juga, tidak bisa kita menyalahkan satu faktor, tapi lebih banyak faktor. Kenapa ada beberapa investor yang nggak mau masuk ke Indonesia? Itu juga kita harus ngerti bagaimana perilaku masyarakat di sekitar dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini bukan ranah saya, dan sebagai financial planner saya kembali, bagaimana kita mengenal yang namanya SIP ya, SIP sekali lagi, saving, investment, dan juga proteksi dari keuangan kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan hal-hal di luar konteks, di luar kita, kemampuan kita, tetapi kita sendiri abai dengan apa yang sebenarnya kita bisa jaga, yaitu tadi belanja-belanja impulsif, need and wants kita itu kita nggak ngerti, ini barang ini layak nggak sih kita beli. Dan sendiri saja kita ini bisa jajan di luar ya, sehari bisa 100.000 loh mbak, dan itu kita hanya ngomong tentang jajan ya, tapi kalau bagaimana kita bisa lebih bijak, anak-anak kita bekali dari rumah, mereka juga kita ajarkan bagaimana mereka mulai saving, bagaimana mereka melihat bahwa keuangan keluarga ya, jangan keuangan global, keuangan keluarga ini seperti ini loh, kita ada keterbukaan antara pasangan dengan anak, dan itu menurut saya dengan kita memperkuat ekonomi keluarga ini, kita juga bisa membantu memperkuat ekonomi negara. Jadi artinya sekali lagi semoga pemerintah nanti punya kebijakan bagaimana memang kalau kita ngomong tentang pengaruh global itu kita nggak bisa ya dari luar, tapi bagaimana memperkuat kita. Yang jelas kita harus tetap percaya bagaimana pemerintah hari ini tidak menutup mata. Ada banyak hal yang mereka lakukan, ada banyak hal yang diupayakan oleh pemerintah. Jadi fiskalnya masih terjaga, kata Prof Imam juga, kita ini masih diambang baik, tidak yang terpuruk bagaimanapun kalau kita dibandingkan

0: sekali lagi untuk teman-teman semuanya ya, yang hari ini mungkin masih bingung karena kita ini terlalu liar. Kita ini melihat sosial media yang dimana sosial media itu nggak butuh validasi, nggak butuh bahwa ini berita ini benar atau enggak, tapi pukul rata asal viral dan keadaan sekarang. Bagaimana yang penting kita ini bisa menjaga keluarga kita dulu. Kita kalau yang sudah punya, kita punya perencanaan yang matang, kita mengerti ya, kita mulai financial check up mandiri lah ya, berapa bulan dana darurat, terus mulai berinvestasi misalnya ada emas dan lain sebagainya. Terus juga review kembali kalau kita punya proteksi ya, misalnya kalau kita ngomong tentang bagaimana kita berkaitan dengan hal-hal darurat, proteksi kita ini seberapa besar sih? Karena kalau terjadi apa-apa kondisi seperti ini, kita itu bisa ngunci. Karena semua biaya kan masuk lagi ya, tadi ya biaya import seperti obat-obatan, biaya kesehatan. Tapi kalau kita sudah menguncinya dari awal dengan perencanaan keuangan SIP tadi, Saving Investment Protection, ya insya Allah kita ini memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh. Paling tidak kita sendiri dari ranah terkecil ini memperkuat diri kita masing-masing. Kita mulai mengedukasi anak-anak bagaimana mereka punya side hustle. Tidak hanya mereka menerima bulanan dari kita, karena dunia digital ini benar-benar luas. Kita tidak hanya melihat hal-hal yang negatif saja, tapi kalau kita bisa mengambil hal positifnya, kita mengajarkan ke anak-anak, mereka juga bisa mampu kok menghasilkan. Artinya tidak ada hal yang apa ya, semuanya mustahil di dunia ini. Yang jelas bagaimana kita mulai dari ranah terkecil keluarga kita. Sekali lagi, mulai dari cek finansial kita dulu, keluarga kita, termasuk kita, bagaimana saving kita, bagaimana dana darurat ke depan kita, bagaimana. Dan ini saya benar-benar apa ya Mbak Erika ya, saya 15 tahun di industri keuangan khususnya untuk insurance dan lain sebagainya. Penyerapannya itu masih 5% Mbak, dan itu sangat ngeri dengan 250 juta lebih. Kalau kita melek dan kita ngerti, ya memang sebagai financial educator ya ini tugas saya menyampaikan. Dan kalau diterima alhamdulillah, karena ayo mulai membuka hati, membuka diri. Ya hanya terus menyalahkan pihak luar, tapi bagaimana kita memperkuat apa yang ada di dalam diri kita, termasuk keluarga kita. Seperti itu Mbak.
1: Iya, bagaimana kita juga harus punya jiwa resilience juga nih Pak ya.
0: Betul.
1: Apapun itu kondisi di luar, yang penting aman dulu lah ya, dapur pribadi. Oke, karena waktunya juga terbatas, terakhir juga Prof. Imam sekaligus menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh pendengar. Apa Prof. catatannya supaya stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah nilai tukar rupiah yang melemah?
2: Baik, terima kasih para pendengar Sidegayat 911 yang budiman. Jadi tadi sudah juga disampaikan beberapa statement dari pendengar ya, dan itu kan juga menunjukkan sebuah literasi masyarakat ya terkait dengan kondisi ekonomi yang sekarang sedang terjadi begitu. Nah untuk persoalan kurs rupiah dengan dolar ini kan memang menjadi perhatian, karena kita tahu bahwa indeks nilai tukar ini kan juga merupakan indikator stabilitas perekonomian. Jadi itu juga bisa menjadi etalase seberapa kuat ekonomi kita di tengah-tengah konstelasi perekonomian global begitu. Dan ini kan memang karena kita sudah masuk di era pasar ya, memang semua mata uang kan mengalami pergerakan ya, volatil, bisa menguat, bisa melemah, itu kan akan terus seperti itu. Cuman yang perlu diantisipasi ini kan supaya tidak terlalu ekstrim ya volatilitasnya itu. Karena kalau terlalu ekstrim, ini kan shock yang ditimbulkan, goncangan yang ditimbulkan juga akan semakin berdampak besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam beberapa peristiwa ini kita melihat memang pergerakan-pergerakan nilai mata uang secara umum di berbagai negara juga mengalami tren depresiasi tadi itu. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebenarnya satu trust ya, kepercayaan. Jadi kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkait dengan kebijakan pemerintah. Ini yang perlu untuk menjadi perhatian. Selama masyarakat pelaku usaha masih punya trust, itu saya pikir energi yang bisa dikeluarkan itu juga positif untuk membangun fundamental ekonomi kita gitu. Yang kedua juga terkait dengan bagaimana menjaga ekspektasi rasional dari masyarakat dan pelaku usaha itu. Jadi ekspektasi rasional ini kan juga terkait dengan literasi-literasi ya. Literasi itu sebenarnya bisa dicontohkan oleh para pemangku kepentingan, bagaimana mereka membuat statement, kemudian juga bagaimana masyarakat itu juga memiliki suara, dan juga bagaimana harapan-harapan pasar terkait dengan kondisi ekonomi kita. Jadi selama ekspektasi rasional dan trust ini bisa positif, saya pikir ini juga akan bisa menjadi energi untuk bisa mengantisipasi dampak-dampak negatif pada itu. Karena disadari memang rupiah dan dolar dan mata uang lain kan akan terus mengalami fluktuasi ya, mengalami volatilitas, karena memang perekonomian di setiap negara sekarang sudah terintegrasi dengan pasar, dan pasar sekarang tidak baik-baik saja, pasar global ya, artinya ini kan membutuhkan mitigasi dan juga antisipasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, baik dalam kebijakan moneter maupun dalam kebijakan fiskal, utamanya di tingkat daerah ya, bagaimana Pemda dan juga stakeholder itu bisa membantu untuk stabilitas pangan ya, ketersediaan pangan, logistik, distribusi bisa terjamin. Kemudian dari sisi daya beli masyarakat, pemerintah bisa memperbanyak spending untuk penguatan daya beli masyarakat, dalam beli masyarakat itu, sehingga di sini akan ada istilahnya itu siklus ya, siklus kegiatan ekonomi yang terus terjadi gitu. Dan kita berharap ini akan terus bisa terjaga di tengah-tengah goncangan ekonomi global yang sekarang terjadi. Gitu Mbak Rika.
1: Baik, iya Prof. Imam dan juga Pak Amang, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan Radio City Guide. Banyak sekali pelajaran yang barangkali juga bisa kita petik ya dari diskusi pagi hari ini. Prof. Imam sehat selalu, Pak Amang sehat selalu, semoga lain kesempatan kita Amin. Bisa ngobrol lagi ya, Pak.
2: Terima kasih Mbak Rika, Pak Amang,
1: terima kasih. Sami-sami Prof. Imam dan juga Pak Amang, selamat pagi. Untuk Anda kawan pendengar City Guide, mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Tadi ada Bu Nur Farida, komentarnya cukup panjang Bu, boleh kalau mau gabung di line telepon. Lalu ada juga Bu Kurnia, ada Pak Goirul, dan ada Pak Raffi Udin. Tadi mau on air tapi waktunya sudah habis, Pak Raffi Udin habis ini ya. Kawan terima kasih banyak yang hari ini juga sudah menyimak program Ijen Talk. Saya Erika Rosa, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisunani, selamat pagi kawan City 9 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 25. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat pagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ilaihi yuraddu ilmu s-sa'ah, wa ma takhruju min

الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن

أنفسهم حتى يتبين لهم أنه

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو

زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karim, manahnu ala dalika minasaitin, wasakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para kiai-kiai saya, para ulama-ulama saya, para guru-guru saya, para senior saya, para orang tua kami, para sesepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan. Dimanapun sebelum saya lanjutkan, selalu kalau saya sebut seperti ini, di dari mulai Papua sampai Aceh, itu mohon maaf, selalu disambut dengan senyum dan tertawa, karena ada dua kesalahan pemikiran dan mindset. Satu, tidak hanya di luar Jawa, terutama di Jawa, terutama di Purbalingga. Kalau sudah disebut dengan mati, pertanyaannya usia berapa? Yang kedua, sakit apa? Betul enggak? Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Tapi kalau saya sodor, kalau ini ada infokusnya saya tunjukkan, kematian yang paling banyak di Indonesia itu justru di usia muda. Maka jangan merasa aman, kemungkinan mati itu urut dari yang tengah-tengah itu. Baru ke pinggir-pinggir, baru ke belakang sana. Belakang sana, baru terakhir sini. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Kenapa anak muda lebih banyak mati? Satu, jangan perhatian, ini karena saya sering, saya senang sekali ini banyak anak mudanya. Saya banyak pengajian di mana-mana, banyak hanya orang tua-tua, ya Masya Allah, yang kurang lebih sedikit, sebentar lagi bilahi taufik wal hidayah. Tapi saya lihat ini Masya Allah, remaja masuk qalbun mu'allaqun ala masajid. Nanti orang ada dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Pemuda-pemudi yang hatinya tergantung di masjid. Pemuda-pemudi yang masih mau ke masjid, mau ke pengajian. Kalau pengajian isinya orang tua sama anak-anak kecil, itu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi, berarti pintu berkah tidak turun di tempat itu. Dan alhamdulillah Purbalingga ini, mohon maaf, ini termasuk insya Allah bagian dari berkah akan turun di tempat ini. Karena banyak remaja, kenapa remaja lebih banyak mati? Karena chance peluangnya lebih banyak anak muda yang mati. Dari mulai yang kebut-kebutan, balap liar, nanti tanya kepada Pak Polisi. Yang rata-rata kebut-kebutan, rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu kebut-kebutan montes karo gonya ke dua menar neng di jarang. Yang mati karena overdosis, rata-rata remaja. Di Cicalengka 129 orang, pesta miras oplosan, mati 54 orang, semuanya remaja. Gak ada para pensiunan malam minggu tripping neng perapatan, karo oplosan jarang. Yang mati karena tawuran, rata-rata juga remaja. Tawuran gak bisa dulu, mati 6 orang. Antara panti jompo itu dan panti redak, jarang. Yang mati karena aborsi, karena saya pernah punya pengalaman. Di Bekasi Timur, bu, saya sudah mau, mohon maaf, saya mau syuting TV One Damai Indonesiaku. Sudah 5, 4, 3, 2, action, baru mau action, tiba-tiba ada teriakan dari kampung sebelah. Sebelah persis depan masjid itu, sebelahnya itu teriak-teriak. Setelah ditengok ternyata gagal aborsi, dokter kandungan gadungan, gagal ngaborsi, mati di tempat. Harusnya syuting saya 4 episode jadi 2 episode, karena 2 episode untuk liputan langsung ke. Dan setelah ditengok juga remaja. Jarang simbah-simbah ndak putih mbah arep gugurke kandungan le, jarang. Maka jangan merasa aman. Yang kedua, apakah mati itu harus sakit? Tapi kenapa setiap ada orang kematian tanya sakit apa? Adakah orang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak?
Orang enak-enak naik kapal mati tenggelam di Danau Toba, semuanya sehat, senang. Wah, ada yang main kartu mati. Masya Allah. Ada orang olahraga terus mati, ada enggak? Haji Mas Said, mohon maaf. Basuki, kiper Persela Lamongan, mati di tempat olahraga. Ada orang yang Masya Allah, artis yang katanya aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo, mati. Berapa bulan yang lalu, jadi aku rapopo, mati. Ada dokter yang nasihati, setiap ketemu saya bu, di studio selalu sampaikan, kemarin lihat saya enggak di Hitam Putih? Iya, enggak lihat. Orang di TV, saya enggak pernah lihat. Kita doakan mudah-mudahan Deddy Corbuzier segera tumbuh rambutnya. Ya. Mudah-mudahan segera dapat hidayah. Nanti kalau masuk Islam, saya jadikan ketua takmir masjid di Purbalingga. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, mati, dokter nasihatnya, Ustaz. Jaga pola makan, pola hidup, pola tidur, pola istirahat, food combining, dijaga makan, ini kurangi, kurangi, ini biar awet hidup. Mati duluan, Dr. Oz. Dr. Oz itu 36 tahun mati, ngajari wong awet urip malah mati di sini. Di kamar mandi, mati di kamar mandi. Orang habis dengarkan ceramah, pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu meninggal di tempat siapa? Qori, pembaca Quran di tempatnya Bu Kofifah Indar Pariwangsa. Maulid Nabi mati di tempat. Loh kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan dengan tempatnya Mas Pratikno, menseknek saya pilih ke sana karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustaz Taufik, baru saya mau pegang mic, ditelepon mendadak, Ustaz, ini ketunda 2 jam. Loh, jangan, karena banyak polisi sama dokter, evakuasi, visum, karena apa? Mati di tempat, koriknya, tapi penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin, Allahumma amin. Enggak, kalau MC dengan saya mungkin duluan saya, ngelayatnya duluan saya. Jadi mati itu kapan betul? Nanti ada 3 misteri, tidak saya terangkan sekarang. 1, aukot. Kapan kita mati, kita enggak tahu. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ngecek suara. Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju enggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju enggak dengan poligami? Ini belakang itu Rizal, Pak Rizal mau setuju. Suaminya Bu Tiwi setuju tapi diinjek sama Bu Tiwi. Mohon maaf Pak, saya itu punya kedekatan bukan dengan Bu Tiwi, bukan dengan Pak Rizal, dengan ibunya Bu Tiwi. Putri itu murid pengajian saya di pengajian Orbit, pengajian artis di Jakarta. Begitu kenal baik, begitu mau mantu, nelpon saya, mau enggak khutbah nikah? Asal cocok waktunya, cocok budgetnya, siap aja. Akhirnya cocok, begitu cocok, saya khutbah nikah. Ternyata yang saya khutbah itu Bu Tiwi sama Rizal. Jadi ini sudah yang khutbah nikah saya. Dan alhamdulillah Bu, semua yang saya khutbah nikahi langgeng pernikahannya sampai sekarang. Halo? Jadi ibu setuju dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nanti ada teori equilibrium namanya, yang namanya keseimbangan. Supply and demand itu harus balance. Kalau semuanya gak mau poligami harus satu-satu, berarti ada tersisa wanita yang gak kebagian suami, betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong bodho-bodho ini. Gemblung lah ya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? Tolong semua ikuti saya dulu, ikuti pemikiran saya biar enak. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya.
ini mahasiswa universitas terbuka dan masuk angin semuanya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong bapak-bapak perhatikan, semua wanita kalau udah nikah pengen hidupnya ringan, perhatikan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur. Iki masak, iki macak, iki mana. Iki saisa, iki bamba, iki ulala, iki melumah. Kan enak. Satu Purbalingga, satu Jakarta, satu Jogja. Kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one. Kalau dua is two. One, two, three. Jadi istri berapa? Nanti tanya pada kiai saya, Pak Ketua MUI. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Nah, iso bahasa Inggris, gak tahu hadis, ya Allah, gak bisa logika, susah. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau gak mau di madu, dira. Ngomong dewe lah ya, ngomong dewe lah ya. Sayangnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, lebih bening. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bening, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang seringnya laki-laki itu egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Lanang ololo jaluk menang, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki. Saya ini sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, gak mau. Nanti dihap malah kacau. Sudah, gak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas. Itu untuk dilaksanakan. Alhamdulillah bu, saya punya istri. Istri saya itu tiga anaknya. Serius bu, istri saya itu tiga. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya seorang ulama, anak ketua badan wakaf UII, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Bu. Ya paling tidak jangan sampai lebih dari 3 tahun. Karena saya mau nyalonkan cawagub di sini. Calon. Kira-kira mau enggak kalau cawagubnya saya? Catat baik-baik Bu Tiwi. Mohon maaf ya. Enggak saya. Enggak nolak sih. Halo. Yang ingin saya ceritakan, istri saya itu sangat baik. Istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena setiap ditanya tentang poligami, terserah. Lah kok terserah ya? Kalau itu baik bagi agamamu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, kamu nikah lagi bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Lakukan sekarang juga karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak istrinya semuanya ke surga semua. Tapi kalau kamu nikah lagi, kok malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surga, risiko tanggung sendiri. Malah sekarang serius bu, demi Allah, saya takut untuk nikah lagi. Serius, padahal istri saya selalu nawari. Tapi sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Setiap babi subuh itu melakunya ngarep-ngarep, melakunya diseret gini Mas Allah. Itu kasihan Bu, Mas Mbah Damiri gak punya anak, gak punya suami. Mbok tolong donikai. Cuman saya belum sanggup. Saya membayangkan malam pertama pingsan betul ya Allah. Asinya udah mengandung difteri, masya Allah biasanya. Halo,
Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan dari pengadilan, dari Hakim Adra, Masya Allah, dari kepolisian, Masya Allah, dari Polres, dari Majelis Ulama Indonesia, dari ulama-ulama saya, dari Kemenak, dari mana, dari Dandim ada juga, dari Kodim ada, dari pokoknya semuanya, semua yang disebut tadi semuanya saya hormati. Terutama yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya yang sakit-sakit, keberkahan pengajian ini pulang jadi sehat semuanya. Yang belum ketemu jodohnya, Allah dekatkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, sampai di rumah langsung hamil. Yang iya, yang masih sulit cari menantu langsung didekatkan dengan menantunya. Pokoknya yang masih punya hutang piutang belum lunas, pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Mamunya kenceng hutangnya akeh, amin. Ibu, Bu, yang keempat orang itu ternyata kena asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak, dagu. Bu, boleh akan saya lanjutkan kalau semuanya bisa menjawab dengan baik, fokus kepada saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab baru akan saya lanjutkan. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Salon ini warnanya apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Bu Tiwi, saya nggak bisa melanjutkan tausiah hari ini. Udah pengajian akbarnya Pak Ketua MUI aja nih. Gemblung lah ya semuanya. Gak tahu mana dagu mana jidat. Baru di sini di seluruh Indonesia, seluruh dunia ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh baru di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu terus banter bengok salah malam. Di sini kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Wajar Bu, makanya Bu Tiwi itu ngomong di media Purbalingga ini masih, ya Allah Bu, ada program family to family, family for family, apa family for family ya? Ya, family for family, satu keluarga yang kaya harus bisa membina keluarga yang tidak mampu. Nanti akan ada keberkahan, karena ternyata kelemahannya satu Bu, jangan sampai orang Purbalingga ini, mohon maaf, orang Purbalingga jangan sampai ada yang ternak sapi. Karena pasti bangkrut. Karena di sini ada orang ternak sapi dikasih minum. Jadi sapi minumnya? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepu ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Di seluruh dunia saya sudah ke 36 negara saya kunjungi. Ujung Irian sampai ke Aceh sudah pernah saya kunjungi semua provinsi. Di mana-mana bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Iki nimang bayi apa nimang sopo? Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Bapake. Bayi kok berkumis. Besok diganti, kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga, baru itu bayi. Ini nimang bayi apa nimang sopo? Gak jelas ini. Halo?
Kowe cah cilik melu ngerti guyu ngopo kowe lho. Mimik susu ngerti ra? Ya udah kowe akeh mimik susune ya.

bebaya sampai akan karena di ya Allah Bu, di sini juga aneh-aneh kok. Saya pernah Bu ceramah di pedalaman itu, ya Allah Bu, ibu-ibu ngetok infak aja di sini nih. Di nyimpen duit di sini nih apa di? Pihak itu apa? Potang, ya Allah ya Allah. Purbalingga bangsa munggah-munggah sithik, ya Allah, duit kok disimpen ning kotang iki mesake copete. Teman saya banyak teman-teman artis. Tapi dengan pengajian ini ada berkahnya. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak ibu bolehlah sebulan gajinya 10 juta, cukup gaji 10 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Kenapa saya sebut narkoba? Karena di daerah sini pun ada narkobanya ternyata. Saya browsing itu ada juga narkoba. Narkoba tahu ya? Alat untuk mabuk yang namanya puto itu 350.000, yang murah itu sabu-sabu 250.000. Yang murah lagi lecotan, magadon, AO, KTI, mensen agak murah, paman kuber, mentilon agak murah. Murah lagi itu tembakau gorila, murah lagi PCC. Murah lagi ciu, jenever, murah lagi. Murah lagi itu apa Pak yang ini mohon maaf, mohon apa? Oh iya ternyata TO Pak, mohon maaf Pak Kapolsek, mohon Kapolres ini Masya Allah. Ibu-ibu juga tahu jualan juga ini. Mohon maaf Pak Bu, zaman Bapak, ya Allah, zaman Bapak masih muda, mabuk murah, Rp1.000 iso mabuk. Numpak bis madhep ning Guri. Gaji 10 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makanya banyak, tidurnya petah, ngorok, ngetutan, ngileran, ngantukan. Istri ngantukan aja gak menyenangkan. Bu, Bu, saya ini Bu, punya teman dosen, itu ngikuti saya ngambil istri mahasiswinya. Tapi mahasiswi belum lulus dinikahi. Kalau saya enggak, saya tunggu sampai S2 selesai, sehingga saya enggak perlu biayai. Tapi yang disesalkan bukan hanya itu. Istrinya itu ngantukan, pelor, nempel langsung molor. Jadi kemana aja enggak pernah diajak. Karena pokoknya nempel mobil, 4 pertanyaan, paling kejawab peluru. Karena yang tinggi, yang mal, itu apa? Lagi ke perempatan kedua aja udah bilahi taufik walidaya. Arisan di tempat saya. I arisan setengah jam hilang. Saya mau kunci pintu, ya Allah, Pak kok belum pulang nyari istri. Mau ditelepon udah diangkat. Ah, mungkin masih naik mobil. Begitu di mobil dilihat ada anaknya, enggak ada ibunya. Lebih parah lagi. Akhirnya saya ikut nyari. Ternyata tidur di musola saya. Alasannya nyusui anaknya, padahal anaknya wis lari ning dinding. Tak buka itu dalam keadaan terbuka open air itu Masya Allah 38B Masya Allah biasa. Terus saya amati, maksudnya sopo lagi maksudnya. Maka tolong Bu, ini mumpung banyak ibu-ibu diedukasi. Saya ini kalau udah pergi apalagi ya Allah ke daerah-daerah gini, naik kereta gitu ya Allah, kadang-kadang oh Pak Ustaz acara di mana, foto selfie-selfie. Begitu foto selfie itu mau nggak kereta itu duduk jejer. Ah oh, anaknya nangis itu langsung keler Masya Allah. Ditonton ya Pira, ditonton kok senom, ya Allah luar biasa. Maka tolong Bu, ditutup. Wong ning nggon angkot ya nusoni. Nanti oh rewel anake, nek ra gelem tak kakeke bapake lho, tak kakeke bapake lho. Makire bapake kudune tu apa? Mudun Purwokerto nganti tekan Banyumas ate kok Kebumen ra mudun-mudun. Arep mudune ngadeg. Ibu iki sida ngekeki ora, masalah luar biasa. Halo? Hai. Dengan peringatan ini adalah berkah. Mohon maaf. Keberkahan itu muncul di pengajian apa di hiburan? Tapi tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Maka kalau ingin banyak berkahnya, bupati itu lebih banyak ngundang pengajian apa hiburannya? Padahal biaya hiburan dengan biaya pengajian lebih mahal mana? Masya Allah. Hiburan nganggo tiket aja semuanya bayar. Di sini gratis aja kadang-kadang. Ya, Masya Allah. Bapak ibu yang saya muliakan, begitulah keberkahan. Mati 6 orang. Neng pengajian rebutan snack wani mati 6 jarang. Rata-rata di tempat hiburan. Maka Nabi mengatakan, orang yang di tempat pengajian ini Masya Allah ini sampai nengon kuateng-kuateng. Ya Allah Masya Allah. Masih hidup enggak itu ya? Masih hidup Bu? Lali ternyata ada jamaah di sini lebih banyak kok enggak tak tengok nih. Iya, mohon maaf Pak karena gelap nurang itu.
jeruk minum jeruk wis peteng ning nggon petengan. Cilike kakean ngombe kopi nggih. Masih hidup, Bu? Masih hidup, Pak? Punyanya masih hidup, Pak? Nyawanya masih hidup, Pak? Soalnya kalau enggak saya cek gini ini, saya masih di sini yang dengarkan sudah billahi taufik wal hidayah sana. Lagi dimulai bismillahirrahmanirrahim. Ya masyaallah. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata memproduksi aqua. Saset. Bisa ngelutuk dimakan ular wong nek ngantuk produksi. Jijen. Halo. Saya ingin konsisten. Satu kata, satu perbuatan, satu ucapan, satu pikiran. Tepuk satu, tambah ngek, satu. Tepuk satu, prok, ngek. Tepuk dua, prok, prok, ngek, ngek. Tepuk tiga, prok, prok, prok, ngek, ngek, ngek. Tiga, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Kelompok baju hijau-hijau, kerudung-kerudung hijau, muslimat, mohon maaf, mohon maaf. Muslimat, itu mohon maaf, bantuannya tolong paling akhir. Karena dia enggak mau kerja. Yang lain keplok, dia mau ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, ngek. Ngopo wira nyambut gawe, mau jemput jatah kudung, dok. Oh, yang lain tepuk loh, dia mau ngek, ngek, ngek, ngek, ngek. Coba, tepuk satu. Nah, melu nyambut gawe no. Tepuk satu, tiga. Ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, ngek, ngek. Halo. Dengan pengasihan ada berkahnya. Pilih mana? Gaji 10 juta keluarga yang gak tenang dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang. Pilih mana? Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana keberkahan. Lau amanu alal kurotako. Kalau itu ada iman dan bertakwa, pengajian begini ini memberikan berkah di kabupaten ini. Berkah itu rasa cukup, berkah itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, berkah itu adalah proteksi dari amal dari proteksi dari yang jahat. Dengan pengajian itu tidak mudah berbuat maksiat, maka dengan apa-apa suruh berdoa. Doa itu pengaruhnya banyak. Kenapa? Tanya kepada Pak Polisi. Orang-orang yang berbuat jahat itu enggak pernah berdoa sebelum nyopet. Raine wara nyopet bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun. Anak-anak yang pacaran pakai doa, baik dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadinya, al-fatihah. Orang yang akan memperkosa, wah cewek cantik, ya Allah. Berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, ya Allah. Sudah lama saya enggak memperkosa orang, enggak. Insya Allah ini ikhlas kepadamu, enggak mungkin. Orang yang tawuran sholat dua rakaat, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti. Matikan 6 orang dari kampung sebelah, enggak mungkin. Maka Nabi mengatakan, ini mau kemana lagi? Oh, di belakang nasihatan roti. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat dua orang itu ya. Tak tunggu bojomu kawin lagi, orang di bojo, mulai langsung mulai. Ya. Lanjut gak ini? Nah, udah mulai cici-cici. Lanjut gak? Bu, saya kasih tahu, mau pipis itu. Orang itu dekat dengan kematian ada tiga tanda-tanda. Maka hati-hati. Satu, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya. Yaitu sudah mulai berubah. Jadi nomor jawab, Pak, Ibu, Simbah, Mbah, kalau sudah mulai ubanen, itu maka dalam Islam, uban itu enggak boleh dicabuti. Maka kalau ubannya sudah banyak, insya Allah enggak lama lagi, billahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat ngerti iki semiran apa ora iki ngerti. Israel kok dicakon ngapusi semir. Maka dalam Islam kalau sudah tumbuhan 40 tahun ke atas, kalau kebaikannya enggak ditambah, kemaksiatannya enggak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Saya sudah masuk di dalamnya. Maka yang sudah mulai putih-putih harus sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah enggak boleh ajep-ajep, enggak boleh dugem. Tahu dugem enggak? Dugem itu zaman Mas Rizal sebelum punya suami istri dulu. Saya tahu persis Mas Ramdannya. Dugem itu naik bajai itu. Nah, duduk gemeter luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo. Satu, dua, orang dekat dengan kematian,
Kalau satu tidak ada tanda kena penyakit 10B. B pertama mulai beser-beser, jadi nguyuh ping papat dan lagi cepat mati. B berikutnya sudah mulai blabur, burem, buta. Moco SMS ditontokin, masya Allah. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya naik telepon pindah dari mulut ke telinga. Saya tadi di stasiun Purwokerto juga lihat gitu. Orang telepon bu, di seluruh dunia harus saya edukasi.

Tapi berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Apalagi berikutnya napasnya mulai berbunyi. Bojone nyedak kono turu jaba kono watuk terus. Berikutnya mulai bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus. Udung hijau kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pas tunggal banget, cepat mati bang. Berikutnya tidurnya sudah tidak berada pada depan. Berikutnya mulai bingung, gak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu. Ada sapi minumnya. Nah, wis cepat mudar bocah wis. Wis mulai bingung. Di berikutnya mulai buyutan, tremor, Parkinson, ya Allah. Di berikutnya sudah mulai bingung. Anak itu lanan tali kiuno, pemenot, nek menot kok menet, menet. Iki ulo pemelot, nek pelot kok melet, melet. Iki uno, pemenot, nek menot kok menet, menet. Kabel mbak kabel. Lah wis cedak karo kematian. Tapi yang paling dekat kalau beser-beser. Jadi si nguyuh-nguyuh cepat mati. Di berikutnya sudah mulai membungkuk, yaitu jalan tidak bisa tegak. Manusia di tanah, makanan di tanah, kecenderungannya ke tanah akan kembali ke tanah. Maka orang semakin lama mendekati tanah, maka orang ngantuk selalu menuju ke bawah. Di depan, karena mau ngantuk lonjak luar, ngantuk. Karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang jatuhnya ke? Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak habis, kok neng lemah raya neng ini dicolong umum. Harusnya jatuhnya ke? Maka mohon maaf, lanjut. Orang yang ada agama, kata Nabi, masalul ladzina yaqruna bau, orang yang ada pengajian seperti ini di hadapan Allah dihargai seperti orang hidup. Tapi kalau enggak pernah ada pengajian di kabupaten itu kabupaten mati, kayak orang mati, kayak kuburan, kata Nabi. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda enggak pernah bohong. Karena ciri Nabi adalah sitik, amanah, tablik, fatonahnya enggak usah disebut dulu. Masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Sementara enggak usah bahas fatonah dulu ya. Luar biasa. Halo. Nabi mengatakan orang duduk seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain, duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang butiwi, insya Allah selama hidupnya gak pernah melayat sampai 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya mendino melayat. Tidak butuh ibu melayat, tidak butuh ibu melayat, mendino boleh uang mati. Asal ada ambulan dikejar, turun mati, balik lagi, 3 tahun. Maka Nabi katakan, orang yang ada agama, kabupaten kok mau ulang tahun ini. Mohon maaf, tepuk tangan dong untuk kabupaten ini. Ulang tahun kemerdekaan diawali dengan pengajian luar biasa. Karena pengajian berkah bukan hiburan. Nabi mengatakan dengan pengajian ini kayak orang hidup, tapi gak kena ada pengajian kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Orang mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang yang paling kecil. Teri, tahu gak teri? Teri itu binatang kecil, kalau mati jenazahnya, jenazah teri itu. Jadi komoditi ekspor. Di Jogja makanan terkenal adalah Masya Allah, sambal teri yang dipakai untuk cat rice, sego kucing. Ngerti ya? Sego kucing ngerti lah. Sego kucing itu segane segini dikasih dikuasi, ya Allah, sambalnya pedesnya anggar dipangan, kene buatel, dikasih irisan telur, wah, kayak teri. Terine limo, asine kayak upil. Berarti pernah makan upil, gue ngerti ya harusnya upil. Itu makanan favorit saya kalau makan itu, ya Allah, almarhum teri ini, Masya Allah, dia mahal. Orang hidup harganya mahal. Bapak ibu boleh menghadirkan Ayu Ting Ting ke sini, tidak cukup dengan 50 juta. Serius, saya kemarin bareng satu steak, tapi siangnya Ayu Ting Ting, malam pengajian. Dulu malamnya dangdut, itu apa, paginya pengajian, sorenya pengajian di Lampung. Tapi kalau malam pasti tawuran, maka dibikin siang. Tengah panas itu biarkan dia itu, Mas.

0: itu 150 juta untuk membayar itu via valen lebih mahal lagi. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu. Masuk ceng-ceng. Padahal dia bohong. Saya tahu persis Ayu Ting-Ting waktu itu enggak pernah nyari alamat palsu. Karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Pak, Tower B, lantai 10. Oh tahu, kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kok tahu, karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu kok biasa. Kemudian lantai 11, saya lantai 17. Sebelum Ariel saya sudah jauh di atasnya. Dia mandi aja saya di atasnya. Guyu mesti di video ini, bocah ini. Mahal Mas Ebit GAD. Ya Allah Bu, daripada bojone kawin meneh pilih balik. Ya Allah. Anaknya saya cilik tinggal kawin meneh. Ya wes lah, balik lah. Jadi wes teko perapatan pilih balik lah. Ya duk balik lah timbang bapakmu kawin meneh. Masya Allah. Halo. Hai. Ibu bapak yang saya muliakan, Mas Ebit GAD diundang kota Jogja. Nyanyi hanya 4 lagu. Hanya 4 lagu. Lagunya aja gak jelas. Dibayar 50 juta. Lagunya cuma du du du du du du di du du du du du du du du di du du ho ho ho ho ho ho hi ho ho ho ho ho ho ho ho hi ho ho. Kalau bingung tanya pada rumput Seket Yuko. Saya ceramah di Purbalingga 2 jam. Tidak mungkin. Mudah-mudahan paham maksud saya. Padahal nyanyi itu dok keliru, enggak ada pengaruhnya sama sekali. Pales enggak ada. Tapi kalau ustaz keliru, viral semuanya mau di tanggung jawabnya dunia akhirat. Tanggung jawabnya berat tapi penghargaannya udah enggak usah disebut. Alhamdulillah Bu, saya alhamdulillah Allah berkahi. Di tengah-tengah gaji saya 7 juta, tikumi saya 8 juta, jadi dosen 26 tahun. Tapi alhamdulillah 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki dari mana-mana. Entah dari teaching, entah dari syuting, entah dari monraf, entah dari training. Untung saya diundang Purbalingga, mudah-mudahan paham maksud saya. Paham ya Bu Dini? Ya. Al-Aqil yakwi bi isyarat. Orang itu kalau pandai cukup dengan isyarat. Mestinya loh ya, kalau PJ Bupati mestinya orangnya pinter. Tapi pinter bangga nanti pas pulang, saya hitung. Saya gak minta Bu, saya ingatkan kewajiban aja. Saya itu punya pesantren Bu, alhamdulillah di depan Kalijode. Hati-hati Bu, karena saya pernah lihat langsung mati yang tiba-tiba itu. Di depan pesantren saya itu dikasih Kalijode, dibikin bersih, ditaburi ikan. Setiap sore banyak orang mancing. Saya pernah lihat langsung dengan mata kepala sendiri, Ainul Yakin. Orang enak-enak mancing Bu, enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Saya lihat sendiri Bu. Serius? Loh, aku gak bohong Bu, serius. Orang enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah, biasa. Nah iya rokoknya sumber wangi mati ya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, jadi halo. Orang yang ada mahal, Mas Ebit GAD begitu mahal. Saya itu sampai terkesan sekali karena ikut Grammy Award itu, Emmy Award itu, ada penghadiahan berapa juta keping, 1 juta keping itu terlempoi oleh seorang penyanyi. Padahal habis itu nggak ada nyanyiannya sama sekali. Saya ikut doakan dibayar sedikit, tapi dia dapat Avanza atau Xenia baru. Nyanyi cuma satu, habis itu saya nggak tahu sekarang nggak ada nyanyian nggak. Persahabatan pakai kepompong itu dapat mobil satu. Padahal kalau pengen ngetop yang nyanyi adalah anak buahnya Bu Tiwi. Paseduluran koyo entung. Terakhir Mas Tukul Arwana tahu, hanya kembali ke lab dapat 1 miliar sebulan. 1 miliar sebenarnya 5 tahun yang lalu ngetop Mas itu. Saya sering jadi bintang tamunya, saya mau tanda tangan pajak saya bulan balik. Ustaz ngapain? Lihat Mas Dukul dapat berapa? 1 M lewat. Sebulan belum selesai 1 M. 1 M itu sama dengan gaji Pak Sekda berapa bulan? Gaji hakim berapa bulan, Pak? Pak polisi mungkin dari ya mungkin 2 bulan lah ya, Bang. 3 bulan sambil jual barang bukti itu semuanya sebenarnya. Begitu mahalnya karena masih terakhir, super terakhir. Bapak tahu, Ibu tahu, Mbak Inul Daratista panitia di Malaysia rugi 1 miliar juga. Gara-gara apa? Tiket ludes habis. Wah, habis ludes. Bahkan Masya Allah, sold out semuanya, lighting, panggung, semuanya sound system siap. Tiba-tiba malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan. Di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul erotik di depan umum. Akhirnya gagal pentas, panitia mengembalikan sewa-sewa 1 miliar rupiah. Kalau di Indonesia bebas, mau goyang apa, ada hula hoop, ada vibrator, ada vibro, ada patah-patah, azub, ada gergaji, orangnya ada. Cerai, udah kawin lagi, udah cerai lagi, oh kawin lagi, terakhir kawin lagi, gimana? Sama manajernya sih, Masya Allah, ada gergaji, ada masa, teluk macan, teluk kwek-kwek, ubur-ubur, sabun colek, mujair, ada apa lagi, ada kuyang itik, atak, Masya Allah. Terakhir ketemu kemarin di OVC saya, rekaman hitam putih kemarin ketemu sama Kaisar, kuyang Kaisar, awuk. Sampai uang sakur Bali, enggak ya Allah semuanya saya hanya bayangkan gimana kalau malaikat Izrail nyabut pas kira-kira matinya sahid apa sangit itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu yang pertama, Allah menghargai orang yang ada agama kayak orang hidup. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau mati tidak ada harganya. Itulah orang yang gak kenal agama. Maka hari ini kita ingatkan pengajian akbar ini adalah ingat, hidupkan agama. Ibu kalau mengamalkan agama pakai kerudung seperti ini, akhlak yang mulia, gampang sedekah, gampang pada itu, maka semuanya kayak orang hidup di hadapan Allah, orang yang mulia. Surganya sangat ditinggikan. Kenapa? Orang hidup mahal, tapi kalau udah mati, tidak ada harganya. Orang yang gak kenal agama, gak pernah pengajian, la sholah wa la sholah, ratau sholat, ratau poso, eneng adhan malah ece, hayal sholah, yuk nonton pula, teko-teko mati neng kola, wong kayak gitu, itu kayak orang mati ada harganya. Kalau Mas Dukul kalau udah mati, bibirnya Mas Dukul, ada yang mau 100.000? Untuk brongkos, conger. Pantatnya Mbak Inul, kalau udah mati, ada yang mau 200.000? Paling yamanya Sumanto pangani jenazahnya. Saya urip kurang Sumanto ya. Tonggoni jenazah ibu. Ya Allah, luar. Ini paling nek Inul mati kon nunggu jenazah gelem 200.000 dipangani entek. Begitu rupa. Halo. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting. Kata Nabi, maka orang imannya hilang bukan karena sholat puasanya saja, tidak. Imanmu hilang kalau kamu tidur pulas sementara tetanggamu gak bisa tidur karena lapar. Hidup damai, hidup tentram. Pengajian tiap tahun saya kesini 3 kali. Ya, bapak-bapak ini kalau lihat, postur tubuh wanita di luar itu kutilang, kurus, tinggi, langsing. Koyok biola, koyok gitar. Sementara neng omah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gemuk, ngosok, koyok gentong. Sirah langsung weteng, menurutnya seolah luar biasa. Baik, terima kasih atas segala kelapan. Kupat tutui santan menawi lepat. Kupat ranggo santan. Enak, seret semuanya itu. Suminten ketiban jendilo. Loro-loro gimana. Cekap semanten. Nah gitu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, putiwi, jangan dimasukkan dalam laci. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, tolong saya diundang 2-3 kali. Setuju gak? Bupati yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umat. Baik, mudah-mudahan sekali lagi itu. Dan mohon maaf, Gajah Mungkur Wonogiri kalau salah matur, sorry. Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur panitia jangan lupa administ. Enggak. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila kumutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM Gaiden for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, Satpol PP Kota Malang siapkan QR Code agar masyarakat tahu kepatuhan usaha pariwisata. Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono mengatakan, pihaknya saat ini siapkan sistem berbasis QR Code untuk membantu masyarakat mengetahui status kepatuhan usaha pariwisata pada ketentuan perizinan dan kewajiban daerah. Kata Heru, nantinya pelaku usaha jasa pariwisata seperti hotel, guest house, restoran, rumah makan, kafe hingga tempat hiburan akan diberikan QR Code agar transparansi perpajakan dari Bapenda bisa dilihat oleh masyarakat. Sementara itu kawan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, jadi pertumbuhan investasi harus diikuti dengan kepatuhan pada regulasi. Kawan, kondisi kelistrikan sejumlah wilayah di Jawa Timur berangsur normal. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Witjatim, Kemas Abdul Ghafur menyampaikan kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah Jawa Timur mulai berangsur normal setelah proses pemulihan sistem terus dilakukan. Kemas menambahkan pemulihan ini didukung oleh kembali beroperasinya salah satu pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan, sehingga pasokan daya ke sistem kelistrikan Jawa semakin kuat. Sementara itu kawan, PLN juga meminta masyarakat agar melaporkan jika masih terjadi gangguan melalui aplikasi PLN Mobile, serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kawan, Kemendagri berikan penghargaan daerah berprestasi regional Papua dalam acara apresiasi Pemda berprestasi regional Papua di Hotel Suni Abepura Jayapura Senin yang lalu. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atau Pemda berprestasi di tanah Papua. Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk pengakuan atas capaian kinerja pembangunan dan tata kelola pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Papua sebagai regional terakhir yang diberikan penghargaan setelah beberapa regional lain. Pembagian menjadi hasil evaluasi agar penghargaan tidak didominasi dengan daerah yang berkapasitas fiskal kuat. Tito juga menyampaikan dirinya sedang melakukan penyesuaian khusus untuk menjaga keseimbangan kompetisi mengingat terbatasnya jumlah daerah berstatus kota di tanah Papua. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Nine One One Hot News.

0: Sirigetan 101 FM, guidance for your life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pagi yang cerah ya. Hari ini kita lihat untuk update cuaca. Kalau dari beberapa pantauan sementara sih relatif cerah di beberapa titik, tapi sebagian ada yang berawan juga. Cuman kalau kita lihat lagi dari perakiran BMKG, ternyata untuk hari Rabu 24 Juni itu di beberapa kecamatan ada perbedaan perakiraan kawan. Kalau yang di Blimbing, Klojen, itu udaranya berkabur. Lalu di sekitaran Lokwaru juga sama ya. Dan Kedungkandang, Sukun itu relatif berawan kawan. Sementara untuk pantauan di pagi hari ini, barangkali nanti agak siang sudah mulai ada perubahan ini ya, perakiran cuaca. Untuk informasi yang lain, kemarin sempat dikabarkan ada laka ya, posisinya itu di area Lowok Doro kawan. Kita kemarin masih menunggu untuk bisa terhubung dengan petugas di lokasi. Sayangnya sampai dengan malam hari masih belum ada tambahan update begitu ya, untuk kronologi, lalu bagaimana untuk identitas korban dan lain sebagainya. Tadi malam itu sudah koordinasi bersama dengan Kanit Laka Polresta Malang Kota, Ibtu Eko Prasetyo. Lalu kita diarahkan untuk menghubungi petugas di lokasi, tapi pagi sampai dengan pagi hari ini masih belum ada update atau tanggapan begitu kawan ya, kaitannya dengan ini, dengan laka yang ada di area Gadang. Kemarin sampai sekitaran jam 7 begitu ya, untuk perlambatan masih mendominasi. Sementara untuk beberapa update lainnya, pagi hari ini kita terima kabar juga soal laka. Ini update laka dibagikan oleh Pak Dudi Iswanto. Kecelakaannya di Mergosono Gang 1. Update-nya sih wanita ya korbannya. Korban wanita dikabarkan di sini meninggal dunia kawan. Beritanya penabrak lari. Saya tanyakan tadi apakah betul kejadian pagi ini. Iya katanya. Kejadian sekitar 5:30. Nah ini posisi di area Mergosono, nampak juga korban ditutupi ya, ini oleh menggunakan jaket, posisi pas di lajur kiri. Ini yang arah ke mana nih tadi Pak Dudi? Kalau jam 5:30 tadi memang belum ada petugas, tapi ambulan itu sudah datang dari arah selatan katanya. Saya coba cek di grupnya Relawan Malang, ST Anget kawan. Ini di 5:30 memang laporannya masuk ya. Laporannya masuk di Mergosono, lalu rekan-rekan dari relawan langsung mengurus, langsung meluncur ke TKP.
1: Ini untuk jenazah 10-8, barak belakang Rembang, Solo Ambon.
0: Ya, ini langsung dibawa ke RSSA ya, kalau dari keterangan rekan-rekan relawan ambulan. Terima kasih Pak Dudik. Saya coba cek yang di Mergosono dulu kawan, untuk lalu lintasnya ya, karena tadi lakanya itu di jam 5:30, sekarang di jam 6:11, apakah masih ada perlambatan di sana. Oke, kalau kita lihat saat ini masih aman ya, kayaknya sudah clear juga kawan. Lakanya tadi sudah, korban sudah dievakuasi 1/2 jam yang lalu ya kejadiannya. Dan untuk saat ini traffic masih aman terkendali. Gitu, sementara untuk beberapa update, terima kasih juga Pak Dudik tambahan infonya. Kawan-kawan juga nanti boleh kembali update ya, pantauan di beberapa titik lain. Anda masih boleh kabarkan, bisa langsung mention kami di @city_guide911 FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, CityGuide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp CityGuide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Cadence for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update kembali pagi hari ini dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Kita cek ya, apakah ada erupsi dini hari tadi. Oh aman ya. Dari jam 12 lewat 4 menit sampai dengan jam 6 pagi hari ini. Lebih ke tidak teramati ya visual Gunung Semerunya. Oh ini kalau yang puncaknya jelas kawan, ini puncak Semerunya jelas, tapi di beberapa radius setelah itu cenderung berawan. Nah ini dia. Oke, terima kasih. Ini informasi dari rekan-rekan pos pantau Semeru. Saya mau coba cek di database kemarin malam ya, apakah ada erupsi juga atau bagaimana. Oh ya, terakhir itu erupsi di jam 9:56, hampir jam 10 ya. Informasinya erupsi, tapi untuk karena berkabut, jadi kolom abunya tidak teramati. Untuk durasi kemarin malam sekitaran 1 menit 49 detik, status kita masih di level 3, yaitu siaga untuk Gunung Api Semeru. Gitu ya, barangkali kalau mungkin hari ini ada yang menanyakan, kok depan rumah saya tiba-tiba banyak abu gitu, atau di beberapa titik yang masih mengamati ada hujan abu karena beberapa kali kemarin itu terjadi erupsi kawannya sampai tadi malam itu juga masih erupsi. Kalau pagi hari ini belum ada laporan dari dini hari sampai dengan jam 6 lewat 20 menit itu masih aman. Nanti kalau ada perubahan kita akan sampaikan kembali update-nya. Ada Pak Jamal di jam 5 lewat 40 menit. Oh dari jam ini ya, jam 5.30-an tadi. Tapi kalau dari fotonya ini jam 4 sore kemarin. Saya play voice note-nya dulu, kawan, ada voice note yang dikirimkan.
1: Ini situasi di Jalan Veteran, Gerbang UP, depan Dignas, Kota Malang. Kemarin sore pengambilan fotonya, dan dijaga oleh dua mobil, Satpol PP, ada di sebelah apa ini, ada sebelah utara gerbang, dan ada apa ini dipasangi water warrior. Ini sudah yang berjalan otomatis bergeser dari sebelah dan apa ini depan UGD RSUP. Nah, ada di situ ada yang berjualan. Sorry tadi kemarin ada sedikit yang berjualan. Nah, mudah-mudahan kekondisifan situasi di Jalan Veteran membawa kebaikan untuk kita semuanya. Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih Pak Jamal update-nya. Kemarin banyak yang apresiasi kawan ya, karena di Jalan Veteran itu sudah clear, tidak ada PKL. Dan dari Satpol, kemudian ada rekan-rekan dari Dinas Perhubungan juga, mereka standby di ini, di Jalan Veteran itu kawan, di beberapa pos itu ya, untuk menghalau ini, memantau langsung kondisi di sana. Semoga juga ini bisa konsisten, lagi-lagi yang kita tekankan adalah konsistensi. Beda dengan Kebalen itu juga petugasnya standby-nya awal ya, cuma pedagangnya nggak bisa langsung tertip untuk minggir dan berbenah gitu di sekitaran sana. Sekitar 5:30 itu kan harusnya sudah mulai bersih-bersih ya. Jadi biar clear di jam 6 paginya. Tapi petugas ada di sana pun bahkan sampai 7:30 masih belum sepenuhnya clear juga. Ke salah satu kabar baik ya, kemarin yang di Veteran itu semoga juga bisa terus konsisten dan nanti juga yang di Kebalen bisa mengikuti. Untuk beberapa tambahan lainnya saya belum tahu traffic ya pagi hari ini. Karena sekarang lagi libur semester, jadi di area sekolah yang biasanya kita report kalau pagi itu rame, justru kalau sekarang saya lihat jauh lebih lengang. Yang rame masih di pusat perbelanjaan aja kawan, di sekitaran pasar-pasar nih ya, pasar besar, pasar Kebalen, lalu juga sekitaran Kasin, pasar Kasin, Mergan, terus ya di beberapa pasar lain pokoknya ya. Itu pasti ada perlambatan, peningkatan volume juga cukup signifikan. Yang lagi di perjalanan juga masih boleh kembali update ya pantauan dari Anda. Pagi hari ini kawan bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Loh entah pak, kok banyu nih tambah mumpul ya?
1: Waduh iya ii. Siap-siap bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase ii. Anggitnya kos-kosan dah ii.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe ID setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 6 lewat 33 menit traffic sudah mulai ada peningkatan ya. Kalau tadi saya sempat sampaikan dominan lengang di beberapa titik, sekarang sudah mulai rame, terutama yang di area Rampal. Arah selatan utara sama-sama ada peningkatan volume. Di setiap persimpangan antrian traffic light-nya juga lumayan banyak begitu ya. Di WhatsApp ada juga laporan yang masuk dari Bu Husnul. Wajah masih dingin pagi hari ini katanya. Berapa derajat Bu di sana? Kalau di Kota Malang kita 23 derajat nih pagi hari ini. Pak Herman bergabung juga melalui video kawan.
1: Selamat pagi Sugeng Injang.
0: Pagi Pak Herman.
1: Nah, ini pantauan dari bundaran Jalan Hamid Rusti. Kalau sebelah kiri adalah Rumah Sakit Lapale. Cuaca hari ini dingin. Nah ini awan pun mendung ini ya.
0: Masih berawan Pak ya di sana.
1: Bukan kabut, mendung. Ini aktivitas pengemudi lalu lalang ada yang menjalankan aktivitas rutin. Oke, selamat pagi. Semoga seluruh kru 911 FM diberi kesehatan.
0: Terima kasih Pak Herman, update di area Rampal kawan ya. Di SMP 5, bundaran SMP 5 itu, Panglima Sudirman, saya lihat juga memang sesuai dengan perakiran BMKG agak berkabur katanya udara untuk pagi hari ini. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi nih, rekomendasi lebih tepatnya untuk Anda ya, yang kalau internetan sering emosi, bawaannya pengen marah aja karena lemot, sinyalnya lemot gitu ya. Nah, Anda bisa langsung pindah kawan ke Kapten Ratel, nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-like, kerja dan belajar online, makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat

0: berhari-hari, hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
1: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya, tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan, kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu, kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami, bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Renu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
0: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
2: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena bapak kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
0: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, saya mau kembali akomodir beberapa update yang dibagikan oleh kawan pendengar. Kalau tadi terakhir itu kiriman video ya dari Pak Herman di jam 6 lewat 24 menit. Lalu juga ada update lainnya dari Pak Yudi Utomo. Awalnya di jam 6 lewat 24 menit juga ada kiriman voice note-nya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi
1: Mbak Yuyu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika listener sedikit, izin report traffic ya Mbak ya. Ini di area Sawajajar ke arah selatan, traffic cenderung lancar Mbak ya, lancar malah menurut saya lengang sih ya. Mungkin efek ini Mbak ya, efek apa? Liburan sekolah anak, jadi yang biasanya crowded jadi lengang ya. Tapi tetap hati-hati bagi pengendara karena lengang mungkin cenderung memacu kendaraannya lebih berkecepatan tinggi. Untuk cuaca mendung menggantung. Harusnya Juni, mulai Juni ini sampai Agustus mungkin ya, itu harusnya kan musim panas ya, tapi kan sekarang nggak bisa diprediksi. Demikian report dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Yudi Utomo. Di jam 6.44 Pak Yudi kembali bergabung kawan melalui voice note juga.
1: Halo, selamat pagi Mbak
0: pagi.
1: Yola and Destinasi City Guide. Isi report Mbak ya, ini tadi barusan lewat di Bulu Lawang ada laka Mbak. Kayaknya motor, saya nggak sempat foto karena harus jalan terus. Yang jelas kayaknya dua korban tergeletak di apa dekat di anu depan SPBU Bulawang Mbak. Petugas sepertinya belum ada Mbak, hanya apa masyarakat setempat mungkin yang istilahnya menolong. Mohon maaf tidak sempat foto atau video ya karena langsung apa melaju ini Mbak, biasa apa jam kantor Mbak jadi kesa-kesa.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, di Bulu Lawang, Pak ya. Tapi katanya Pak Yudi tadi sudah ada yang membantu. Adakah mungkin kawan-kawan yang juga melintas di area Bulu Lawang? Informasinya tadi ada laka, dua korban tergeletak dan belum ada petugas begitu. Tapi masyarakat sekitar sudah membantu. Itu sementara untuk update-nya, mungkin nanti yang ada di lokasi boleh berkabar juga kawan kaitannya dengan pantauan di sana. Saya coba cek di grup rekan-rekan ambulan dulu ya. Apakah di situ sudah termonitor? Coba saya cek dulu kawan. Terakhir tadi, oh ini sudah ada. Sudah ada monitor untuk laka yang di area Bulu Lawang. Ini melibatkan lansia ya. Ada lansia, ada perempuan juga. Oke, baik, tergeletak memang dua ya. Kalau di sini dari kiriman rekan-rekan relawan ambulan itu ada dua. Ini masih dalam proses penanganan karena juga ini saya di mention nih di grup nih dari rekan-rekan Wiu-Wiu ambulan. Oke, saya cek dulu. Tadi sempat Sherlock ya. Di Jalan Raya Diponegoro. Dekatnya Pesantren An-Nur 2. Oke. Posisi di sebelah situ kawan. Dan saat ini sudah dalam proses penanganan ya. Terima kasih dari rekan-rekan relawan Malang ST Anget. Lalu juga saya geser kembali. Ini ada Pak Faruk masih mempertanyakan soal traffic light yang di pertigaan Koramil Bulu Lawang. Gimana katanya masalah traffic light di pertigaan Koramil Bulu Lawang yang pernah saya kirim ke sini. Apakah ada tindak lanjut dari Dishub Kabupaten Malang? Karena kan kemarin informasinya itu traffic light tidak berfungsi kurang lebih 1 tahun ya Pak ya. Nah jadi orang-orang di sana juga mempertanyakan kok ini sudah difungsikan begitu. Lalu kalau kita lihat dari keterangannya Dinas Perhubungan Kabupaten Malang kawan, kemarin itu ke Kabit Lalin ya di Sub Kabupaten Malang ada Pak Willy. Kata Pak Willy pertimbangannya dinonaktifkan karena kepadatan lalu lintas ketika TL dinyalakan. Untuk TL tersebut itu miliknya Dinas Perhubungan Provinsi karena masuk jalan provinsi. Sudah pernah dikoordinasikan katanya. Terakhir kali saat traffic light tersebut dinyalakan, itu ada kemacetan panjang dan sempat dilaporkan juga ke City 3 FM. Akhirnya keputusannya setelah melalui beberapa kebijakan, itu dinonaktifkan kembali. Begitu Pak Faruk, sehingga sampai saat ini memang belum difungsikan. Kayaknya sih masih akan ada kajian-kajian lanjutan begitu ya. Gitu Pak, sementara untuk update-nya. Lalu juga ada kawan update lainnya dari Pak Rido. Apakah arah ke Sengkaling berkabut juga? Sengkaling cerah ya, kita di sini, di Tlogomas. Arah ke mana tuh, Batu? Pagi hari ini relatif cerah. Saya lihat yang ke selatan kok agak-agak berkabut gitu ya pantauan cuacanya. Tapi coba saya cek lagi. Yang Bulu Lawang tadi itu agak berawan juga ya kalau dari kiriman dokumentasi kawan-kawan pendengar. Oke, terima kasih untuk beberapa update-nya. Ada Pak Herman kembali bergabung kawan melalui video.
2: Lanjut info.
0: Monggo.
2: Perempatan LA Sucipto. Sudah ada dua petugas dari kepolisian. Ini SPBU yang selalu kalau full pengisian ini apa antrian solar sampai di sini. Ini kurang biasanya panjang banget ini. SPBU depan Hotel Mercure.
0: Oke.
2: Sekarang saya posisi berada di terminal. Itu ada yang ngetem. Bus laju.
0: Tuh. Tapi Pak Herman ini arah sebaliknya ya. Jadi saya
2: suasana pagi di terminal Arjosari.
0: Oke, baik.
2: Di SPBU Arjosari. Yang ini ki mikrolete ya. Es mantap, Bro. Ayo di sana sing ngetem, ngetem. Ayo. Ngetem banget.
0: Masih saya tampilkan kawan di Viso Radio.
2: Rame. Yang bis ngetem satu bis ini N72982 UV Maju Sejahtera Mandiri.
0: Siapa? Nanti coba kita teruskan ya ke Bu Mega. Untuk yang tadi ngetem itu posisinya di akhir video tercapture oleh Pak Herman. Terima kasih banyak Pak Herman untuk update-nya. Kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali berkabar ya pantauan di beberapa titik lain. Tentunya bisa langsung mention kami di @city_guide911 FM.

Jalan Plus. Halo kawan, di Jalan-Jalan Plus kali ini kita akan menuju salah satu desa paling berkembang di Kota Wisata Batu, yaitu Desa Oro-Oro Ombo. Secara geografis, Oro-Oro Ombo berada di kawasan dataran tinggi di sisi timur Kota Batu dengan ketinggian sekitar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini relatif sejuk dengan kontur wilayah perbukitan dan lahan terbuka yang cukup luas. Dan memang nama Oro-Oro Ombo berasal dari bahasa Jawa. Oro-Oro berarti padang rumput atau lahan terbuka, sedangkan Ombo berarti luas. Secara historis, kawasan ini memang dikenal sebagai hamparan padang rumput luas di lereng perbukitan yang sejak dulu dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian dan peternakan. Seiring berkembangnya Kota Batu sebagai kota wisata, Oro-Oro Ombo juga mengalami transformasi. Dari desa agraris, wilayah ini berkembang menjadi kawasan pemukiman, pariwisata, dan ekonomi kreatif seiring munculnya berbagai destinasi wisata modern. Dari sisi potensi wisata, Oro-Oro Ombo dikenal sebagai lokasi beberapa wisata artifisial yang menjadi salah satu magnet wisata utama di Jawa Timur. Selain wisata buatan, Oro-Oro Ombo juga punya potensi wisata alam. Di bagian selatan desa, terdapat kawasan perbukitan dan jalur menuju ke Coban Rais, Coban Putri, serta Bukit Bulu yang populer sebagai spot trekking dan foto panorama. Nah, kalau Anda ingin menikmati wisata keluarga modern, panorama alam perbukitan, dan suasana dataran tinggi yang sejuk, Desa Oro-Oro Ombo di Kota Batu bisa jadi salah satu tujuan perjalanan Anda. Jalan-Jalan Plus.